0: Nama Allah Al-Awwal, ya, akan senantiasa membersihkan hati, ya, dari kesombongan, dari ujub. Dan makna, memahami makna nama Allah Al-Akhir akan membersihkan hati dari berbagai tujuan-tujuan yang sungguh tidak ada nilainya. Ikhwatal iman, nama Allah Awal memutus ketergantungan kepada sebab, dan nama Allah Al-Akhir memutus ketergantungan tujuan selain Allah. Subhanallah, makna yang begitu dalam yang perlu kita cermati dalam menjalani hidup ini. Ikhwatal iman, seorang hamba yang faqir ila Allah, dia tidak bergantung kepada sebab, dia tidak bersandar pada sebab, dia hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, tapi tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memahami makna nama Allah Al-Zahir. Walaysa fawqaka syai, tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah. Ini mengandung makna keagungan, kebesaran, keperkasaan, kekuasaan, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Zahir, laysa fawqahu syai, nama Allah maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Istawa ala arsy, ya, yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah, ketinggian zatnya, ketinggian keagungan kemuliaannya, dan ketinggian kekuasaan dan kesempurnaan sifat Allah maha tinggi, ketinggian yang mutlak. Ini akidah al-sunnah. Wal zahiru walaysa fawqahu fawqaka syai, anta zahir walaysa fawqaka syai, begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menghayati nama ini akan menumbuhkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah sang pencipta. Allah maha tinggi, Allah maha besar, maha kuasa, dan seluruh makhluk, dan kita diantaranya, diantara yang paling kerdil dari makhluk, paling kecil, ya, dari sekian banyak makhluk yang besar. Gak usahlah membandingkan bumi, tempat, daerah tempat kita berdomisili, ya, apalagi membandingkan dengan langit dan bumi, apalagi membandingkan dengan kursi, apalagi membandingkan dengan aras makhluk yang paling besar. Tidak ada sama sekali, tidak ada, ya, bahkan seperti debu yang tidak terlihat dibandingkan dengan kuasa Allah Al-Qahir, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali. Maka begitu memahami bahwa Allah maha tinggi, akan lahir dalam diri kita sifat pengagungan kepada Allah. Ya. Dengan demikian, tatkala seorang hamba, ya, merasakan sesuatu dalam hidup ini, suatu mungkin mengancam dia, ya, atau yang dia takuti, maka dia akan kembali kepada berlindung kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu dan tempat bersandar kecuali kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Ketika dia merasa takut, dia kembali kepada Allah. Ketika tertekan, dia kembali kepada Allah. Ketika kecewa, kemana dia kembali? Kemana dia curhat? Kepada manusia? La, kembali kepada Allah. Dia sampaikan curhatnya kepada Allah. Allah tempat kembali. La malja minka illa ilaik. Allah tempat kembali. Allah tempat mengadu. Allahus samad. Ya. Tempat bergantung. Huwal wali, ni'mal wakil. Nah, Allah tempat kita bergantung. Ketika membutuhkan pertolongan, ya, kembali kepada Allah. Iya, karena bu, ya, karena istain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Naam. maka hatinya senantiasa menyadari bahwa tidak ada tempat lari yang lebih aman daripada kembali kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian yang selanjutnya, al-batin. Wal-batinu. Naam. Huwal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa antal batinu palaysa dunaka syai. Engkau ya Allah adalah al-batin, maka tidak sesuatu yang lebih dekat kepadamu. Nah, tidak lebih dekat kepadamu. Penghayatan kepada nama ini itu akan menumbuhkan dalam diri kita sifat muraqabah, pengawasan Allah pada diri kita. Allah yang maha dekat, Allah maha tinggi. Ya Allah maha dekat, apanya yang dekat? Bukan zatnya. Zatnya maha tinggi di atas aras. Kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya, pengetahuan ilmu Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah, senantiasa menyertai hambanya. Tidak ada yang luput dari hal itu semua. Ya, Allah yang mengetahui amalan lahiriahnya dan juga yang mengetahui isi hatinya. Wal batin, tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Nah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah yang mengetahui niat yang tersembunyi. Allah yang mengetahui cinta yang tulus yang tersembunyi di hati. Allah yang mengetahui riya, sum'ah, ya, ingin dipuji. Allah mengetahui ini sebulan riya, ingin dipuji. Allah mengetahui. Nah, kita tidak bisa mengetahui. Kita paling bisa ya melihat indikator-indikatornya. Oh, ini seperti kalau begini, ya mungkin ini, ya. Tapi Allah lebih tahu. Sebelum terbesit di hati ingin dipuji, Allah telah mengetahui apa yang akan terbesit itu. Allah mengetahui kesedihan yang tidak mampu diucapkan. Naam. Allah mengetahui dosa yang disembunyikan. Allah mengetahui doa, bahkan sebelum doa itu terucap di lisan. Allah mengetahui hal itu semua. Karena itu menghayati nama al-batin akan memperbaiki hati kita, jiwa kita, ya, akan memperbaiki hati dan jiwa kita. Ikhwatul iman, ini juga menghadirkan dalam diri kita keyakinan Allah tentang kedekatan Allah kepada hamba. Bukan berarti Allah menyatu, karena kedekatan Allah, kebersamaan Allah itu ada kedekatan, ya, kebersamaan secara umum. Penglihatan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya. Allah maha dekat, tapi ada dekat yang spesial bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya. Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, tidak ada yang tersembunyi, ya. Semua berada dalam kekuasaan Allah. Naam. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang, ya, sekte seperti Ittihadi yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Na'uzubillah min dalik. Ini jelas akidah kufur. Allah maha tinggi, tapi Allah maha dekat. Dekat kepada hambanya, mendengar doanya, mengabulkan doanya. Apabila mereka berzikir, Allah mengetahui hal itu, mengabulkan doa mereka. Naam. Allah tetaplah Rabb pencipta alam semesta. Manusia tetaplah makhluk yang diciptakan. Tidak akan mungkin menyatu makhluk atau Rabb dengan makhluk. Allah, ya, Allah sang pencipta, yang makhluk adalah manusia, adalah makhluk yang diciptakan. Ya. Pencipta tetaplah berbeda dengan apa yang diciptakannya. Tidak akan mungkin menyatu. Maka tatkala kita memahami Allah batin, maka hadir dalam diri kita muraqabah. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau bersembunyi? Apa yang ingin disembunyikan? Enggak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kemana kita mau pergi? Menyelamatkan diri. Muraqabah. tetap dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan, dimanapun dan bagaimanapun, Allah mengetahui hal itu. Maka ikhwatal iman, di antara makna al-batin yang bisa kita pahami kedekatan Allah, Allah dekat kepada hamba-hambanya, dekat kepada orang-orang yang berdoa. Sehingga begitu seorang hamba berdoa, Allah akan mendengar dan menerima doa tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah dekat. Bagi kita tahu bahwa Allah Maha dekat mengabulkan doa kita, ya, perbanyak berdoa. Jangan bosan berdoa. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kesimpulannya, hakikat kefakiran itu tatkala kita meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan tujuan hidup kita hanya kepada Allah, dan kita yang selalu bersandar kepada Allah, meyakini tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, tentang ya kekerdilan kita, kelemahan kita, ya, segala keterbatasan kita, kemudian meyakini bahwa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua hal itu ya tercantum dalam makna empat asmaul husna, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ikhwatal iman, bahkan makam yang lebih tinggi lagi seorang dalam kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak akan pernah membanggakan posisi dia dan juga keadaan spiritualnya. Dia tidak lagi mengatakan saya sudah zuhud, saya sudah sabar, ya, saya sudah tawakal, saya sudah berada dalam makam tertentu, kedudukan tertentu. Dia tidak akan mengatakan hal itu lagi, ya. Akan tetapi dia selalu, ya, mengatakan bahwa semua hal itu hanyalah karunia dari Allah. Semua karunia dari Allah. Ya, dia tidak akan melihat lagi tentang kepakiran dirinya. Ini makam yang tertinggi, lebih tinggi lagi, ya. Bahkan dia selalu bertanya bahwa semua itu hanya semata dari Allah. Bisa zuhud, bisa beribadah, bisa baca Al-Quran dan melakukan berbagai kebaikan adalah datang semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, maka pahami hakikat kefakiran kita kepada Allah, niscaya kita akan bahagia. Ini gerbang utama menuju jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ya bekal bagi kita untuk perjalanan meraih kebahagiaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini langsung dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan berikutnya kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita menyandarkan kebaikan berupa pertolongan dari saudara kita kepada kita ketika sulit hanya kepada Allah Ustaz, dan mencukupkan, mensyukuri nikmat ini hanya kepada Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan hasilnya, sarana dan hasilnya. Nah, dan itu merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu ada sebabnya. Dan kita menyadari Allah perintahkan kita melaksanakan kebaikan, dilarang dari melakukan kejahatan. Karena itulah sebab untuk meraih kebaikan. Ya. Bila seorang sakit, sebabnya untuk sembuh berobat, ya, berobat pada para dokter. Bila seorang yang mungkin kekurangan harta, dia berusaha mencari harta, berusaha ingin seorang yang jahil yang mendari berilmu, dia adalah berilmu, harus belajar. Nah, kesulitan tidak mampu kita selesaikan, ya, kita minta pertolongan, nasihat, wejangan, ya, solusi pada yang lain. Itu adalah bagian dari akhd bil asbab. Itu bagian dari iman dan usaha kita dalam betul-betul merealisasikan hakikat dari iman kepada takdir. Tapi ingat, ya, semua hal itu, ya, kemudahan yang kita dapatkan dengan sebab itu adalah kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati tetap terpaut kepada Sang Pencipta. Tapi juga tidak boleh mengingkari kebaikan orang lain, kebaikan yang diberikan seseorang. Bahkan tidak akan mungkin kita betul-betul bisa mensyukuri Allah Azza wa Jalla bila seorang tidak pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Jika kamu seorang berbuat baik kepadamu, enggak mampu kamu membalas dengan yang serupa, maka doakan kebaikan baginya. Nah, dengan demikian kamu telah mampu membalas atau salat telah membalas kebaikan itu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Bila seorang dikatakan seorang yang bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih pada manusia. Nah, man ahsana ilaikum man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahu bil khair aw kama qala Nabi sallam. Apabila seorang berbuat baik kepadamu, balas dengan yang serupa. Jika tidak mampu, doakan kebaikan baginya. Maka tentu kamu dengan demikian telah membalas kebaikannya. Jadi harus dibedakan. Ada orang yang semata-mata bergantung ini ya karena syuhulan ini. Lupa dia. Tapi yang benar ucapannya, ya semata-mata karunia dari Allah, kemudahan, kemudian ya, kemudian bantuan si fulan. Kemudian jangan ini karena Allah dan si fulan, keliru. Keliru dalam ucapan tauhid, enggak benar. Ya. Seperti itu. Itu menyelisihi ya hakikat tauhid yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya karunia dari Allah. Karena Allah kemudian, kemudian jangan disamakan dan enggak, kemudian summa pertolongan dokter. Ya. Ini kesembuhan pasiennya karena Allah Azza wa Jalla. Ini karunia dari Allah. Pertolongan dari Allah. Kemudian bantuan dokter. Saya mendapatkan ilmu karunia dari Allah. Kemudian dengan bimbingan ustaz saya. Ya, seperti itu. Itu ungkapan yang benar. Nah, jangan disamakan. Ini karena dokter, karena Allah dan dokter, keliru. Ini karena Allah dan ustaz, keliru. Ya, ini karena Allah dan kecerdasan saya, enggak. Iya, taufik dari Allah. Ya kemudian ya usaha yang sedikit dari saya. Itu yang benar. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Ya. Tapi harus pandai kita mengungkapkan, jangan keliru. Karena itu akan berkaitan dengan ya ungkapan ketauhidan yang benar. Jadi silakan berusaha, bekerja. Jika kita tidak mampu, bisa minta pertolongan, bantuan kepada saudara kita, orang yang beriman, saling ta'awun wa taqwa. Tapi ingat, apapun yang dilakukan, ya apapun usaha untuk minta pertolongan tadi, tidak akan mampu terrealisasi dengan izin Allah. Maka hati tetap bergantung kepada Allah. Hati tetap bergantung kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Kemudian berusaha. Naam. Sakit? Naam. Allah yang akan menyembuhkan. Baidha maritu huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah memerintahkan berobat. Nabi mengatakan, ya bin Adam, tadawaw. Fa'inallaha ma'anzala. Min da illa anzala ma'ahu dawa. Alima dhalika man alima wa jahila dhalika man jahil. Wahai manusia, berubat. Apabila sakit, berubat. Ya. Allah tidak menurunkan penyakit, kemudian menurunkan juga obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui orang yang tidak ya mengetahui hal itu. Jadi ini usaha. Maka beriman dalam hidup, menjalani hidup ini dalam rangka ya meraih kesuksesan dan berbagai kebaikan, kita harus menggabungkan dua hal. Bergantung kepada Allah, kemudian lakukan sebab, kemudian usaha dan doa. Sebab harus digabungkan. Ya, sebagaimana Allah menumbuhkan tanam-tanaman dengan turunnya hujan. Itu sebabnya. Hujan yang tidak turun, kemarau, kering kerontang, ya. Kemarau, maka sulit tanam tumbuh. Kemudian bumi pun ya gersang. Begitu turun hujan, bumi kembali hidup. Tanam-tanaman tumbuh, subur. Begitulah, ya, bagaimana Allah menjadikan hubungan antara sebab dan akibat tadi dalam menjalani hidup ini. Itu yang benar dalam rangka beriman kepada takdir dan dalam rangka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang bisa pada kesempatan kali ini untuk dijawab karena waktu yang terbatas, karena ada agenda yang lain. Mudah-mudahan di lain waktu kita bersua kembali, kita lanjutkan pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan yang kita sadu dari kitab Tariqul Hijratain karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum wa asadallahu awqatakum wa faqanallahu iyakum li kulli khairin fid dunya wal akhirah wa an yuzqana ilman nafi'an wa amalan saliha wa yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi innahu subhanahu wa ta'ala waliyut tawfiq wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang telah masuk yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Anda bisa bertanya kembali kepada khususnya Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
1: Al-Quran dan Sunnah. Tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah,
2: berjilbab.
1: Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlap dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisihi, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah rasul, laku lam yakun an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat
1: seseorang.
0: Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke atas. Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke atas. Di atas mata kaki. Dan pakaian sudah mulai turun. Sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Diiringi dengan perubahan dalam sikap. Seharusnya perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang, seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat dan celana jeans dipakai, subhanallah, terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain? Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir." Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir. Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir ke pengajian, apa katanya? "Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar." La ilaha illallah. Namun kita keluhkan kepada ustaz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Anda yang susah. Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karimah. Anda yang susah. Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk. Nabi Muhammad shallallahu rabbi wa salamu alaihi dibenci oleh orang Quraisy apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka. Mereka mencintai akhlak Rasulullah. Namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufifihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan bagi ini kita akan bahas tentang bagaimana agar kita bisa berlapang dada, menerima ya, jika kita ditimpa dengan takdir yang buruk ya. Karena di antara rukun iman, itu rukun iman yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Al-iman, iman adalah antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Iman itu kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Nabi berkata, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berkata, "Wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Allah berkata, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga pena kemudian menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, maka pena-pena diangkat dan lembaran telah kering, yaitu tidak akan ada perubahan lagi. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk, yaitu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang terjadi semua ini, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu, kenapa Allah menciptakan Nabi Musa, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah cipta Jibril, kenapa Allah cipta Iblis, kenapa Allah cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah cipta Abu Jahal, itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dan rahasia Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu untuk mengorek apa hikmah di balik itu semua secara detail. Dan itu hanya rahasia Allah. Maka dikatakan al-qadar sirullahil maktum, takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang Allah tidak ungkapkan kepada para malaikat dan juga Allah tidak ungkapkan kepada para nabi. Yang jelas kita tahu apa yang Allah lakukan itu adalah di atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas tentang perkataan kita. Rukun iman adalah al-iman bil qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya takdir yang buruk? Takdir yang buruk maksudnya ditinjau dari al-muqaddar yang Allah takdirkan. Adapun perbuatan Allah mentakdirkan keburukan tersebut bukanlah keburukan. Jadi iblis buruk atau tidak? Buruk. Tapi Allah menciptakan iblis bukan keburukan, karena di balik penciptaan iblis banyak sekali hikmah-hikmah. Sederhananya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kerusakan, bencana alam, buruk atau baik? Buruk. Tapi Allah ciptakan keburukan tersebut demi kebaikan di balik itu. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan yang Allah sendiri tidak suka dengan kerusakan, dan kerusakan tersebut adalah keburukan, tetapi ada hikmah di balik itu agar manusia apa? Kembali. Ini gampangannya, kita punya anak nakal, kita jewer supaya dia sadar. Namanya dijewer, enak atau tidak enak? Tidak enak. Tapi setelah dijewer dia sadar, ya. Jadi perbuatan orang tua menjewer anaknya itu bukan perbuatan buruk, meskipun jeweran itu buruk. Kenapa? Karena di balik perbuatan tersebut ada apa? Ada tujuan. Itu yang saya sampaikan, bahwasanya beda antara al-muqaddar dengan takdir. Adapun yang Allah takdirkan, maka ada yang baik dan ada yang buruk, ditinjau dari apa yang kita lihat. Tapi perbuatan itu sendiri menciptakan keburukan tersebut pasti ada hikmahnya. Faham? Faham tidak? Ya, paham. Seperti saya katakan, Allah ciptakan kerusakan, bencana alam dan macam-macamnya, ternyata agar manusia sadar. Seandainya tidak dikasih bencana alam, mungkin mereka lupa diri dan tidak sadar. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan tidak ada yang kembali kepadamu. Artinya semua yang kembali kepadamu adalah kebaikan. Semua keputusanmu adalah kebaikan. Semua ketetapanmu adalah apa? Kebaikan. Semua perbuatan Allah adalah kebaikan, meskipun yang ditakdirkan adalah perkara yang buruk. Makanya ketika kita berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi bukan dari keburukan Allah, dari keburukan makhluknya. Paham? Karena makhluk Allah memang ada yang buruk, tapi perbuatan Allah menciptakan berbagai macam makhluk itu semua ada hikmah di balik itu. Dan itu semua sudah Allah atur sedemikian rupa, ya. Hanya saja betapa banyak dan terlalu banyak hikmah yang tidak kita pahami. Ini yang dimaksud dengan beriman dengan takdir yang buruk. Itu yang buruk ditinjau dari pandangan kita, ya. Ditinjau dari pandangan pandangan kita harus tahu bahwasanya ini yang memutuskannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa ridha? Ini yang mau kita bahas. Pembahasan ini penting bagi kita karena kita menyadari dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Manusia ini keinginannya banyak. Banyak enggak? Pengin duitnya, penginnya duit banyak, pengin jabatan tinggi, penginnya istrinya nurut semua. Penginnya anak-anak nurut, penginnya istrinya qanaah, enggak minta dibelikan emas, ternyata minta beli apa? Emas ya. Istri juga pengin gitu, pengin suaminya baik, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak poligami, tidak macam-macam istri. Pengennya semua nyaman, tapi ternyata yang terjadi tidak, sering tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Oleh karena itu kita harus beriman, semua yang terjadi yang baik maupun yang buruk siapa yang putuskan? Allah. Maka kita butuh melatih diri bagaimana cara kita bisa ridha dengan keputusan yang buruk di mata kita, yang buruk di mata kita. Apalagi Allah menyebutkan sifat manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sungguh sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kanud maksudnya suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yansa an-ni'am wa yadhkurul masa'ib. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang begitu banyak dan bertahun-tahun dia lupa. Hanya sekedar gara-gara musibah yang menimpa sebentar. Yang dia ingat musibah-musibah, dia lupa terlalu banyak kenikmatan yang banyak. Dia mengeluh kepada Allah, ya Allah kenapa kau timpakan aku demikian. Padahal cuma sesekali musibah tersebut. Kebanyakannya nikmat yang dia rasakan. Tapi demikianlah sifat manusia. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu', yaitu suka berkeluh kesah, pelit. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan, jaza. Keluh kesah, jaza. Tidak sabar. Sifat manusia. Karenanya kita perlu membahas tentang masalah ini agar hidup kita ini ya bahagia, meskipun mungkin di tengah-tengah hal-hal yang tidak kita sukai. Dan ini salah satu pembahasan tentang masalah rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah jika menimpa seorang itu hal yang tidak disukai. Maka ada beberapa sikap yang mungkin dilakukan oleh seorang terkait dengan musibah tersebut. Yang pertama hukumnya haram. Haram itu jaza. Jadi innal idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan dia jaza, berkeluh kesah, dia marah-marah, tidak sabar. Jaza itu artinya tidak sabar. Dan tidak sabar ini bisa teraplikasikan dalam perkataan, perbuatan maupun hati. Hatinya meronta-ronta, protes kepada Allah. Mulutnya mengungkapkan kenapa ya Allah, kenapa harus begini, kenapa ya, dia tidak terima dengan ungkapannya, atau dia ungkapkan dengan tubuhnya, dengan robek-robek, banting-banting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah dia tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini menunjukkan dia jaza apa marah. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Dengan perbuatan. Ini tentu hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya wajib, namanya sabar. Namanya sabar. Sabar itu, dia sakit menerimanya, tapi dia berusaha menyabarkan diri. Hatinya belum bisa terima, tapi dia bilang dia paksa-paksa untuk terima. Mulutnya ingin teriak, tapi dia tutup mulutnya. Tangannya ingin membanting, tapi dia tidak jadi membanting. Tangannya ingin menggedor, melempar, tapi dia tidak jadi melempar. Ini namanya sabar. Ini hukumnya wajib. Wajib. Yaitu menahan hati, dan menahan lisan, dan menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan satu perbuatan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bergejolak. Ya, tapi dia sabar. Itu namanya sabar. Ini pahalanya besar. Hukumnya wajib dan pahalanya sangat, sangat besar. Di atas sabar adalah ridha. Ridha itu dia terima bahwasanya ini yang terbaik. Dia terima adalah yang terbaik. Tapi ini tidak wajib. Tidak semua orang ketika diterima musibah kemudian dia ridha. Yang wajib bagi dia adalah sabar. Meskipun mungkin dia tidak suka. Namanya istri yang dia sayangi meninggal, dia suka, dia enggak suka. Anak yang dia sayangi, tapi dia sabar. Tersabar. Kalau ridho, tidak apa-apa. ini yang terbaik. Namanya apa? Ridha. Ridha tidak wajib. Karena ridha itu derajat yang lebih tinggi. Tidak semua orang bisa ridha dengan apa? Keputusan Allah. Ya akhi, mobil ente dicuri, ente ridha? Baru beli kemarin, belum dipakai sudah hilang. Ridha enggak? Belum terida. Tapi sabarlah, insya Allah yang terbaik. Insya Allah yang terbaik. Tapi insya Allah yang terbaik. Itu namanya sabar. Kalau ridha, terbaik. Ridha. Itu namanya ridha. Ridha tidak wajib. Ya. Jadi, yang ditinjau dengan keridhaan, ada dua. Ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan apa yang menimpanya. Kalau ridha dengan keputusan Allah, orang sabar juga ridha. Saya ridha dengan keputusan Allah, saya tidak protes. Tapi saya belum bisa terima, belum hati, belum menerima apa yang terjadi pada saya. Cuma saya tahu ini terbaik. Tapi kalau ridha, dia terima dua-duanya. Dia tahu Allah yang putus terbaik, dan dia ridha apa yang Allah, saya ridha dengan apa yang menimpa saya. Ya. Karena ini pasti yang terbaik bagi saya. Jadi, namun ridha terhadap putusan Allah, hukumnya wajib. Ridha terhadap musibah yang menimpa, tidak wajib. Yang wajib tadi apa, sah? Sabar. Jadi sabar itu masih ada gejolak, tapi dia lawan. Ya. Yang lebih hebat lagi, yang keempat, bersyukur. Bersyukur dapat musibah. Apa bedanya syukur dengan ridha? Kalau syukur dengan ridha itu syukur, tidak ingin musibah itu hilang. Nah, ini susah kalau ini. Alhamdulillah, dengan musibah yang berkesinambungan ini, repot. Saya ternyata gini, ya, itu susah kalau itu. Tapi ya, apakah ada yang begitu? Ada. Yang dia, apa namanya, dia bersyukur dengan musibah yang berkesinambungan. Saya pernah hajian sama seorang, dia terkena ginjalnya rusak, sehingga dia setiap 6 jam sekali turunnya dia cuci ginjal sendiri, ya. Manual, apa namanya, ada alat masuk sini, keluar sini, terus pakai cairan, ya. Setengah jam dia sambil baca Quran. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya tidak sembuh-sembuh? Dia bilang, kenapa? Dengan begini saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kesalahan-kesalahan saya. Jadi saya senang seperti ini. Ini namanya bersyukur. Nah, itu berat, ya. Berat. Maksudnya mobil hilang, bersyukur semoga hilang-hilang lagi. Ini susah, ya. Susah. Ini tidak wajib. Yang wajib cuma sabar. Ridho dan syukur itu derajat di atas. Ridho dan syukur itu derajat di atas. Yang wajib orang sabar, ya sudahlah. Sudah dapat pahala yang besar. Baik. Oke, guys, sekarang kita ingin bahas bagaimana cara kita ridho, berlapang dada, atau agar kita bisa bersabar ketika terkena musibah. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak ikhwan dan akhwat untuk merenungkan beberapa renungan-renungan agar kita bisa ridha dengan hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Yang pertama yang kita renungkan, sebagaimana kita tahu bahwasanya musibah atau hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai namanya musibah. Apakah kecil atau besar, semua yang tidak kita sukai namanya apa? Musibah. Bahwa musibah yang menimpa menggugurkan dosa-dosa. Ini di antara hal yang kita ridho, ya sudahlah. Menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bihi khatayahu." Tidaklah sesuatu yang tidak disenangi oleh anak Adam menimpanya. Apakah sakit? Apakah letih badannya? Apakah hazan kesedihan yang menimpa masa lalu, yang selalu teringat-ingat? Atau hamin, yaitu kekhawatiran di masa depan. Nanti gimana? Khawatiran gimana anak nanti sekolahnya? Gimana usaha saya? Gimana? Tentang namanya ham. Wala adhan, gangguan orang zalimi dia, baik perkataan, baik perbuatan, mengganggu dirinya, terkait dengan harga dirinya, terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarganya, mengganggu di medsos, mengganggu di status, mengganggu di WhatsApp, terganggu. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menimpanya, illa kafarallahu bihi khatayahu. Kecuali Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan kekuatan potensi untuk menggugurkan dosa dengan musibah sangat besar. Sangat besar. Oleh karenanya, ketika sakit sederhana, sakit demam, ketika Rasulullah mendatangi seorang wanita kena demam, kemudian dia mencela demam tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, la tasubbil humma, janganlah kau mencela demam. Fa innaha tudhhibu khataya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Jangan kau cela demam, sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan apa? Karat besi. Alat pandai besi dengan panas yang tinggi mudah menghilangkan karat besi, mudah. Sebagaimana demam mudah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Itu demam, bagaimana penyakit-penyakit lebih dahsyat? Demam kita masih kuat, tapi bagaimana penyakit yang lebih ngeri? Kanker, penyakit macam-macam ya. Yang apalagi berlanjut-lanjut, betapa banyak dosa yang berguguran dengan penyakit tersebut. Makanya Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW berkata, la ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak mengapa kau terkena musibah. Tahur, insyaAllah sebagai pembersih dosa-dosamu. Kita tidak ingin sakit ya. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada. Dan jangan berdoa minta dikasih sakit, jangan. Kita disuruh minta untuk minta kesehatan. As'alukal afiyah, kami mohon apa? Kesehatan. Allah ma'afini fi jasadi, ya Allah berilah keselamatan pada jasadku. Tetapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Tidak semua yang kita minta itu maslahat buat kita. Dan kita sadar bahwasanya kita ini tiap hari bermaksiat, apalagi yang bermedsos, pasti bermaksiat. Pasti, tidak mungkin tidak bermaksiat. Pasti lihat perempuan, ada yang terbuka auratnya. Nonton berita, pasti wanita tidak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung pun, dia bersolek, itu tidak. Kemudian lihat rambutnya, maksiat atau bukan lihat rambut perempuan lain? Ibu jawab, maksiat. Bapak ini kayaknya, itu dari dalam, dari hati yang paling, maksiat. Dari dalam, ya. Ya, maksiat jelas. Maksiat. Namun kita sendiri sudah menganggap itu biasa. Bahkan saking biasanya kita kirim kadang misalnya ada cerita-cerita lucu atau ada prank-prank yang isinya perempuan tidak berjilbab, kita kirim ke grup. Seakan-akan bukan maksiat. Sementara kita sedang sabar maksiat. Ingin bikin teman-teman ketawa padahal isinya apa? Maksiat. Dan kita tidak merasa bersalah. Saking dosa itu benar-benar merajalela, menyebar sehingga seorang melakukan seakan tidak bersalah. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu ala bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahala. Allah mencatat bahwasanya anak Adam pasti kecipratan terkait zina dan dia pasti terkena dan tidak mungkin selamat. Wal ainani taznian wa zinahuma nazar. Dua mata berzina di antaranya dengan memandang. Dan ini maksudnya ini pengantar zina memandang, mendengar nyanyian-nyanyian yang menimbulkan syahwat, rayuan-rayuan, sentuhan tangan sampai akhirnya wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu, tinggal kemaluan yang meneruskan membenarkan dengan berzina atau tidak. Tapi penglihatan, pendengaran ini semua pengantar kepada zina. Nah, kalau kita sudah berinteraksi dengan mesos kita pasti bermaksiat. Itu dosa, baru dosa mata. Belum dosa telinga. Dengar ghibah namimah, dengar ghibah kok lezat. Ya, ada orang mulai ghibah terus. Ya, itu kan berarti lezat. Kalau kan ghibah tuh, nanti kita kan jarang, kita kalau orang dengar cerita kejelekan orang, terus, oh gitu ya. Terus ya. Saya baru tahu. Terus. Oh, udah selesai. Semua akhirnya kita mendengar dengan nikmat. Itu namanya dosa atau bukan? Dosa. Berarti kan dosa telinga banyak, dosa hati banyak lagi. Hasad, dengki, suudzon, merendahkan orang. Nah, kalau hitung dosa kita sangat banyak. Ustaz, bukankah kita sudah istighfar? Sering istighfar. Tapi istighfarnya tidak berkualitas. Sehingga meskipun sudah beristighfar, sudah bertobat, masih ada sisa dosa. Di antara cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut adalah dengan dikasih musibah. Kasih musibah. Ingat, jangan minta musibah ya. Tapi kalau datang musibah, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Ini potensi untuk menggugurkan dosa paling cepat yang terjadi. Terkasih apa? Musibah. Maka dengan demikian kita ridha dengan musibah yang menimpa kita. Terkadang kita gelisah. Bahkan sebagian masyayikh sebenarnya mengatakan, terkadang alhamdulillah Allah kasih kau musibah ringan. Gelisah, tiba-tiba gelisah. Khawatir. Itu sudah menggugurkan dosa. Ya. Allah tidak patahkan tulangmu. Allah tidak patahkan jarimu. Allah tidak. Cuma buat gelisah itu saja. Tahu-tahu air mata keluar, sedih. Ya, itu sudah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Namun yang perlu saya ingat, musibah itu tidak otomatis menggugurkan dosa. Tetapi dia hanya menggugurkan dosa jika kita bersabar.
3: Karena yang dinilai oleh Allah pahala atau tidak adalah sikap hamba, bukan kejadian alam tersebut. Paham? Kejadian alam itu Allah takdirkan. Yang jadi penilaian Allah sikap kita menghadapi ujian tersebut. Bukan berarti orang terkena ujian otomatis kemudian dosanya berguguran, tidak. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi dosa tersebut? Dia sabar atau tidak? Kalau tidak sabar tambah parah. Kalau tidak sabar dia semakin banyak dosanya. Dia harus sabar baru dosa-dosanya berguguran. Taib. Yang kedua, agar kita ridha dengan musibah yang menimpa kita, ya, adalah kita tahu bahwasanya musibah bisa meninggikan derajat. Jadi fungsi musibah itu dua. Jika kita sabar, dia menggugurkan dosa sekaligus plus meninggikan apa? Derajat. Sekaligus plus meninggikan derajat. Siapa yang bersabar, derajatnya naik, levelnya naik. Kata Nabi SAW, asyaddu nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi, thumma salihun, kemudian orang saleh, thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya, level keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balahi, kalau imannya kokoh tegar, Allah tambah levelnya, tambah lagi musibahnya. Ya. Allah tambah musibahnya. Wa in kana fi imani riqqatun khufifa anhu, kalau ternyata dia tidak kuat, Allah ringankan ujiannya, ya. Inna idhamal ajr ma'a idhamil bala, ya. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya apa? Musibah. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, sungguhnya kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi musibah kepada mereka. Makanya orang yang paling banyak musibahnya orang para nabi. Nah, kalau antum jarang musibah, senang-senang dari lahir sampai mati senang terus, ya, ini masalah. Kok ketawa terus dari lahir sampai mati? Apa ada orang itu juga? Enggak ada, sama aja. Tapi mau saya, orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Yang nabi sendiri mengatakan. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpahkan musibah kepadanya. Karena musibah sangat mudah mengangkat derajat. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah mencatat pada seorang hamba kedudukannya di surga, tetapi ternyata amalannya tidak bisa mendongkraknya naik ke tingkatan tersebut, maka Allah timpakan musibah kepadanya, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, lalu Allah buat dia sabar, maka dia terdongkrak naik ke tempat yang tinggi. Artinya Allah lihat, dia sudah puasa, dia sudah sholat malam, belum bisa mendongkrak, dia sudah masuk surga, tapi Allah ingin dia surga lebih tinggi. Maka cara yang tepat untuk buat dia cepat naik ke surga yang level tinggi, dikasih musibah dan dia sabar. Ini menunjukkan bahwasanya musibah adalah cara tercepat untuk meraih surga yang tinggi, jika seorang sabar menghadapinya. Ya. Tapi ini, agar seorang terkena musibah, dia mendapatkan dua keuntungan langsung, dosa-dosanya dikurangi, kemudian derajatnya ditinggikan. Baik. Di antara hal yang membantu kita untuk sabar dengan musibah dan semoga bisa ridha dengan musibah, ketahuilah bahwasanya, yang ini yang ketiga, ya. Semakin pilu suatu musibah, semakin sakit suatu musibah, maka semakin besar pahalanya, semakin besar bahagia yang kau dapatkan. Semakin pilu, kau semakin bahagia. Semakin sakit, semakin bahagia. Semakin sakit, bidadarinya semakin cantik. Gampangnya gitulah, ya. Semakin sakit, bidadari semakin apa? Semakin cantik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya waddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala' al-thawab law anna juludahum fid dunya kanat tuqarrad bil maqarid." Atau kama qala Nabi SAW. Ketika di akhirat kelak, orang-orang ahlul afiyah yang hidupnya nyaman-nyaman saja di dunia, jarang kena musibah, lahir sudah kaya, dapat warisan, kemudian nikah sama perempuan cantik, rumah besar, mobil mewah, selalu ikut fitness, gak pernah sakit, nyaman, ganteng. Ada orang seperti itu? Ada juga, ya. Meskipun jarang-jarang. Tapi maksudnya ada orang seperti itu, nyaman-nyaman terus. Terus dia ternyata soleh juga. Ternyata dia ke masjid, ternyata dia ke anu. Umrah waktunya umrah, waktunya haji bintang 5, yang lain bintang 7, dia bintang apa? 5. Terus dia meninggal. Dia meninggal. Taib. Dia masuk surga. Terus dia ketemu temannya yang dulu suka sakit-sakitan, baju robek-robek, istri ngomel melulu. Mobil masuk bengkel melulu. Kalau kerja ditipu orang terus. Subhanallah. Rumah pulang istrinya sakit, anaknya sakit. Tagihan gak lunas-lunas, musibah menimpa dia terus. Ternyata sama mau surga. Ternyata surga dia terlalu tinggi dibandingkan surganya orang yang afiah tadi. Ketika dia melihat orang yang susah tadi dapat surga yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, maka dia berangan-angan, seandainya saya dikembalikan di dunia dulu, waktu di dunia, seandainya dulu waktu saya di dunia ada gunting kemudian menggunting kulit-kulit saya supaya saya dapat pahala yang banyak. Jadi kaidahnya, semakin pilu, semakin apa? Bahagia. Ya. Semakin sakit, semakin apa? Bahagia. Dan itu Anda akan rasakan pertama kali di alam barzah, sebelum di akhirat. Benar, kita semakin pilu, tapi ini kepiluan ini akan menjadi semakin bahagia. Jadi sabar aja. Pilu sih pilu, nangis sih nangis, ya sudahlah sabar aja. Insya Allah jadi kebahagiaan yang besar. Kaidahnya semakin pilu, semakin bahagia di akhirat kelak. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk sabar dan ridho dengan musibah, ketahuilah bahwasanya, ini yang keberapa sekarang? Yang keempat. Musibah itu adalah ibarat obat yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti tabib kasih obat buat orang yang sakit. Tentunya dia kasih obat tersebut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Harus minum yang pahit. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Karena disuruh puasa, disuruh ini, disuruh anu, suruh. Gak enak, gak menyenangkan tubuh. Namun dia jalani dengan tenang. Dia tahu tabib ini, dokter ini ahli dia pada bidangnya. Dan dia akan berikan obat meskipun pahit, harus dia jalankan. Nanti ujungnya adalah keindahan. Ibnu Qayyim menyebutkan, demikianlah musibah. Musibah itu adalah fungsinya untuk mengobati seseorang. Seorang kalau tidak terkena musibah, dia akan terkena penyakit Fir'aun, itu sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Bayangkan kalau seorang, ya, kalau jualan tidak pernah rugi, dia pasti ujub. Saya kalau jualan tidak pernah rugi. Bayangkan kalau dia pertandingan misalnya main tenis meja misalnya tidak pernah kalah, pasti ujub. Saya kalau main tenis meja tidak pernah kalah. Padahal cuma di kampung doang, itu sudah ujubnya luar biasa. Gimana kalau tingkat kecamatan? Itu baru tingkat RT, dia sudah ujub. Sekali-sekali kalah gak ujub ya. Kadang saya kalah juga, jadi ujubnya jadi hilang. Kalau dia gak pernah terkena musibah, dia akan ujub dan lupa bahwasanya keberhasilan karena dia. Bayangkan orang olahraga gak pernah sakit, seakan-akan dia sembuh itu bukan dari Allah. Dia sehat dari bukan dari Allah, tapi dari karena aktivitasnya. Ketika dia di puncak-puncak latihan, ternyata dia sakit, ya Allah. Ya sudah, tahu bahwasanya usaha dia hanya ikhtiar. Yang menentukan sakit dan sehat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang, ya, tidak pernah sakit, tidak pernah gagal. Sombong dia. Sombong dia. Dan ini penyakit-penyakit berbahaya. Disebutkan Fir'aun, kenapa dia sombong? Karena dia berkuasa lama. Semua orang tunduk di atas perkataannya. Dia berkuasa, dia hebat, dia pandai bicara. Orangnya karismatik. Sampai Nabi Musa aja mau ketemu dia ketakutan. Minta tolong, ya Allah, kirim saya teman Nabi Harun supaya saya bisa ngomong sama Fir'aun. Kenapa? Karismatik orangnya. Hebat, luar biasa. Orang takut sama dia. Lupa diri. Akhirnya sombong dan zalim. Tapi kalau dikasih musibah, ya, teguran-teguran itu menghilangkan penyakit hati kita. Kita ini mudah sekali ujub. Kita ini mudah sekali apa? Sombong. Coba bayangkan seorang imam Ramadan, gak pernah salah. Luar biasa. Kira-kira ujub gak? Ujub. Ternyata Allah bikin dia salah, baca Al-Fatihah salah. Oh iya, saya ternyata memang, ya, manusia lemah. Sehingga dia tidak apa, ujub. Yang saya bangga-banggakan, ternyata Al-Fatihah pun saya salah baca. Atau surah-surah Juz Amma yang mudah, anak-anak kecil pun hafal, ternyata dia salah. Ya, supaya dia tidak ujub. Kalau gak pernah salah, lama-lama apa? Ujub dan sombong. Ujub dan sombong, ya. Oleh karenanya, musibah adalah obat. Tugas kita hanya meyakini yang kasih obat adalah ahli dalam bidang.

sering minum obat. Ketika sudah sembuh, maka ketika Allah kasih musibah, anggap saja itu adalah obat untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dada kita. Tapi ini yang keberapa? Yang keempat atau lima? Tadi empat, sekarang lima. Masya Allah. Abis ini enam kan? Taib. Di antara hal yang bantu kita agar kita bisa sabar dan ridha dengan musibah yang menimpa adalah kita berpikir Allah memberikan kita musibah ini, kita mampu untuk menghadapinya. Dan terbukti kita mampu menghadapinya. Alhamdulillah Allah tidak kasih musibah yang lebih apa? Lebih besar. Disebutkan kepada seorang ulama yang dia punya istri mungkin suka ngomel, mungkin tidak soleha. Dia bersabar. Dia bilang, alhamdulillah Allah kasih saya musibah ini, menghadapi istri yang seperti gini modelnya, dan saya bisa menghadapinya. Seandainya saya dihilangkan dari musibah, mungkin saya akan dikasih musibah yang saya tidak mampu menghadapinya. Ya sudah, nikmati aja, dapat musibah nikmati. Alhamdulillah saya bisa jalan. Buktinya bertahun-tahun saya bisa jalani. Ya berarti saya mampu. Berarti Allah tahu saya punya kemampuan untuk menghadapi musibah ini. Kalau Allah kasih musibah yang lain, Allah angkat musibah ini, Allah ganti musibah lain, belum tentu kau kuat. Belum tentu kau kuat. Oleh karenanya ketika kau dikasih musibah, nikmati aja. Alhamdulillah saya masih mampu. Baik, yang berikutnya, yang ke-6. Di antara hal yang membantu kita untuk menerima musibah, bahwasanya bisa jadi Allah kasih musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Allah kasih suatu musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Ini banyak terjadi. Kita mengalami hal yang kita tidak sukai. Setelah kita renungkan, ya Allah, ternyata kalau ini tidak menimpa saya, mungkin saya akan ditimpa dengan musibah yang lebih apa? Besar. Ini tuh banyak dalam kehidupan kita. Cuma kita perlu perenungan. Kita begini ternyata gagal. Kita begini ternyata gagal. Seandainya saya berhasil, mungkin saya lebih buruk. Mungkin saya lebih parah. Mungkin saya terjerumus dalam hal-hal yang dosa-dosa yang lebih besar. Ternyata Allah menggagalkan saya, misalnya. Ya Allah sayang, buktinya kau digagalkan. Atau Allah akan kau berikan kau berhasilan pada waktunya. Sekarang belum pantas kau berhasil. Kalau kau berhasil, kau akan rusak. Oleh karenanya, ketika Allah kasih musibah, bisa jadi untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Disebut dalam suatu riwayat, ada seorang, dia terkena musibah sehingga kakinya akhirnya dia sakit, tidak bisa berdiri. Ternyata benar, setelah itu dia dipanggil untuk menjadi panglima untuk menghadang pasukannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya karena dia tidak bisa, digantikan oleh panglima yang lain. Akhirnya terjadi peristiwa di Karbala, akhirnya Husain meninggal dunia, dibunuh secara zalim radhiyallahu taala anhu. Seandainya dia tidak terkena musibah, mungkin yang jadi panglimanya. Maka dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah saya punya uzur terkena musibah sehingga tidak memimpin pasukan yang untuk menghadang siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti itu gampangannya. Ya. Sebagian kawan pergi naik pesawat, tahu-tahu macet, akhirnya terlambat. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Ini contoh. Dia terkena musibah kecil, macet, mungkin dia jengkel, mungkin dia gelisah, ternyata Allah ingin menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bahwasanya pesawatnya tersebut ternyata kecelakaan. Ya. Dan seperti ini banyak. Tinggal perlu kita renungan-renungan sedikit. Oh iya benar ya. Seandainya dulu saya berhasil, mungkin saya lebih parah. Ya. Taib. Di antara hal yang bantu kita untuk ridha dengan musibah, ketahuilah bahwasanya dikenakannya seorang dengan musibah untuk menyempurnakan imannya. Karena iman itu terdiri atas dua, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Seorang mungkin bisa beribadah dengan syukur, seorang juga harus beribadah dengan ibadah sabar. Allah mengatakan, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang suka bersabar dan suka bersyukur. Kalau orang kaya terus, sehat terus, nyaman terus, dia ibadah syukur aja. Kapan dia ibadah bersabar? Enggak ada. Agar imannya sempurna, Allah buat dia variatif dalam beribadah. Maka dia dikasih ibadah syukur, dia dikasih ibadah apa? Sabar. Karena ada hal-hal yang dirasakan oleh orang yang sabar yang tidak bisa dirasakan oleh yang bersyukur.

Ketika seorang tiba musibah, hatinya hancur sehancur-hancurnya, dia hanya pasrah pada itu, tidak dirasakan orang yang bersyukur. Enggak. Enggak bisa, karena kondisi tidak bisa buat dia merasakan itu. Maka Allah ingin dia beribadah dengan ibadah yang lain. Itu ibadah dia pasrah, ibadah dia hanya mengadu kepada Allah, ibadah dia bersabar, ibadah hatinya sakit kemudian dia lawan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terkena musibah. Maka demikian seorang agar imannya sempurna, terkadang dia diberi kenikmatan dan dia bersyukur, terkadang dia diberi musibah dan dia bersabar, maka sempurnalah imannya. Adapun kalau dia hanya bisa bersyukur, sabar tidak bisa, belum sempurna imannya. Atau dia hanya dikasih musibah bersabar, tidak pandai bersyukur, imannya tidak sempurna. Sempurna itu jika dua-duanya bisa dia jalankan, sabarin syakur. Yang kuat dalam bersabar dan yang kuat dalam bersyukur. Selalu bersabar, selalu bersyukur. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa ridha dengan musibah, ya, bahwasanya musibah yang kita alami ini semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita enggak bakalan bisa menghindar. Makanya di antara iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan kau tahu telah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan kau bisa meleset darimu, tidak akan bisa meleset darimu. Kau tidak bisa menghindar darinya. Dan apa yang kau luput darinya tidak akan bisa mengenaimu. Apa yang kau luput darinya tidak akan bisa mengenaimu. Ada seorang kawan, dia berjalan dengan sebagian ustadz yang berani masuk di bawa bantuan kemanusiaan di tengah-tengah peperangan. Dia cerita sama saya. Dan ustadz itu juga saya kenal. Dia bilang, ustadz ini ngajarin kepada saya. Dia bilang kepada saya, "Hey fulan, semua peluru sudah ditakdirkan akan kena siapa. Kalau takdir kena, saya akan kena. Kalau tidak, tidak bakalan kena." Makanya berani. Teman bilang iya, cuma dia belum berani juga. Sampai dia cerita suatu hari, ustadz ini lagi duduk di suatu, waktu itu dia bawa bantuan kemanusiaan di Suriah. Kemudian duduk di suatu tempat, tiba-tiba dia merasa enggak enak. Kemudian dia berjalan, tahu-tahu bom kena tempat duduknya itu. Itu Allah hindarkan, kalau memang belum takdir, ya tidak bakalan kena. Tapi kalau sudah takdir, pasti apa? Pasti kena. Oleh karenanya, apa yang menimpa kita ini semua sudah dicatat, nggak bisa kita menghindar. Yang kau bilang, seandainya saya balik kemarin, tidak ada. Pokoknya kalau sudah ditakdirkan, tidak akan kita bisa meleset, tidak akan bisa luput dari kita. Pasti kena. Makanya sering bilang, kalau anda pulang terus diomelin sama istri, anda bilang, "Wahai istriku, omelanmu telah tercatat di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar. Saya tidak bisa menghindar. Udah takdir, mau diapain?" Dengan begitu kita ya sudahlah, ini sudah rancangan Allah, kita enggak bisa menghindar. Betapapun kita berusaha, ya. Tidak akan bisa luput dari musibah tersebut. Dengan demikian, ya ikhwan, terkadang jika seorang terkena musibah berturut-turut, maka dia positive thinking. Dia bilang, ketika saya terkena musibah berturut-turut, berarti jatah musibah saya yang tercatat Lauhul Mahfuz sudah berkurang. Misalnya Allah catat anda dapat musibah 1000 kali seumur hidup. Ini tahun ini kau dapat musibah 200 kali. Berarti kan tinggal 800. Maksudnya sudah akan lewat. Insya Allah ada enak-enak jalan. Berarti jatah musibah sudah berkurang. Dan itu tidak bisa kamu hindari, enggak mungkin. Mustahil. Dengan kita tahu sudah ditakdirkan oleh Allah, kita bisa ridha, ya sudah lagi. Ya. Taib. Ini yang berapa? 8. Yang tadi 7. Sekarang ke 9 ya. Di antara hal yang membantu kita ridha dengan musibah, ketika kita yakin itu dari Allah. Yang kasih kau musibah ini Tuhanmu yang mencintaimu, yang cinta kepada hambanya, yang maha adil, tidak mungkin dia zalim sedikit pun. Inilah yang turun dalam firman Allah, "Ma asaba musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Kata Allah dalam surat At-Taghabun, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah itu dia tahu ini dari Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Allah tambah imannya, Allah buat dia ridha. Kata Al-Qamah, rajulun tusibuhu musibah faya'lam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Ini tentang seorang yang dia terkena musibah terus dia ingat, oh ini yang kasih musibah Allah. Benar lewat istri, benar lewat anak, benar lewat kawan, benar lewat rekan kerja. Ini kurang ajar semua bikin, tapi yang bikin musibah dari siapa? Allah. Melewati orang-orang ini. Melewat terkadang musibah menimpa dari si istri, terkadang musibah. Istri ngomel mulu, musibah itu tidak? Musibah berkesinambungan. Anak nakal, musibah enggak berhenti-berhenti. Ini nakal, inilah curi barang orang tua, narkoba lah. Benar ini semua musibah dari orang-orang yang tidak. Tapi yang mentakdirkan ini semua siapa? Allah. Maka di antara hal yang buat kita ridha, ini semua dari Allah. Dan Allah Maha Adil dan Allah Maha tahu yang terbaik buat apa? Buat saya. Ini semua yang terbaik buat saya yang Allah tetapkan. Maka ketika kita tahu bahwasanya ini dari Allah, kita mudah untuk apa? Ridha. Kita mudah untuk ridha. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita tertimpa dengan hal yang buruk, kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas segala keputusannya, segala kondisi. Karena di balik musibah ini, kalau kita ridha, kalau kita sabar, pasti ada kebaikan. Pasti, bukan tidak. Pasti ada kebaikan. Makanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kamu tidak bisa mencerna dalam benakmu, kata Ibnul Qayyim, renungkanlah tentang kisah Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah, fantalaqa hatta idza, ya, ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan, kemudian mereka bertemu dengan gulam. Kata Allah, faqatalah. Maka Khadir pun membunuh anak tersebut. Musa protes, aqtalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apa kau bunuh seorang anak tanpa kesalahan? Dia tidak bunuh orang, kenapa kau bunuh dia? Kau telah berbuat perbuatan yang mungkar. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, wahai Musa, adapun anak yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya beriman. Kalau anak ini besar, dia nakal anak ini, dan dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim berlebih-lebihan atau dalam kekufuran, maka kami ingin Allah mengganti anak ini dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya, lebih bertakwa, zakatan lebih soleh, dan lebih rahma, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Akhirnya anak ini meninggal, dan akhirnya Allah gantikan dengan anak yang lebih apa? Baik. Ketika anak ini meninggal, mungkin kedua orang tidak bisa terima, kenapa anak ini meninggal? Ternyata Allah menyiapkan hal yang lebih apa? Lebih baik. Maksud saya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kau tidak bisa mencerna apa hikmah kenapa saya terkena musibah, ingat kisah ini. Ingat kisah ini, kau tidak bisa, tapi yakinlah di balik ini pasti ada kebaikan, ada hikmah. Pasti, bukan tidak pasti, pasti, yang penting kau sabar. Kalau kau sabar, pasti ujungnya indah, bukan tidak pasti, pasti ujungnya indah. Pasti hikmahnya indah. Syaratnya kau sabar, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, kau ngerti atau enggak ngerti, yakin pasti kesudahannya apa? Indah. Kalau kau tidak bisa paham, ingat kisah Khadir membunuh anak tersebut. Siapa yang mau terima anaknya dibunuh? Ternyata Allah ingin menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ya. Oleh karenanya, ketika terkena musibah, seorang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Cuma hikmah itu tidak dibuka oleh Allah langsung. Seandainya setiap hikmah dibuka, maka kita tidak akan sabar, tidak perlu ibadah. Makanya justru ibadah kita kepada Allah adalah Allah menyembunyikan hikmah tersebut, sehingga kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita sabar. Seandainya hikmahnya Allah buka, semua orang sabar. Saya sering sampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diuji dengan ujian berturut-turut, dia sabar. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia bilang, tolong ceritakan saya tetap kepada rajamu supaya dikeluarkan di penjara. Ternyata Allah mentakdirkan dia tetap di penjara. Temannya tadi lupa cerita tentang Yusuf. Ternyata di balik dia tetap di penjara ada hikmahnya. Akhirnya raja mimpi dan tidak ada yang bisa tafsirkan kecuali Nabi Yusuf. Seandainya dia keluar dari penjara ketika itu, pulang ke Palestina, tidak jadi apa-apa. Keluar di penjara pulang. Tapi Allah ingin dia ditambah lagi penjaranya 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun raja mimpi. Jadi penjara 14 tahun. 7 tahun plus 7 tahun berikutnya.
Ternyata raja bermimpi setelah itu dan tidak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia jadi bangsawan. Seandainya sejak awal Nabi Yusuf sudah tahu bahwasanya dia bakalan dihasati oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, dimasukkan dalam sumur, dipisahkan dari orang tuanya, dipenjara, dituduh mau menzinai imra'atul aziz. Dia tahu ujungnya jadi bangsawan, sejak awal dia senyum-senyum aja. Dan tidak ada ibadah di balik itu, iya enggak? Oh, enggak apa-apa, jual-jual aja enggak ada masalah. Karena ini jalan menuju jadi apa? Tapi kapan dia tahu setelah terjadi? Baru dipikir, oh benar. Tapi selama itu dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Sabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya pasti apa? Indah. Makanya Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Ya. Tentang Nabi Nuh Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau, hai Muhammad. Kau tidak tahu sebelumnya dan kaummu juga tidak tahu nangis ini. Saya ceritakan. Ini hal gaib, wahai Nabi Muhammad. Kalau begitu, lihatlah Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun, ujungnya indah. Karenanya, fasbir, sabarlah engkau, hai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Jadi kalau kita terkena musibah, kita yakin, bukan pasti, kalau orang sabar pasti sudahnya apa? Kesudahannya apa? Indah. Makanya kalau orang terkena musibah kemudian dia tidak sabar, mungkin ada solusi, mungkin dengan cara dia, tapi solusi tersebut tidak akan sempurna. Dan solusi tersebut bisa jadi menimbulkan musibah berikutnya. Tapi kalau dia sabar, solusi datang dari Allah dengan sempurna. Terapkan dalam kehidupan antum. Tapi sabar, jangan ngomel. Sabar, berusaha ikhtiar, tapi serahkan kepada Allah. Sabar, solusinya sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah berkata kepada Bani Israel, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru." Maka tertetapkanlah keputusan Allah yang terindah buat Bani Israel karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar baru ada solusi-solusi dari Allah, solusi yang indah dan solusi yang sempurna. Baik, yang berikutnya nomor berapa? Nomor 10. Di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullahu taala bahwasanya musibah itu seperti fenomena alam, seperti cuaca. Cuaca itu terkadang hujan, terkadang terang, terkadang kemarau, terkadang musim panen, musim subur, terkadang musim panas, terkadang musim dingin. Dia seperti itu. Datang dan pergi, datang dan pergi. Maka kalau terkena musibah, kita sudah dapat hal yang tidak kita sukai mungkin ratusan kali. Gitu enggak? Enggak suka gini kita, dan kita bisa lewati. Kita bisa lewati. Demikianlah musibah. Akan pergi dengan sendirinya jika kita bersabar. Sebagaimana musim dingin akan berlalu diganti dengan musim panas. Dan sebagaimana musim panas akan berlalu diganti dengan musim apa? Musim dingin. Ya. Jadi sabar saja, ada saatnya musibah tersebut akan terlewatkan. Maka kita bersabar. Bahkan jika musibah tersebut tidak hilang-hilang sampai kita mati, ketahuilah itu adalah tabiat kehidupan. Itu bukan musibah, itu hanyalah ya artinya ya itulah tabiat kehidupan, tidak bisa terhindar darimu bahwasanya kehidupan itu pasti ada musibahnya. Saya sering kasih logika seperti ada orang protes, dia bilang, "Ustaz, di mana Jakarta setiap hari Senin apa namanya? Musibah, macet." Itu bukan musibah, itu sifat Jakarta. Kalau enggak bisa dihindari lagi, kalau bisa dihindari ya hindarkan, kalau enggak bisa anggap aja tabiat kehidupannya, sudah nikmati aja. Gimana? Nikmati aja. Karena tidak bisa ada solusinya. Kalau ada solusinya ya alhamdulillah. Kalau enggak bisa anggap sih tabiat apa? Kehidupan. Di antara hal yang bantu kita untuk bisa ridha dengan musibah, masih banyak orang yang musibahnya lebih parah daripada kita. Ya, akhirnya cukup melihat saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah, ya sudah kita cukup kita ini ya, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Masih terlalu banyak orang yang susah, menderita,
ya, daripada kita. Maka ketika kita melihat orang lebih buruk daripada kita, lebih besar musibahnya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kita musibahnya masih ringan. Baik. Karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini adalah ladang ujian. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Siapapun dia, apakah dia raja, apakah dia jenderal, apakah dia presiden, juga diuji. Apakah dia orang terkenal, tidak terkenal, apakah dia miliarder atau banyak utang, semuanya akan ada ujiannya. Maka seorang ketika diuji, dia tahu ini adalah rangkaian dari kehidupan. Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Demikianlah tabiat manusia. Tidak ada orang yang hidup kemudian tidak diuji, enggak ada. Masih sering bilang, kamu melihat ada seorang ketawa ke TV, belum tentu dia bahagia, aku enggak tahu. Ya, belum tentu dia tampil di medsos seakan-akan bahagia, belum tentu dia bahagia. Betapa banyak orang hidup dalam sandiwara untuk menipu netizen. Banyak. Betapa banyak politikus yang tersenyum ketika pilkada, tapi sebenarnya dia lagi apa? Sakit hati. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, jangan bilang cuma kamu yang dapat musibah. Semua orang juga kenapa? Musibah. Cuma ada yang diem, ada yang cerita. Ya. Maka demikianlah tabiat kehidupan. Tidak ada yang bisa lolos dari namanya ujian dan musibah. Maka jalani saja, ya, sampai musibah tersebut berganti dengan keindahan yang kita inginkan. Kemudian di antara cara kita untuk bersabar ketika terkena musibah, ucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terkena musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kita tahu di balik ini pasti ada hikmahnya. Atau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua ini titipan. Istri kita titipan, anak kita titipan, mobil kita titipan, harta kita titipan, perusahaan kita titipan. Kalau Allah mau ambil kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Kita pasrah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa khluf li khairan minha, gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan dengan lebih baik. Kita juga ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ini takdir. Tidak akan berubah karena sudah tercatat dalam lauhul mahfuz. Ini semua tiga ini, alhamdulillah empat, alhamdulillah kulli hal. Terus apa tadi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian apa tadi? Innal wa inna hira ji'un. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Empat ini ucapkan insyaallah kuat hati. Kuat hati. Dan ini terutama kita ucapkan pertama terkali terkena musibah. Allah akan kuatkan langsung. Karena sabar yang paling utama adalah terkena hantaman tatkala hantaman pertama. Innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran sungguhnya itu ketika hantaman yang pertama. Ucapkan langsung empat kalimat ini, insyaallah Allah berikan apa? Kesabaran. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ketika seorang terkena musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bercerita tentang seorang yang dibangunkan oleh Allah istana yang disebut dengan Baitul Hamdi, istana pujian. Ketika dia terkena musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikat yang mencabut nyawa anak dari seorang mukmin. Allah berkata kepadanya, qabattum ya walada abdi, wahai para malaikat, apa kalian telah mencabut nyawa putra hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Allah bertanya lagi, qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Bayangkan ini ujian paling berat ketika anak kesayangan meninggal dunia. Apakah kalian telah mencabut buah hati anak hambaku yang beriman? Kata malaikat, benar ya Allah. Allah bertanya lagi, madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya?
kata malaikat, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah. Maka Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kalau begitu bangunkanlah bagi hambaku istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa dia bisa memuji Allah ketika sedang terkena musibah? Kita renungkan. Seperti saya pernah nasihati ada saudara, ketika saya suruh beri nasihat ketika meninggal, punya anak, anak paling anak pertama, kemudian mahasiswa UIM, kemudian hafiz Quran, kemudian meninggal dunia. Saya bilang, memang ya kita cinta sama anak tersebut, tapi Allah lebih tahu terbaik buat anak tersebut. Bisa jadi Allah pindahkan kepada kehidupan yang lebih bahagia daripada dia di dunia. Karena anak itu sakit, ya sudah mungkin saatnya Allah bilang pindah dari kesakitan menuju kebahagiaan. Apalagi anak tersebut sabar ketika terkena apa? Sakit. Demikian juga mungkin kita punya orang tua, mungkin dia sakit-sakitan akhirnya meninggal. Kita bilang berhusnuzon aja. Daripada dia hidup sakit-sakit menderita di dunia, Allah pindahkan kehidupan yang lebih bahagia di alam barzah. Husnuzon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini perlu perenungan, ya, perlu perenungannya. Ketika mungkin anak kita ada yang masih kecil meninggal dunia, itu berat, sangat berat. Sangat berat. Rasulullah aja menangis ketika Ibrahim meninggal. Anaknya masih kecil. Sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata. Rasulullah SAW berkata, innal aina innal qalba la yahzan. Sungguh hati ini sedih. Wa innal aina la tadma. Dan sungguh mata ini menangis. Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Tapi tadi dipanggil Allah lebih sayang kepada ini daripada kita. Kita ini cuma ayahnya. Allah yang mengkreator anak ini. Allah yang pencipta anak ini lebih sayang daripada kita. Ya udah Allah ambil pasti lebih maslahat. Kita enggak tahu. Ada orang punya anak meninggal. Lihat tadi seperti Nabi Khadir. Mungkin kita sayang ketika dia besar, mungkin dia ternyata nakal. Ketika dia meninggal sebelum besar, dia tidak ada dosa. Bahkan bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Enggak tahu Allah ingin anak-anak meninggal supaya menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Seandainya dia besar, belum tentu kita bisa mendidiknya, apalagi zaman sekarang, zaman Gen Z. Di mana-mana kekacauan ya. Belum tentu kita bisa mendidik anak-anak kita. Intinya kita tidak berharap dikasih musibah, tapi kalau Allah kasih musibah, kita minta tolong kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa bikin kita sabar kecuali siapa? Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali yang bikin sabar siapa? Allah. Maka kalau sudah sabar jangan ujub. Kalau sudah sabar jangan ujub. Apalagi riya, saya sabar nih, wis. Diposting enggak usah lah. Tidak ada yang bisa bikin kau sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Alhamdulillah antum bersabar mendengar ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak alhamdulillah.

0: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah, buah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-36, itu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan at-ta'awun fil birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan, dan hal-hal lainnya yang bisa kita lihat nanti dari keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-36 ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-36, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, rawahu Muslim wal lafdhu lahu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat arti dari hadis yang mulia ini dari sahabat Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan kesusahan orang beriman dari kehidupan dunianya atau dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan mudahkan kesulitannya atau kesusahannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa memudahkan kesulitan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat.
Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah berada pada Allah membantu atau menolong seorang hamba apabila ia menolong saudaranya. Dan barang siapa menempuh jalan yang dengan jalan tersebut ia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mendirasahkannya di antara mereka, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, yakni kasih sayang Allah, dan dinaungi oleh para malaikat, serta disebut nama-nama mereka oleh Allah di sisi Allah. Dan barang siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak dapat mengejarnya. Hadis riwayat Muslim, dan ini adalah lafaz bagi beliau rahimahullahu taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan juga yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Kemudian bisa kita tambahkan dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagai muslimu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu qurbatan min kurubati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Artinya, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya diganggu oleh orang lain, yakni bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Inilah hadis lainnya atau riwayat lainnya yang menjelaskan, yakni hal yang serupa dengan hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada hadis sebelumnya, hadis yang ke-35, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dasar-dasar persaudaraan, yakni yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam agama, di antaranya tidak boleh saling hasad, tidak boleh membenci, dan seterusnya. Maka pada hadis yang ke-36 ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, ini juga bagian dari dasar-dasar persaudaraan. Dan juga tentunya di dalamnya bisa kita lihat tadi tentang al-jaza min jinsil amal, yakni balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan tentunya juga hal penting yang Nabi ingatkan dalam hadis Abu Hurairah ini tentang ilmu yang dapat membawa seorang ke dalam surga Allah, yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, keutamaan dari membaca Al-Qur'an, mendirasahkannya, mempelajarinya, sampai kepada keterangan Nabi bahwa amal perbuatan yang tentunya terlambat, atau ketika seorang yakni tidak mengerjakan amal-amal salih, justru mengerjakan amal-amal talih,
maka kelak di negeri akhirat nasabnya itu tidak dapat membantunya. Jadi kelak di negeri akhirat ya tergantung dengan amal si hamba. Bagaimana ketika ia hidup di dunia, apakah ia banyak beramal saleh di dunia, maka itulah yang dapat membantu.

0: punya nanti di negeri akhirat. Namun kebalikan jika amal di dunianya adalah ya selain dari amal-amal salih, ya yakni amal-amal buruk atau disebut dengan amal-amal talih, maka nasabnya tidak dapat membantunya. Nah, inilah berkaitan dengan hadis yang ke-36. Jika digabungkan dengan hadis sebelumnya, maka ini sangat klop sekali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala dalam kitabnya Fathul Qawi Al Mubin, yakni berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangkan kesusahan, yakni kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya kelak di negeri akhirat. Nah, di sini bisa kita lihat ya mengapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Allah akan melapangkan yakni kesusahannya di dunia juga, yakni sebelum akhirat, karena tentunya kesusahan kesulitan dunia tidak sebanding dengan kesulitan kesusahan yang ada di negeri akhirat. Yakni apa yang diperoleh oleh seorang hamba dari kesulitan hidup ya di dunia itu bersifat sementara dan tidak akan abadi. Tidak akan lama, tidak akan abadi. Namun kalau kita lihat berkaitan dengan kesulitan kesusahan yang ada di negeri akhirat, ini jelas panjang sekali urusannya. Apa yang ada di negeri akhirat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan hamba apabila ia memudahkan ya atau melapangkan urusan orang beriman di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan lapangkan urusannya di negeri akhirat. Maka ini bagian dari al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan tentunya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, fi ma'na, sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, maka yakni engkau akan mendapatkan kasih sayang zat yang ada di langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan dari Syekh Abdul Muhsin ya hafizahullah taala mengenai hadis yang mulia ini, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Al-qurbah ya hiya asyiddatu wadhiq, yakni kesulitan atau kesempitan. Ini makna dari al-qurbah. Jadi barang siapa ya yang melapangkan kesulitan ya kesempitan dari orang beriman di dunia tentunya, maka Allah akan lapangkan ya baginya ya di negeri akhirat. Lapangkan kesulitannya, mudahkan kesulitannya ya, yakni ketika ia jumpai di negeri akhirat kelak. Kemudian dikatakan di sini wal jazaa'u 'ala tanfisi qurbatin fid dunya, dan balasan itu adalah yakni melapangkan kesulitan ya yang ada di dunia, yakni ayunafas anhu qurbah min qurabi yaumil qiyamah wal jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan ketika seorang melapangkan atau berusaha ya, berusaha untuk melapangkan ya, yakni kesulitan, kesusahan seorang di dunia, maka balasannya adalah nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan yakni kesulitannya, kesusahannya ketika ia jumpai di negeri akhirat kelak, dan ini adalah balasan dari Rabbul Alamin, yang tentunya balasan dari Allah ini jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh si hamba dahulu di dunia. Ya, sekali lagi ya, misalnya si A ya berusaha melapangkan ini, walaupun tidak seluruh kesulitan itu hilang, paling tidak ya ini mungkin sebahagiannya dia bisa menghiburnya, melapangkan kesulitannya ya, memudahkan atau menghilangkan sebagian dari kesulitan orang tersebut di dunia, maka balasannya di akhirat jauh lebih besar bagi si A ini ketika si A ya berbuat kebaikan kepada si B di dunia. Maka sekali lagi, balasan yang Allah berikan di negeri akhirat bagi hamba yang menolong saudaranya di dunia, maka balasan ini di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh si hamba dahulu dalam kehidupannya di dunia, membantu saudaranya, meringankan kesusahannya, atau melapangkan di antara kesusahannya itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan sebagai al-jaza min jinsil amal. Ini adalah kaidah dari kaidah-kaidah agama Islam, bahwa balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ingat, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi siapapun yang tentunya melakukan kebaikan di dunia akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar kelak di negeri akhirat. Ya, dan ini bisa kita lihat ya dalam yakni ayat-ayat atau dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan hal ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Maha Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dan kebalikannya, barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, juga akan dapat melihat balasannya nanti di negeri akhirat. Inilah sekali lagi berkaitan dengan adilnya Rabbul Alamin ya, yakni semua perbuatan manusia akan dibalas baik atau buruknya oleh Allah Azza wa Jal di negeri akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat kembali di sini, wala syakka annal jaza fihi a'zam. Tidak diragukan lagi bahwa balasan di negeri akhirat jauh lebih besar. Li syiddati qurabi yaumil qiyamah wa 'idhamil fa'idah lil makrubi fi tanfisiha. Dikarenakan kesulitan yang didapat nanti di negeri akhirat jauh lebih besar lagi. Ya, kesulitan itu jauh lebih berat, lebih besar. Nah, inilah berkaitan dengan yakni balasan dari Rabbul Alamin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang akan didapat oleh para hamba di negeri akhirat, apa saja yakni kesulitan atau kesusahan yang bisa dilihat nanti di negeri akhirat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia, yajma'u Allahu yawmal qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin fayusmi'uhumud da'i wayanfudhuhumul basar wa tadnu asy-syams fayablughun nas minal gham wal karb ma la yutiqun wa ma la yahtamilun fayaqulu ba'dun nas li ba'din ala tarawna ma antum fihi ala tarawna ma qad balagakum ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Artinya, Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir pada satu tempat, kemudian penyeru memperdengarkan suara kepada mereka, penglihatan dapat meliputi mereka, matahari dekat dengan mereka, dan manusia sampai pada puncak kesedihan dan kesempitan. Lihat di sini, manusia akan berada pada puncak kesusahannya, kesempitannya nanti di negeri akhirat. Bisa dibayangkan tadi keterangan dari Nabi bahwa matahari didekatkan, ya, matahari didekatkan kepada manusia. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kita lanjut. Dan manusia sampai pada puncak kesedihan dan kesempitan yang tidak mampu mereka tahan dan tanggung. Sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian lihat apa yang telah terjadi pada kalian? Kenapa kalian tidak melihat orang yang bisa meminta syafaat, yaitu pertolongan untuk kalian kepada Rabb kalian? Nah, di sini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di negeri akhirat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka mengalami kesulitan, berbagai macam kesusahan di negeri akhirat. Kemudian kita dengarkan hadis Aisyah, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Qalat, faqultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzur ba'dhum li ila ba'din. Qala al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhaka. Artinya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan telanjang kaki, yakni tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat aurat, sebagian dari mereka. Kemudian Nabi menjawab, perkaranya lebih dahsyat daripada mereka memikirkan hal itu. Lihat, yakni perkara atau urusan yang ada di negeri akhirat jauh lebih berat bagi mereka, karena mereka tentu terus berpikir dan berpikir apakah mereka selamat atau tidak. Selamat atau tidak di negeri akhirat. Nah, ini masalahnya, ini perkara yang sangat besar sekali di negeri akhirat daripada memandang aurat lawan jenis itu. Nah, inilah berkaitan dengan keterangan Nabi kepada Aisyah bahwa apa yang ada di negeri akhirat, kesusahannya amatlah berat sekali. Kemudian dalam ayat yang mulia bisa kita tambahkan dalil yang menjelaskan hal ini berkaitan dengan ayat dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakumun nas li rabbil alamin. Artinya, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam. Ketika semua manusia bangkit dari alam kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi mengenai ayat yang mulia ini? Yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunai, kata Nabi. Salah seorang dari mereka berdiri sementara keringatnya sampai separuh kedua telinganya. Bayangkan saking sulitnya, susahnya keadaan di negeri akhirat, di antara para hamba itu bercucur keringat sampai kata Nabi separuh kedua telinganya. Ini sampai mencapai itu. Itulah tentang apa yang dijumpai oleh manusia-manusia nanti di negeri akhirat. Maka hendaknya kita memohon kemudahan dari Rabbul Alamin di negeri akhirat. Maka di antara jalannya adalah dalam agama yang mulia ini membantu saudara kita yang sedang kesulitan, membantu saudara kita yang sedang kesusahan, sehingga kelak di negeri akhirat kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pun akan mengalami kesulitan di negeri akhirat. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Artinya pada hari kiamat kelak, manusia berkeringat hingga keringat mereka mengalir di bumi sampai 70 hasta, dan mulut mereka dikekang dengan keringat sampai ke telinga mereka. Nah, ini berkaitan dengan kesulitan yang ada di negeri akhirat. Dalam hadis yang lain kita dengarkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatis syams minal ibad hatta takun qidamil aw itsnain fatasharuhumus syams fayakunun fil 'araq biqadri a'malihim faminhum ma ya'khudhuhu ila 'aqibaihi wa minhum ma ya'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum ma ya'khudhuhu ila hiqwaihi wa minhum ma yuljimuhu iljaman," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka matahari didekatkan kepada hamba-hamba hingga sebatas satu atau dua mil. Kemudian panasnya matahari membuat mereka berkeringat, lalu mereka terendam dalam keringat sesuai dengan perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang terendam hingga kedua tumitnya, ada yang terendam hingga kedua lutut, ada yang terendam hingga pinggangnya, dan di antara mereka ada yang terendam sampai ke mulutnya hingga ia seperti dikekang. Inilah keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesulitan yang didapat oleh para hamba kelak di negeri akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang tadi disampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita termotivasi dengan hadis Nabi yang mulia ini, termotivasi dengan hadis yang mulia ini untuk saling membantu, saling menolong saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, sesuai kemampuan kita masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sekali lagi, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, pemerhati Roja ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari di 95.1 FM dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah, seperti biasa di hari Jumat pagi ini kembali kita akan melanjutkan program kita, yaitu Bincang Syar'i dan Tanya Jawab bersama Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizahullahu ta'ala, langsung dari studio Roja Kendari di Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Alhamdulillah, dan saat ini beliau telah hadir bersama kita, dan pembahasan kita kali ini adalah antara usaha dan tawakal. Seperti biasa, Anda pun juga bisa berinteraksi bersama kami. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0812 440 60101, baik melalui SMS ataupun telepon langsung, dan bagi yang menyaksikan melalui Facebook Radio Roja Kendari bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Tapi kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
2: Waalaikumsalam. Marhaban bik. Hayakumullah, Ustaz, ya. Pagi hari ini. Taip. Ya, pembahasan kita kali ini tentang usaha dan tawakal, Ustaz, ya.
3: Iya, benar. Barakallahu fiik.
2: Kan identik, Ustaz, di tengah masyarakat, ya. Tawakal itu hanya sekedar ya bertawakal begitu tanpa usaha. Lalu usaha juga kebanyakan orang lakukan juga tanpa penyandaran dirinya kepada Allah. Bagaimana caranya kita menggabungkan dua hal ini, Ustaz? Mungkin penjelasan.
3: Iya, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Ya, tema yang kita pilih tentang antara usaha dan tawakal ini adalah untuk meluruskan kesalahpahaman dalam memahami makna tawakal dan juga memahami usaha, yang ketika seseorang melakukannya atau memahaminya tidak dikaitkan atau digandengkan dengan iman dan tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikannya salah dalam melakukan sebab atau usaha yang dilakukannya. Bahkan sudah sering kita singgung beberapa kali dalam kajian, sebagian orang sampai-sampai mengatakan atau beranggapan tawakal itu kita lakukan setelah kita usaha dulu. Kita usaha dulu sekeras mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan biaya kita, dengan sarana yang kita punyai, baru kita bertawakal kepada Allah. Loh, yang mengatakan tawakal itu harus diakhirkan siapa? Kemudian secara iman apakah benar kita jadikan penyandaran diri

0: kepada Allah itu yang terakhir. Kita dahulukan kemampuan kita sebagai makhluk, kemampuan berpikir kita, harta kita, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan makhluk kita jadikan yang pertama, kemudian tawakal kepada Allah dijadikan yang terakhir. Kan ini bertentangan dengan makna tauhid yang sesungguhnya, tahqiqut tauhid, makna mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang merupakan inti dari surat Al-Fatihah yang keseluruhannya merupakan inti daripada Al-Quran, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah ini digandengkan dengan menyembah kepada Allah semata-mata, tauhid. Ini menunjukkan memohon pertolongan kepada Allah ini harus didahulukan dan selalu ada pada diri manusia, harus selalu menyertai usahanya. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Ya, sekarang kalau kita melakukan usaha dengan menjadikan tawakal itu di akhir, mungkinkah usaha yang kita lakukan akan kita bisa kontrol untuk yang halal saja? Kita akan batasi pada perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada dalam diri kita penyandaran diri kepada Allah sejak awal. Justru yang menjadikan kita melanggar dalam usaha kita, akhirnya nabrak sana nabrak sini, yang syubhat juga diterjang, bahkan sampai yang haram, tidak peduli halal dan haram dalam usaha kita, karena dalam dari diri kita tidak secara asal kita sandarkan kepada Allah. Coba dari awal kita berdoa kepada Allah, ya Allah Engkau Maha Pemberi rezeki, mudahkanlah rezeki yang halal bagiku dari usaha yang aku lakukan ini. Ya Allah, usaha ini adalah sesuai dengan kriteria yang halal dalam agamamu, maka mudahkanlah. Seandainya kita ingat ini di usaha kita, waktu kita jalankan di tengah-tengah usaha kita, karena kita sudah bersandar dan berdoa kepada Allah sejak awal, pasti akan mengontrol kita untuk, ya, tidak melakukan atau tidak melanggar perkara-perkara yang halal dan haram dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahpahaman tadi juga dibangun di atas pengertian bahwa tawakal itu bukan termasuk usaha, doa itu bukan termasuk usaha. Ini kesalahpahaman yang juga sangat fatal. Siapa yang mengatakan doa bukan termasuk usaha? Tawakal, penyandaran hati kepada Allah bukan termasuk usaha. Justru ini usaha yang paling utama. Kenapa? Kita langsung bersandar kepada yang punya, meminta kepada yang punya. Karunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa kita paksa untuk turun kepada kita, karena Allah yang menurunkan sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya? Minta kepada Allah. Makanya Allah menganjurkan dengan sangat untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ya, bahkan Allah murka bagi orang yang kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, enggan untuk berdoa, yakni enggan untuk beribadah, yaitu berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Allah murka kepadanya. Jadi doa dan usaha dan tawakal ini adalah sebaik-baik usaha. Sebagaimana usaha yang dilakukan oleh anggota badan kita lakukan, tapi ini urutannya setelah kita minta kepada Allah. Yang kita lakukan dengan anggota badan juga kita memilih yang halal karena kita taat kepada perintah Allah. Jadi kembalinya semua, ya, diutamakan untuk kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Dalam hubungannya dengan sebab, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa mengatakan, walaysa syai'un minal asbabi aqwa minad du'ai wala ablagha fi husulil matlubi minhu. Tidak ada suatu pun dari sebab yang dilakukan manusia lebih kuat daripada doa, dan tidak ada yang lebih kuat pengaruhnya, lebih besar pengaruhnya dalam mendapatkan apa yang kita inginkan melebihi usaha yang namanya doa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita luruskan antara memahami, ya, tawakal atau doa kepada, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan usaha yang kita lakukan. Barakallahu fikum.
1: Ya, fikum barakallahu, ya. Sebagian orang, Ustaz, itu mereka berdalil dengan hadis burung Ustaz ya, yang dia bagi-bagi keluar mencari makan. Ini kan disebutkan burung juga itu kan berusaha Ustaz. Ya, artinya ketawakalan burung itu disandarkan juga dengan usaha. Bagaimana dengan seperti itu?
0: Iya. Barakallahu fikum. Hadis tentang burung yang dimaksud adalah hadis yang terkenal dan memang hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Al-Hakim, disahihkan oleh At-Tirmidzi, oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah akan melimpahkan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah melimpahkan rezeki kepada burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, pulangnya dia dalam keadaan dan dalam keadaan kenyang perutnya, ya dalam keadaan penuh perutnya. Taib. Ayat ini atau hadis ini tidak bertentangan dengan pembahasan makna tawakal dan usaha, karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tawakalnya seekor burung. Itu disebutkan malah awalnya dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Tidak dikatakan dia berusaha, burung keluar dulu, nanti di tengah-tengah baru tawakal, tidak. Dikatakan dia bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya. Kata para ulama, hakikat tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, sirku i'timadil qalbi 'ala Allah, seperti diterangkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sirku i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar. Benarnya penyandaran hati kepada Allah dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Ingat, di sini perlu kita tekankan bahwa orang yang bersandar hatinya kepada Allah itu bukan kelemahan, bahkan ini kekuatan. Jadi kita harus bedakan. Kalau kita terlalu bergantung kepada manusia, minta-minta kepada manusia, ini baru tercela, karena kita salah menempatkan penyandaran hati kita. Ya, kalau kita selalu sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta tolong kepada manusia, ini baru tercela. Kenapa? Pertama, kita tidak boleh bergantung kepada makhluk yang lemah sama seperti diri kita. Yang kedua, manusia terbatas kemampuannya untuk bisa memenuhi hajat kita. Adapun kalau kepada Allah, wajib. Kalau tidak, hati kita akan hancur dan binasa. Kalau tidak kita bergantung kepada Allah, batal dari asal iman kita. Karena hakikat tauhid adalah penyandaran hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah As-Samad. As-Samad artinya adalah tempat manusia menggantungkan segala hajat dan kebutuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ada di tangannya, ada dalam kekuasaannya. Jadi kesalahpahaman kita adalah ketika kita memahami di kalangan manusia atau di kalangan di masyarakat kita, kan di masyarakat kita kan dikatakan orang itu kalau mandiri dipuji, orang itu kalau bisa berdiri sendiri, wah berarti dia hebat dan seterusnya. Ini kita katakan ketika dia berdiri sendiri tidak akan mungkin dia bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kalau dia berdiri sendiri kemampuan berpikirnya siapa yang kasih? Kemampuan dia untuk bisa sembuh dari sakitnya itu dari mana? Kemampuan dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya dari mana? Kalaupun dia sudah miliki harta, untuk tenang hidupnya, untuk bahagia hidupnya, dari mana yang siapa yang akan memberikan semua itu kepada dia? Semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asalnya manusia tidak akan bisa lepas dari ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat asal manusia adalah penuh dengan kekurangan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang al-ghaniyyu, maha kaya pada zatnya, maha tidak butuh kepada makhluknya. Inilah bedanya Allah Subhanahu wa taala pencipta dengan kita sebagai makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba atau makhluk-makhluk yang fakir, miskin, butuh dan bergantung kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, barakallahu fikum.
1: Iya, fikum barakallahu. Jadi intinya Ustaz, kita tawakal itu dari awal, pertengahan sampai akhir Ustaz ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, kan apa yang tersebar masyarakat kerja dulu baru tawakal. Iya, ya. Ternyata justru dari awal kita memang harus tawakal. Kan hadis burung tadi memang kan disebutkan Nabi mengatakan hakot tawakuli kan? Iya, Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Ya, dan juga kalau kita keluar rumah kan juga dianjurkan untuk untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Ustaz ya. Kita bertawakal. Baik, kita angkat pertanyaan dari para pendengar kita. Sekali lagi bagi pemerhati Roja Rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan di nomor telepon, telepon langsung boleh, juga di SMS atau di WhatsApp di nomor yang sama 08124406001. Dan bagi yang menyaksikan lewat Facebook bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, kita angkat dari 08134244 dan seterusnya 08134245901. Beliau bertanya, bismillah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan sekeluarga. Afwan Ustadz, mohon diberikan penjelasan tentang cara agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum.
0: Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari penanya yang menanyakan tentang cara kita agar bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas tadi, tawakal ini adalah di antara buah tauhid yang paling tinggi. Bahkan tawakal disebut sebagai simbol tauhid dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai wilayah timur dan wilayah barat. Ya, semua wilayah seluruh di alam semesta ini tidak ada sembahan yang benar selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu, tempat bertawakalmu. Menunjukkan kalimat la ilaha illallah, ya, inti kandungan maknanya adalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Makanya juga banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi ini merupakan buah iman. Tawakal yang benar tidak akan mungkin terwujud pada diri seorang yang imannya tidak benar. Dia tidak belajar tauhid, dia tidak kenal iman, tidak kenal kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahakuasaannya atas segala sesuatu. Bagaimana dia akan bersandar dengan sesuatu yang dia tidak yakini dari hatinya bahwa sesuatu ini maha kuasa memenuhi segala kebutuhannya? Kenapa di dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu memulai pekerjaan kita misalnya dengan bismillah atau berdoa sebelum kita melakukan pekerjaan, supaya kita selalu ingat kalau nanti kita berhasil bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemampuan alat yang kita pakai, bukan karena kecerdasan pikiran kita, bukan karena pendapat dari seorang teman kita yang ahli atau konsultan yang pandai untuk memberikan nasihat dari usaha yang kita lakukan, bukan, semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita katakan tadi, kita harus dahulukan ini supaya menghilangkan nanti kesalahan, ya, yang muncul ketika seorang berhasil dia mengatakan, wah ini anak karena kehebatanku, ini karena hasil dari saya usahanya keras, ini karena kecerdasan saya, ini karena saya sudah konsultasi dan seterusnya. Semua ini adalah makhluk. Yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan makhluk dengan segala pemikiran dan usahanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harusnya dialah yang kita jadikan sebagai tempat untuk mensyukuri nikmat yang keberhasilan yang kita rasakan atau apapun yang kita rasakan, kita dapatkan dalam kehidupan kita, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini berhubungan dengan masalah iman. Kalau orang yang mengenal Allah dan mencintai Allah, dalam dirinya dia akan selalu ingat kepada Allah, maka dia mengetahui tidak ada yang bisa memenuhi permintaannya, menjadikan kebaikan dalam setiap usahanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hal yang mungkin dipilihnya, dianggapnya baik, bagi orang yang beriman dia tidak yakin apakah betul-betul ini baik, ini kan cuma pemikiran saya, tapi yang maha mengetahui tentang kebaikan yang sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berdoa kepada Allah, dalam pilihannya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kalau memang itu baik untuk dunia dan akhiratnya, untuk akibat dari urusannya nanti, maka mudahkan. Kalau tidak baik, maka palingkan ke arah yang lain, ke yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, itulah kebaikan untuk dirinya. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya, fikum barakallahu. Taib, kita angkat pertanyaan berikutnya dari WhatsApp di 08829000116. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Al-Ustaz dan sekeluarga, memberikan keistiqomahan dan keberkahan dalam hidup. Afwan Ustaz, ketika program Takribus Sunnah hari Senin yang lalu dibahas tentang akikoh, saya ingin bertanya, ketika kita mengundang kerabat untuk makan-makan di acara akikoh, boleh tidak diisi dengan ceramah dengan mengundang salah seorang Ustaz menjelaskan tentang sunnah-sunnah ketika akikoh? Jazakumullah khairan.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali, berhubungan dengan tema yang lalu ya, Jumat yang lalu. Jawabannya yang seperti ini. Kalau tidak dikhususkan, ya apalagi itu memang kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang masalah yang tentu di masyarakat masih banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Tidak mengapa kita adakan, kita panggil seorang yang berceramah dengan ceramah yang ringkas saja tentang hukum-hukum akikoh untuk meluruskan kesalahpahaman dalam masalah ini. Tidak mengapa kita lakukan dengan tidak niat untuk mengkhususkan, ya, tidak merupakan bagian dari rangkaian acara tersebut. Kalau sekedar untuk menyampaikan kalimat untuk mengingatkan mereka tentang sunnahnya akikoh, bahwa ini berhubungan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka para ulama membolehkan hal ini. Nah, barakallahu fikum. Wa fikum
1: barakallah. Tapi kita angkat pertanyaan dari Facebook Radio Roja Kendari, dari Al-Akh Mustafa Inal Akhyar. Beliau bertanya, bismillah, Ustaz, kalau kita ingin menikah, apa saja yang harus dipersiapkan secara lahir dan batin? Barakallahu fikum.
0: Kalau ingin menikah, apa saja yang harus dipersiapkan secara lahir dan batin?
1: Iya, lahir dan batin.
0: Iya, barakallahu fikum. Iya. Tentu yang pertama kali adalah kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan ini perkara yang kita ingin lakukan untuk masa yang panjang. Kita juga tidak mengetahui nanti keadaan kita, pasangan yang kita pilih, atau jodoh yang Allah akan mudahkan bagi kita. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dalam urusan-urusan seperti ini. Kita mengetahui pernikahan ini sesuatu yang menjadikan kita menjalin hubungan dekat dengan orang yang mungkin tadinya asing, kita tidak kenal, masuk dalam kehidupan kita, yang tentu rahasia-rahasia dalam dirinya cuma Allah yang maha mengetahuinya. Itulah sebabnya kita perlu banyak berdoa kepada Allah, dan setelah itu kita amalkan dalam rangka mengamalkan apa yang dituntunkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, ya, lebih menundukkan pandangan kita, menjaga kemaluan kita, dan melakukan meniatkan hal-hal yang baik yang disyariatkan di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan sebab seperti ini kita pelajari hukum-hukumnya, kita amalkan, Allah akan memudahkan pertolongannya kepada kita dalam ibadah yang agung ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu. Jazakallahu khair kepada penanya tadi ya, Al-Akh Mustafa Inal Akhir di Facebook Radio Roja Kendari. Masih dari Facebook Radio Roja Kendari, dari salah seorang pendengar kita, beliau bertanya, bismillah, pertanyaan ana Ustaz, ketika khutbah Jumat,
0: Iya,
1: salah seorang di antara jamaah itu kemudian mengangkat tangan dan membaca solawat. Itu dilakukan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua saat Jumatan. Adakah dalil sahih tentang masalah ini, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, jadi ketika
1: antara khutbah yang pertama dan khutbah kedua, maka ya, berdirilah salah seorang makmum, dia kemudian mengangkat tangan.
0: Berdiri?
1: Iya, dia berdiri, ya, mengangkat tangan dan membaca solawat. Iya. Alam ini mungkin kebiasaan di kampung ya.
0: Iya, mungkin ini ya kebiasaan di kampung. Dan memang ternyata saya juga pernah menyaksikan yang seperti ini. Dia berdiri di tengah-tengah untuk membaca salawat. Tidak ada dalilnya dalam sunnah Rasulullah SAW dan perbuatan para sahabat. Memang antara khutbah satu dengan khutbah yang lain, ada riwayat yang sahih, sebagian sahabat mengartikan ini adalah waktu dikabulkannya doa yang dijanjikan di dalam hadis yang sahih. Ada saat dikabulkannya doa di hari Jumat. Dua pendapat yang terkuat di antara dua khutbah, ya, dan yang kedua di waktu, di saat terakhir sebelum matahari terbenam di hari Jumat, ya, sebelum matahari terbenam di saat-saat terakhir mungkin sekitar jam-jam 5 ke atas begitu ya. Ini pendapat yang kedua. Dua-duanya ini punya dalil dari dua sahabat, dan dua-duanya riwayatnya sahih dari dua sahabat ini. Ala kulli hal, kalau doa yang diucapkan atau dibaca oleh makmum ketika khatib sedang duduk, ya, dan ini kesempatan untuk berdoa, termasuk juga ketika khatib mungkin mendoakan sesuatu kemudian kita doa ini untuk semua, maka ini adalah sesuatu yang memang ada dasarnya dari keterangan tersebut. Adapun kalau kayak tadi berdiri kemudian salawat, ini tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW maupun perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
1: Nah, ya, tabarakallahu fikum. Kembali ke pemerhati Roger, rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami dengan telepon langsung, SMS, dan di WhatsApp kami di 0812-440-60101. Kita angkat pertanyaan dari WhatsApp, ya, dari 0882-9001 dan seterusnya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang seorang wanita yang dia tinggal di kos, dan jarak antara kosnya ini bukanlah jarak safar, yaitu sekitar 25 km, ya. Apakah ini dibolehkan? Karena saya membaca para ulama melarang seorang wanita untuk bepergian dalam jarak 1 hari 1 malam, sementara kalau di tempat kos itu tidak sampai 1 hari 1 malam, Ustaz, perjalanannya dari rumahnya. Apakah ini ada kemudahan bagi seorang akhwat tersebut untuk tinggal di kosnya tadi, ya, walaupun dia dalam kondisi tidak darurat, Ustaz Barakallahu Fik.
0: Dia dari rumahnya ke kosnya langsung kemana?
1: Iya, jaraknya itu hanya sekitar 25 km.
0: Dia kemana ke arahnya?
1: Dari rumah ke tempat kosnya. Maksudnya di sini bahwa dia ingin tinggal lebih dekat dengan tempat kuliahnya gitu, Ustaz. Dan di situ ada rumah kos yang dekat dengan kampus. Nah, jarak antara rumah kos dengan rumahnya itu sekitar 25 km. Dan menurut dia ini bukan jarak satu hari satu perjalanan yang dilarang oleh ulama yang masuk dalam kategori safar.
0: Iya, oke, seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Harus kita pahami ketika hadith-hadith Rasulullah SAW menyebutkan perjalanan di waktu itu adalah perjalanan yang dengan menggunakan unta. Karena kalau sekarang kita artikan perjalanan itu secara mutlak, ya sekarang nanti kalau ditemukan misalnya pesawat yang cepat, mungkin kita ke Amerika saja tidak sampai satu hari. Ya, satu hari satu malam, berarti orang akan bisa keliling dunia tanpa safar. Ini jelas tidak mungkin maksudnya seperti itu. Jadi lagi pula kemudian hadis-hadis yang menyebutkan tentang safar, ada hadis-hadis yang mutlak, tidak boleh kita hanya mengambil satu hadis kemudian meninggalkan hadis yang lain. Oleh karena itulah pendapat yang terkuat dalam masalah safar yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim, ini juga yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa safar itu tidak dilihat dari jarak yang tertentu. Yang penting dia telah meninggalkan batasan daerahnya, tempat dia tinggal, ke daerah yang lain, ke kota yang lain, maka itu sudah termasuk safar, tentu dengan persiapan-persiapan untuk orang yang melakukan safar. Nah, jadi kalau misalnya sekedar jarak 25 km dia dalam kota tersebut, maka ini bukan termasuk safar. Nah, jadi ukurannya kalau dia masih dalam kota, misalnya dalam kota yang sama tempat kos-kosannya, maka dia tidak termasuk safar dalam hal ini. Ya, hadis yang mutlak yang menyebutkan masalah ini dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusafiranal mar'atu illa ma'ahadu mahram." Ya. Tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali bersamanya ada mahram. Ini mutlak. Yang penting safar saja tidak boleh. Nah, sekarang kalau sekedar jarak 25 km misalnya di kota-kota yang besar, masih dalam kota tersebut, belum safar namanya dia. Dia boleh pergi ke tempat tersebut, kos-kosannya, ya, kalau masih dalam wilayah atau daerah yang sama. Cuman masalahnya tadi, ini kalaupun tidak berhubungan dengan masalah safar, ada pertimbangan maslahat lain yang dipertimbangkan. Ya, misalnya dia sebagai perempuan sendirian, yeah, nanti kemungkinan dia naik kendaraan umum, bagaimana risikonya, apalagi kalau malam dia kemalaman, kan beda keadaannya. Yeah. Kalau dia mungkin pergi ya dengan menggunakan kendaraan sendiri dan dia berhati-hati, berusaha mencari, dan memang butuh dia untuk melakukan hal seperti ini, kita katakan ini bukanlah sesuatu hal yang terlarang. Bebas ke sana kemari, bolak-balik sesuai keinginannya.
1: Bermuda-muda ya?
0: Iya, bermuda-muda dalam masalah ini tidak benar, karena dia sebagai seorang perempuan harusnya menetap di tempatnya, tidak boleh sering-sering ke sana kemari, karena ini juga tetap berisiko. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa, kecelakaan misalnya, tetap ya tidak, sangat tidak baik ketika seseorang mengalami yang seperti ini dalam keadaan dia sendirian. Nanti siapa yang akan mengangkat dia dan misalnya menolong dia, laki-laki yang nanti lagi bukan mahramnya, akan menimbulkan banyak masalah yang berhubungan dengan keburukan bagi dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
1: Nah, baik, baik, kita angkat pertanyaan dari SMS dari 0853401 25 dan seterusnya. Bismillah, afwan Ustaz, saya mendengarkan kajian Ustaz di Bulughul Maram di hari Senin yang lalu tentang masalah berwudu melebihi dari batasan. Lalu bagaimana apabila kita menyiramkan atau mencuci tangan kita melewati siku, ya sampai di atas siku gitu ya, atau ketika kita mencuci kaki kita melebihi mata kaki, apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
0: Wah, Allah musta'an. Jadi susahnya karena antum tidak hadir semua, jadi saya susah menjawabnya. Jadi kita harus ulang-ulang lagi. Dan lagi pula ini mungkin kita kasih kesempatan sama ikhwan yang ingin bertanya tentang materi Ustaz Joko gitu ya. Cuma kita jawab saja ini. Ya sudah, kita jelaskan semua. Segala sesuatu yang berlebihan itu yang tidak sesuai dengan sunnah. Waktu di kajian kita di Al-Jariyah, kan kajian tentang wudu ini sudah dua kali kita ulang sebenarnya. Di kajian di Al-Jariyah sudah kita bawakan ada hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ada riwayat yang lain bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang lebih dalam masalah ini. Ini bukan berlebihan karena ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk pendapat yang dikuatkan oleh sebagian dari para ulama, ya, bahwa yang namanya keutamaan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, umatnya Nabi Muhammad SAW akan dikenal dengan gurran muhajjalin, ya, dengan kilauan yang ada di bekas-bekas wudhu mereka, termasuk anjuran untuk melebihkan, misalnya siku dilebihkan, kemudian waktu membasuh kaki dilebihkan. Ini ada anjurannya. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ucapannya sendiri. Ini kita harus pahami di dalam Islam yang seperti ini. Nah, jadi yang dilarang itu adalah

0: yang melebihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, airnya berlebih-lebihan banyaknya, atau hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah SAW kemudian dilakukan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Waalaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0811 460 4630, dan ya, seterusnya.
0: Usahakan yang sesuai dengan tema biar memberi kesempatan ya.
1: Kita angkat pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, ini berkaitan dengan masalah tawakal.
0: Iya.
1: Apabila kita hendak menikah, bolehkah kemudian sebelumnya kita musyawarah terhadap apa yang kita inginkan? Misalnya kita bermusyawarah dengan keluarga atau teman-teman dari si akhwat tadi. Ya. Namun sebelumnya kita belum istikharah. Apakah atau istikharah, atau istikharah dalam musyawarah, Ustaz? Berkaitan dengan tawakal kan mungkin seperti tadi pembahasannya.
0: Iya, barakallahu fikum. Antum saat ini kayak melakukan istikharah, ini kan tidak dikatakan kan? Ketika antum dalam dalam sholatnya, di waktu-waktu dikabulkannya doa, kan selalu berdoa kepada Allah. Jadi selalu kita dekatkan diri kita dengan pertolongan Allah. Itu yang kita inginkan, supaya dari awal kita dibimbing ya dalam kebaikan ini, supaya seterusnya kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya, fikum barakallah. Dan masih ada pertanyaan tadi berkaitan ya, pendengar kita nampaknya baru menyimak ya, dari Abu Yahya, beliau berkata, "Afwan Ustaz, saya ini baru menyimak, tolong dijelaskan lagi mana yang dahulukan, usaha atau tawakal?"
0: Ya, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Jadi sudah kita sebutkan tadi di dalam beberapa di ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa tawakal ini adalah buah dari tauhid dan iman. Kalau dia ini buah dari tauhid dan iman, kan berarti harus selalu menyertai diri kita dalam semua keadaan. Ya, kita dalam urusan-urusan dunia maupun agama kita kan tidak ada yang bisa kita lakukan kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah kepadamu. "Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, kalian ini semua kelaparan kecuali aku berikan makanan kepadanya. Maka mohonlah makan kepadaku supaya aku berikan makan kepadamu. Jadi urusan dunia, urusan agama kita harus dahulukan kepada atau bersandar kepada kemampuan kita. Kalau kita dahulukan bersandar kepada kemampuan kita, emangnya kemampuan kita sendiri bisa menciptakan makanan, memberikan kebutuhan kita? Kan semua Allah yang menentukannya. Jadi kita dahulukan, kita menyertai di awal usaha kita, bahkan sebelum kita memulai usaha kita, di tengah-tengah usaha kita, sampai di akhir, tawakal ini harus selalu menyertai diri kita. Pertolongan dari Allah Ta'ala ya, pertolongan untuk mendapatkannya, kalau kita dapatkan tetap dalam kebaikan, tidak dilalaikan, tidak dijadikan terfitnah dan seterusnya. Kita selalu butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Nah,
1: barakallahu fikum. Dan nampaknya ini merupakan ujung dari pertemuan kita, Ustaz. Mungkin bisa diberikan ikhtitam di kesempatan kali ini.
0: Barakallahu fikum. Ya. Ini pembahasan tentang tawakal dan usaha ya. Karena banyak hal-hal yang mungkin perlu diluruskan dalam pemahaman sebagian dari masyarakat kita. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya juga akan ada pembahasan-pembahasan yang lain. Sudah kita katakan juga, kalau seandainya ada usulan dari para pemerhati Radio Raja Kendari untuk tema-tema yang kita bahas juga diperbolehkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan program acara kita ini dan program perbaikan bagi iman kita, perbaikan bagi dunia akhirat kita, sehingga kita dekat dengan sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdullah ibn Taslim MA hafizahullahu taala yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam program acara Bincang Syar'i bersama beliau hafizahullahu taala. Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada beliau dan kita semuanya, dan juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemerhati Roja yang telah bergabung bersama kami dan yang mengirimkan pertanyaan. Kami mohon maaf dari beberapa pertanyaan yang belum bisa kita angkat, insyaallah akan kita ajukan kepada beliau atau kepada asatizah yang lain dalam program-program yang lain. Insyaallah kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, memberikan kepada kita ilmu yang nafi, amal yang soleh, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjawab doa-doa kita. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Dengarkan dan

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah salat Jumat. Berikut ini kumandang azan salat Jumat bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwasanya kita yang laki ataupun yang perempuan, atau kita yang tua atau yang muda, bahkan janin yang masih ada di rahim ibunya, pasti memiliki kematian, pasti memiliki ajal. Likulli ummatin ajal, setiap makhluk, siapapun makhluknya, laki-laki ataupun perempuan, pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kematian tersebut telah tiba, maka kita tidak mungkin untuk mengulurnya, mengundurnya, meskipun satu detik, meskipun satu saat, dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Makanya kata sahabat Jalil Abdullah ibnu Mas'ud, di suatu rumah ada tawa canda, di rumah tersebut pasti ada kesedihan. Di suatu rumah ada yang namanya kebahagiaan, pastinya di rumah tersebut juga nanti ada tangisan, ada kesedihan. Dan di rumah tersebut anggotanya hidup, masya Allah, mungkin ada di antara mereka yang panjang umur, tapi juga pastinya di anggota keluarga tersebut ada orang yang dia cintai yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kematian. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita, ittaqu hadimal ladzat, takutlah kalian kepada sesuatu yang bisa menghancurkan segala bentuk kenikmatan, segala bentuk kelezatan yang ada di muka bumi ini. Para sahabat ridwanallah ajma'in bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma hadimul ladzat, apa yang antum maksud dengan sesuatu yang merusak dan menghancurkan segala bentuk kenikmatan tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian. Allahu akbar. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, kita ditimpuk dengan tanah, ditutup dengan tanah. Subhanallah, ada tiga golongan yang mengantarkan kita nanti. Keluarga kita, istri dan anak kita mengantarkan kita, teman dekat kita, bawahan kita, mungkin atasan kita juga. Tapi ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, Allahu Akbar, istri yang katanya mengaku cinta mati dengan kita, tidak mau untuk menemani kita di liang lahat. Allahu Akbar, anak yang kata-katanya mengucapkan kata-kata kasih cinta kepada kita, juga tidak mau untuk menemani kita. Subhanallah, pengikut kita, bawahan kita yang selalu siap taat apapun yang kita perintahkan, ketika kita meninggal dunia, bawahan kita pun juga tidak mau untuk menemani kita di liang lahat. Setelah kita dikubur, mereka pada kembali ke rumah masing-masing. Harta yang kedua yang mengantarkan jenazah kita, harta yang kita bangga-banggakan, punya rumah gede, punya gedung, punya tanah hektaran, Allahu Akbar, ketika kita meninggal dunia, subhanallah, hatta satu rupiah kita enggak bawa. hatta satu rupiah kita enggak bawa ke liang lahat. Allahu Akbar. Sampai diceritakan dalam satu cerita yang sahihah, cerita yang benar, ada seorang milioner yang sudah sakit parah. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, Bapak sudah sakit parah begini. Ada kemungkinan ini isyarat dari Allah, Bapak mau meninggal dunia. Ayah mau meninggal dunia. Bolehkah ayah berwasiat kepada kalian semua, wahai anak-anakku? Kata anak-anaknya dengan sopan dan santunnya menjawab kepada ayahnya, pastilah ayah. Apa wasiat ayah anda kepada kami? Kata ayahnya yang sedang sakit tersebut, di lemari besi milik ayah tersebut ada dua wasiat yang harus kalian laksanakan. Apa itu ya wahai ayahanda? Yang pertama, ada kaos kaki. Kaos kaki yang sangat ayah suka dan sangat ayah cinta itu kaos kaki. Ayah beli waktu itu di Amerika. Itu kaos kaki yang sudah butut, yang sudah sobek, tolong dipakaikan nanti kalau ayah sudah meninggal dunia di kaki ayah, tepatnya ketika ayah dikapani. Cuma itu wahai ayahanda? Tidak, ada yang kedua. Di lemari besi juga ada surat yang tolong nanti dibacakan ketika ayah sudah meninggal dunia, tepatnya ketika ayah dikapani. Cuma dua itu saja. Tolong laksanakan kalian. Subhanallah, seminggu setelah itu ayahnya meninggal dunia. Diurus sebagaimana lazimnya seorang muslim meninggal dunia. Dimandikan, kemudian setelah dimandikan dikafankan. Setelah dikafankan, subhanallah, ada ustaz yang paham, mengerti terhadap sunnah, mengurusi jenazah tersebut. Anak-anaknya teringat akan wasiat ayahnya tersebut. Dia datang atau mereka datang kepada ustaz tersebut. Ya ustaz, ayah kami ada wasiat. Kata ustaz, apa wasiatnya? Kita ingin tahu. Ayah kami punya kaos kaki yang sangat beliau suka, sangat beliau sayangi. Beliau berwasiat kepada kami, kalau beliau meninggal dunia, tolong dipakaikan di kaki beliau. Kata ustaz tersebut, maaf wahai anak-anak, wahai maaf saudara-saudaraku, ya, tidak boleh yang demikian. Kenapa ustaz? Wallahi, seorang yang meninggal dunia cuma sekedar kain kafan ini saja yang menemani dia di liang lahat. Wahai ustaz, tolonglah, ini wasiat ayahanda yang terakhir. Kata ustaz, wallahi, kalau kalian memaksa, silakan cari ustaz yang lain mengurusi jenazah ayah kalian. Atau mungkin ada wasiat yang lain yang mungkin ayah kalian juga berpesan. Ada ustaz. Apa itu? Surat. Tolong dibacakan. Mungkin ada sesuatu yang penting di dalam surat tersebut. Kemudian dibukalah surat tersebut, dibacakan di hadapan anak-anaknya. Subhanallah, isi surat tersebut, wahai anak-anakku, kalian tahu siapa aku? Kaya, yang sangat luar biasa. Apapun yang aku inginkan berkaitan tentang dunia ini, aku bisa dapat. Duitku kaya tisu, comot ada lagi, gak berseri, bisa aku kumpulkan di dunia. Tapi wallahi, kata ayahnya, kaos kaki yang ayah paling suka, yang paling sayang, sudah butut lagi, sudah sobek lagi, ayah gak bisa bawa ketika ayah sudah meninggal dunia ini. Allahu Akbar. Ittaqullah, bertakwalah kalian terhadap harta yang aku tinggalkan. Allahu Akbar. Kita kadang membanggakan sesuatu yang kita miliki, itu tidak bisa bermanfaat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita sudah meninggal dunia, diletakkan di liang lahat. Cuma amalan kita saja yang akan menemani kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jika amalan yang menemani kita tersebut amalan yang jelek, amalan maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan berharap amalan yang menemani kita adalah amalan yang baik. Solat, zakat, puasa, haji, kurban dan yang lain sebagainya. Subhanallah, ketika nanti kita berada di liang lahat, diletakkan kita menghadap ke sebelah kanan sebagai simbol untuk menghadap kiblat. Allahu Akbar, datanglah dua malaikat. Malaikat yang sangat menakutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datang dalam muka aswadani arzakani, muka mereka itu hitam kebiru-biruan, yang di tangan mereka ada palu godam. Ketika mereka mencoba untuk masuk dari arah kepala kita, berhubung kita orang yang suka sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ibadah sholat kita menjadi tameng kita, menjadi penjaga kita.
1: kata salat berkata kepada dua malaikat tersebut, "Masya'anukum, ada apa kalian berdua ini? Mau apa?" Kata dua malaikat tersebut, kami mau bertanya tentang mayit ini. Allah yang perintahkan kami. Kata salat berkata kepada dua malaikat tersebut, "La madkhala fih." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua dari arah kepala ini. Subhanallah, kedua malaikat itu mencoba untuk masuk dari arah kanan kita. Allahu Akbar. Ibadah zakat, ibadah siam yang biasa kita laksanakan, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, menjadi penjaga kita. Kata puasa berkata kepada dua malaikat tersebut, "La madkhala fih." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah, dua malaikat tersebut mencoba untuk masuk dari arah kiri kita. Berhubung kita di dunia suka berzakat, suka bersedekah, suka berinfak, zakat, sedekah dan infak kita tersebut menjaga kita. Berkata kepada dua malaikat tersebut, "La madkhala fih." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Sampai dua malaikat itu mencoba untuk masuk dari arah kaki kita. Berhubung kita suka haji, umrah dan amal kebajikan yang lainnya, menjaga amalan kita tersebut, sampai pada akhirnya Allah memutuskan kita harus ditanya oleh dua malaikat tersebut. Pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab, dan ketika kita ditanya tersebut, posisi kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertunduk lesu, takut dan takut yang sangat luar biasa, tidak bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Di dunia begitu mudah untuk kita jawab, marabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, mudah untuk kita jawab di dunia, hatta dengan bahasa Arab. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, Nabiku Muhammad, dinil Islam, agamaku Islam, di dunia. Tapi ketika di alam barzah, hanya amalan soleh kita yang mampu untuk menolong kita, mampu untuk menjawab itu. Rabbi Allah, Nabi Muhammad, dinil Islam. Cuma amalan kita saja yang mampu untuk mendorong kita untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Selainnya tidak ada yang bisa membantu kita. Keluarga yang katanya mencintai kita gak mampu untuk menolong kita. Harta yang kita banggakan sementara ini, harta yang kita banggakan sementara ini juga tidak sanggup untuk menolong kita. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, banyak-banyaklah beramal soleh. Meskipun amalan itu dinilai orang biasa-biasa saja, sedikit, tetapi kita melakukan amal soleh, itulah yang nanti yang mampu untuk membawa kita, mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Ketika kita mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir tersebut, Allahu Akbar, Allah melapangkan kuburan kita sejauh mata memandang, dan Allah tampakkan surga. Sampai kita berkata kepada Allah, Allahumma ajil ya Allah, ajil ya Allah, segerakan, segerakan kiamat, karena engkau menjanjikan kepada kami surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi wal iyadzubillah, bagi mereka yang tidak mampu untuk menjawab, ketika ditanya tersebut tidak mampu menjawab, hala adri, aku tidak tahu apa jawabannya. Spontanitas malaikat tersebut yang di tangannya ada palu godam, memukulkan palu godam tersebut dengan kencang dan kerasnya di kepala dia, sehingga merontokkan dan menghancurkan kepalanya, tubuhnya, hatta jari jemarinya, sehingga si mayit itu berteriak sejadi-jadinya, sehingga seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakan dia tersebut, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar teriakan mayit tersebut. Wallahi, kalau kita mendengar, mungkin kita tersebut selalu berada di masjid. Wallahi, kalau kita mendengar teriakan si mayit yang diazab tersebut, mungkin kita tersebut selalu beramal saleh dan beribadah. Tapi berhubung kita tidak mendengar, maka membuat kita malas untuk beramal saleh dan beribadah. Aku qulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات
2: innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fi din, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim, Qadhi Iyad, pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua. Qadhi Iyad iseng pakai nanya umur. Kam umrukum, bapak, berapa umur antum sekarang ini? Kata si bapak dengan polosnya menjawab, situ nasana. Umurku sekarang alhamdulillah 60 tahun. Kata si Qadhi Iyad menimpali, kalau begitu sudah hampir sampai ke tempat tujuan. Kalau begitu sudah mau sampai ke tempat tujuan. Kata si bapak, enggak mengerti apa maksud Qadhi Iyad tersebut. Apa maksud kamu? Aku yang umur 60 tahun ini sudah mau sampai ke tempat tujuan. Kata Qadhi Iyad, sebentar lagi antum mau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Ma hujjatukum wa ma dalilukum? Apa dalilnya antum, hujjahnya antum mengatakan aku yang sudah umur 60 tahun ini lebih duluan untuk mendapatkan kematian, sedangkan yang namanya kematian tidak ada syarat, harus tua dulu. Banyak yang masih muda, bahkan yang belia, masih berada di janin, di rahim ibunya, meninggal dunia. Kenapa antum mengatakan aku lebih dekat kepada kematian? Apa dalilnya antum? Kata Qadhi Iyad, hadis Nabi SAW, Rasulullah yang mengatakan demikian, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Orang yang sudah berumur 60 tahun, warning, lampu kuning, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Hati-hati. Dan sangat sedikit yang lewat 70. Wallahi kalau kita survei sensus, mungkin di antara kita yang hadir untuk ikut Jumatan ini paling hitungan jari 5 orang, 10 orang paling banter. Rata-rata yang lewat 70 sudah meninggal dunia. Ma'assalamah. Kemudian orang tua tersebut ketakutan, kemudian mengatakan, apa nasihatnya antum buatku, wahai Qadhi Iyad? Kata Qadhi Iyad, banyaklah beramal soleh, banyaklah beribadah, meskipun itu amalan yang biasa dipandang oleh manusia. Moga-moga engkau, ketika Allah mewafatkan engkau dalam kondisi melakukan amal soleh tadi, husnul khatimah engkau, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyak wa iyyak, hati-hati. Jangan sampai di umur yang 60 tahun ini masih saja melakukan maksiat, masih saja melakukan perbuatan dosa besar, masih saja melakukan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Khawatirnya, takutnya engkau ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Su'ul khatimah engkau, mati dalam kondisi yang jelek, mati dalam kondisi siksa dan azab kubur menanti kamu. Wal iyad billah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini mengerti bahwasannya kematian itu selalu memutari kita di sekeliling kita. Jangan merasa diri kita ini sehat walafiat, tubuh masih kekar, masih muda, merasa kita jauh dari kematian. Wallahi, sekali lagi, tidak ada syarat bahwasannya orang yang meninggal dunia harus tua terlebih dahulu, dan tidak ada syarat orang yang meninggal dunia sebelumnya harus sakit. Siapapun dia di antara kita ini, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, harus siap dengan namanya kematian. Kesiapan kita dengan apa? Melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan hapuskan segala bentuk kejelekan kami ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebaikan dan amal saleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi sayangi kami ketika kami kecil. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa istri-istri kami ya Allah, dan ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun yang perempuan, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa mereka ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada mereka. Allahumma sabbitna biqauli sabit. Allahumma sabbitna biqauli sabit. Allahumma sabbitna biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, mampukanlah kepada kami ya Allah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat-Mu ya Allah, ketika kami hidup sekarang ini ya Allah, tetapkan keimanan itu, iman kepada-Mu ya Allah, iman kepada Nabi-Mu, dan iman terhadap Islam yang kami anut ini ya Allah. Ya Allah, jika kami harus ditanya oleh dua malaikat tersebut, mudahkanlah kami untuk menjawab pertanyaan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu untuk memberikan kemudahan buat kami untuk menjawab tiga pertanyaan dari dua malaikat, Mumungkar dan Nangkir. Rabbuna Allah, Nabiuna Muhammad, wa dinuna al-Islam. Allahumma anta rabbul arshil azim, wa biwajhika al-karim, wa sultanika al-qadim, anturzakana husna al-khatimah. Allahumma rizukna husna al-khatimah. Allahumma rizukna husna al-khatimah. Allahumma rizukna husna al-khatimah, wa ja'al fi akhiri a'malina wa kalamina qaul la ilaha illallah. Ya Allah, Engkaulah pemilik arasy yang agung. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan wajah-Mu ya Allah, dan keagungan kekuasaan-Mu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa kami Engkau hapuskan ya Allah, meninggal dalam kondisi amal saleh kami Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah amalan yang terakhir yang kami lakukan sebelum kami meninggal dunia, ucapan yang terakhir yang kami ucapkan ya Allah sebelum kami meninggal dunia, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kami yakin seyakin-yakinnya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami. Ya Allah, jika seharusnya kami meninggal dunia ya Allah, susulkan dan kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kumpulkan kami bersama nabi-nabimu ya Allah. Kumpulkan kami bersama siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang mati syahid, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini hari Jumat, Engkau berjanji kepada kami, siapapun di antara kami yang berdoa, memohon, meminta kepadamu, Engkau pasti ijabah doa kami. Allahumma stajab doa ana, Allahumma stajab doa ana, Allahumma stajab doa ana, innaka antas samiul alim, wa innaka mujibus sa'ilin. Allahumma iyaka na'bud, wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha azabak, inna azabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Ya Rahman, kabulkan doa kami, wabil khususnya di hari Jumat ini ya Allah. Dan Engkau berjanji kepada kami, pasti akan mengijabah doa kami. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Engkau tidak bakalan mengingkari janjimu. Wa salla nabina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Aqimus salah.
3: Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad.

0: الله أكبر
1: الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
3: riba.
2: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, tulisnya dan kedua

0: مس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Wa ahalla

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan adalah tentang kisah atau ya sejarah Islam yang insyaallah taala akan kami hadirkan ke ruang pendengar sekalian, yakni tentang kisah 7 ulama besar dari kota Madinah. Nah, ya, artikel ini kami nukil atau kami ambil dari website tentang kisahmuslim.com, yakni 7 ulama besar dari kota Madinah. Siapakah dia, ikhwata liman? Ya, ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, bagi Anda yang suka mungkin membaca buku-buku biografi dan sejarah dari kota Madinah, maka tentu tidak asing dengan ada istilah yakni fuqaha sab'ah, suatu istilah yang ditujukan kepada 7 orang tabi'in, yakni murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhu, yang merupakan ulama besar di kota Madinah pada zamannya. Nah, di zaman tabi'in adalah zaman paling banyak ulama di dalamnya. Akan tetapi hanya disebutkan 7 orang yang hidup di masa bersamaan ini, yang mana mereka itu begitu menonjol dan menjadi rujukan utama di masanya. Nah, dari mereka tersebarlah ilmu dan fatwa di dalam dunia Islam. Nah, 7 ulama yang berasal dari kota Madinah atau biasa diistilahkan dengan fuqaha sab'ah, yakni mereka adalah ikhwat aliman. Yang pertama adalah Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Kemudian yang kedua Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, Ubaidullah bin Abdullah, kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Sulaiman bin Yasar rahimahumullahu jami'an. Nah, untuk nama ketujuh diperselisihkan siapa orangnya, ya, apakah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf atau Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith rahimahumullah. Nah, jadi para ulama berselisih pendapat tentang siapakah ya, yang ketujuh dari ulama besar yang berasal dari kota Madinah. Nah, yang pertama ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, kita sebutkan yang pertama adalah Al-Imam Sa'id Al-Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Mahzumi Al-Quraishi, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ya, adalah tokoh utama tabi'in. Kedudukannya di tengah-tengah para tabi'in sebutkan seperti kedudukannya Abu Bakar di antara para sahabat yang lain. Sa'id dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ibunya adalah Ummu Sa'id binti Hakim. Nah, dari sisi keilmuan, Sa'id bin Musayyib rahimahullah tentu sangat luar biasa. Disebutkan ia adalah pakar dalam bidang hadis dan pakar dalam bidang fikih. Nah, sosoknya adalah seorang pribadi yang zuhud dan sangat wara. Walaupun sibuk dengan ilmu dan dakwah, ia juga tetap bekerja untuk kehidupan dunianya. Nah, tabi'in yang mulia ini adalah seorang pedagang minyak zaitun. Jadi, ia mencari nafkah dengan menjual atau berdagang minyak zaitun, dan ia tidak menerima pemberian. Nah, di akhirnya Sa'id bin Musayyib wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Ada juga yang disebutkan menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 89 Hijriah, dan pendapat lainnya menyebutkan 91 Hijriah atau 92 Hijriah. Nah, ya, kemudian selanjutnya ikhwata liman, di posisi yang kedua kita masuk pada Imam Urwah bin Az-Zubair rahimahullah. Disebutkan Urwah bin Az-Zubair rahimahullah adalah putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaranya adalah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dan maka dengan demikian Urwah adalah seorang Quraisy yang nasabnya Urwah bin Al-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab, yang disebut juga dengan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nah, ibu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia dilahirkan pada tahun 29 Hijriah. Pendapat lain menyatakan, ada yang mengatakan dia lahir pada tahun 23 Hijriah. Nah, ulama yang mulia ini, Urwah bin Zubair rahimahullah, ya, sama sekali tidak pernah turut campur dalam fitnah perpecahan, dan perjalanan hidupnya tidak hanya dihabiskan di kota Madinah semata. Ia disebutkan pernah tinggal di negeri Basrah, kemudian menuju Mesir dan menikahlah dia di sana. Lalu setelah itu tinggal di negeri Nabi Musa itu selama 7 tahun lamanya. Setelah itu baru ia kembali ke Madinah dan wafat di kota Nabi tersebut pada tahun 94 Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya di posisi yang ketiga, yakni Al-Imam Abu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sisi namanya tentu telah kita ketahui bersama, ulama dengan nasab Quraisy ini adalah cucu dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Ibunya adalah seorang budak perempuan yang bernama Saudah. Nah, Al-Qasim dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu Al-Qasim adalah seorang yang soleh dan terpercaya. Dia terpercaya dalam periwayatan hadis. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkomentar tentangnya, "Kalau seandainya aku memiliki hak mengangkat pemimpin," kata Umar bin Abdul Aziz, "maka aku akan mengangkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi seorang khalifah." Nah, di masa tuanya, Abu Muhammad ini mengalami kebutaan. Nah, Al-Qasim mengalami kebutaan dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun 106 Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, yakni Al-Imam Ubaidullah bin Abdullah. Ya, Ubaidullah bin Abdullah. Nasab Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudzali Al-Madani Ad-Dharari. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, ia merupakan seorang mufti di kota Madinah dan termasuk tokoh tabi'in yang paling berilmu. Sebutkan ia adalah seorang imam yang kuat hafalan dan sangat kuat di dalam berargumentasi. Beliau juga disebutkan sebagai seorang yang mujtahid yang terpercaya hadisnya, banyak meriwayatkan hadis dan pandai bersyair. Ia adalah salah seorang pendidik Umar bin Abdul Aziz. Nah, ya, Ubaidullah bin Abdullah ini beliau wafat pada tahun 102 Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya ikhwat al-iman, di posisi yang kelima terdapat Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullah. Nama dan nasabnya adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari An-Najjari. Adapun kunyahnya adalah Abu Zaid. Beliau dipanggil atau dikunyahkan dengan nama Abu Zaid. Ibunya adalah Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi'. Ia adalah seorang tabi'in mulia, seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Di masa hidupnya ia sempat menjumpai masanya Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Kharijah bin Zaid bin Thabit ini wafat pada tahun 90 Hijriah. Nah, atau di tahun 100 Hijriah. Saat itu usianya hanya baru berusia 40 tahun saja. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Sulaiman bin Yasar atau juga disebut dengan kunyah Abu Abdurrahman ini adalah bekas budak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Ia merupakan saudara dari Atha' bin Yasar. Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 Hijriah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahli ilmu lagi terpercaya. Hadis-hadisnya pun sangat banyak. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Nah, ulama besar tabi'in ini wafat pada tahun 104 Hijriah dan ada yang menyebutkan pula di riwayat lain menyebutkan wafat pada tahun 107 Hijriah. Sementara untuk nama yang ketujuh, ikhwat al-iman, atau yang terakhir dari 10 tokoh utama di kota Madinah, ya, disebutkan ada beberapa pendapat. Mereka adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umair bin Al-Khattab, dan yang ketiga ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Nah, yang ketujuh ini, ya, kita sebutkan saja satu persatu namanya, ya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul bin Al-Harith bin Zuhra bin Kilab. ya. Sebutkan dia dikenal dengan kunyah dibandingkan dengan namanya. Terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah, dan ada yang mengatakan namanya adalah Ismail, dan juga ada yang mengatakan bahwa namanya memang Abu Salamah. Nah, ibunya adalah Tumadur binti Al-Asbagh Al-Qulabiyah Quraisy Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Ia dilahirkan pada tahun 20-an Hijriah. Dari tahun inilah kita mengetahui bahwa Abu Bakar merupakan seorang generasi awal tabi'in. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf adalah seorang ulama yang terpercaya, seorang yang sangat faqih dan banyak sekali meriwayatkan hadis. Ia disebutkan termasuk seorang Quraisy yang paling utama dan ahli ibadah di tengah suku elit tersebut. Ia adalah imam dan panutan di kota Madinah. Kedudukan tinggi yang ia catat, ya, tidaklah mengherankan kalau kita mengetahui guru dekatnya ialah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena ketinggian ilmunya, ia pun sempat menjabat sebagai hakim di kota Madinah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan tabi'in yang mulia ini wafat pada tahun 94 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, disebutkan kisah dalam tahun itu beliau berusia 72 tahun. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman yang kedua, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau adalah seorang dari kalangan Al-Quraisy. Kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Abdillah. Ibunya merupakan seorang budak. Salim adalah seorang ulama yang dikenal sangat warok serta terpercaya dan banyak juga meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, yakni Abdullah bin Umar, juga dari Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari dan yang lainnya. Nah, Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ini ya wafat di kota Madinah pada tahun 106 Hijriah. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Ya, dikisahkan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris rahimahullah. Ya. Beliau adalah seorang tokoh Quraisy. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar hanyalah kunyahnya saja. Adapun namanya adalah Muhammad. Namun pendapat yang lebih tepat adalah nama dan kunyahnya sama, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar dilahirkan di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia seorang ulama yang faqih dan terpercaya. Ia juga meriwayatkan banyak hadis. Ia juga dijuluki sebagai ahli ibadah di tokoh-tokoh Quraisy, yakni di suku Quraisy, karena begitu banyaknya ia mengerjakan salat. Dan di akhirnya ia wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Nah, jadi inilah ikhwatul iman pemerhati terjaga dari 7 ya fuqaha sabah, 7 tokoh ulama yang ketujuhnya disebutkan di sini ada tiga yang menjadi rujukan, apakah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Salim bin Abdullah atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Nah, namun terlepas dari itu, semua mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu serta sangat zuhud di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya demikianlah ikhwatul iman pemerhati terjaga kendari pembahasan kita dalam kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang 7 ulama besar yang berasal dari kota Madinah, yang mana mereka semua wafat di kota Madinah. Nah, semoga yang sedikit dan singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup perjumpaan kita dalam program acara Literatur Islam di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan takdirnya dan rahmatnya kita berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia, hari yang termulia di dalam sepekan ini, dan juga dalam keadaan mengerjakan amal yang mulia. Maka sungguh di dalam keadaan kita sekarang terdapat beberapa hal yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam diri kita. Yang pertama, tempat yang mulia, yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha, artinya sebaik-baik ataupun daerah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Kemudian terkumpul juga pada kesempatan kali ini waktu yang mulia, bahkan hari yang termulia di dalam sepekannya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya termasuk hari yang paling mulia bagi kalian dalam sepekannya adalah hari Jumat. "Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'qah fa akthiru as-salata fihi alayya." Di dalam hari Jumat diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, dan di dalamnya juga ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya juga diwafatkan seluruh manusia. Maka perbanyaklah membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalamnya. Dan kita terkumpul di dalam diri kita juga, apa yang kita kerjakan sekarang adalah perbuatan yang baik, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sungguh tidak ada satu amalan yang mana para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kecuali bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, agar dijalani oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Karena para malaikat rela, ridha dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, di hari ini, di tempat ini, dalam keadaan seperti ini, kita diberikan kebaikan, kebaikan tempat, kebaikan waktu, dan kebaikan perbuatan yang kita kerjakan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada pengurus masjid Raya Silungkang. Betul ya? Silungkang, yang telah mengundang saya sehingga kita bisa duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, yang berbicara di hadapan bapak ibu sekalian, lastu man atqakum walastu man bikhairikum, bukanlah saya yang berbicara di hadapan bapak sekalian dan ibu sekalian orang yang paling bertakwa di hadapan bapak ibu sekalian. Bukanlah yang berbicara di hadapan bapak ibu sekalian adalah orang yang paling baik, orang yang paling berilmu. Demi Allah, saya adalah orang yang paling banyak dosanya. Dan ini bukan kerendahan hati, ini bukan berpura-pura, ini adalah benar-benar adanya. Jikalau dosa tersebut berbau, maka niscaya sungguh bapak sekalian tidak akan mampu untuk duduk di sekitar saya. Bapak ibu sekalian tidak akan mampu untuk duduk di sekitar saya. Akan tetapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, pekerjaan yang mulia ini, kita ditakdirkan untuk menuntut ilmu, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Dan tema ini sengaja saya angkat karena, perhatikan baik-baik, sebab saya mengangkat tema ini karena para ulama mengatakan laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatihi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang manusia dibandingkan akidahnya, dibandingkan agamanya, dibandingkan keyakinannya. Tidak ada sesuatu apapun. Mungkin hilang harta kita, silahkan. Mungkin orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya, silahkan. Mungkin rumah kita hancur, perniagaan kita hancur, silahkan. Akan tetapi agama, akidah, keyakinan dipantang untuk putus selama hayat masih dikandung badan. Sebuah keyakinan, sebuah agama tidak pernah lekang dengan waktu. Sampai akhir hayat, maka kita harus berakidah yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di sana ada perbuatan-perbuatan yang tersebar dan sungguh sangat ironi, sungguh sangat disayangkan oleh kaum, sungguh sangat disayangkan tersebar perbuatan ini di tengah-tengah kaum muslim, yaitu perbuatan sihir dan perdukunan yang dia merusak akidah, yang dia merusak keyakinan seorang muslim. Dan sekali lagi saya katakan, laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatihi, tidak ada sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling mahal bagi seorang manusia dibandingkan akidahnya. Oleh karenanya, sangat tercela orang tua, ini lagi model di zaman sekarang, sangat tercela orang tua apabila sang anak, terutama anak perempuan, berpindah agama apalagi hanya gara-gara cinta. Ya, sangat tercela sekali seorang orang tua yang membiarkan anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan, gara-gara cinta pindah agama. Kenapa? Karena agama adalah sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan diri seorang muslim. Agama adalah yang paling berharga. Asiyah, kemudian Musyatah, kemudian Bilal, kemudian Ammar, kemudian Yasir, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang dibantai, yang disiksa hanya karena mempertahankan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sengaja saya mengangkat tema ini di tengah masyarakat umum muslim agar
kaum muslim secara umum tidak terganggu akidahnya, tidak rusak akidahnya. Karena kalau seandainya rusak akidahnya, maka bahaya yang paling nyata adalah bahwasannya seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan dari amal ibadah, ketika akidah kita, keyakinan kita hancur, rusak, digerogoti dengan kesyirikan dan kekafiran, maka puasa, sholat, zakat, haji, umroh, baca Quran, berdoa, sedekah, dan seluruh amal ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh mereka amalan apa yang telah mereka amalkan akan terhapus. Terhapus, tidak ada manfaat jika akidah seseorang rusak. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 88. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, materi kita panjang, waktu saya sempit. Akan tetapi insyaallah mudah-mudahan bisa mencukupi dan bisa dimaklumi insyaallah taala apa yang akan disampaikan kelak. Poin yang pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian sihir. Apa itu sihir? Sihir dalam bahasa Arab as-sihru. Dan kata, setiap kata dalam bahasa Arab diambilkan dari tiga huruf ini, sin, ha, dan ra, sihrun, maka menunjukkan kepada beberapa makna. Sihir secara bahasa jika diambil dari tiga huruf sin, ha, dan ra, setiap kata dalam bahasa Arab yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ra menunjukkan kepada beberapa makna. Yang pertama, trik licik, at-tamwih bil hiyal, trik licik. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, hal yang tersembunyi. Yang keempat, pelencengan dari jalur yang lurus. Yang kelima, kelembutan. Ini pengertian sihir secara bahasa. Saya ulangi, pengertian sihir secara bahasa adalah trik yang licik, tipuan, sesuatu yang tersembunyi, melenceng dari jalur yang lurus. Yang kelima adalah hal yang lembut. Contoh misalkan kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, inna minal bayani lasihran, sesungguhnya termasuk daripada kata-kata yang bagus, penjelasan yang menawan, itu adalah termasuk dari sihir. Seseorang kadang-kadang bisa terhipnosis. Seseorang kadang-kadang bisa terpukau gara-gara indahnya perkataan seseorang. Itu disebut secara bahasa adalah apa? Sihir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh yang lain, surat Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, saharu ayunan nas, para tukang sihir Fir'aun, mereka mensihir mata-mata manusia. Artinya membuat mata-mata manusia terkelabui, tertipu, ya, dengan trik-trik licik mereka yang nanti saya akan jelaskan bagaimana tukang sihir Fir'aun membuat trik-trik licik sehingga mata-mata manusia tersihir dan tertipu. Sedangkan pengertian sihir secara istilah syar'i, lihat, perhatikan pengertiannya baik-baik sehingga kita tidak mudah tertipu dengan pengobatan-pengobatan alternatif, tidak mudah tertipu dengan gelar-gelar, apapun gelarnya, entah itu tabib, entah itu tubab, entah itu tobob, ya,
jangan tertipu. Kaum muslim jangan tertipu. Entah itu gelarnya di tengah masyarakat, guru agama, tuan guru, kiai, ustaz. Ya, kalau dia melakukan praktek ini berarti dia tukang sihir, dia dukun, dia tukang guna-guna santet dan semisalnya. Pengertian sihir adalah, perhatikan baik-baik, ikatan-ikatan yang dijampi-jampi ataupun rajah-rajah, dan semuanya ini kita akan lihat di videonya nanti. Saya akan contohkan bahwasanya memang ada benar sihir, ikatan-ikatan yang dijampi-jampi. Paham Bapak Ibu, dijampi-jampi ya, dibacai-bacai, dan tulisan-tulisan rajah-rajah, baik itu pada kertas, baik itu pada telur, baik itu pada kain-kain, biasanya angka-angka, biasanya huruf-huruf Arab, biasanya bahkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipenggal-penggal. Ini adalah sihir. Saya ulangi pengertiannya, sihir adalah ikatan-ikatan yang dijampi-jampi, dibaca-baca, dan rajah-rajah, tulisan-tulisan rajah-rajah untuk memberikan pengaruh buruk kepada seseorang yang disihir. Itulah sihir. Berarti kalau kita ambil pengertian siapa itu penyihir, siapa itu dukun, siapa itu tukang santet, guna-guna, atau yang semisalnya, maka dia adalah orang yang membuat buhul-buhul, ikatan-ikatan, buhul-buhul, paham ya Bapak Ibu? Ya, buhul, ikatan-ikatan, dan dia jampi-jampi dengan mantranya. Atau orang yang menulis rajah-rajah pada baju, pada kertas, pada papan, pada kayu, atau apapun, pada telur, pada batok kelapa, atau apapun, untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang ditujukan ingin disihir, kepada orang yang ingin diguna-gunai, kepada orang yang ingin disantet. Maka siapapun yang memberi tulisan-tulisan seperti itu ataupun ikatan-ikatan seperti ini, maka apapun gelarnya di masyarakat, perhatikan Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan dahi yang hitam, jangan terkecoh dengan panjangnya jenggot, jangan terkecoh dengan besarnya surban seperti perahu, jangan terkecoh dengan tasbih-tasbih yang besar, jangan terkecoh. Siapa yang membuat buhul-buhul, ditiup, dimantra-mantrai, kemudian ditulis raja-raja, maka itu adalah penyihir, dukun, ya, tukang santet, tukang guna-guna, atau yang semisalnya. Jangan terkecoh, ya, jangan terkecoh. Kalau seandainya dulu kita nonton di film-film itu, tukang sihir adalah matanya picek, kemudian rambutnya kriwil panjang, gigi depannya ompong, kemudian di depannya kemenyan, dia niup, puah, itu baru tukang sihir. Ini enggak, di zaman sekarang tukang sihir keren, pakai baju jubah kayak saya. Jangan-jangan saya juga tukang sihir. Ya, pakai jubah, baju keren. Kadang-kadang pakai laptop, kadang-kadang jenggot, kadang-kadang pakai surban, kadang-kadang tasbih, kadang-kadang duduk di masjid. Jangan tertipu. Pokoknya lihat prakteknya. Yang menulis raja-raja, yang menulis, yang meniup pada buhul-buhul, apa namanya? Tukang sihir. Jangan ragu. Wah Ustaz, dia hafal Quran. Walau hafal Quran. Ustaz, dia ahli sholat malam. Walau ahli sholat malam. Kalau sudah nulis raja-raja, dulu ada berita kan, rajah-rajah di punggung, rajah-rajah di tangan, menulis-nulis di tangan, betul apa betul? Ya, itu adalah tukang sihir, santet, guna-guna, dan semisalnya. Ya, jangan tertipu, apapun statusnya di masyarakat. Kemudian, pengertian selanjutnya yang ingin kita pahami adalah yang disebut dalam bahasa Indonesia, tukang ramal.
Dan tukang ramal dalam bahasa Arab, atau lebih tepatnya di dalam bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam. Tukang ramal disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Perhatikan ini juga baik-baik. Barang siapa yang mendatangi arraf, saya belum terjemahkan, nanti saya akan artikan arraf ini apa. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan seorang ulama besar, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau menjelaskan apa itu arraf. Kan hadisnya tadi berbunyi, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu arraf? Kata Imam Al-Baghawi, arraf huwa yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu ala mawaqi'iha kal masruq manil ladzi saraqahu wa ma'rifati makanil dhallah wa indama tutahamul mar'atu bizina fayaqulu man sahibuha. Artinya arraf, barang siapa yang mendatangi apa namanya Pak? Arraf. Jangan kasih nama anak arraf. Ya? Arraf apa artinya? Seorang yang mengaku mengetahui akan hal-hal gaib yang sudah terjadi, seperti barang-barang hilang, siapa pencurinya. Maka apabila ada orang yang dianggap pintar, tentunya menurut orang bodoh, ya, ditanyai tentang ini, kemudian misalkan, wahai fulan, meskipun apapun gelarnya ya, wahai ustaz, siapakah yang kira-kira mencuri sepeda motor saya, mencuri mobil saya, mencuri istri saya, ya, maka siapa yang mengaku memberitahu akan hal-hal yang telah terjadi, barang-barang hilang, barang-barang yang tersesat, atau siapa yang mengaku memberitahu seorang istri berzina, menyeleweng dengan siapa, maka ini orang disebut apa? Arraf. Apapun statusnya di masyarakat. Dan ketika saya katakan berkali-kali apapun statusnya di masyarakat, saya ingin menekankan kepada kaum muslim, tidak ada yang namanya kalau seandainya yang ditanya itu adalah ustaz, kiai, habib, tuan guru, maka itu adalah ilmu putih. Kalau seandainya yang ditanya itu adalah dukun, tukang sentet, guna-guna, maka itu ilmu hitam. Enggak ada. Dikenal dalam Islam tidak ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih. Enggak ada. Yang dikenal adalah apabila bertentangan dengan syariat Islam, maka itu ilmu yang salah. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah ilmu yang benar. Siapa saja dari manusia yang ditanya, apapun gelarnya di masyarakat, tentang barang-barang yang hilang, kemudian dia mengaku mengetahui, maka kalau ada orang yang percaya seperti ini, itu orang itu dia sudah percaya kepada arraf. Dan yang mengatakan tadi, berarti saya ditakdirkan untuk minum dulu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Nih, hati-hati, ini banyak jin di sekitar sini yang tidak suka pengajian kita. Karena saya terus terang saja. Jangan takut ya, ibu-ibu yang di belakang. Saya terus terang saja bahwasanya pengajian-pengajian seperti ini paling dibenci oleh jin-jin dan setan-setan kafir. Karena para tukang dukun, sihir, tukang santet, tukang ramal, arraf tadi, itu adalah anak titisannya iblis dan syaitan. Nanti kita akan jelaskan.
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti siapa saja yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu disebut apa? Arraf. Tadi hadisnya berbunyi, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin. Kahin apa? Kahin adalah siapa saja, saya bacakan, huwallazi yukhbiru anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Dia adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Si fulan laki-laki ingin menikah dengan si fulana, kapan cocoknya? Yang memberitahu ini disebut dengan apa? Kahin. Apapun statusnya di masyarakat. Bahkan saya ini kan baru-baru menetap di Indonesia, Ustaz. Ini 5 bulan saya baru menetap di Indonesia. Saya lama di Arab Saudi.

dibenahin apapun statusnya di masyarakat. Yang menjawab maka ini disebut kahin apapun statusnya di masyarakat. Ya, misalkan si fulan laki-laki, calon mempelai laki-laki ingin menikah dan hari kelahirannya tanggal 13 bulan Agustus tahun 1980. Kemudian si perempuan hari kelahirannya bulan 10 tanggal 10 bulan 10 1985. Apakah cocok kalau menikah bulan 11 tanggal 11 bulan 12 tahun 2014? Yang menjawab ini maka disebut apa? Kahin. Kalau ingin membangun rumah, wahai Ustaz, kira-kira kalau saya bangun rumah di daerah sini cocok enggak, baik enggak untuk saya? Yang menjawab ini disebut apa? Kahin. Jangan ragu-ragu. Meskipun ahli ibadah. Kenapa? Maka lihat, perhatikan hadisnya. Barang siapa yang mendatangi Arraf, sudah kita kenal Arraf tadi, atau kahin, sudah kita kenal kahin tadi. Jangan kasih nama anak kahin, tukang ramal, ya. Maka dia percaya dengan apa yang diucapkan, sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikafiri orang yang percaya kepada Arraf dan kahin? Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Nih perhatikan, yang masih ragu-ragu, ya enggak ada manusia yang tahu akan hal gaib itu, enggak ada. Tidak ada manusia tahu akan hal gaib itu, enggak ada. Yang ada adalah mereka tidak mengetahui akan hal gaib. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ayat yang begitu jelas. Maka mulai saat ini yang hadir di masjid ini, jangan percaya lagi ada orang yang dikatakan orang pintar. Sungguh mereka adalah orang-orang pintar menurut orang-orang bodoh. Ya, jangan ada yang percaya lagi terhadap orang-orang yang mengetahui mengaku akan hal gaib. Tidak ada dalam Islam. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 Allah berfirman, "Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah lah Maha mengetahui akan hal gaib. Maka Allah tidak akan memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Yang paham kaedah bahasa Arab, ahadan di sini dalam bentuk nakirah, dalam bentuk seseorang yang tidak ditentukan, disebutkan dalam redaksi bahasa Arab setelah peniadaan, menunjukkan kepada keumuman. Artinya Allah tidak akan memperlihatkan akan hal gaibnya kepada seorang pun. Makanya jangan percaya setelah ini. Meskipun dia bertitel ustaz, kiai, habib, tuan guru, guru agama, kalau mengetahui akan hal gaib, membaca-baca ya garis-garis pada telapak tangan, menghitung-hitung tanggal lahir, tanggal lahir, maka ini disebut arraf atau apa? Kahin, tukang ramal dalam bahasa Indonesianya. Nah ini bapak ibu saudara-saudari, kecuali kalau yang arraf atau kahin gadungan, tukang ramal gadungan. Gimana pak tukang ramal gadungan? Misalkan saya dengan Ustadz Elvi, kita sepakat, ini contoh saja, dan tercela kita melakukan seperti ini. Ustadz, saya di Silungkang ini, saya ingin tinggal di sini. Kita buka praktek pengobatan tradisional, pengobatan alternatif. Nanti Ustadz cari pasien di Padang sana. Kalau ada pasien yang bermasalah, suami istri sering ribut, ya. Ini saya berbicara tentang tukang sihir.

tukang ramal gadungan. Contohnya seperti ini ya. Misalkan sang ustaz, partner saya bersekongkol mencari orang yang sedang bermasalah. Suami istri sering cekcok, anak dengan orang tua sering cekcok. Maka Ustaz Elvisa mengatakan, saya punya teman, dia hebat. Sebelum kamu duduk nanti di rumahnya, dia sudah tahu nama kamu siapa. Dia sudah tahu nama kamu siapa. Maka Ustaz dapat pasien di Padang sana. Pergi kamu ke Silungkang. Namanya di sana ada Tabib Ahmad Zainuddin. Datanglah orang tersebut. Ustaz di zaman sekarang apalagi, mudah sekali. Tinggal telepon, SMS. Ustaz, nanti hari Senin akan datang si Fulan. Namanya ini, dia lahir, dia tinggal di Padang. Kemudian masalahnya ini. Benar, si Fulan tadi percaya kepada saya, sang tabib terkenal tadi. Datanglah. Sebelum duduk, sudah saya katakan, silahkan wahai Bapak Ahmad, silahkan duduk. Saya tahu permasalahan Anda, sebenarnya Anda sedang bercekcok dengan istri Anda. Betul apa tidak? Orang ini langsung, benar ya. Ini ternyata benar dikatakan Ustadz Elvisham. Jadi benar-benar tahu, ini tukang ramal gadungan. Di zaman sekarang sangat mudah tukang ramal gadungan. Yang kita bicarakan sekarang Pak, tidak. Yang nanti Bapak akan lihat videonya, bukan tukang ramal gadungan, bukan dukun gadungan. Ini dukun beneran. Yang dia bersekongkol dengan jin, yang dia memuji jin, yang dia menyembah jin. Nanti kita akan lihat contohnya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, setelah kita mengerti pengertian sihir, kemudian kita mengetahui apa itu, siapa itu tukang sihir, siapa itu tukang ramal, arraf dan kahin. Poin yang ketiga, apa benar memang ada santet? Apa benar memang ada guna-guna? Jangan-jangan orang itu kejiwaannya saja dia sedang banyak permasalahan. Jadi kadang-kadang dia berlaku aneh, tertawa sendiri. Kadang-kadang dia terbahak-bahak sendiri, menangis sendiri. Maka kita katakan, wallahi demi Allah, sihir guna-guna santet memang benar adanya. Sihir guna-guna santet memang benar adanya. Jadi orang bisa mati karena sihir, orang bisa mati karena guna-guna, itu benar adanya. Seseorang bisa dimasuki paku jarum-jarum ke dalam perutnya, itu memang benar adanya. Ya, apa dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini? Jadi poin yang ketiga, apa memang benar ada sihir yang memberikan pengaruh buruk, ada guna-guna, ada santet, dan yang semisalnya yang memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Maka perhatikan, Imam An-Nawawi, seorang imam besar dari mazhab Syafi'i di abad ke-7 Hijriah, yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, "Was-sahihu anna lahu haqiqah wa bihi qata'a al-jumhur wa 'alaihi 'amatul 'ulama wa yadullu 'alaihi al-kitab was-sunnatus sahihatul masyhurah." Pendapat yang benar bahwasanya sihir, guna-guna, santet memang benar adanya. Dan inilah pendapat yang dipastikan oleh mayoritas ulama. Inilah pendapat kebanyakan para ulama dan ditunjukkan dari ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan. Hadis dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya sihir guna-guna didukuni, disantet itu memang benar adanya, orang benar-benar bisa terpengaruh, yaitu dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Artinya, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102, saya langsung kepada inti pembicaraan kita. Inti pembicaraan kita yang ketiga tadi, sihir memang benar adanya. Orang yang diguna-guna memang benar adanya. Apa dalilnya? Dari ayat ini kita ambil, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, fayata'allamuna minhuma, maka manusia-manusia belajar dari dua orang malaikat yang diutus oleh Allah sebagai penguji bagi manusia, yang mengajarkan tentang sihir. Apa yang mereka pelajari? Perhatikan. Makanya saya tadi sebut bahwasanya para tukang sihir, dukun, santet, guna-guna itu adalah anak-anak titisannya iblis dan syaitan. Lihat apa yang mereka pelajari. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mempelajari sihir yang bisa memisahkan antara suami istri yang sah. Dan ini Bapak Ibu, perhatikan yang sering marah-marahan dengan istrinya. Perhatikan yang sedikit-sedikit suami mengatakan, ya, kalau kamu keluar rumah, saya talak kamu. Kalau kamu begini, saya talak kamu, saya cerai. Sedikit-sedikit ngancam kepada istrinya tentang talak dan cerai. Maka ingat baik-baik, wahai Anda para suami, dan juga wahai Anda para istri, sungguh target operasi iblis adalah memisahkan suami dan istri yang sah. Makanya perbuatan yang sangat tercela adalah ketika terjadi perceraian. Maka jangan sampai sedikit-sedikit pilihannya cerai atau tidak. Kadang-kadang istri juga manas-manisin suami. Kalau berani ceraikan saja saya. Betul apa betul? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang dipelajari para dukun, para sihir yang paling utama adalah memisahkan antara suami dan istri. Berarti target operasi iblis adalah memisahkan antara suami dan istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u asy'arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di atas air. "Tsumma yab'atsu saraya." Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. "Fa adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnah." Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah pasukan yang paling besar godaannya terhadap manusia. Lalu ada pasukan yang pulang melapor kepada iblis. Pasukan yang pulang tersebut mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku telah menggoda manusia begini begini. Kata iblis kepada si pasukan tersebut, ma fa'alta, ma sana'ta syai'an, kamu tidak melakukan apa-apa. Datang lagi yang lain, pasukan yang lain melapor kepada komandannya, kepada iblisnya. Maka dia mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati, tidaklah aku tinggalkan. Lihat, perhatikan nih, yang sekarang lagi marah-marahan, yang sekarang lagi, ya, diambang perceraian, perhatikan, pikir baik-baik. Apa yang Anda lakukan, perceraian dan talak itu adalah target operasi iblis. Ketika ada pasukan iblis mengatakan, tidaklah aku tinggalkan si laki-laki ini kecuali sudah aku pisahkan, aku ceraikan dia dengan istrinya yang sah. Kemudian iblis mengatakan kepada si pasukan tersebut, ni'ma anta, engkau adalah pasukanku yang paling terbaik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan, yang mudah-mudah mengatakan cerai suami, yang mudah-mudah sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit talak. Ada anekdot menarik, Pak. Ini sedikit intermezzo, ya Pak, sedikit kita berbicara tentang anekdot. Ada suami yang sering mengucapkan cerai kepada istrinya. Wahai istriku, kamu kalau mangap, begitu, mangap di depanku,
kamu saya cerai. Sang suami mengatakan seperti itu. Kalau mangap di depanku mulut kamu, maka kamu saya cerai. Suatu hari sang istri memasak terong. Dalam bahasa Arab, terong itu disebut badinjan. Apa namanya? Badinjan. Mangap kan mukanya, mulutnya? Badinjan. Kemudian sang suami nanya kepada istrinya, "Wahai istriku, hari ini masak apa?" Sang istri bingung, kalau saya jawab saya mangap dicerai nanti. Diam aja dia. "Wahai istriku, hari ini masak apa?" Diam aja dia. Karena kalau mangap apa? Cerai. Kalau mangap kena talak. "Wahai istriku, kamu kalau enggak jawab saya cerai. Kalau kamu enggak jawab saya cerai." Maka akhirnya dengan terpaksa sang istri mengatakan, "Badinjan." Akhirnya dia mangap kena cerai juga. Ini Bapak Ibu, ya, opsi cerai jangan jadikan pilihan yang paling pertama. Sedikit-sedikit masalah, cerai. Sedikit-sedikit masalah, cerai. Ini adalah target operasi iblis. Iblis ingin kita bercerai. Suami istri ketika bergaul di atas ranjang, dia dapat pahala. Kalau sudah banyak terjadi perceraian, yang akan terjadi apa? Perzinahan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu dengan mengadakan perceraian. Karena kalau ada perceraian, innahu ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya iblis, syaitan mengajak seseorang untuk perbuatan fahsya. Dan sihir, ilmu yang paling pertama dia pelajari adalah memisahkan antara suami dan istri yang sah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir memang benar adanya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Qadir mengatakan, "Fi isnadit tafriq ila as-sahrah wa ja'ala as-sihra sababan lidzalika dalilun anna lis-sihri ta'thiran fil qulub bil hubbi wal bughdhi wal jam'i wal furqati wal qurbi wal bu'd." Artinya, dalam penyandaran terpisahnya suami istri kepada para tukang sihir dan dijadikannya sihir adalah penyebab terpisahnya suami istri, ini bukti bahwasanya sihir memang mempunyai pengaruh buruk di dalam hati, baik rasa cinta atau rasa benci, baik ingin mendekat atau ingin menjauh, baik ingin bersatu atau ingin berpisah. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja, mungkin ada yang hadir di sini dan saya kira tidak ada yang hadir di sini, para tukang sihir ataupun yang melakukan seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Hati-hati Pak, dosa orang yang terzalimi itu kabul. Ya, saya ingin bercerita, di Arab Saudi itu ada namanya kepolisian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bahasa Indonesianya polisi agamanya Arab Saudi. Di polisi-polisi itu, di polisi keagamaan Arab Saudi itu ada divisi pemberantasan perdukunan dan sihir. Kalau di Indonesia ada komisi pemberantasan korupsi. Kalau di sana ada komis KPD, komisi pemberantasan perdukunan. Kalau di sana ada seorang syekh yang bernama Adil bin Muqbil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau ini adalah kepala KPD-nya, kepala kepolisian agama divisi pemberantasan sihir dan perdukunan. Beliau pernah bercerita bahwasanya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau pernah menangkap seorang dukun asli, bukan gadungan ya, dukun asli, dan ditangkapnya beliau lama berjam-jam nunggu dukun tersebut keluar dari masjid. Jadi ahli masjid, jadi dukun tersebut ahli masjid.
Ditunggu lama sekali baru ditangkap. Ketika ditangkap, si dukun ini dibawa ke kantor, kemudian dia menangis. Dan saya akan contohkan, saya akan lihatkan tadi beliau Syekh Adil ini nanti dalam videonya. Dan dukun yang diceritakan, yang saya ceritakan sekarang, kita akan lihat orangnya. Dukun ini menangis, kata Syekh, "Kenapa kamu menangis?" Kata dukun ini, "Saya menangis bukan karena takut, tetapi saya menangis karena saya punya banyak jin. Kenapa ketika saya mau ditangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya? Saya ini punya banyak jin. Kenapa ketika mau ditangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya? Biar saya mengelak atau kabur atau lari." Maka kata Syekh, ini ingat, kata Syekh, tidak ada sebab kecuali tiga sebab, tidak ada yang keempat. Yang pertama, mungkin, ini yang saya katakan, makanya yang kita bicarakan sekarang ini dukun beneran. Mungkin kamu pengorbananmu, penyembahan dirimu kepada jin itu kurang, sesajimu kepada jin kurang. Maka kata si dukun ini, "Tidak, saya punya perempuan di rumah." Ingat ibu-ibu, kata perempuan kalau untuk dukun beneran, tukang sihir beneran, ini bukan sekedar hanya berzina. Mereka sudah lewat dari itu. Mereka sudah lewat dari hawa nafsu seksualitas, sudah lewat mereka. Ngapain perempuan ada di rumah tukang sihir dan dukun ini? Ketika dia mengatakan, "Untuk sesaji saya tidak mungkin kurang, saya punya perempuan di rumah." Apa maksudnya? Kapan perempuan tersebut haid, maka saya ambil darahnya, kemudian saya tuliskan ayat kursi dengan darah haid tersebut. Ini orang yang benar-benar menyembah kepada jin. Jadi untuk sesaji saya tidak mungkin kurang. Kata Syekh, mungkin ini juga, ini yang saya katakan tadi, hati-hati yang pernah melakukan sihir kepada orang lain, santet kepada orang lain, yang suka-suka ngasih jimat, suka ngasih rajah-rajah tulisan. Kata Syekh, mungkin kamu yang kedua. Kamu bisa ditangkap karena kedua. Apa itu? Mungkin doa orang-orang yang terzalimi. Doa istri-istri yang gara-gara santet dan guna-guna, akhirnya dia terpisah dengan suaminya yang sah. Doa anak-anak yang terzalimi gara-gara sihir, guna-guna, dan santet, dia terpisah dengan bapak ibunya yang sangat mereka rindukan kasih sayangnya. Mereka berdoa, dan salah satu doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah, da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Hati-hati bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, kamu bisa ditangkap mungkin sebab yang ketiga. Sebelum menyebutkan sebab yang ketiga, kata si dukun ini, "Wahai Syekh, kamu, saya dengan bantuan jin-jin saya bisa beritahukan semua tukang sihir yang ada di Arab Saudi ini. Mau enggak?" Kata Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, "Adapun saya minta bantuan kepada engkau, kepada manusia, apalagi manusia sejenis engkau, maka tidak sama sekali. Dan ini yang menyebabkan kami bisa menangkapmu." Dan mudah-mudahan setelah ini bapak ibu bisa mengamalkannya. Setiap kami keluar dari kantor kami, dari rumah kami, kami ingin menangkapmu, kami membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Hafal doanya, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka faqad hudiya, dia telah diberikan petunjuk, di antaranya petunjuk menangkap jin tadi. Wa wuqiya, dan dia sudah dijaga. Wa kufiya, dan dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara-saudari, ya, perhatikan baik-baik.
Kembali kita ke permasalahan kita bahwasanya jin apa sihir perdukunan santet benar-benar memberikan pengaruh. Di antara dalil itu adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq berbunyi qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Al-Falaq. Aku berlindung dengan Rabb yang memiliki falak, yaitu waktu subuh. Dari apa aku berlindung? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Kemudian sampai kepada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan ini perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ya. Aku berlindung dari keburukan-keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah, ulama bermadzhab Hambali, dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan, "Walaula anna sihra lahu haqiqah, lama amarallahu bil isti'adati minhu." Kalau seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari keburukan wanita-wanita penyihir. Dan ingat, saya katakan berdasarkan surat tadi, min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, setiap sihir selalu ada buhul-buhulnya, pasti. Ya, setiap sihir selalu ada ikatan-ikatannya, dan ikatannya itu biasanya disimpan di tempat yang terpencil, jarang dijamah oleh manusia agar tidak diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena selama ikatan-ikatan itu, buhul-buhul yang sudah dijampi-jampi tadi, raja-raja yang sudah ditulis-tulis tadi, pura pengaruh sihir di ada pada orang tersebut. Makanya cara yang paling mudah mengobati sihir adalah cari buhul itu. Yang sekarang keluarga kita kena sihir, diguna-guna, disantet, cari buhulnya, pasti ada. Nanyanya sama siapa, Ustaz? Ini masalahnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir tingkatan paling tinggi. Karena memang para nabi ketika diuji dengan ujian paling tinggi, tidak seperti manusia biasa. Sihir paling tinggi bagaimana? Kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Nabi kena sihir, hatta innahu layukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai wa ma fa'alahu. Sampai-sampai dikhayalkan kepada Rasulullah beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Contohnya, beliau dikhayalkan kepada pikiran beliau, beliau sudah menggauli Aisyah padahal belum menggaulinya. Itu kan tersiksa. Seorang suami yang sudah berhasrat, naik libidoitasnya, naik hasratnya kepada perempuan, ketika mau menggauli, dikhayalkan kepada beliau, oh kayaknya sudah nih, yang lain aja deh lagi. Begitu juga istri selanjutnya, kayaknya ini juga sudah, lain yang lain aja lah. Terus seperti itu. Ini adalah sihir tingkat tinggi yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Ketika setelah berdoa, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya didatangi oleh dua malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani rajulan fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya." Ketika aku tidur, ada dua malaikat yang datang, satu di sisi kepalaku, satu di sisi kakiku. Yang satu bertanya, "Ma waja'ur rajul?" Malaikat yang ini bertanya kepada temannya,
ini orang sakit apa? Menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini menjawab, matbub. Orang ini kena sihir. Malaikat yang ini bertanya, man tabbahu, siapa yang mensihir?

dia. Kalau nabi enak, yang memberitahu siapa? Malaikat. Kita siapa yang beritahu? Ya. Kata si malaikat ini, siapa yang menyihir orang ini? Malaikat yang satu menjawab, Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Seorang dari agama Yahudi, yang beragama Yahudi, yang bernama Labid bin A'sam. Kemudian, nah lihat ini. Malaikat ini yang bertanya lagi, pada apa disihirnya orang ini? Lihat, selalu Pak, sihir itu selalu ada buhul-buhulnya. Kata malaikat ini yang menjawab, orang ini menunjuk kepada Rasulullah disihir kenapa? Karena rambut-rambut beliau yang diambil dari sisir beliau kemudian diikat-ikat di jampi-jampi. Akhirnya kena sihir. Diletakkan di mana ikatan-ikatan tadi? Sebelum saya sebutkan diletakkan di mana, makanya hati-hati. Anak-anak, ibu, bapak-bapak yang sedang pacaran, meskipun dalam Islam tidak benar adanya pacaran, tapi kalau terjadi dan saya tidak melegalkan, jangan suka-suka ngasih baju, ngasih jaket, ngasih alat-alat atau bahan-bahan yang sangat detik, sangat kental dengan tubuh kita. Foto, ngasih ini, itu sangat mudah disihir. Terutama di zaman yang informasi serba canggih, kita meletakkan foto pada media-media sosial, memberikan kopiah, memberikan cincin, memberikan bahkan kadang-kadang memberikan sampai peralatan dalam. Ini hati-hati, sangat mudah disihir. Rambut, ya, sangat mudah kena sihir. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diletakkan buhul-buhul tadi? Ternyata di sumur yang bernama Dzi Arwan. Di sumur yang bernama Dzi Arwan. Lalu setelah bangun sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, beliau akhirnya pergi ke sumur Dzi Arwan dan mengambil buhul-buhul tadi kemudian beliau buka. Kalau sudah dibuka dengan izin Allah, sihirnya pasti hilang. Makanya saya katakan dari awal tadi, kapan Anda ingin mengobati orang yang kena sihir, cari itu buhul. Ustaz, kalau Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah melalui malaikat, kita siapa yang beritahu? Maka jawabannya kita bisa apa? Berdoa agar Allah memberitahukan kepada kita. Di mana buhul-buhul tadi? Tidak ada pengobatan terhadap sihir yang paling manjur dibandingkan seseorang diambil buhulnya, kemudian dibuka, dibaca-bacai, kemudian dihancurkan. Itu menghancurkan sihir. Kejadian Pak ini di Arab Saudi. Seorang tukang sihir ditangkap, kemudian diintegrasi oleh polisi keagamaan tadi, divisi pemberantasan sihir dan dukun tadi, di mana biasanya orang-orang membuang buhul-buhul. Tahu Pak, di mana? Bapak mungkin yang pernah haji dan umroh tahu Jeddah. Di Jeddah itu ada Laut Merah. Di samping-samping Laut Merah ternyata orang banyak buhul. Maka diadakan, ya nanti kalau seandainya cukup waktunya saya perlihatkan, para penyelam diperintahkan menyelam menyisiri pantai Laut Merah, menyisir Laut Merah. Puluhan pekerjaan-pekerjaan sihir, puluhan buhul-buhul didapatkan, kemudian dihancurkan satu-satu. Setelah itu banyak sekali keluarga, puluhan ratusan keluarga yang menelpon kepada divisi pemberantasan sihir dan perdukunan ini. Alhamdulillah keluarga kami menjadi sehat kembali. Suami yang biasa saya lihat saya benci sekali, saya murkai sekali, bau suami yang aturan dulunya saya sangat suka, kemudian karena sihir, gara-gara sihir akhirnya saya sangat membenci bau badan suami. Maka sekarang alhamdulillah kami bersatu kembali. Maka saya katakan tidak ada cara yang paling paten untuk menghapuskan sihir, mengobati sihir, kecuali cari buhulnya, kemudian dibuka buhul itu dengan ucapan bacaan Al-Fatihah, Kul a'udhu birabbil falak, Kul a'udhu birabbin nas, kemudian dimusnahkan. Maka dengan izin Allah pasti akan hancur, akan habis pengaruh sihirnya, pengaruh santetnya, pengaruh dukunnya. Ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Poin yang keempat,

yang berkaitan dengan sihir, macam-macam sihir, macam-macam sihir, macam-macam sihir, santet, dukun, dan semisalnya. Sihir yang pertama adalah sihir khayalan. Ini yang saya ingin ceritakan tadi, sihir tentang tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun melawan Nabi siapa? Nabi Musa. Di dalam surat Toha ayat 65 disebutkan bagaimana terjadi perseteruan, perkelahian antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun melemparkan tongkat, tali-tali kecil, dan dikhayalkan kepada yang melihatnya tongkat dan tali-tali kecil itu bergerak, padahal dia tidak bergerak, cuma dikhayalkan. Ini disebut sihir jenis pertama, sihir apa? Khayalan. Sihir khayalan. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, tukang sihir memperhatikan tongkat Nabi Musa alaihissalam benar-benar berubah, bukan seperti yang mereka perbuat. Kalau ini khayalan, yang ini tongkat ketika dilempar benar-benar berubah menjadi ular, karena memang mukjizat. Makanya tukang sihir ketika melihat itu benar-benar menjadi ular, tukang sihir Fir'aun langsung mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhatikan ya. Silakan dilihat di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 65 sampai 76. Saya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan. Kemudian sihir yang kedua, sihir hakikat. Kalau dalam bahasa Indonesia sihir hakikat ini santet, guna-guna, pelet, ini sihir hakikat. Yang ketiga, sihir ketangkasan. Kalau dalam bahasa Indonesia sulap, muter-muter tangan keluar bunga, muter-muter tangan keluar api, ini namanya apa? Sulap, sihir ketangkasan, dan dia termasuk sihir. Sudah itu poin yang kelima sekarang. Kenapa sihir, santet, guna-guna, pelet dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekafiran? Pertama, karena guna-guna, sihir, santet, dan pelet tidak lain kecuali meminta kepada jin. Minta kepada apa? Kepada jin. Ya. Dan ini yang sihir beneran. Sihir tukang santet, pelet beneran. Ini dia berhubungan dengan jin, memuja jin, menyembah jin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi para syaitan, mereka telah kafir mengajarkan kepada manusia sihir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang tukang sihir, santet, dukun, pelet berhubungan dengan jin. Sebab yang kedua, kenapa guna-guna, santet, pelet, dan sihir termasuk perbuatan kesyirikan dan kekafiran? Karena mengaku mengetahui akan hal gaib. Mengaku mengetahui akan hal gaib. Sudah kita jelaskan tadi, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa guna-guna, santet, pelet termasuk kesyirikan dan kekafiran? Karena, ini perhatikan, nanti kita akan contohkan ini, kita akan lihat video-videonya. Karena pelaku santet, tukang dukun, pelet, dan semisalnya, manjur sihirnya, manjur dukunnya, manjur peletnya kapan? Ketika dia menghinakan simbol-simbol Islam. Seperti kalau lagi buang air besar, duduk di WC, di kloset, dia telapak kakinya dia injekkan kepada Al-Quran. Satu, ini dukun beneran Pak ya, bukan dukun gadungan. Ada lagi Pak cerita dukun gadungan. Jadi misalkan, dan dukun gadungan, dan semua dukun, semua sihir, semua tukang pelet itu menginginkan duit. Jadi ceritanya ada si fulan yang bertandang ke rumah dukun gadungan.
Kata si dukun, saya mengetahui bagaimana solusi dari permasalahanmu. Cuma untuk memberikan solusi kepada permasalahanmu, misalkan barang hilang ataupun suami istri sering cekcok, maka saya punya satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus menghadirkan seekor binatang. Binatang apa? Binatangnya mungkin agak mudah, agak sulit dicari. Binatangnya tikus. Hadirkan kepada saya tikus. Maka kita akan bisa meredakan cekcokmu dengan istrimu, cekcokmu dengan bapak atau ibumu. Tikus, tapi enggak sembarangan tikus. Oh, tikus apa, Ustaz? Tikus apa, Mbah? Tikus yatim. Gimana kalau tikus yatim? Ya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Kapan meninggal dia? Kan harus diketahui kalau tikus yatim. Sebenarnya bukan tujuannya itu. Tujuannya, nah kalau kamu sulit nyari tikus yatim, ya jelas sulit. Ya, sulit tikus yatim mengetahui kapan meninggal bapaknya, ini sudah balik atau belum. Karena yang namanya anak yatim itu adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Berarti tikus yatim begitu juga, tikus yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kapan kebalikan tikus kita harus tahu. Nah ini menunjukkan sulit kan, kata si mbah ini, kata si tukang dukun sihir, apapun statusnya di masyarakat. Kalau sulit, maka saya punya cara. Tapi harus beli kemenyan, maka saya butuh uang. Ini dia. Ini adalah dukun gadungan. Nah, dukun santet tidak akan manjur kecuali harus menghinakan simbol-simbol Islam, di antaranya menulis ayat-ayat Al-Quran di telapak kakinya. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi dan kita contohkan nanti, menulis ayat kursi dengan darah haid. Yang ketiga, mengerjakan sholat sengaja tanpa berwudu. Kita ketahui syarat sahnya sholat adalah apa? Berwudu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang sengaja mengerjakan sholat tanpa berwudu, maka untuk menghinakan Islam, maka dia sungguh telah berbuat dosa besar, bahkan bisa masukkan diri seorang ke dalam kesyirikan ataupun kekafiran. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena kita di hadapan kita ingin melihat video apa hukum mendatangi sahir kahin arraf, apa hukumnya. Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi arraf, apa itu arraf, Pak? Orang yang mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, seperti mengaku mengetahui barang hilang, istri hilang, anak hilang, sepeda motor hilang. Istri hilang itu enggak ada lain kecuali diambil laki-laki lain. Ya. Ya. Mengetahui pesawat hilang. Ya. Ini namanya arraf. Mengetahui lumpur lambindo di mana harus ditutupnya, itu arraf. Subhanallah, aneh-aneh saja di negara ini orang itu semakin dapat kesulitan, bukannya semakin bersandar kepada Allah, malah bersandar kepada makhluk. Tukang ramalkah didatangkan, ya aneh. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya saja, tidak percaya, cuma nanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Maksud tidak diterima sholatnya 40 hari bukan berarti boleh gak sholat 40 hari, bukan. Ya, jangan salah paham. Maksud sholatnya tidak diterima 40 hari adalah dia sholatnya gugur kewajibannya tapi tidak ada pahalanya dan tidak bisa diqadha sholat tersebut. Ini hukum mendatangi sahir, kahin atau arraf. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ata
kahinan au arrafan fasasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin lalu dia percaya apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau percaya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin melihat video. Ya, perhatikan. Ini karena enggak ada laptop di sana, silahkan mungkin dimasukkan. Ya, perhatikan video-video, film-film yang akan kita lihat, ya. Dan dari sini insya Allah kita akan mengetahui, ya, mengetahui tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Ya, perhatikan. Ini Buhul, dia di menit yang kelima koma 47. Ya, menit yang kelima koma 47. Perhatikan baik-baik. Nanti Syekh, nah ini yang saya sebut Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Ini Buhul-Buhul. Ya, sihir selalu ada seperti ini. Sihir selalu ada buhul-buhul seperti ini. Selalu ada ikatan-ikatan yang dijampi-jampi. Ya, dan berbagai macam bentuknya. Sihir selalu ada seperti ini. Baik dari benang ataupun dari kain, bahkan kadang-kadang dari rambut. Saya ketika di Damam, banyak sekali majikan-majikan yang berstatus Arab Saudi, berkewarganegaraan Arab Saudi, mereka bawa ini, ya, yang dilakukan oleh tenaga kerja kalian, yaitu rambut diikat-ikat, ya, rambut bayangkan diikat, ya, diikat itu kan kecil sekali. Maka subhanallah, dengan izin Allah, dan ini saya rasakan sendiri, kita yakin baca surah Al-Fatihah, kemudian surat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, maka itu rambut yang kecil-kecil itu terbuka. Ya, silahkan yang lain. Perhatikan ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diperbesar. Ini yang saya sebut perbuatan sihir. Sihir itu pasti selalu ada prakteknya. Dan ini dia yang berkaitan dengan si pasien. Ini kopiah. Ya, kopiah di dalamnya semua rambut satu keluarga. Jadi satu keluarga kena sihir. Disihir dengan rambut. Rambut-rambut semuanya dijampi-jampi, diikat satu-satu. Ya. Diikat satu-satu. Dan ini adalah pembalut wanita yang nanti di dalamnya akan terlihat, kita akan lihat bersama bagaimana dia menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya ayat suci Al-Quran yang paling mulia. Apa itu ayat suci Al-Quran yang paling mulia? Ayat Kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, ya, dengan darah haid. Kita akan lihat nantinya. Nah, ini semuanya adalah praktek sihir, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, selalu ada buhul-buhulnya. Buhul itu harus dibuka. Ya, harus dibuka, sebelumnya tentunya harus didapatkan. Nah, cara mendapatkannya tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan di mana buhul itu. Ya. Nah, ini harus dibuka satu-satu. Biasanya ada jarumnya, biasanya ada ikatan-ikatan benangnya. Kemudian lihat, dia pakai plastik di situ. Kenapa pakai plastik? Karena plastik susah untuk hancurnya. Seperti yang saya katakan, buhul ini nanti diletakkan pada tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Karena kalau terjamah kemudian hancur, maka pengaruh sihirnya hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sihir tersebut atau praktek sihir buhul-buhul itu disimpan di tempat-tempat terpencil. Disimpan di tempat-tempat terpencil. Nah, ini rambut, ya, sampai anak kecil disebutkan dalam cerita ini. Ini Syekh bercerita, Syekh Adil tadi bercerita bahwasanya sampai anak yang 7 tahun kena sihir. Semua rambut dari keluarga tersebut. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, barang-barang yang kental dengan tubuh kita,
kalau seandainya ada orang yang hasad, iri dengan kita, jaga baik-baik. Jangan sampai dikenal, jangan sampai diberikan seenaknya. Ini juga rambut, dan lihat rambutnya agak tipis, menunjukkan bahwasanya ini adalah rambut dari anak kecil. Ya, rambut dari anak kecil. Karena disebutkan dalam riwayat, dalam cerita ini, bahwasanya mereka mendapati satu keluarga kena sihir. Mungkin agak dipercepat sedikit. Saya ingin memperlihatkan bagaimana, ya, ini sama saja. Ya, ini. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya darah haid ditulis. Ayat kursi ditulis dengan darah haid. Ayat kursi ditulis dengan apa? Darah haid. Dan sihir tidak akan pernah manjur kecuali dia harus menghinakan ajaran Islam. Silakan film yang lain. Hapus dulu. Ya. Ini contoh sihir. Seperti yang saya katakan, sihir itu akan disimpan. Praktek sihirnya itu disimpan di tempat-tempat yang susah untuk dijamah oleh manusia. Seperti ini, ya, di rumah yang sudah kosong, yang tidak dihuni lagi, maka diletakkan di situ sihirnya. Nah, kemudian juga lihat, disimpan pada aluminium foil. Kenapa aluminium foil? Karena susah untuk hancurnya. Ya, kertas aluminium foil ini susah untuk hancurnya karena pengaruh sihir akan masih berlaku selama buhul-buhul itu ada. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sambil sembari melihat filmnya, saya katakan, tanda-tanda tukang sihir, dukun, santet, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustaz, kiai, guru, tuan guru agama, tanda yang pertama adalah ketika bertanya tentang nama dan nama ibu. Nama dan nama ibu. Kenapa nama dan nama ibu? Karena nama ibu, kenapa tidak ditanya nama bapak? Karena ketika seseorang misalkan Ahmad bin, ibu saya namanya Nur Saadah, Ahmad bin Nur Saadah misalkan, itu berarti dia sudah menghinakan dirinya. Berarti dia tidak punya bapak, berarti dia anak zina. Itu sebabnya kenapa bertanya tentang nama ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita. Pakaian dalam, rambut, sisir, apa saja. Pembalut dada bagi perempuan, apa saja yang berkaitan dengan tubuh. Ini tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Silakan film yang lain. Tanda sihir, tukang sihir dan dukun yang ketiga, yaitu memberikan sesuatu yang ditanam di dalam rumah atau di belakang rumah ataupun di depan rumah. Apa saja yang ditanam, dikubur, entah itu pohon, entah itu apa saja, maka ini termasuk daripada tukang sihir ataupun dukun. Nah, perhatikan, ini raja, ya, ini yang saya sebut raja. Jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan Arab, ya, semuanya ini raja. Jangan terkecoh dengan ada Al-Fatihahnya, ada Allah Muhammadnya, ada nanti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lingkaran-lingkaran begitu, kemudian ada bintang. Betul apa betul? Pernah lihat seperti itu? Ya. Itu adalah raja, itu sihir. Siapa yang memberi seperti itu, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustadz, kiai, tuan guru, habib, atau apapun, itu pasti tukang sihir. Itu arraf atau kahin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal-hal yang digantung, biasanya digantung di rumah, digantung di mobil, digantung di sepeda motor, digantung di toko. Nah, ini digantung di badan, ya, gesper. Semua jimat yang digantung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraq." Barang siapa, hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung jimat, tamimah itu adalah anak-anak kecil yang diberi kalung-kalung, gelang-gelang hitam. Ada enggak di sini adatnya? Nah, itu tamimah namanya. Asal hukum, asal makna tamimah itu, anak-anak kecil yang dikasih kumpulan-kumpulan benang-benang hitam, digelangkan ataupun dikalungkan ataupun digelangkan kaki, itu namanya tamimah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyra." Lihat bentuk-bentuk tamimah bermacam-macam. Lihat di sini Syekh menyebutkan memperlihatkan bentuk-bentuk tamimah seperti ini. Ini tamimah yang biasa. Ya, betul kan kita lihat biasanya di tengah-tengah masyarakat terjadi ini. Ini tamimah, barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Dan termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk. Termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah saya pernah kajian di hadapan ibu-ibu TKW di Arab Saudi. Ketika membahas tentang tauhid, saya sebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasul, ada seorang ibu bangun. "Ustaz, saya mau nanya." "Bu, tunggu Bu, materi saya belum selesai." "Enggak Ustaz, saya mau nanya. Sekarang sudah terasa panas sekali perut saya dan pipi saya. Emang kenapa Bu?" "Saya sebelum ke Arab Saudi saya pakai susuk Ustaz." Ini bukti bahwasanya susuk bukan memberikan manfaat, malah memberikan mudarat. Dan apabila ada orang yang memakai susuk, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Itu cara bertaubat dia. Nah, ini juga tamimah, ya, ditulis pada tulisan-tulisan kertas, ya, biasanya disimpan di dompet. Saya juga banyak dapati kawan-kawan tenaga kerja Indonesia yang bertaubat. Setelah saya ceritakan seperti ini, mereka satu-satu mengeluarkan dari dompetnya. "Ini Ustaz, saya bawa dari Indonesia. Ini Ustaz, saya bawa dari Indonesia." Ada yang tertulis pakai bahasa Arab, "Agar kamu disenangi orang, baca surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas." Sanggup Pak? Ya? Ya, silakan film yang lain. Nah, ini cincin-cincin. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih cincin. Jangan-jangan di situ ada sihirnya. Ya, jangan-jangan di situ. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwasanya sihir prakteknya disimpan pada tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Lihat, ini padang pasir. Nah, pertanyaannya, polisi keagamaan Arab Saudi dapat dari mana informasi ini? Maka dapatnya mereka nangkap dulu tukang sihirnya, diintegrasi, baru mereka ngaku. "Oh, saya di daerah ini, cari saja di sana." Dicari oleh mereka, dapat. Lihat, dalam sekali. Dan subhanallah di Arab Saudi itu ya, gali kubur pakai baju seperti saya. Main bola pakai baju juga seperti saya. Sekolah juga bajunya gamis. Ya, istiqomah sekali coba. Emang bajunya itu saja. Ya, lihat apa yang mereka dapatkan dalam sekali ini. Dan makanya tercela sekali orang yang melakukan perbuatan sihir. Untuk seperti ini saja mereka tujuannya adalah memisahkan keluarga, membuat istri menjadi benci kepada suami, membuat anak tidak suka kepada orang tuanya. Makanya doa orang yang kena sihir, orang yang terzalimi, kabul. Maka bertaubatlah yang pernah melakukan kesihiran. Dan juga dukun, santet, pelet. Lihat apa yang mereka dapatkan. Ya, kaleng susu. Kemudian dikeluarkan prakteknya dari dalam. Lihat, ya, sangat susah hanya untuk mencelakakan kaum muslim, membuat sesuatu yang susah. Ini kenapa dilakukan seperti itu? Pakai kaleng, pakai plastik, lihat lipat plastiknya berapa kali lipat agar tidak hancur. Seperti yang saya katakan, kapan dia hancur maka pengaruh sihirnya akan hancur. Kapan hancur pengaruh sihirnya akan apa? Akan hancur. Lihat, ya, dibuka, ini juga sulit membukanya karena pakai lakban. Kemudian di bawah lakban ada plastik. Nanti ternyata di belakang beberapa plastik itu apa? Coba kita lihat. Plastik lagi, ya. Terakhir plastik lagi. Kemudian ternyata yang mereka dapatkan adalah kepala ikan, mungkin ikan tongkol kali. Padahal enak digoreng tuh. Dan saya ingat, salah satu ciri pengobatan alternatif yang keliru adalah misalkan telur dirajah-rajah, kemudian dipindahkan penyakit dari tubuh kemana? Ke telur. Ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Kambing yang asalnya adem ayem,
ya, kemudian dipindahkan penyakit ke kambing. Ini adalah sihir dan juga penganiayaan terhadap kambing. Mendingan disembelih kemudian dijadikan gulai kambing. Ya, ini adalah pengobatan secara sihir. Lihat, itu kepala ikan dan selalu seperti lihat, selalu ada ikatan-ikatannya. Selalu ada tali-talinya.

0: Penyakit telur yang asalnya bisa digoreng, bisa dimakan, bisa didadar, bisa di mata sapi. Ini dipindahkan penyakit, kemudian ketika dipecah kelihatan darahnya, kelihatan kotorannya. Itu sihir. Ya, itu sihir. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena itu memakai raja-raja. Hubungan dengan jin. Ya, bisa saja seperti itu. Wallahu alam. Cukup pertanyaannya, cukup. Bolehkah membaca Asmaul Husna untuk yang saya tanyakan, apakah itu gejala ibu saya dirasuki jin? Seandainya benar, bagaimana cara saya meruqyah beliau? Kalau saya berbicara tentang ruqyah, banyak sekali ceritanya, Pak. Ini contoh ya. Ini contoh, ibu ini menderita insomnia. Saya pernah meruqyah orang, seorang perempuan juga. Beliau ini tabrakan, kemudian kakinya terbelah. Jadi kulitnya itu terbelah sampai tulang. Kalau dioperasi maka sangat sakit, meskipun dengan suntik bius. Akhirnya dia mendatangkan orang pintar menurut orang bodoh, ya, agar menghilangkan rasa sakit ini. Benar, memang hilang rasa sakitnya. Dia seperti tidak sakit, tapi dia punya penyakit seperti yang dirasakan oleh sang ibu ini. Penyakitnya apa? Dan ini selalu, sihir selalu membuat seperti ini. Penyakitnya adalah setiap kali dia bangun menghadap kiblat ingin sholat kepada Allah, dia lupa surat Al-Fatihah. Dia lupa surat Al-Fatihah. Ya, dia lupa surat Al-Fatihah. Maka akhirnya ruqyah, kemudian ketika diruqyah maka dia merasakan, waktu itu istri ada, istri saya ada, dan saya meruqyahnya di dalam kamar, saya di luar kamar, beliau di dalam kamar. Dia merasakan ada tikus yang keluar dari perutnya. Itulah yang dimasukkan oleh orang pintar tadi sehingga tidak merasakan rasa sakit. Jadi sihir, dukun, orang pintar tidak akan pernah menambahkan kecuali kepada keburukan dan kerugian serta kemalangan. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ini bukan hanya pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan kalau umur kita panjang kita masih bisa bertemu dalam kebaikan dan di dalam kajian pengetahuan tentang ilmu agama. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Ini paling paten nih, ha. Beranak pertanyaannya. Induknya, anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Eh, kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu KW itu. Santri benar itu tak pacaran, itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya, kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada sila antum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak halal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya anak tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kau moyangku banyak kepikirkan. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah, bahaya, itu fitnah besar. Antum malu berbicara, akhwat ni malu. Panggil kawan, tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku. Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau enggak? Mau, kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau anda yang kata gini-gini, dia mau dari backstage, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Nah, itulah dia. Mohon berikan arahan, Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. InsyaAllah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. أذكار المساء أذكار المساء.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Nikmat hidayah ini jamaah tiap hari kita minta. Bahkan solat seorang hamba tidak sah tanpa dia meminta hidayah kepada Allah, tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, enggak mungkin kita bisa tegak berdiri solat rukuk sujud kepada ilahi. Enggak mungkin. Maka hendaklah seorang hamba mensyukuri nikmat yang Allah berikan selain nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat yang lebih utama untuk disyukuri adalah nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Sengsara di dunia hal biasa. Benar, hal biasa jemaah. Ada yang beranggapan itu luar biasa, sehingga kita melihat sebagian orang tatkala sengsara ada yang lompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengambil pisau kemudian dia menyayat nadinya untuk mengakhiri hidup. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, karena mereka berpikir sengsara di dunia ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata siapa saja, mau kacamata orang Islam atau orang kafir, mereka semua sepakat kalau dunia ini tidak selama-lamanya. Terbukti orang paling sukses mati. Pejabat-pejabat yang baru menjabat gak lama mati. Kita lihat presiden kita yang pertama, kemana dia sekarang? Lagi di mana? Mati. Diganti Pak Harto yang menjabat 32 tahun, kemana beliau? Mati. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Kamu pasti mati. Mau hidup sengsara, mau hidup gembira, pasti mati. Jangan dipikir kalau orang susah hidupnya umurnya pendek. Antum bisa melihat ada orang-orang kampung yang tidak pernah naik pesawat, yang tidak pernah pegang HP, masya Allah badannya sehat, umurnya 70 tahun, 80 tahun, gak pernah opnam di rumah sakit. Orang susah. Subhanallah. Isma syi'ta. Udah, kau mau hidup terserah, pasti kamu mati. Itu Nabi alaihissalam. Jadi kalau kita lihat jamaah, ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal, bukan buat orang baik, bukan buat orang buruk. Qarun mati, Fir'aun mati, Nabi Sulaiman, Nabi subhanallah yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Mungkin sekarang orang bicara, sekarang canggih zat, lebih canggih dari masa Nabi Sulaiman, gak ada. Sekarang orang kalau mau naik pesawat gimana jawab?

0: harus ke bandara, harus isi bahan bakar, harus ngantri. Nabi Sulaiman mau keluar kota, itu angin datang ya. Jadi keluar istananya, keluar masjidnya, beliau naik berangkat. Beliau punya istri satu di Saba, Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di Palestina, gimana beliau ngunjungin istrinya? Kalau harus naik pesawat jemaah, mau pesawat pribadi. Pesawat pribadi itu tetap enggak bisa landing di rumah dia jemaah. Tetap harus di bandara. Tapi punya Nabi Sulaiman, Masya Allah, sampai ke depan rumahnya turun. Jadi kalau dulu antum melihat karpet yang bisa terbang, itu tuh Nabi Sulaiman. Tapi beliau juga mati. Selesai. Subhanallah, jemaah. Cintai siapa dan apa yang engkau inginkan, kata Jibril. Fa innaka mufariqu, engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Karena memang enggak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya fana, yang tetap dan abadi hanya Allah jalla jalaluhu. Maka kita harus sadar bahwasanya di dunia ini sementara. Antum kalau jadi polisi, alhamdulillah tadi ucapkan kita terima kasih kepada bapak dari kepolisian yang menjaga kita. Polisi itu mau bintang 4, kira-kira kalau bintang 4 umurnya tambah panjang apa tambah pendek? Enggak ada urusan sama bintang umur itu. Yang jelas dia bakal mati meninggalkan jabatannya. Ada yang sebelum mati sudah pensiun. Selesai udah. Yang dahulu ketika dia jalan, Masya Allah, karpet merah dihamparkan. Setelah pensiun selesai. Oleh karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalian ketahuilah, harus orang itu punya ilmu, memahami. Banyak orang sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri, pulang enggak paham tentang kehidupan dunia. Tetap dia berambisi untuk mengumpulkan dunia ini, lupa dengan akhirat. Dan itu kebanyakan manusia. Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu ilmunya hanya tentang dunia. Bagaimana membangun masjid 3 lantai, 4 lantai, membangun gedung yang tinggi. Mungkin 1 kilometer, manusia bisa bikin itu. Belajar dia. Bagaimana mengeruk yang namanya timah, kemudian menjadikannya balok-balok, kemudian jual, faham dia. Bikin alat-alat, tapi gak faham bagaimana punya rumah di surga. Gak faham, bikin rumah di surga gimana, gak faham dia. Dia faham dengan sesuatu yang sangat sebentar juga. Makanya Allah katakan, i'lamu, kalian harus berilmu, belajar. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Untuk melihat orang-orang yang main jemaah. Orang main bola lalu menang, dapat apa dia? Oh, dapat piala gini. Habis gitu, ya udah. Kerja lagi dia, sibuk ngurusin kehidupan dia. Laib, permainan kehidupan dunia. Walau tempat orang bersenda gurau, rekreasi ke sana, ngobrol sana, ngopi sana, ketawa-ketawa. Kemudian kata Allah, wazinah, perhiasan. Kehidupan dunia ini, kita lihat orang dalam kehidupan ini sibuk dengan aksesoris.
1: cincinnya, jamnya, kemudian kendaraannya. Terus kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang bangga dengan wajahnya yang tampan, wajah dengan tubuhnya. Antum bisa ngelihat orang-orang yang gagah perkasa itu, kalau pakai baju, kenapa? Baju adiknya yang dia pakai. Dia tahu gak cukup, dia tetap pakai. Karena dia mau berbangga dengan ototnya. Masya Allah. Watafakhur, berbangga-banggaan dengan motornya. Antum misalnya orang kalau naik motor yang bagus-bagus itu, kenapa knalpotnya selalu besar? Kok gak ada yang knalpotnya, karena knalpot ya motor-motor biasa. Ada kebanggaan. Supaya orang pada ngelihat, ini bukan motor biasa, jemaah. Ada yang bangga sama istrinya. Berapa istri antum? Aduh, baru 3, Ustaz. Masya Allah. Antum? Ana 1, belum punya. Orang berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Itu yang terjadi kita lihat dalam kehidupan ini. Orang selalu ingin menunjukkan kekayaannya, menggambarkan anaknya. Antum anaknya alhamdulillah, anak-anak 1 jenderal, anak-anak yang 2 masya Allah dokter spesialis, yang 1 kerja di sini. Bangga dia. Enggak ada ketaatan dalam cerita tadi itu. Enggak ada pikir sholat, ikut kajian. Kenapa? Karena ketaatan itu akhirat, bukan dunia. Ketaatan itu urusan akhirat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk. Dan yang hidup semua di dunia itu terlaknat, semuanya. Subhanallah. Masa tidak ada pengecualian, Ustaz? Ada. Illa zikrullah wa ma wala. Kecuali zikrullah, mengingat Allah. Ketaatan-ketaatan yang bersambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim. Dan yang ketiga, yang enggak terlaknat ini, orang yang alim. Ilmu tentang akhirat lagi, bukan ilmu tentang dunia. Au muta'allim, orang yang belajar agama Allah ini tidak terlaknat, jemaah. Dan kita bisa melihat ilmu tentang akhirat ini sangat minim sekali. Di mana-mana antum lihat, di sekolahan SD. Kenapa SD IT? Karena ingin ada tambahan ilmu agama. Tapi kalau hanya SD saja, anak itu akan belajar agama 2 jam selama 6 tahun. SMP 2 jam. Kok cuma 2 jam? Sisa jamnya belajar apa? Dunia. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya, aduh gak penting lah ilmu agama. Subhanallah, untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yang kau katakan tidak penting. Orang hanya mementingkan yang 70 tahun. Subhanallah. Maka kata Allah Jalla Jalaluh, kehidupan dunia ini, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Kehidupan ini seperti air hujan. Kehidupan dunia. Antum lihat petani. Petani itu kalau turun hujan, masya Allah, dia menanam. Tanam padi yang, masya Allah, dia lihat hijau tumbuh. Seberapa lama dia akan hijau? Nggak lama. Setelah 3 bulan dia mulai menguning. Menguning, menguning, menguning. Yang awalnya hijau menyenangkan, tahu-tahu dia sudah sampai masa panennya, dipotong habis, kemudian dibakar atau beterbangan dia tuh jauh. Itu kehidupan dunia. Jadi kalau antum kadangkala dengar, oh fulan baru menikah seumur jagung terus bercerai, kehidupan kita ini seumur jagung cuma. Jadi kalau kemarin kita ke Palu, di sana kita membangunkan tim-tim dari Rojak TV ya, Radio Rojak, Peduli Rojak, dan dari STD, dari As-Sunnah. Di sana membangun huntara. Apa huntara? Hunian sementara. Pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang pakai tembok itu rumah untuk selama-lamanya atau huntara? Sama huntara. Jadi orang kadangkala salah berpikir, mengatakan, oh itu huntara, hunian sementara. Kalau rumah antum, selamanya antum akan hidup di sana. Ya enggak juga, sama sementara. Lalu kenapa kita sibuk menghiasi rumah kita padahal kita pasti meninggalkannya? Pernah melihat orang ngontrak rumah, kemudian rumahnya sama dia direnovasi. Masya Allah, dipasangin AC, dicat, macam-macam. Ditanya, antum ngontrak rumah ini berapa lama? 1 tahun saya. Terus kenapa direnovasi? Ini itu, karena saya gak pinter. Kalau pinter saya gak akan renovasi. Tapi dia karena banyak orang bodoh menghadapi dunia ini. Hanya 1 tahun sibuk memperbagus rumahnya yang dia yakin akan ditinggal. Setelah 1 tahun gak akan diperpanjang kontraknya. Terus AC antum, ya sudah, ditinggal. Terus yang antum cat keramik, diganti marmer semuanya, gimana? Antum tinggal? Ya ditinggal. Itu orang pinter apa gak pinter? Ya mah, ya kurang pinter sebenarnya. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Di akhirat nanti, tuh kalau kita bicara akhirat jemaah, ada 2 pilihan. Ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Antum bisa lihat orang yang taat dan patuh kepada aturan perusahaan itu jabatannya naik apa enggak? Lu naik. Ada orang yang masya Allah jam kerja jam 7, jam 7 kurang 1/4 dia sudah ada di kantor. Pulang jam 4 sore. Dia baru pulang jam 5. Kira-kira bosnya cinta enggak sama dia? Masya Allah nih orang. Tapi kalau dia masuk jam 7 baru enggak, jadwal masuk jam 7, dia baru datang ke kantor jam 9, berapa lama dia kerja di sana? Kasih SP1, SP2, pecat setelah itu. Maka Allah sebutkan, di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa magfiratum minallah wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Nih yang sekarang umurnya masih 20 tahun. Lambat laun antum akan semakin menua-menua seperti jagung. Tahu-tahu sudah waktunya dipanen. A'maru ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Yang umur 70 di sini anak kasih hadiah. 70. Jamaah 70. 70 berapa, Pak? Masya Allah, kasih hadiah beliau. Ini orang langka, jamaah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Sedikit. Jadi kalau ada orang umur 70 lewat, aduh, dia sisa-sisa masa Belanda masih hidup. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu? Agar kita sadar. Khususnya yang umur 40 tahun.
0: Dia itu sudah masuk ke masa panen, sudah siap dipanen.
1: Jadi jamaah, seperti itu kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kehidupan akhirat. Udah, kehidupan dunia kita lihat, kita bandingkan dengan kehidupan akhirat sekarang. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ingat, orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka, orang kafir. Jangan ditanya tentang kehidupan dia, harta dia, istri dia, anak-anak dia, rumah dia, masya Allah, makanan selalu ada di meja makan dia, tidak pernah merasakan kelaparan. Didatangkan dia, fayusbaghu finnari sabghah, lalu dia dicelupkan ke neraka. Yusbaghu sabghah, dicelupkan ke neraka lalu dikeluarkan. Enggak lama saja, celupan itu masuk langsung keluar. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Setelah keluar, ditanyakan kepada dia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan, pernah engkau merasakan kenikmatan dalam hidupnya? Ini orang paling senang hidupnya di dunia, jemaah. Setelah dicelup satu celupan, ditanya, apakah engkau pernah melihat kebaikan, merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya rabbi, ma ra'aitu khairan qad, wa ma marra bika na'imun qad. Enggak ya Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan satu celupan, jemaah. Lupa dengan segala kenikmatan dunia. Kalau kita bicara waktunya, nanti di neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Baru satu celupan sudah lupa dengan segala nikmat. Sudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, akan didatangkan orang yang paling melarat hidupnya di dunia. Mungkin sehari makan, dua hari gak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang paling susah, antum bisa bayangin orang yang paling susah hidupnya di dunia. Ikut itu didatangkan. Kita tahu kesusahan di dunia pun akan putus. Mati selesai. Akhirnya, fayusbaghu fil jannati sabghah, lalu dicelup satu celupan di surga. Satu celupan, orang paling susah hidup. Setelah itu ditanya dia, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupanmu? Apakah pernah berlalu dalam dirimu sesuatu yang menyusahkanmu? Fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qat wallahi. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat, tidak pernah terlintas di diriku kesusahan sedikit pun. Itu baru satu celupan, jemaah. Makanya kalau dikatakan rugi yang sebenarnya, itu bukan di dunia. Kalau antum dalam kehidupan dunia di penjara, berapa lama di penjara? Seumur hidup. Ya, setelah itu antum akan keluar. Kalau enggak jasad antum yang keluar tanpa ruh, antum akan dikeluarkan, ada amnesti, ada gerasi, ada macam-macam sehingga dia dikeluarkan. Itu dalam kehidupan dunia. Bahkan dalam kehidupan dunia kita bisa melihat orang-orang yang berduit seharusnya divonis selama 10 tahun.

Ana ngeliat, ya Allah, bagus banget penjaranya ini. Makanya disebut penjara wisata. Disebut itu. Ada tanda tangan Pak Patrialis. Waktu itu yang ngundang kita Pak Patrialis ya. Hafizahullah ta'ala. Sampai sana, ana ngeliat orang lagi makan enak-enak. Masya Allah ternyata di sini tadi. Sampai anak katakan, anak merasakan daging bebek. Waktu itu kita dikasih makan bebek goreng jamaah. Allah, di luar penjara enggak pernah anak merasakan yang enak kayak gitu jamaah. Dalam penjara bisa dapat. Terus antum mau milih masuk penjara apa enggak? Mungkin sebagai orang berpikir subhanallah. Kemudian ya sel-sel yang dikatakan di sana ada sel-sel mewah ini itu, ya akhirnya sipirnya ditangkap. Dapat bisa disogok. Tapi dalam kehidupan di akhirat nanti, gak ada. Antum mau bawa apa nanti ke sana?

0: dhahaba walau iftada bih. Orang-orang kafir itu yang mati dalam kondisi kafir, kemudian pada hari kiamat mereka itu kalau membawa sepenuh bumi ini emas, sepenuh bumi ini emas. Kalau di sini sipir disogok mobil, disogok rumah, disogok duit, nanti pada hari akhir antum mau bawa sepenuh bumi ini isinya emas, bukan perak, bukan timah. Kita di sini timah nggak habis-habis bertahun-tahun jemaah dari masa Belanda. Itu kalau sepenuh bumi, bola bumi ini diserahkan dua, double untuk menebus satu orang dari api neraka, nggak akan diterima. Dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti ketika terjadi tsunami, antum bisa lihat mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang penuh dengan harta, bersama manusianya hancur lebur mati, Allah nggak peduli. Allah nggak peduli, karena memang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia ini. Sehingga nggak bisa untuk nyogok, itu nggak bisa. Jadi kalau kita melihat nilai dunia dengan kacamata yang benar, contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang, nah, ana mau tanya antum, mana kasih hadiah antum? Bisa berdiri? Berdiri antum. Insyaallah. Pegang hadiah, masya Allah. Ana mau tanya sama antum, mana mic-nya? Tenang, tenang dulu. Antum mau dikasih duit 100 juta?
1: Mau.
0: Nah, tapi nggak sholat qobliyah subuh. Wah, pura-pura nggak mau di sini. Zaklah, masya Allah jamaah. Bener antum? Masya Allah, alhamdulillah masih ada orang kayak gini. Mudah-mudahan banyak di tempat ini jamaah. Jadi orang kasih pilihan, nggak sholat dua rakaat sebelum subuh, tapi dapat duit 100 juta. Milih mana antum jamaah? Gak banyak kan antum yakin? Ya 100 juta loh Ustaz. Besok kan bisa qobliyah subuhnya Ustaz. Yang hari ini ketinggalan gak apa-apa Ustaz. Yang besok yang penting sholat. Siapa yang menjamin umur antum sampai besok? Wallahi kebanyakan manusia kalau bicara nilai 100 juta sama 2 rakaat sebelum subuh, dia milih 100 juta. Padahal 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada pulau ini jamaah. Pulau ini yang isinya timah, itu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik. Tapi sekarang memang nilainya belum kecerna sama kita. Nanti antum akan bisa mencerna. Contoh nih, kalau antum punya emas sebanyak 5 kilo. Antum bawa emas 5 kilo di tas. Teman antum bawa air 5 liter. Pertanyaannya,

0: Lebih berharga mana? 5 kilo emas sama 5 liter air? Emas lah jemaah, air banyak. Tapi kondisinya antum di padang pasir. Supaya antum bisa mencerna akhirat sama dunia nih. Antum di padang pasir nih. Satu bawa 5 kilo emas, antum bawa 5 liter air. Sampai tengah jalan dia haus, antum haus. Antum haus, antum bisa minum. Dia cuma bisa ngelihat. Dia mau beli air sama emas, anda beli 1 liter 1 kilo emas, kata dia.
1: Syukron, enggak.
0: Anda beli 1 liter 5 kilo emas, jazakallah khair, antum makan tuh emasnya, anda enggak butuh. Enggak ada nilainya sama sekali, jemaah. Akhirnya ditinggal sama dia emas itu karena tidak berguna. Begitu pula kiranya kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau antum membawa sebanyak-banyaknya bumi, isi bumi enggak akan diterima. Pada hari itu yang ada adalah amalan, jemaah. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 37 tentang orang-orang nih yang di dalam

keluar dari api neraka, ingin keluar dari api neraka. Tapi apa kata Allah? Enggak bakalan mereka keluar. Enggak ada harapan keluar dari api neraka. Walahum azabum muqim. Di sana mereka mendapatkan azab yang kekal bersama dia. Terus-terusan jemaah. Makanya antum coba bacalah surat Al-Ghasyiyah supaya tahu dengan kehidupan dunia ini.

0: itu penghuni neraka, dibakar di dalamnya, haus, butuh minuman, dikasih minum. Hamiyah, air yang panas. Jemaah, antum kena air di sini yang panas, mendidih, melepuh. Gimana kalau air itu dituangkan di mulut antum? Gimana kalau dituangkan kepada antum itu darah, nanah, dan keringat penghuni neraka? Makanan ada, dikasih makan. Dikasih makan di sana, jangan takut.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Seharusnya kita takut. Ana salah ngomong jangan takut. Kasih makan.
0: Dhari'. Zakum. Makanan itu makanan yang penuh dengan duri, yang kalau masuk mulutnya, subhanallah, itu luka semua mulut. Yang namanya usus yang akan terburai, terputus-putus. Itu makanannya. Jadi kalau antum mau sengsara, sengsara di dunia, jangan sengsara di akhirat. Antum bisa lihat bagaimana sengsaranya orang yang merantau. Orang ini merantau, jamaah, kerja di Malaysia umpamanya. Masya Allah, dia tinggal di sebuah kamar yang ukurannya hanya 3x3. Itu kamar dia. Tapi dia sabar. Berapa tahun antum kerja di Malaysia?
1: 10 tahun, Ustaz.
0: Antum tabah, sabar, cuma kamar seperti itu?
1: Iya, Ustaz. Ana punya rice cooker, ana makan tiap hari telur ya, sama kecap, alhamdulillah. Kadang kala mie instan ana makan selama 10 tahun. Masya Allah, ana dapat surat, jemaah. Surat cinta. Suruh berhenti, Ustaz. Nah, kita masuk, saya tanya jawab sebentar lagi.
0: Dia selama 10 tahun di sana, susah hidupnya, tapi pulang berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah, Ustaz. Semua hasil kerja ana, ana kirim, Ustaz, ke Mentok. Alhamdulillah, ana sudah punya rumah di sini. Ana sudah punya sawah di sini. Ana sudah punya mobil di sini. Ana sudah punya motor di sini. Alhamdulillah, Ustaz, ana pulang bahagia. Dia susah di negeri orang, tapi di negeri sendiri dia berbahagia. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kita susah di dunia. Gimana enggak susah? Subuh harus bangun, Ustaz. Orang pada tidur, kita harus bangun. Berangkat ke masjid lagi. Nanti zuhur, adzan, sholat lagi. Asar, sholat lagi. Maghrib, sholat lagi. Isya, sholat lagi. Hadhihi hiya dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman, dan surga buat orang-orang kafir. Maka bagaimana kita menyikapin dunia ini? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Nabi SAW, jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti gharib. Gharib itu orang asing yang tinggal di satu kampung, bukan negerinya, kampung dia. Au abiru sabil, enggak. Tapi yang lebih baik, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Ana ini sekarang datang dari Jember. Ketika ana sampai sini, adakah bayangan di diri ana untuk punya rumah di Mentok? Ditulis tanah dijual, rumah dijual. Adakah keinginan di diri ana untuk beli rumah itu? Kira-kira menurut antum, jamaah? Enggak ada lah. Ini, Ustaz, ada yang nawar. Ustaz, ini, Ustaz, alhamdulillah ada tanah, Ustaz. Luasnya 1000 meter, ini tempatnya strategis, Ustaz, harganya sekian. Ustaz mau beli. Apa kata ana? Jazakallah khair. Ana mau pulang. Ana enggak ada keinginan apa-apa di sini. Seperti itu seharusnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun antum mau jadi orang kaya, silahkan, tapi bawa kekayaan antum ke akhirat. Karena antum akan tinggalkan tempat ini. Makanya ada seorang jamaah yang dia itu setiap membeli sesuatu selalu dua. Beli baju dua. Belanja, uang belanja di rumahnya itu dua. Satu buat rumahnya, satu buat rumah anak-anak yatim. Sampai suatu saat bapaknya beli mobil dua. Satu buat dia, satu diberikan kepada pesantren atau yayasan yatim piatu sana. Anak-anaknya protes. Abah, kalau abah beli baju dua, oke lah. Beli uang belanja dua, oke lah. Tapi mobil lah buat anak-anaknya lah. Masa buat apa?
1: buat yayasan tersebut. Apa katanya? Nak, bapakmu ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, bapak juga ingin naik mobil nanti di akhirat sana, nak. Ini orang yang cerdas, jemaah. Ketika dia tahu hartanya akan ditinggal sama dia, ana mau bawa harta. Antum bawa masuk ke kuburan antum. Sebelum mati tentunya antum bisa bawa. Dengan cara seperti itu, insya Allah antum akan berbahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, kita diciptakan tidak lama di dunia ini, waktu kita terbatas, sebagaimana waktu ana terbatas di tempat ini, maka persiapkan untuk kembali berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masyaallah. Nah, Ustaz izin bertanya. Semoga Allah menjaga antum. Tadi sholat duhur dan asar jamak di masjid sebelumnya. Kemudian apakah di masjid ini sholat lagi atau bagaimana, Ustaz? Iya, jamaah, anjurannya kalau antum sudah sholat kemudian antum ada di masjid, ikut jamaah yang ada di masjid. Ustaz, kita sudah sholat asar. Iya, antum jatuhnya sholat asar yang kedua itu sunnah buat antum. Karena pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Mina kalau enggak salah. Setelah salat subuh ada dua orang yang enggak salat, dibawa sama para sahabat sambil gemeter. Ini orang ditanya, "Kalian muslim enggak?" Kata dia, "Muslim ya Rasulullah." "Kenapa kau enggak ikut salat?" "Kenapa kau enggak salat? Kita sudah salat tadi di tenda kami. Kita sudah sholat di sana tadi." Kata Nabi SAW, "Idza sallaituma." Kalau kalian sudah sholat kemudian datang ke masjid dan di masjid sedang didirikan sholat, maka kalian ikut sholat. Karena ana terus terang, tadi ana datang melihat pemandangan yang gak nyaman. Yang di luar pada ngobrol, pada foto-foto, macam-macam. Yang di dalam sedang Allahu Akbar. Jadi jamaah, pesan nih buat yang enggak mau sholat lagi, ya antum di luar masjid, jangan ke masjid. Tapi kalau antum ada di masjid, ikut sholat, sehingga antum dapat pahala double dan tidak merusak pemandangan juga. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nador belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia, jodoh di dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah, benar, antum kalau menikah dengan wanita dunia, Allahu Akbar, di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu enggak datang bulan, enggak nifas, enggak bau peti, enggak bau jengkol. Nah, dia masyaallah mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya, mana yang udah nikah, anak kasih hadiah. Yang nikah sama gadis mana, angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah, hadiahnya besar ini. Pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun, masih gadis sampai sekarang. Ya enggak lah, berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat antum. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu, setelah itu menua-menua, badannya akan kacau.
2: yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah, itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat, apa kata Allah? Inna ansha'na hunna insha'a faja'alna hunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Kami jadikan, subhanallah, wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, masya Allah. Maka kalau antum gak dapat jodoh di dunia ini, berharap jodoh di akhirat. Tapi semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan cari. Tadi anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. InsyaAllah jodoh yang baik akan datang kepada antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan jamak dan qasar? Apakah setiap sholat bisa dijamak dan dikosor? Jazakallah khairan. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Kosor itu artinya memendekkan sholat. Jamak itu bisa dilakukan karena kondisi. Orang dalam kondisi hujan lebat, sholat maghrib ke masjid, tahu-tahu hujan lebat, imam boleh menjamak sama isya tanpa qasar. Karena qasar ini kekhususan musafir. Dan yang diqasar cuma sholat yang 4 rakaat. Karena ana pernah jamaah dulu waktu masih sekolah di Medina, liburan kita naik bus dari Jakarta ke Jember. 24 jam kita naik bus. Di jalan kita berhenti sholat maghrib isya. Ada orang yang mau sholat, kita ngomong jamaah mas. Iya, sholat maghrib waktu itu qasar ya. Ana ngomong iya. Ana pikir 3-2 kan, maghribnya dikosor sama dia cuma. Ana ngomong, bapak kok maghribnya 2 rakaat loh, tadi kan saya sudah sampaikan dikosor, kata dia. Pak, maghrib gak bisa dikosor. Ah, kamu belum baca kitabnya. Ada di kitabnya itu. Oh ya sudahlah, kita kalau debat kitab ini bisa salah sama mereka jemaah. Seperti itu, ingat yang dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan tidak harus dijamak kosor musafir. Kalau dia memang kondisinya sedang santai, ya udah dia kosor saja, nggak perlu dijamak. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz, ana dalam perjalanan dan capek mau dijamak, silahkan, silahkan dijamak. Tapi kalau sholat bersama imam dan imamnya itu mukim bukan musafir, maka antum harus ikut imam. Gimana Ustaz kalau masuk ke masjid imamnya sholat isya sedangkan kita sholat maghrib 3 sama 4, apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama imam baru setelahnya sholat maghrib, atau dia sholat maghrib bersama imam tapi imamnya 4 rakaat? Gimana solusinya? Yang pertama, ingat sholat itu harus tertib. Jadi jamak takhir itu artinya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, bukan mengakhirkan sholat maghrib setelah isya. Sebagian ulama berpendapat mengatakan enggak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau antum sholat maghrib setelah isya, karena tertibnya maghrib dulu baru isya. Maka gimana kalau imamnya sholat isya, antum masuk bersama imam niat sholat maghrib, tapi ketika imam di rakaat ketiga dia bangkit, antum duduk.
1: menunggu imam salam, salamnya bareng imam. Atau yang kedua, boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam di rakaat ketiga. Karena kalau antum salat maghrib 4 rakaat enggak sah salat antum. Maghrib tetap 3 rakaat. Barakallahu fikum. Ustaz, ana saat ini merantau. Dan bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua sudah tua. Dan anak-anaknya di luar daerah semuanya. Apakah saya harus kembali dan merawat orang tua saya? Wallahi, kalau orang tua antum sendirian, antum lebih baik balik. Kalau orang tua antum sendirian. Artinya, orang tua kita yang kafir saja, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma. Jadilah engkau sahabat mereka di dunia ini. Jadi hendaklah engkau mendampingi orang tuamu. Banyak teman-teman yang merantau selalu mengeluhkan, Ustaz, orang tua ana masih jauh dari ilmu agama ya. Masih belum taat ya, banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ditanya, antum tinggal di mana? Ana di Jakarta, orang tua di kampung. Gimana antum akan bisa memberikan nasihat? Padahal perintah Allah dampingi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau antum bisa mendampingi orang tua antum, antum pulang. Tapi kalau ada yang mendampingi di sana, insyaallah enggak ada masalah, tapi antum berbaktinya dengan sering pulang kampung, sering berbagi rezeki dan minta izin anak-anak yang mau keluar kota. Kadangkala dimutasi sama kantornya. Dimutasi sama perusahaannya. Dia dipindah dari umpamanya dari Jember dipindah ke Mentok sini. Sebelum dia berangkat, dia izin sama ibunya. Ibu, saya dimutasi. Boleh enggak ibu? Ibu ngomong, enggak boleh. Jangan berangkat tentu. Ya gimana Ustaz, rezeki anak-anak berarti harus dipecat ini itu. Subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Minta izin untuk berjihad. Mencari surga bukan cari dunia. Untuk berjihad fisabilillah. Ditanya, ibumu masih hidup? Masih hidup, pulang. Fafihima, bapak ibu masih hidup? Masih hidup, fafihima fajahid. Kalau engkau mau berjihad, berjihad di rumah. Ada bapak ibu, ada surga di sana. Ada seorang yang datang dari Yaman, berangkat ke Madinah, mau berhijrah, mau berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya, masih ada ibumu? Masih ada, pulang sana. Fa innal falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibu. Tetap di kaki ibu, di situ ada surga. Jangan kemana-mana. Maka tolong diperhatikan hal ini buat teman-teman yang merantau, tolong minta izin sama ibunya. Kalau ibunya berat, maka antum pulang. Ustadz mau bertanya di luar tema, bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya tapi tanpa sepengetahuan suaminya karena takut dimarahi? Kalau uangnya itu uangnya istri, maka gak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya. Nih, hadiah. Sudah, terserah dia. Mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka enggak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham enggak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, Masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Apa? Anu, mau nyewa mobilnya gitu kan.
0: izin punya istri. Kalau istrinya udah bang mau dipakai, pakai. Ini mobil milik kita berdua. Ya sudah berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri gak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh gak istri mencuri duitnya suami?
2: Boleh. Apa Pak? Boleh. Asalkan, Masya Allah. Boleh. Asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kebutuhan dia. Masya Allah. Kenapa baterainya apa? Taruh di atas.
0: Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak. Untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Ana ngambil duit suami Ustaz, untuk beli HP yang paling baru. Nggak boleh. Kemudian suami ingat, para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic gak di ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kayaknya. Nah, ada mic gak di sana? Ada? Coba, siapa yang mau jawab? Eh, mic-nya buat ibu-ibu. Jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil.
3: Ada enggak?
0: Ada mic, ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami?
4: Sesuai kemampuan suami.
0: Masya Allah. Kalau suaminya miskin. Gimana? Enggak apa-apa, nah, Masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umumnya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istrinya. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian Masya Allah setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta. Tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang enggak mampu sesuai, maka istri enggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya enggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu, di sini sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin, tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu?
2: Ada katanya sih.
0: Ustaz mohon doanya supaya saya bisa cepat pindah tugas ke bagian yang lain. Karena di bagian tugas saya ini sering mencairkan uang kegiatan, tetapi pelaksanaan tugasnya tidak dikerjakan dengan benar. Wallahi jemaah, banyak orang yang makan haram, ngasih makan istrinya haram, ngasih makan anaknya haram. Kenapa negeri kita ini banyak bocor? Korupsi di mana-mana. Model kayak gini. Uang kegiatan 2 juta, Masya Allah. Yang untuk kegiatan 500, yang 1 juta setengah, buat makan bersama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita. Menjaga negeri kita. Memperbaiki negeri kita. Karena terus terang, Sedih kita melihat ketika ya kepala negara, bukan kepala negara, kepala daerah harus dipenjara KPK. Sekarang ini sudah mungkin hampir 40 kepala daerah yang dipenjara gara-gara makan uangnya rakyat. Maka ana doakan antum, semoga antum cepat pindah ke bagian lainnya. Bismillah Ustaz, tolong motivasinya untuk keluarga ana alhamdulillah hadir agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau enggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa jam. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya jam. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ya sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat, ya silahkan. Gak usah sholat. Tapi subhanallah jam. Allah pinta sama kita gak banyak. Hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam salat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam. Setiap berapa menit kita salat jemaah? Kira-kira setengah jam kita salat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya 'alas shalah. Aduh, salat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah. Masih enggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh. Sama Allah enggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah. Yang ngasih kaki antum Allah. Yang ngasih mata antum Allah. Yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim itu jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia. Selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukumnya. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang gak haram, makruh aja. Namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah ribut Ustaz. Pernah lihat namanya orang ribut? Ada namanya ribut. Wajib diganti? Enggak wajib. Tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah, nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadl, enggak ada masalah. Selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta sahal, namamu sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku. Aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazm cerita, gara-gara kakek kita gak mau dirubah namanya, namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya.
1: Barakallahu fikum.
0: Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran, dia taruh tangannya. Kebanyakan Al-Quran dulu itu gak ada terjemahannya, sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter. Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan, datangkan tukang sihir yang pinter, dia katakan, ini ada di Quran Ustaz. Ada. Ya iya ada, setan pun ada dalam Quran. Ada setan. Ada seorang Ustaz yang terkenal, namanya Minal Khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran, Minal Khosirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya, tambahi Laisa Minal Khosirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ustaz, ada seorang mau poligami tapi orang tuanya tidak mengizinkannya, bagaimana Ustaz? Ya udah, antum gak usah poligami. Artinya memang kita tahu poligami ini gak harus izin sama istri, sama orang tua, tapi kadang-kadang orang tua itu takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya enggak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran, oh kayaknya enggak mampu, haram kita ketika itu kalau nikah aja. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak Ustaz, ana coba Ustaz, ana coba dulu. Coba-coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang enggak bisa melakukan keadilan, dia dengan dua istrinya hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya sehingga menzalimin istri keduanya. Jadi tadi kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka enggak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum, antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, nak, ibu gak suka sama istrimu, ceraikan. Ceraikan apa enggak, jam? Ibu-ibu, dengerin nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika ada seorang tabi'in tanya kepada Abu Musa Asy'ari atau Abu Darda, ana lupa, Abu Darda mungkin. Dia datang mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi' dzalikal bab aw ihfadh. Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu silakan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu itu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, gak taat, tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istrinya, gak boleh. Dia ceraikan istri. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank, diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, dia ambil, gak ada masalah insya Allah. Karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini
1: introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tua? Karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong uf, itu gak boleh sama orang tuanya. Maka yang pertama introspeksi diri, setelah itu doakan anaknya. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa, anaknya gak diapihoin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik, ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum, sehingga anak melihat, oh ternyata seperti ini, duduk itu seperti ini, berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ustaz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah, beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ala tusallian, kalian gak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya, ya Allah ambil wudu semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya, tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan, perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan engkau sabar menyuruh keluargamu salat. Jadi terus diingatkan, kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong salat. Tolong salat, diajarin. Ketika nanti enggak taat, ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot. Tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat gak mau, udah gak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok gak ngumpulin aku. Istri berpikir, semoga dapat hidayah. Karena kalau seperti ini terus, mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumahnya. Dia pemimpin di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah sekarang. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu gak mau, biar dia main game online, anti baca Quran di sebelahnya. A'udzubillah minasyaitan rajim. Baca Quran. Diruqyah suami. Nanti suaminya akan pindah. Pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran, bang. Ya. Bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi, ditiup suaminya. Oh. Biar dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah.
0: bikin suaminya kalau masuk rumah gak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, ibu-ibu, ah, dengerin. Kalau suami datang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap? Ditanya mau apa gitu. Kalau ditanya mau apa, masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku enggak mau keluar. Sudah, alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum. Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri enggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri, dia dari mana. Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari anu ini, ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana, dari sini, ngapain? Oh ngane, sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita nggak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri, jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah, suamiku, bikin dia nggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena terus terang jamaah, perjalanan kita ini masih panjang. Kemana? Allahu Akbar. 2 jam setengah lagi kita baru sampai ke tempat tujuan kita. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

dhalalatin finnar ayyuhal muslimun wal muslimat. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam yang berbahagia ini Allah azza wa jalla kumpulkan kita di majlis ilmu ini, majalisud dzikir, yang mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah azza wa jalla berikan kita al-amal as-salih, amal yang salih. Dua perkara ini adalah sebab tegaknya Islam yang diterangkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran, di dalam dua surah. Betapa pentingnya yang namanya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan betapa pentingnya yang dikatakan al-amal as-salih, amal yang salih. Kita ambil yang pertama, Allah azza wa jalla sebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, dalam surah Taubah ayat 33. Demikian juga disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah azza wa jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah. Al-mufassirun, ulama tafsir mengatakan al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Mana itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dibangun atas dalil. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah. Firman Allah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan athar apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi Allah utus para rasul dengan ilmu Al-Quran wa ilmu sunnah, dengan wahyu, satu. Yang kedua, wa dinil haq, dan agama yang benar. Al-mufassirun, ulama tafsir mengatakan agama yang benar adalah al-amalus salih, amal yang salih yang timbul dari ilmu yang bermanfaat. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan kita kepada Allah azza wa jalla setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, setelah kita ada rasul kita yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil tema pada kesempatan malam ini, akibat dari mencela sallallahu alaihi wasallam. Apa bahaya mencela ajaran Islam, mencela ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok? Kita mengetahui Islam adalah agama sempurna. Dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Allah azza wa jalla sebutkan, Mas Yato, hafal ayat yang ketiga suratul Maidah? Jangan 51 aja dia hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan bagi kalian nikmat.

0: aku. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Coba kita tengok apa tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ini salah seorang ulama Syafi'i. Beliau berkata, la halala illa ma ahallahullah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la haram illa ma harramahullah. Dan tidak ada pula yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah di zamannya Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari beliau berkata dalam kitabnya Syarhus Sunnah, i'lam anna al-islama hiya sunnah. Islam itulah sunnah. Islam was sunnah. Was sunnatu hiya al-islam. Dan Islam itu juga sunnah. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi itulah Islam. Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah yang hakiki. Dan setiap muslim tidak ada baginya pilihan kecuali harus mengambil sunnah itu. Oh saya ya tidak mau saya yang sunnah. Tidak ada pilihan bagi kita, harus diambil. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam suratul Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Orang beriman, laki-laki maupun perempuan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, tidak pantas laki-laki beriman, perempuan beriman, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, ya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kita punya pilihan lain, tidak pantas. Harus apa pilihan Allah, itulah yang kita pilih. Apa pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa keputusan Rasul, itulah yang kita ambil. Kenapa? Akhir ayat menerangkan, wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Melawan Allah, menyelisihi Allah, melawan Rasul, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibul ihtiram, wajib kita hormati. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kewajiban seorang muslim, apa kata Allah menerangkan terhadap sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan li tu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Li tu'minu billah, agar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kalian bela Rasulnya, bela Allahnya, bela Allah. Kemudian kalian hormati Allah, kalian hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin, orang-orang yang mencela Rasul, Allah telah ancam. Ambil dulu surat Al-Kautsar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Asyahid yang menjadi bukti di akhir ayat ini, akhir surat ini. Inna syani'aka, al-mufassirun mengatakan inna mubghidaka, yang membencimu ya Muhammad, wa ma ji'ta bihi, dan yang membenci apa yang kamu bawa, huwal abtar, huwal maqtu'u min kulli khairin, dialah orang-orang yang terputus dari segala kebaikan. Dan lebih dahsyat lagi, sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan satu ayat, dan ini ayat ini turunnya kepada orang-orang munafikin dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ini menerangkan bagaimana al-istihza, memperolok-olok, mencibir, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, sahabat-sahabatnya. Allah katakan, wala in sa'altum la yaqulunna innama aw la yaqulu la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Orang-orang munafikin ini, kalau engkau tanya mereka, karena kisahnya Nabi SAW pada perang Tabuk, waktu perang Tabuk perjalanan jauh, sampai ada 3 orang sahabat yang ketinggalan, tidak ikut perang tanpa alasan, sehingga Nabi mengembargo mereka. Mereka diboikot oleh Nabi SAW. Pada hari ke-50 turun ayat yang menjelaskan tobat mereka diterima. Siapa namanya Pak Yono? Yang 3 itu. Alif. Ahsan, tabarakallah. Yang 1, Ka'ab ibn Malik. Saleh. Hanya 1, tinggal 2. Nah, Badrimin, siapa yang kedua? Red?
1: Red?
0: Nah, yang kedua. Parasit, siapa yang kedua? Reza? Nah, siapa yang kedua? Guru? Lupa apa enggak tahu? Mas Jatoh, mana Muhyid? Muhyid, Rat, Lim, ada 3 orang sahabat yang pada jalan.
2: Ka'ab.
0: Ka'ab itu mana jelas? Ini paling terkenal. Yang kedua namanya Hilal. Yang kedua namanya Hilal. Yang ketiga namanya Murarah. 3 orang ini tidak ikut perang, perang Tabuk. Begitu Nabi pulang, setiap orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ikut itu ngasih tahu, "Ya Rasulullah, aku begini sehingga enggak ikut." "Ya sudah, Allah maafkan kamu." "Ya Rasulullah, aku begini." "Ya sudah, Allah maafkan kamu." Tapi yang 3 ini jujur. Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, enggak ada alasan saya ikut perang." "Ya sudah, malas sudah." "Oh, kalau begitu tunggu, ya, tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala." Di sana di gundah, turunlah perintah jangan disalami. Sampai perintah jangan dibarengi tidur sama istrinya. Kalau dia salam kepada sahabat, tidak ada yang mau jawab. Di embargo, di boikot selama 49 malam 50 hari ke-50-nya turun ayat laqad taballahu 'alan thalathati alladziina khulifu. Allah menerima tiga atau tobat tiga orang yang ketinggalan dalam perang itu. Subhanallah. Perang ini jauh para jemaah, bayangkan dari Madinah 750 kilo atau 900 kilo. Pakai kuda, kalau ada kuda, pakai unta, jalan kaki. Ujian iman para jemaah. Di tengah jalan ngobrol-ngobrol orang munafik ini memperolok-olok Nabi dan sahabat. Apa katanya? Mali haula'i qurra'ina arghabuna butunan. Ah, coba tuh. Tukang baca-baca Quran kita itu, tukang hafal Quran kita itu paling rakus katanya. Perutnya besar-besar itu. Wa ajmaluna indal liqa, kalau perang paling penakut. Wa akdzabuna alsinan, kalau ngomong paling pembohong. Tiga kata ini diucapkan oleh mereka memperolok-olok Nabi SAW dan para sahabat. Salah seorang sahabat muda mendengar omongan mereka ini, apa katanya? Demi Allah, kamu ini, kalian ini munafik, aku laporkan kalian kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah Sami', Maha mendengar. Belum sahabat ini sampai kepada Nabi melapor, ayat ini sudah turun duluan. At-Taubah 65-66 ini. Perawi mengatakan, aku melihat mereka memegang tali untanya Rasul minta maaf. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, innaha hadithu rakbin naqta'u bihi sair. Ya Rasulullah, kita ini hanya senda gurau, main-main supaya tidak terlalu lelah musafir, ya sudah kita ngobrol-ngobrol aja seperti yang tadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala in sa'altahu, kalau ditanya kenapa kalian ngomong seperti tadi, itulah ya para penghafal Quran paling dusta, paling rakus, paling penakut. Kenapa kalian ngomong begitu? Apa kata mereka? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami itu hanya senda gurau, hanya main-main. Maka para hadirin terhormat Allah Azza wa Jalla, istihza, memperolok-olok, apalagi asyaddam, mencela ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit saja, ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Lihat ini munafikin ini. Ya Allah katakan, ya, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah, kalian perolok-olok? Jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, sangat berbahaya sekali dalam hukum syariat kita, ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang memperolok-olok, mencela apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa membatalkan keislaman seseorang waliyadzubillah. Maka Islam ini ajarannya mulia, sedikit pun tidak boleh untuk diganggu. Kenapa? Karena ini adalah agama Allah Azza wa Jalla. Nabi berkata, "In wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, jangankan ajaran Rasul kita cela. Kisra, raja Persia, di saat Nabi hidup, Nabi tuliskan dia surat, sampai di dalam surat itu Nabi suruh dia ajak masuk Islam. Sampai di sana surat Nabi disobek. Apa jawaban Nabi? Mazzaqallahu mulkahu, Allah cabik-cabik, sobek kerajaannya. Subhanallah, tidak lama setelah Nabi mengucapkan demikian, dia dibunuh sama anaknya, dibunuh sama putrinya. Maka para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kemuliaan ajaran Islam mulia, dijaga oleh Allah ya, dari orang-orang yang Islam sendiri untuk memperolok-oloknya, mencacinya, memakinya. Demikian juga dijaga oleh Allah ya terhadap apa gangguan dari orang-orang luar Islam. Satu bukti itu suratnya Rasul. Suratnya Rasul saja berbeda sikap Kaisar Azim Rum, Kisra Persia. Kaisar Azim Rum, pembesar Romawi, datang suratnya Nabi SAW diterima dengan baik. Maka apa? Kerajaannya pun tetap. Tapi Persia yang saat itu negara adidaya yang dua ini, datang surat Rasul, disobek surat Rasul, maka apa? Allah cabik-cabik pula kerajaannya. Padahal sebatas surat para Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Apalagi itu merupakan petunjuk dan ajaran Nabi SAW yang Nabi sudah tegaskan dalam Sahih Muslim, wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk. Dalam lafaz yang lain, wa khairal hadi, sebaik-baik cara, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, telah sepakat para ulama kita menerangkan al-istihza, memperolok-olok agama, ajarannya ya, yang pakai cadar diolok, laki-laki jenggot diolok-olok, atau di atas mata kaki diolok semisalnya. Ingat, istihza, memperolok-olok seperti ini, yunafit tauhid wal iman, bisa meniadakan tauhid seseorang, bisa meniadakan iman seseorang. Karena Allah mengatakan di akhir ayat tadi, la ta'daliru qad, berarti apa? Ini menunjukkan sebelumnya mereka beriman kafir dan menjadi kafir. Alasan mereka apa? Kami hanya main-main. Maka urusan agama ini tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa untuk disendagurukan, apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yang berkaitan dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' para ulama menerangkan keluarnya seseorang dari Islam apabila dia memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, atau memperolok-olok kitab Allah, memperolok-olok hadis-hadis dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia main-mainkah? Apalagi beneran, apalagi betulan. Kenapa para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Islam ajaran telah sempurna dan datangnya dari Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui maslahat hambanya, yang diketahui selain dari apa yang diturunkan Allah oleh Allah, itulah kemudaratan. Apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah maslahat. Dan Allah katakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, yang namanya kitabullah, ajaran Islam ini tidak ada kebatilan dari depannya, tidak ada kebatilan dari belakangnya, yang mana turunnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan, la yakhlu ayyakuna ma qaluhu min jiddan aw hazlan. Orang bisa mencela atau memperolok-olok agama Islam atau ajaran Islam, mungkin dia itu jaddan atau jiddan, sungguhan, atau hazlan, atau main-main. Wahwa kaifama kana kafar, bagaimanapun dia itu tetap dihukumi keluar dari Islam. Mencela Rasul, sampai dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, punya kitab beliau, judulnya As-Sarimul Maslul ala Syatim Rasul, pedang terhunus bagi pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sebab turun ayat yang tadi menerangkan dengan terang, dengan jelas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yauma. Ada seorang waktu perang Tabuk, perang yang sulit para jemaah, satu-satunya peperangan yang diumumkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam perang Tabuk ini jauh berbatasan dengan Irak.

Ya, kalau panas panasnya sangat panas, kalau dingin dinginnya sangat dingin. Jalan kaki dari kota Madinah dengan jarak ya 900-1700 sekian kilometer. Nah, pada satu majelis ada orang mengatakan, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa la arghabu butunan wa la akdhabu al-sinan wa la ajbalu 'inda al-liqa." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dikatakan paling penakut, dikatakan paling pendusta, dikatakan paling rakus. Orang beriman tidak ada yang hatinya tidak tergerak kalau nabinya diucapkan seperti ini, dituduh seperti ini. Mau kebangkit sahabat ini, ya, menjelaskan, "Kamu munafik, aku lapor engkau ke Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini para ulama menjelaskan apa? Pertama, Imam Ibn Sa'di mengatakan, "Wa fi hadhihi al-ayah," dalam ayat ini, "dalilun ala anna man asarra sarirah," siapa yang terbetik di dalam hatinya. Lebih-lebih di dalam hatinya ini al-istihza, ada memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fa innallaha yadhharuha." Yakinlah Allah pasti nampakkan dia. "Wa yafdahu sahibaha," Allah akan bawanya. "Wa ayatihi wa rasulahu," Allah ayat Allah sallallahu alaihi wasallam, "wa yu'aqibuhu ashaddal 'uqubah," Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Allah azza wa jalla akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. "Fa innahu kafirun billahil 'adzim," dia kafir kepada Allah. Adapun kalau dia mau bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Syekhul Islam menerangkan dalam ucapan yang lain, "Inna su'al ibarah," buruk kata-kata kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih para jemaah, buruk kata-kata kita terhadap Rasul, kafar, kufur, kufur. "Wa in sahhal maqsud," meskipun tujuannya baik, meskipun tujuannya baik, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat yang kedua, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun." Perhatikan ayat ini, sebab turunnya dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, yaitu dalam kitabul i'tisam bil kitab wa sunnah, disebut tentang ayat ini. Apa disebut oleh ar-rawi? "Kadal khairan an yahlika," hampir dua manusia terbaik celaka, Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Umar berkata terhadap Abu Bakar begini, Abu Bakar menjawab, Umar menjawab, akhirnya apa? Keduanya teriak mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara doang ini para jemaah, langsung turun firman Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan pula kalian menyaringkan suara kalian ketika saling panggil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika memanggil Nabi seperti kalian memanggil kawan kalian sendiri. "Antah bato a'malukum," yang akibatnya amalan kalian hancur. "Wa antum la tashurud," dan kalian tidak merasa. Ayat ini ya begitu turun, Umar radhiyallahu anhu kalau ngomong kepada Rasul suaranya kecil. Kalau Nabi

0: tidak suruh dia ngulangin, Nabi gak paham. Yang tadinya suaranya besar, tapi begitu turun ayat ini langsung suaranya kecil. Bayangkan para jemaah di hadapan Rasul, gara-gara suara besar amalan bisa hancur, apalagi Rasul yang antum kata-katain, apalagi ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita olok-olok, yang kita permainkan. Tasallallah salamata wal afiyah. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah azza wajalla, kalau berbicara tentang bagaimana kisah orang-orang yang memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Ambil contoh, dan ini sering terjadi, apa yang dilakukan oleh sebagian orang sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, anna rajulan, ada seseorang, akala indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimali, dia makan pakai tangan kiri. Ini fenomena yang luar biasa, makan pakai tangan kiri ini pada jemaah banyak sekali ya. Tapi kalau siwak setannya pakai kanan, rokok ya, siwak setan pakai kanan, tapi kalau pisangnya pakai kiri, minumnya pakai kiri. Orang ini makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tangan kiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya? Ya fulan, kul biyaminik. Hai fulan, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Dia sombong, dia tolak. Apa katanya? La astati. Ya Rasulullah, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la astata'. Kamu enggak bisa. Kamu enggak bisa. Fa mastata'a an yarfa'a yadahu al-yumna ila fihi. Sejak saat itu dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Jadi orang-orang yang ditegur oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, tapi sombong, itulah nama sombong para hadirin. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, memperolok-olok orang lain. Ya. Ya, bau kencur. Saya lebih banyak makan garam daripada engkau. Hadis yang kamu keluarkan itu sudah saya hafal. Katakan yang semisalnya. Ini zaman now. Ya, zaman sekarang. Menolak kebenaran dengan cara seperti itu. Maka apa kata Nabi, perawi mengatakan, wa ma mana'ahu illa al-kibir, tidak ada yang menolaknya atau menjadikan dia menolak kebenaran itu kecuali kesombongan. Akhirnya apa? Tidak mampu langsung seketika. Di samping riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak, demikian juga dalam riwayat Al-Imam ya, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, kisah orang-orang yang menolak atau orang-orang yang mencela apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayar kontan saat itu atau dibayar belakangan. Mana contohnya? Satu tadi. Yang kedua, ada orang yang mencela riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Banyak tidak mau menerima riwayatnya Abu Hurairah. Gara-gara tidak mau menerima riwayatnya Abu Hurairah, karena ingat, kalau dihitung sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak tidak ada lain kecuali siapa? Abu Hurairah, 5000-an. Ya. 5370 sekian atau 70. Ini jumlah hadis diriwayatkan oleh beliau. Ketika menolak riwayat Abu Hurairah berarti apa? Kita menolak sekian agama Islam. Ya, sekian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Begitu dikatakan riwayat Abu Hurairah turun atau jatuh ular dan mengejar dia sampai mengatakan aku tobat, baru ularnya hilang. Jadi kalau kita mau mempelajari kisah-kisah yang datang dari orang-orang terdahulu tentang orang-orang yang memperolok-olok ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memain-mainkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Cukuplah dengan ayat yang tadi, ya Allah azza wa jalla berikan keputusan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman, waliyadzubillah. Tidak ada hukuman yang lebih berat dari ini para jemaah. Mungkin kalau Allah azza wa jalla hukum tangannya seteruk, dia tobat, selesai masalah. Tapi Allah hukumi dia kafir, ini sudah putus banyak hal dalam hubungan kehidupan ini. Kalau mati, tidak akan dimandikan oleh saudaranya, tidak akan dimakamkan oleh saudaranya, warisan terputus. Bahkan apa? Ketika tegak hukum Islam, dia diminta untuk tobat. Kalau tidak, dia murtad, dia keluar dari Islam, bisa dibunuh dia dalam ajaran Islam. Ini akibat orang-orang yang memperolok-olok maupun mencela ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Sudah masuk? Baik. Hah? 1 menit. Ya Allah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang kita ambil ini, yang pertama, wujub tauqir sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i al-islam, wajib menghormati, memuliakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga syariat-syariat Islam secara menyeluruh. Tidak boleh untuk dihinakan sama sekali. Faedah yang kedua, khuturat al-mustahzi' li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayanya memperolok-olok dan mencaci maki atau mencela sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian dulu, nanti kita sambung. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita sudah ambil tadi yang berkaitan dengan 2 faedah dari penjelasan yang tadi. Pertama, wujubul ihtiram, wajibnya menghormati ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, khuturah, bahayanya orang-orang yang mencela ajaran Rasul dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada bedanya dalam mencela maupun memperolok-olok antara yang sengaja maupun yang main-main, sendagurau. Kemudian yang keempat, tidak ada bedanya yang dicela maupun yang diperolok-olok, sunnah yang ringan maupun sunnah yang berat, sunnah yang kecil maupun sunnah yang besar. Dijelaskan oleh para ulama kita ada 5 kisah tentang orang-orang yang mencela, memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hukumannya orang yang tidak mau makan ditegur dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, yang menolak hadis Abu Hurairah. Bahkan yang ketiga disebutkan juga, yaitu seorang yang memperolok-olok siwak. Ya, memperolok-olok siwak. Dia gunakan apa siwak ini untuk menggosok, waliyadzubillah akramakumullah, duburnya. Akhirnya Allah azza wajalla balas. Dihukum dengan apa? Masuknya hewan seperti tikus ke dalam perutnya yang menggerogoti lambungnya, waliyadzubillah, dan terbunuh. Kemudian ada kisah orang yang memperolok-olok hadis. Hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihataha, malaikat menurunkan atau merendahkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Apa katanya? Awas, hati-hati, nanti kalian injak sayap malaikat. Langsung seketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat terlalu banyak. Ini akibat-akibat yang disegerakan, belum pula akibat yang ditunda oleh Allah Azza wa Jalla jikalau seorang tidak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah dia para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Dan sesi yang kedua ini kita akan ambil beberapa pertanyaan bagi para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa. Dan nanti kita akhiri dengan satu faedah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Alim.
1: Gimana caranya orang bertobat kalau pernah melakukan kesalahan? Ada perlu bertahadap dari
0: pertama, kalau dia seorang Muslim dan dia melakukan perbuatan kufur, cukup dia melaksanakan beberapa syarat taubat. Pertama, an-nadab, harus menyesal. Karena an-nadab huwa taubah, menyesal itulah taubat. Orang kalau tidak menyesal susah taubat. Yang kedua, al-iqla' 'anidh-dhunub, dia cabut dirinya dari dosa tersebut. Yang ketiga, an-ya'zima fi qalbihi alla ya'ud, bertekad dalam hatinya untuk tidak kembali untuk melaksanakannya. Ditambah lagi oleh para ulama kita, dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, semata-mata karena Allah dia bertaubat. Ditambah lagi oleh para ulama kita, ya, masih kaitannya dengan hak Allah, asal belum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan sudah masalah sudah. Kalau kaitannya dengan hak hamba, kalau itu kehormatan harus minta dihalalkan. Kalau berupa harta harus dikembalikan. Tidak bisa mengembalikan harus minta dihalalkan. Maka seperti tadi, cukup dia bertobat dan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa kita. Kita sudah sholat syuruk sekali, sebagaimana datang dari Ibnu Abbas, ya, di negeri Habasyah tidak ada masjid. Dia mengatakan apa? Sekiranya tidak ada tempat untuk ibadah, aku ibadah di gereja kalian. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa, sepi di dalamnya. Tapi kalau ada yang berhala dan semisalnya, enggak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Padahal kita ini karena apa? Karena Allah. Tetapi sadd-dzari'ah, menutup celah dan sarana menuju kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian pertanyaan, doa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, apakah dibaca setiap selesai salat fardu? Pertama, ini bukan doa, ini zikir. Itu zikir setelah selesai salat ada 4 cara, ya para hadirin. Ada 4 cara. Pertama, yang dalam Sahih Muslim, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu cara. Ini mungkin dipakai zuhur misalkan. Cara yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Genap menjadi berapa? 100. Mungkin dipakai waktu asar. Kemudian berikutnya, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Ini dipakai mungkin waktu maghrib. Kemudian, ya, karena ngantuk isya, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Selesai. Digonta-ganti, ini cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan tadi itu bukan doa, tetapi itu rangkaian dari zikir yang 100 sebagai penyempurna. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bagaimana jika perasaan datang was-was, apa yang harus kami lakukan? Isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu, yang membisik, yang menggoda, membisik di dalam hati kita. Maka disebutkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Kalau engkau diganggu oleh syaitan itu, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa salam agar dipertemukan lagi dengan Ramadan dan amalnya diterima? Doa mereka, Allah mabalighna Ramadan. Allah mabalighna Ramadan. Adapun doa mereka supaya diterima, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, atau apa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Maka itu sebabnya ketika bertemu hari raya dari Jubair bin Nufair, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu satu dengan yang lainnya, hanna'a ba'duhum ba'dha, satu sama lain mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Apa ucapannya? Taqabbalallah minna wa minkum. Ini doanya supaya diterima daripada jemaah. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Jadi ini ucapan para sahabat ketika bertemu dengan hari raya. Tapi kalau di Indonesia nambah lagi minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, dari sahabat itulah simpel, padat, mantap. Ya, taqabbalallah minna wa minkum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, jika kita sedang sholat berjamaah terus ada yang di depan kita membatalkan sholatnya dan keluar dari shaf, yang perlu bergeser apakah yang di sampingkah atau yang di belakang maju ke depan? Mana lebih sedikit gerakannya? Mana lebih sedikit gerakannya? Kalau di dekatnya lebih sedikit, ya di dekatnya saja sudah. Allahu ta'ala ala wa'alam. Apakah kita harus duduk sampai imam datang atau boleh berdiri di shaf saat akan melaksanakan sholat berjamaah? Pertama, kalau imam belum datang, tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW menjelaskan, idza ahad ata ahadukum ila masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atay. Apabila seorang datang ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian berikutnya, kita yang sudah ngaji ini sering bercanda tentang poligami, apakah ini termasuk terlarang? Candanya bagaimana dulu? Ya, kalau poligami bukan memperolok-olok poligami. Ya, ini lain babnya ini para jemaah. Bercanda, ini anak mau nikah tiga ini. Ya, diguyonin sama temannya, satu aja enggak kuat apalagi tiga. Nah, lain babnya kalau seperti ini. Ya. Tapi kalau memperolok-olok poligami, ini yang poligami tiga atau yang poligami ini adalah orang-orang yang rakus. Oh, ini hati-hati ini para jemaah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana para ulama salam dulu bergurau dan bercanda? Ada gurau mereka, tapi gurau beneran. Mana dia? Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk surga, sementara perempuannya tua. Apa jawaban Nabi SAW? Gak ada orang tua masuk surga. Nangis dia pulang. Terus Nabi kasih tahu, kalau kita meninggal dunia, masuk surga semuanya muda. Yang tua berubah menjadi muda. Umurnya 33 tahun para sahabat. Kemudian tinggi kita semua rata seperti Nabi Adam, sekitar 30 meter. Jadi kita ini sudah panjang-panjang nanti. Kita ini pendek gara-gara dosa para jemaah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ya, moyang kita Adam berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Hah? 60 hasta. Situ dan zira. Nah, semua kita begitu kita meninggal dibangkitkan rata-rata 60 hasta semua kita. Sama dengan Adam. Ya. Jurdan murda. Bulu-bulu jenggot kita tipis semua. semuanya muda. 30, 33 tahun, rata semua. Jadi enggak ada yang tua, semuanya menjadi muda. Jadi yang tua-tua ini tenang saja. Yang penting bisa masuk surga. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menghadapkan kepalanya jenazah waktu sholat? Ini penting diperhatikan. Sholat jenazah, kepalanya bebas mau di mana saja. Yang penting jangan di sana arahnya. Mau di kiri kiblat ke, mau di kanan kiblat ke, tidak ada masalah. Yang penting dalam kuburnya. Kenapa? Toh ketika sholat, kalau dia laki-laki pasti kepalanya dicari oleh imam. Tapi kalau imam kurang ilmu, pokoknya main sholat saja. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ini bukan termasuk sunnah, hanya di kanan saja kepalanya jenazah. Mau di kiri ke, mau di kanan ke. Yang penting kalau makmum, kalau jenazahnya laki-laki, imam harus cari kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, imam harus cari tengahnya. Maka mau di kanankah kepalanya, mau di kiri kepalanya, tidak ada masalah. Yang penting di dalam kuburnya. Kalau dalam kubur mesti di kanan. Kenapa? Dia akan ditidurkan di samping kanannya dengan badannya semua menghadap ke kiblat. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Itulah hadirnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil, dan ada satu faedah yang mudah-mudahan kita bisa amalkan malam ini. Dalam hadis silsilah sahihah nomor 3414 dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, tempat tidurnya, faqala, dan mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ghufirat dhunubuh." Allah ampuni dosa-dosanya. "Wa in kana mithlu zabadil bahr," meskipun dosanya sejumlah buih di lautan dunia ini. Sekali saja. Apal Pak Pur? Jangan tidak apal. Ya. Ulangi lagi. "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir." Enggak pakai yuhyumin. "La haula wala quwwata illa billah." Enggak pakai wahwal aliyadhir. "La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Ha, "wala wallahu akbar. La subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Sampai sini sekali saja sebelum tidur. Allah ampuni dosanya meskipun sejumlah buih lautan dunia. Parasit, coba. Ini ilmu praktik, bukan ilmu di buku. Coba parasit. La haula. Santan. Bang Roy. La haula. Subhanallah. Masya Allah. Ulangi lagi. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Palalu coba. Saleh. Subhanallah. Udah? Alhamdulillah. Sekali lagi para hadirin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca sebelum tidur di samping ayatul kursi. Dua ayat terakhir suratul Baqarah. Al-kafirun yang ditiup qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin binnas bismikallahumma amutu wa ahya bismika rabbi wada'tu jambi Allahumma laka aslamtu wa bika amantu ayat dan selanjutnya. Demikian para hadirin apa bisa kita ambil insyaallah pertemuan kita besok subuh di Masjid Baitul Ma'mur Menang Maning insyaallah. Ya, baru setelah itu balik lagi di sini akad nikah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله إخوان وأخوات sekalian رحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan yang diturunkannya kepada kita dalam kemudahan urusan-urusan dunia, juga kebaikan yang lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan semua itu adalah kebaikan-kebaikan dalam urusan agama yang kemudian hati kita dibukakan untuk menerima keindahan Islam, yang kemudian jiwa kita dilapangkan untuk memahami dan meyakini segala kebaikan yang kita butuhkan, semua keindahan yang akan menghiasi diri kita itu hanyalah didapatkan dengan kita berusaha mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memang diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah atau petunjuk yang sempurna baginya, maka Allah jadikan dadanya lapang, hatinya terbuka untuk menerima kebaikan Islam, menerima keindahan Islam. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya atau hatinya tertutup, sesak, sempit, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Alhamdulillah kita bersyukur dimudahkan untuk belajar Islam, dimudahkan untuk saat ini kita hadir mengkaji salah satu sisi keindahan, salah satu sisi kemuliaan Islam yang begitu sempurna penjagaannya, sempurna kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kita yang dengan ini orang yang paling banyak mengambil bagian dalam memahami dan mengamalkan Islam, maka dialah yang paling banyak merasakan, yang paling sempurna merasakan indahnya petunjuk dalam Islam, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam petunjuk yang diturunkannya dalam Islam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, Maha Bagus. Dan dia hanya mencintai hal-hal yang indah. Apa maksud dari hadis ini? Allah Maha Indah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu mestinya indah. Pasti membawa keindahan. Ada orang yang salah paham. Dia mengartikan hadis ini, oh berarti semua yang indah itu pasti Allah cintai. Indah menurut siapa? Indah menurut siapa? Manusia itu akan menganggap sesuatu indah kalau sesuai keinginannya. Belum tentu indah menurut Islam. Artinya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Maksudnya agama yang diturunkannya, syariat yang digariskannya, hukum-hukum yang ditetapkannya dalam Islam, itu adalah keindahan. Karena Allah mencintainya, diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Siapa yang berpegang teguh dengannya, banyak mengambil bagian dengan mengamalkannya, maka berarti dia menyempurnakan nilai keindahan dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, ikuti panggilannya. Ikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu dan petunjuk Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu, mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya, dari keburukan kepada kebaikan, dari hal-hal yang jelek kepada keindahan yang hakiki. Itu tujuan diturunkannya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Maha Indah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Bar, Maha Berbuat Baik. Al-Muhsin, Maha Sempurna Kebaikannya. Al-Mannan, Maha Sempurna Anugerahnya. Al-Wahhab, Maha Pemberi Segala Kebaikan. Terlalu banyak kalau kita sebutkan nama Allah yang berhubungan dengan kebaikannya. Ingat, salah satu di antara kewajiban kita dalam memahami nama-nama Allah yang Maha Indah, bahwa kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah itu pasti sesuai dengan makna nama itu sendiri dan tidak akan pernah terlepas darinya. Allah Maha Baik, Maha Sempurna rahmat dan karunia-Nya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hukum-hukum dalam syariat-Nya itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan rahmat, anugerah, karunia, kebaikannya kepada manusia. Makanya orang yang belajar agama memahami petunjuk Allah kemudian mengamalkan dalam dirinya, berarti dia mendekatkan dirinya dari sebab-sebab rahmat Allah, mengumpulkan pada dirinya sebanyak-banyaknya keberkahan dan kebaikan untuk hidupnya. Luar biasa indahnya petunjuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Makanya tidak mungkin Allah menurunkan hukum dalam Islam untuk mempersulit apalagi mencelakakan hamba-hambanya. Ini keyakinan kita, sehingga dengan ini kita terima Islam dengan lapang, dengan gembira. Sehingga dengan ini kita merasa bangga berislam. Ketika mendapatkan hidayah untuk belajar Islam, mengenal hukum dalam agamanya, kita merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang demikian, demikian agung. Nah kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kalau dari dua sisi nama Allah yang maha indah ini saja sudah kita mengetahui sempurnanya keindahan dan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi kita dalam hukum-hukum Islam, makanya orang yang beriman itu seharusnya menerima Islam benar-benar dengan gembira, menjadikan ukuran kebahagiaannya adalah dengan Islam. Harusnya dia ketika mengamalkan Islam merasakan ketenangan dan kelapangan dalam dirinya. Sebaliknya ketika dia berpaling dari Islam, itulah penderitaan dan kesempitan hidup yang sesungguhnya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kesempitan dan penderitaan hidup di dunia, dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ketahuilah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penjagaan sebagai salah satu bentuk kebaikan dan rahmatnya, penjagaan kepada kita dalam semua kebaikan, yaitu pada hukum-hukum agama yang disyariatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang beriman, membela hamba-hambanya yang beriman, menjaga, melindungi mereka. Bagaimana dia menjaga mereka? Menjaga dengan sebab penjagaan yang sempurna dalam agama Islam. Artinya, semakin kita dekat dengan Islam, semakin banyak kita koreksi diri kita untuk sesuai dengan Islam, berarti penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita akan semakin disempurnakan. Coba kita lihat, bukan hanya dalam urusan ibadah murni, ibadah mahdhah, sampai pun dalam urusan-urusan dunia. Kenapa Allah mengatur? Karena dengan pengaturan Allah akan terwujud kebahagiaan yang sempurna pada diri kita. Contoh sederhana, kenapa sih dalam urusan mencari nafkah kita harus pertimbangkan halal dan haram? Tidak boleh mencari nafkah dari yang haram atau yang samar-samar syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kenapa? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan harta itu berkah, dijauhkan kita dari fitnanya, dijauhkan kita dari malapetakanya, cinta kepada dunia yang berlebihan, yang itu merupakan sumber penderitaan manusia lahir dan batin. Coba lihat ayat yang saya bacakan tadi. Sebagian dari para ulama sahabat menafsirkannya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengartikan kata-kata ma'isyatan dzanka di sini dengan al-kasbul haramul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Maksudnya kalau kita artikan secara keseluruhan dengan penafsiran ini, ayat ini berarti barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah ketika mencari nafkah, mencari penghasilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya penghasilan yang haram, yang membawa kepada kesempitan, tidak ada keberkahan, menjadi malapetaka baginya. Luar biasa. Jadi kesempitan hidup kita itu disebabkan oleh ulah kita sendiri, tidak mau kembali petunjuk Allah, kepada petunjuk Allah, padahal kita mengakui Dia yang Maha Tahu tentang segala kebaikan untuk kita, karena Dialah yang menciptakan kita semua. Coba lihat, kenapa dalam urusan rumah tangga Islam juga mengaturnya, padahal kita berpikir rumah tangga kan ini fitrahnya manusia. Seorang istri mencintai suami, suami mencintai istri, mencintai anak-anak. Baik, itu kan khayalan kita. Tapi kenyataannya saat ini, apakah setiap rumah tangga harmonis? Hubungan satu dengan yang lainnya mesti baik? Tidak. Kenyataannya banyak masalah. Kenyataannya banyak masalah. Ternyata Al-Quran telah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, hati-hati kamu terhadap mereka. Bayangkan malapetaka apa yang paling besar menimpa manusia kalau dia tidak hidup damai dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yang selalu bertemu dengan dirinya. Pernikahan itu disyariatkan dalam Islam. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu istri atau suami dari jenismu sendiri. Tujuannya siap supaya kamu tentram, kamu damai ketika berdekatan dengannya. Bayangkan ini tujuan pernikahan. Tapi ketika ini tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fitnah dan permusuhan. Contoh sekali lagi apa? Dalam urusan dunia, ketika kita tidak mengikuti petunjuk Allah, sesuatu yang harusnya membawa kebaikan justru menjadi sumber malapetaka bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, disinilah kita semuanya harus mengetahui kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari tipu daya syaitan untuk menjauhkan kita dari petunjuk Allah, yang kemudian nanti menjadikan kita sengsara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih." Syaitan itu mendatangi masing-masing dari kalian dalam semua kegiatan urusan yang dilakukannya. Datang pada semua kegiatan kita. Kalau bukan karena penjagaan Allah, tidak ada seorang pun yang selamat dari tipu dayanya. Nah, makanya orang-orang yang beriman mengenal jalan sunnah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk mau belajar agama, memperbaiki diri, mengoreksi dirinya dalam hal iman, dalam hal keyakinannya, tauhidnya, pengamalan ibadahnya, sampai dalam urusan-urusan dunianya yang diatur dalam agama, kemauan ini berarti, atau taufik untuk mau melakukan ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada hamba ini sebab-sebab penjagaan dan kebaikan bagi dirinya. Termasuk dalam masalah ini, misalnya adalah yang berhubungan dengan tema yang akan kita kaji pada hari ini, masalah berpakaian atau berdandan bagi kaum perempuan, bagi para wanita muslimah. Luar biasa, musuh-musuh Allah menjadikan hukum-hukum yang berhubungan dengan kaum perempuan muslimah yang mulia, hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka dalam masalah ketentuan Islam berpakaian, memakai hijab yang benar, berdandan apa yang dibolehkan, mana yang tidak, musuh-musuh Islam menjadikan ini semua sebagai bahan untuk mencela Islam, merendahkan Islam, mengatakan Islam mengekang kebebasan kaum wanita. Padahal wallahi, demi Allah dan demi Allah, justru hukum-hukum ini menjelaskan kemuliaan kaum perempuan. Justru hukum-hukum ini yang menjadi bukti sempurnanya penjagaan Allah bagi mereka. Kaum perempuan dimuliakan dalam Islam dengan sebesar-besar pemuliaan. Dengan sebesar-besar pemuliaan. Makanya mereka dijaga dengan penjagaan dalam hal yang berhubungan dengan penampilan, berpakaian atau berdandan, lebih dari penjagaan bagi kaum laki-laki, karena memang perempuan beda dengan laki-laki. Perbedaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada kodrat penciptaan mereka masing-masing, kemudian Allah mensyariatkan agama yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya semua orang yang berakal tahu perempuan dan laki-laki berbeda. Ketika ada orang-orang yang ingin menghinakan Islam dan dialah yang terhina, mengatakan, kenapa Allah membedakan laki-laki dengan perempuan? Maka kita jawab, memang berbeda keadaannya. Kalau disamakan, berarti justru Islam tidak sempurna. Berarti Allah tidak maha mengetahui. Semua orang berakal mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan. Dari segi fisiknya, dari segi tenaganya, kekuatannya, dan semuanya. Makanya Allah mensyariatkan kepada kaum perempuan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan mereka, bagi laki-laki juga yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan ingat, ini cuma sebagian kecil, prosentase yang sangat terbatas dalam Islam. Adapun yang lainnya, sebagian besar hukum asalnya laki-laki dan perempuan dalam Islam sama. Dalam masalah memahami kabar gembira dan ancaman, kewajiban beriman, janji untuk merasakan kenikmatan surga, ancaman neraka, ya, perbaikan-perbaikan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah, mayoritas hukumnya sama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menegaskan, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Asalnya mereka sama dalam masalah hukum-hukum Islam. Makanya kaidah bagi kaum perempuan, kalau kita dapatkan satu keterangan dalil, itu sebelum kita dapatkan dalil yang membedakan laki-laki dan perempuan, kita katakan hukum asalnya perempuan sama dengan laki-laki dalam masalah memahami Islam. Jadi dalam ruang lingkup yang kecil, sekarang kita akan contohkan bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, perbedaan yang sedikit ini, ternyata di balik yang sedikit ini juga Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kemuliaan yang sempurna bagi kaum perempuan. Sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين

وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي كل أزواجك katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan, istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, menutupi auratnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih dekat, lebih mudah dikenali, fala yu'zain, sehingga mereka tidak disakiti, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita perhatikan ayat ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka memakai jilbab yang syar'i untuk menutup aurat. Buat apa memakai jilbab? Ternyata ada hikmah di balik semua itu. Supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ambil satu kaidah penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap ada satu ayat yang diakhiri dengan penyebutan nama-nama Allah yang Maha Indah, apa kaidahnya? Bahwa nama Allah ini mesti berhubungan, berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, isi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sebelum kita bahas isi ayat ini, baru kita lihat penutupnya saja sudah merupakan kebaikan, kabar gembira, kabar gembira dan kemuliaan bagi perempuan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha sempurna rahmatnya. Berarti apa? Pensyariatan jilbab untuk jilbab yang syar'i untuk menutupi aurat kaum perempuan yang mereka kenakan jilbab tersebut, tujuannya untuk apa? Kalau dihubungkan dengan nama Allah ini, dua nama Allah ini, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan sebab-sebab pengampunan Allah dan rahmatnya bagi perempuan yang mengamalkannya. Luar biasa. Baru pakai jilbab sudah dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah. Siapa kira-kira manusia yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau rahmat Allah sudah dekat dengan diri seorang hamba, berarti kebaikan-kebaikan dan segala keutamaan dekat dengan dirinya. Penjagaan dalam kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, dekat dengan dirinya. Luar biasa. Baru kita hubungkan dengan penutup ayat. Belum kalau kita kaji makna ayatnya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Apa hikmahnya, tujuannya? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Dikenal apanya? Dikenal kebaikannya, dikenal kesuciannya, dikenal kehormatannya, dikenal kemuliaan dirinya, sehingga mereka tidak disakiti. Berarti apa maksudnya? Berarti jilbab itu, jilbab yang syar'i, merupakan sebab seorang perempuan akan terpandang sebagai perempuan yang berwibawa, yang dikenal kehormatannya, sehingga dengan ini mereka tidak diganggu atau disakiti. Siapa yang memberikan jaminan ini? Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya apa? Perempuan yang memakai jilbab yang syar'i, dia itu memasukkan dirinya dalam penjagaan Allah yang sempurna.
Allah menjamin dia tidak akan disakiti. Kalau jilbabnya syar'i sesuai dengan petunjuk Allah, gangguan mesti kurang pada dirinya. Ingat, ketika perempuan keluar rumah ada kebutuhan, dia tidak tahu di jalan yang dia ketemu siapa, iya kan? Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, penyakit syahwat banyak, dia tidak tahu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika seorang perempuan diperintahkan untuk berbicara tidak dengan suara yang lembut, Allah sebutkan fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya akan berhasrat. Orang yang punya penyakit hati itu banyak, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tetapi dengan mengusahakan jilbab yang syar'i, dia sudah melekatkan pada dirinya penjagaan dari Allah. Sehingga apa? Orang yang baik-baik akan semakin segan dengan dia. Orang yang punya keinginan buruk pun akan berpikir panjang untuk menyakiti dirinya. Penjagaan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita bertanya, ya, bagaimana kalau pada kenyataannya ada orang yang mengenakan jilbab syar'i tapi masih juga diganggu? Kita katakan mesti ada pelanggaran yang terjadi. Tidak mungkin janji Allah itu tidak terwujud. Mesti ada pelanggaran yang terjadi yang menjadikan dia tidak sempurna menunaikan jilbab. Misalnya apa? Pakai jilbab syar'i katanya, tapi keluar berkeliaran di jalan jam 1 malam, pasti diganggu. Keluar malam-malam seperti ini sudah merupakan pelanggaran jilbab syar'i yang besar. Atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang jelas kita yakin dengan ayat ini ternyata apa? Tujuannya jilbab itu bukan untuk mengekang kebebasan perempuan, tapi justru untuk menyempurnakan rahmat Allah kepada diri mereka, yaitu dengan mereka dijaga, punya wibawa. Setiap orang yang memandangnya akan mengatakan, wah ini wanita yang terjaga. Tidak berani hati orang itu untuk berkeinginan mengganggunya. Kenapa? Hati manusia itu Allah yang menguasai semuanya. Ketika Allah masukkan rasa takut dalam hati hambanya, maka dia tidak akan berani untuk mengusik perempuan tersebut. Ini baru makna penjagaan dalam urusan-urusan dunia. Iya kan? Urusan dunia, dia tidak diganggu, tidak disakiti. Baik, penjagaan yang berhubungan dengan urusan akhirat. Penjagaan yang berhubungan dengan urusan-urusan imannya.

0: ayat ini tidak membatasi ya penjagaan tersebut hanya dalam urusan-urusan dunia. Allah mengatakan dia tidak akan disakiti. Kita bisa artikan secara luas. Ini merupakan sebab dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Merupakan sebab dia tidak akan didekatkan dengan hal-hal yang bisa merusak imannya, rusak agamanya. Baru masalah jilbab sudah seperti ini faedah kandungan dan kemuliaannya bagi kaum perempuan. Sekarang contoh ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya sesuatu yang saya katakan tadi dianggap oleh orang-orang yang jahil mengekang kebebasan kaum perempuan, ternyata ini justru mencerminkan sebab-sebab kemuliaan dan ketinggian mereka. Contoh berikutnya juga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya hijab dan tabir antara laki-laki dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah ayat ini, wa idza sa'altumuhu.
1: Tidak ditegakkan. Selama syariat Islam tidak ditegakkan, negara tidak akan pernah jadi makmur. Ya. Kemudian ketika ditegakkan keadilan ketika itu, harta melimpah sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima lagi. Kenapa? Semua sudah kaya. Tidak ada yang mau menerima sedekah. Tidak ada. Hatta takunu sajadata al-waida khairu minad dunya wa ma fiha. Sampai kata Nabi, satu sujud saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian ya disebutkan summa yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ikra'u in syi'tum. Bacalah kalau kalian suka. Dalam surat An-Nisa ayat 109. Wa in min ahlil kitabi illa la mautiyamat. Semua ayat 109. Tapi tidak disebutkan ya, nanti di hari kemudian Yahudi dan Nasrani ketika turunnya Nabi Isa, mereka akan beriman sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang dia ya ajaran Nabi itu al-Islam. Kemudian turunnya Nabi Isa kecil membuat ya Isa alaihissalam fayansilu ilal ardi, maka turunlah Nabi membuat kerusakan, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Manaratil Baydo Sarki Dimaskus Sam. Beliau turun ya di sisi atau dekat menara putih di timur kota Damaskus Sam. Kota Damaskus Sam ya di Syria. Ya, kemudian dengan berpakaian dua kain kekuningan, sayap malaikat. Ya, sayap ya rambut demikian. Keriting ya seperti ada butiran air, yang butiran air itu seperti kemudian nafasihi illal mata. Tidak seorang kafir ketika dia turun, tidak seorang kafir pun yang apa mencium nafasnya Nabi Isa kecuali dia mati. Jadi setiap orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa, dia akan mati, sedangkan nafas
0: unna mata'an fas'aluhu. Hias yang dalam Islam ketika kita membahasnya dengan mencurigai, sudah kita akan musuhi semua orang. Saya ingat dulu ketika baru sudah ya, misalnya ada orang yang belum bisa mengamalkan, apakah kita akan mencela dia? Tidak. Kita katakan sama dia, Anda kalau sudah mengetahui hikmah dan keutamaan ini, berarti Anda sudah mempersiapkan diri untuk menerimanya. Berdoalah kepada Allah, ya Allah bukakan hatiku untuk menerima kebaikan agamamu. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Allah melampangkan hatinya, membuka dadanya untuk menerima Islam. Berdoa, ya Allah saya masih banyak kekurangan.

0: Perangan ternyata dalam hal hanya bisa menerima tapi hatinya sudah terbuka. Tapi ada orang yang dia belum menerima kebaikan tersebut pada anggota badannya, hatinya ditutup juga tidak mau terima. Bagaimana dia akan dimuliakan oleh Allah? Dia sendiri yang menutup dirinya. Sama seperti ayat tadi. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki dia sesat, ya ja'al sadrahu dayyikan harajan. Allah jadikan hatinya, dadanya sempit tertutup tidak mau menerima Islam. Dari awal kedatangan Islam dia curigai, malah dia marah ketika dinasehati. Hatinya ditutup, bagaimana akan terbuka hidayah masuk ke dalam dirinya? Harusnya kalau orang belum bisa mengamalkan, dia berdoa kepada Allah. Kita semua penuh dengan kekurangan. Yang bisa membuat kita menerima Islam, menyempurnakan kebaikan adalah taufik dari Allah. Bagaimana caranya membuka taufik, membuka diri kita menerima taufik? Setiap ada keterangan, terima dulu. Berdoa kepada Allah agar kita mudah mengamalkannya. Jangan langsung ditolak atau langsung dicurigai. Wah, dikatakan ini terlalu keras, ini mengekang kaum perempuan dan seterusnya. Ini adalah penyakit hati yang justru semakin memperparah keadaan orang tersebut karena dia sendiri yang telah menutup hatinya, padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki keindahan agama Islam ini justru membuka hatinya dan menjadikan sebab kebahagiaan pada jiwanya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat kalian rahimakumullah, maka saya lanjut keterangan tadi. Dari ayat yang kita baca pada surat Al-Ahzab ayat 33 ini tentang tabarruj, para ulama menjelaskan bahwa makna tabarruj itu meliputi dua hal yang semua saya sebutkan dengan lengkap beserta nukilannya dari dalam buku atau tulisan tentang tabarruj ini. Pertama, yang saya jelaskan tadi, seringnya seorang perempuan keluar rumah tanpa ada hajat yang dibenarkan dalam syariat. Sesuai dengan penamaannya, tabarruj itu diambil dari kata-kata al-burju, artinya bintang yang terang, sesuatu yang nampak dan jelas. Orang Arab biasa juga menyebut gedung pencakar langit, gedung yang tinggi, dengan al-burj, karena dia tampak dan terang. Nah, ketika seorang perempuan sering keluar tanpa ada hajat yang syar'i, ini sebagian dari para ulama ya menegaskan, beberapa dari para ulama menegaskan ini termasuk tabarruj, karena ini yang akan menjadi sebab terlihatnya perhiasan, kecantikan atau keindahan yang ada pada diri mereka. Ingat, kaum perempuan itu tidak dilarang berhias, berdandan, menampakkan keindahannya. Cuman ditempatkan pada tempat yang tidak mengandung fitnah. Dia perlihatkan kepada suaminya atau kepada sama perempuan yang lain atau orang-orang yang merupakan mahramnya. Kalau dia perlihatkan kepada laki-laki yang tidak halal baginya, bukan mahramnya, yang bisa tertarik atau terfitnah, maka ketika inilah dia dilarang dan inilah yang namanya tabarruj. Memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Jadi, sering keluar rumah akan berpotensi untuk menjadikan dia menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupinya. Makna yang pertama itu. Makna yang kedua dari pengertian tabarruj,
1: insyaallah.
0: Makna yang kedua adalah seorang perempuan yang keluar rumah dengan menampakkan keindahan dan kecantikan atau perhiasannya yang seharusnya disembunyikan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Apa tujuannya? Sudah kita bahas tadi, untuk menyempurnakan rahmat Allah, kemuliaan dan keutamaan bagi perempuan tersebut. Perempuan dilarang melakukannya karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan, menjadi sebab penjagaan

dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya akan dicabut. Ini dilarang. Makanya ketika dalam Al-Qur'an saja di surat An-Nur ayat ke-31, di zaman jahiliyah dulu ya, di zaman orang Arab terdahulu, mereka itu kaum perempuan memakai perhiasan yang ketika mereka ingin perhiasan tersebut diketahui laki-laki, ya perhiasannya itu berupa semacam kalung yang dipakai di kaki yang ada bunyinya, mereka memukulkan kakinya waktu berjalan supaya didengar. Ini saja dilihat, dilarang, padahal tidak terlihat, cuma terdengar. Apalagi kalau diperlihatkan dan ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka kaum perempuan memukulkan kakinya, yakni melangkah dengan langkah yang keras sehingga diketahui terdengar perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni semacam kalung yang tadi saya katakan diletakkan di kaki yang dipakai kaum perempuan di zaman dahulu. Jangan mereka lakukan itu, karena ini akan mendatangkan fitnah. Makanya, kalau ini berhubungan dengan sesuatu yang didengar saja dilarang, apalagi yang terlihat. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat kalian rahimakumullah, para ulama ketika menjelaskan masalah ini, menyebutkan bahwa perhiasan yang diperintahkan bagi kaum perempuan untuk disembunyikan, tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu ada dua macam. Ada yang namanya az-zinatul asliyah, perhiasan atau keindahan asal yang ada pada dirinya. Maksudnya bagian-bagian tubuh perempuan yang berpotensi menimbulkan fitnah. Ini jangan ditampakkan, karena akan menjadi sebab timbulnya fitnah dan gangguan pada dirinya. Ya, ini bagian-bagian tubuhnya yang menarik atau mengandung fitnah. Yang kedua, az-zinatul muktasabah, apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan perhiasan luar atau perhiasan tambahan. Ya, ini hiasan-hiasan yang berupa kalung, cincin, ataupun anting, ataupun yang lainnya, yang ditambahkan pada badan kaum perempuan, yang ini jelas namanya perhiasan, dilarang untuk ditampakkan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dari sini kita ketahui, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, berarti bukan dikatakan perempuan itu tidak boleh berhias, berdandan, boleh. Seandainya dia memakai semua perhiasannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sebagiannya diseret, boleh. Yang penting jangan kelihatan ketika berhadapan dengan laki-laki. Caranya bagaimana? Misalnya orang-orang Arab saat ini, perempuan-perempuan Arab itu, mereka punya baju kurung luar. Jadi ketika dia memakai pakaian yang indah, perhiasan, dipakai baju kurung luar, ketika dia masuk rumah bertemu dengan perempuan-perempuan, dia lepas pakaian luarnya. Itu boleh seperti itu. Nah, yang saat ini dikritik oleh banyak para ulama adalah kebiasaan kaum perempuan sekarang, ketika di dalam rumahnya, di hadapan suaminya, dia justru pakai pakaian biasa, bahkan pakaian yang keadaannya seperti itu. Sebaliknya ketika keluar rumah, justru perhiasannya semua dipakai. Ini namanya tabarruj yang asli 100%. Ini bagaimana caranya dia akan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Makanya dari kaidah ini ya, akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah, kita ketahui yang namanya tabarruj adalah keluar rumah dengan menampakkan perhiasan atau kecantikan yang seharusnya disembunyikan. Berarti dari sini kita bisa menilai dari kaidah asal ini, segala sesuatu yang mendukung makna ini, baik itu pakaian,
perhiasan atau model tertentu yang mendukung untuk perempuan itu terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya semakin menarik, semakin terhiasi, semakin indah, maka ketika keluar rumah dia mengenakan hal tersebut, itu dilarang dan termasuk tabarruj yang diharamkan dalam Islam, hukumnya termasuk dosa besar, kebiasaan-kebiasaan para wanita jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang nukilannya lengkap saya sebutkan dalam tulisan tentang tabarruj ini. Ini yang kita perhatikan. Jadi ini kaidahnya, sehingga sudah gampang sekarang untuk kita menilai. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang perempuan mengenakan baju yang begini dan begini? Kita katakan, apakah baju tersebut menarik? Ingat, baju dan jilbab disyariatkan untuk menutup aurat, menutupi keindahan. Kalau bajunya sendiri justru yang indah, menarik perhatian, berarti termasuk makna tabarruj. Kaidahnya gampang, kaidahnya mudah. Sehingga nanti ada lagi bahan kain yang seperti ini, ada model renda yang seperti ini, sama jawabannya. Kalau itu memperindah, menghiasi dan menjadi menarik ketika dipandang laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan dalam Islam. Dan ingat ya, di dalam tulisan ini tentang tabarruj dandanan wanita modern ala jahiliyah, yang tulisan ini juga dimuat di website ana pribadi www.manisnyaiman.com ya, ada juga tulisan ini, bisa langsung dibaca. Itu hukum tentang tabarruj ini sangat mengerikan, dosa besar, dilaknat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, il'anuhunna fa innahunna mal'unat, laknatlah mereka karena memang mereka-mereka itu adalah orang yang terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dan berbagai macam ancaman-ancaman besar lainnya. Makanya tentu saja seorang perempuan muslimah, seorang wanita yang beriman tidak ingin

0: wal akhwat wal ummahat rahimakumullah, ini nasihat dan peringatan untuk akhwat sekalian. Jangan biarkan diri Anda diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsu. Jangan dibiarkan diri Anda diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsu. Padahal kita telah punya iman, yang dengan iman itu kita memahami kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan hukum-hukum yang indah, yang merupakan sebab yang mendekatkan diri kita dengan rahmat, keberkahan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, tidak semua orang ketika mendapatkan dalil, mendapatkan nasihat, langsung bisa menerimanya. Tetapi ingat, dengan sikap yang baik ketika kita menerima Islam, kita buka hati kita, berdoa kepada Allah agar dimudahkan menerima hukum-hukumnya, maka ini merupakan sikap yang benar, yang membuka diri kita untuk menerima hidayahnya yang sempurna. Jangan ditutup hati kita, jangan kita mengingkari syariat Allah, jangan kita menolaknya dari awal. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, dia juga yang maha kuasa untuk memalingkan atau mencabut hidayah dari hati manusia jika dia menghendakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, ketika mereka ingkar, Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus memalingkan dan mencabut hidayah dari hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar dimudahkan taufik memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon sebab-sebab penjagaan yang sempurna darinya dalam segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Maka demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas di kajian kita di pagi hari ini atau di siang hari ini tentang masalah berdandan atau adab-adab berhias yang diperbolehkan bagi kaum perempuan, dengan merujuk kepada kitab Tabarruj yang ana tulis dan juga dimuat di internet ya, di website www.manisnyaiman.com dengan judul Tabarruj Dandanan Wanita Modern ala Jahiliyah. Semoga apa yang kita bahas yang tentu selengkapnya bisa dirujuk pada tulisan tersebut beserta beberapa kerancuan serta jawabannya dan beberapa penjelasan yang lebih rinci tentang makna tabarruj bisa kita lihat kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam segala kebaikan dan menghindarkan kita dari segala keburukan dengan taufiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Ya, sekarang kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bahwa Nabi SAW suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, atau sebelum ruku selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran. Ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan, tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis. Karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bidah, melakukan bidah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai Khulafa ar-Rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, akan silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan Khulafa ar-Rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: Sebagian orang bagi akidahnya, Masya Allah, tawarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengkhianat dan seterusnya.
1: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha Indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka status hadas besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat terdakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial saat. Nah media sosial ini kalau kita nih saat yang awam-awam ini kadang takut gitu saat, karena di sana banyak pendapat saat, banyak mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu saat. Nah itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
2: Ya tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan tuh karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya, betul. Nah,
2: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh, iya, betul.
2: Nah, kalau tematik ini tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle
2: gitu. Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
2: Sin, cos, tan.
0: Iya.
2: Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
2: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu, karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar, harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab para rasul, hari akhir, dan masalah takdir, ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa, dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
0: Iya, Ustaz, betul.
2: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
0: Ya.
2: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu, jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
0: Iya,
2: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang ada nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
0: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
2: Iya,
0: dengan runtut
2: harus belajar dari sumber yang otentik.
0: Sumber
2: di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini enggak kalah penting ya.
0: Iya.
2: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan, dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an." Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhanna suru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
2: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia dari Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang

0: jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Pencipta alam semesta, yang ini sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan, ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, "Ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar, dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak." Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya, yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan, tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja, ya. Kita hidup kemudian kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan, ya, Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis, sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja, ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan ya yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi ya, dalam segala bentuknya ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikum barakallah. Namun anehnya Ustaz ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang faham agama ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan faham-faham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya saat ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi, tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya, maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan ya, ataupun hal-hal yang ya jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh ya karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah, ya tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam ya menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya, ittiba, ya semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar, dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik, nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian-sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam, sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Quran, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita, sholat ketika dalam keadaan tertidur. Ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari live Facebook Radio Raja Kendari, dari Ukti Farah Al-Farisi bertanya di Bandung ya. Beliau ini bertanya Bandung, beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya teman Ana semenjak stroke tangan kirinya dan sakit jantung, dia tidak kuat lagi berdiri untuk sholat. Jadi selama 3 tahun ini dia sholat sambil duduk. Bagaimana hukum dia melaksanakan sholat dalam kondisi seperti ini?
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau dia tidak mampu, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala janab." Fa'ala janab, ya. Salatlah kamu berdiri kalau tidak mampu, maka maka duduklah kalau tidak mau, maka berbaringlah. Berbaringlah, ya. Maka itu diperbolehkan karena dia tidak mampu, ya. Dia tidak mampu melaksanakannya, maka diperintahkan dalam hal ini kalau dia bisa misalnya duduk duduk misalnya di atas kursi, sambil dia nanti ketika ruku memendekkan rukunya, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, maka kalau dia bisa lakukan ini, maka ini yang terbaik. Kalau seandainya dia tetap untuk berdirinya dia laksanakan duduk di kursi, setelah itu dia ruku dan sujud seperti sempurna, seperti biasa, maka itu diperbolehkan. Jadi apa saja yang dia bisa lakukan, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia lakukan saja hanya dengan untuk rukunya agak pendek, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, setelah itu dia lakukan kegiatan sholat yang lainnya dengan duduk sesuai dengan kemampuannya, maka itu diperbolehkan dengan urutan-urutan seperti tadi. Nah, barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Baik, dari 08132 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tentang anak hasil zina. Pertanyaan saya, bagaimana ijab kabul yang benar? Apakah bintinya itu diganti, dan apakah memang dia tidak boleh menggunakan nama ayah biologisnya?
1: Iya, barakallahu fikum. Secara syar'i dia tidak boleh menggunakan ayah biologisnya. Tidak boleh dia menggunakan ayah biologisnya. Sebut saya namanya cukup. Tidak perlu sebut binti. Yang penting orangnya tertentu. Tidak perlu harus disebutkan dengan binti siapa. Yang penting orangnya ada di situ. Jadi misalnya disebut namanya Aisyah, ternyata banyak Aisyah. Kan Aisyah yang masuk adalah Aisyah yang hadir saat itu. Aisyah yang hadir saat itu, ya. Jadi ketika misalnya yang seperti ini kan, yang menikahkan adalah pihak KUA ya, atau pengadilan agama yang menikahkan, karena ini adalah termasuk orang yang tidak punya wali. Rasulullah SAW bersabda, "As-sultan waliyu man la waliyalahu," ya, dalam hadis yang sahih. Maka pemerintah atau dalam hal ini pihak KUA adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka cukup pihak KUA mengatakan, "Saya menikahkan sebagai wali hakim, saya menikahkan engkau wahai fulan, misalnya wahai Ahmad, dengan Aisyah. Aisyah ini, ya, dengan Aisyah yang ada di hadapan saya ini, dengan mahar sekian dan sekian." Gitu, cukup. Ya, karena yang dimaksud adalah orang yang sudah tertentu, jadi tidak perlu harus dengan menyebutkan binti siapa, apalagi permasalahannya ada di permasalahan yang tadi dia lahir di luar nikah, yang tidak dibolehkan dalam syariat untuk dinisbatkan kepada orang yang bukan merupakan ayah sahnya itu. Nah, barakallahu fikum.
2: Ustaz, anak istri kedua diperintahkan oleh suami mengucapkan selamat ulang tahun pada istri pertama. Gak boleh, haram. Raja orang tua sekalipun yang memerintahkan gak boleh, karena itu maksiat, ya. Bagaimana dengan doa HBD? HBD bukan doa, happy birthday. Itu ucapannya. Oh, yang dua itu watab, W-U-A-T-B, watab, wish you all the best. Sering disingkat apa? Watab, dan itu doa ya, sama dengan barakallahu fikum gitu. Wish you all the best itu doa, tapi khusus diucapkan pada waktu ulang tahun. Kan itu bagus. Iya, kalau wish you all the best itu tidak dalam rangka ulang tahun, bagus. Umpamanya seseorang umpamanya memperoleh apa namanya kenikmatan berupa lulus ujian, kita mendoakan barakallahu fikum, atau bahasa Inggrisnya will you all the best tadi, boleh, nggak apa-apa. Tapi dalam rangka ulang tahunnya, berarti ini ritual ulang tahun, dan itu tidak boleh. Saya disuruh suami mengucapkan ulang tahun ke istri yang pertama dengan alasan untuk menyenangkan hati istri pertama. Ana tidak mau, walaupun baik menurut suami, tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Siapa yang diikuti? Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Padahal suami sudah tahu ilmunya. Ha, udah tahu kok katanya baik, berarti enggak tahu ilmunya tuh. Ana tetap tidak mau Ustaz, yang akhirnya kami bilang, suami bilang kan Islam rahmatan lil alamin. Jadi dalil ya. Itu gimana ya menghadapi suami seperti itu? Suruh telepon ke Ustaz siapa aja. Tidak harus ke saya. Ustaz, bagaimana mengucapkan wish you all the best kepada orang yang berulang tahun, boleh enggak? Kalau Ustaz menjawab enggak boleh, kalau barakallahu fikum boleh. Eta-eta kene. Jangan tanya Ustaz seperti itu. Dan ana pun tidak diperlakukan adil. Ini curhat. Dikarenakan istri pertama tidak suka sama ana. Ya wajar lah. Boleh enggak ana tinggalkan suami? Oh, jangan. Mohon penjelasan. Sesuatu yang rusak lebih utama diperbaiki daripada dibuang. Kecuali kalau diperbaikinya tambah rusak dan akan membuat mencelakakan kita, ya baru ya. Tapi selama masih diperbaiki, memperbaikinya lebih bagus.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat-Nya, utamanya tentu saja nikmat mengenal Islam dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang dengan ini insyaallah kita akan dimudahkan untuk meniti jalan keridhaan Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Majlis ilmu yang kita adakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat mengenal Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ini adalah wujud dari syukur kita atas nikmat ini. Karena nikmat ini kalau kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka Allah subhanahu wa taala akan menetapkannya pada diri kita. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dimudahkan bisa mempelajari agama, harusnya menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan mereka senangi. Apalagi ketika majelis ilmu disifati sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, tempat orang yang beriman itu bersenang-senang. Karena sesuatu yang mendukung iman, menumbuhkan iman, menguatkan iman, itu akan semakin menambah kemanisan dan kenikmatan iman itu. Dengan kita berzikir kepada Allah, apalagi waktu kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya, dengan kita membahas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini merupakan saat-saat yang benar-benar menyempurnakan kebaikan dan kebahagiaan pada diri seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat ke-24, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan, kebaikan hidup bagimu. Maka ayat yang mulia ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan faedah bahwa al-hayatul hakikiyatu tayyibatu annal hayatal hakikiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan. Kehidupan indah yang hakiki adalah hidupnya seseorang yang selalu memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya lahir dan batin. Maka di tempat seperti inilah kita merasakan sempurnanya kebaikan kita, bertambah kenikmatan dalam arti yang sesungguhnya. Makanya majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang sangat agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kharaja Rasulullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke sebuah halaqah, tempat pengajian, yang di situ ada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di majelis ini? Apa alasannya kalian duduk membentuk halaqah ini, membahas kajian seperti ini?" Qalu ya, mereka berkata, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kami duduk dalam rangka untuk menyebut nama Allah dan dalam rangka untuk memujinya atas hidayah Islam yang dimudahkannya bagi kita, bagi kami, serta karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang agung dengan agama ini, memberikan hidayah untuk kita bisa mengikuti agama ini. Maka Nabi SAW bertanya kembali, "Qala Allahima ajlasakum illa hadha?" Demi Allah, apakah betul kalian tidak duduk kecuali untuk tujuan ini? Qalu, mereka menjawab, "Wallahi ma ajlasana illa hadha." Demi Allah, sungguh tidak ada sebab yang membuat kami duduk di majelis ini kecuali pertimbangan tadi. Ya, untuk menyebut nama Allah, untuk memuji Allah atas hidayah Islam yang diberikannya kepada kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakinnahu atani Jibrilu alaihi salam fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah." Ketahuilah, saya bukan menyuruh kalian bersumpah karena menuduh kalian berdusta, bukan. Akan tetapi tadi malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian mengabarkan kepadaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ini kemuliaan yang tiada taranya. Ya, jadi jamaah sekalian hafizakumullah, selagi kita dapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala demikian berlimpah di hadapan kita, kita bisa mendapatkan kajian-kajian dengan mudah, buku-buku yang diterjemahkan, ya, yang tentu kita sebagian kita juga tidak bisa membaca bahasa Arab, yang diterjemahkan dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah juga mudah kita dapatkan di toko-toko, kita beli, apalagi sekarang online juga lebih murah mungkin. Lebih daripada itu, majelis-majelis ilmu masya Allah dimudahkan, masjid-masjid yang nyaman yang bisa kita gunakan untuk belajar agama, untuk mengkaji. Kalau kita bandingkan nikmat ini dengan orang-orang sebelum kita atau orang-orang di zaman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan kajian, apalagi kajian akidah, kajian tentang prinsip dasar manhaj ahlus sunnah wal jamaah, kajian-kajian tentang keimanan, sebab-sebab perbaikan diri, masya Allah beberapa tempat susah untuk bisa mengadakan seperti itu. Antum sekarang ini masya Allah, tempat kajian satu dengan yang lainnya cukup berdekatan dan mudah dijangkau. Pembahasan-pembahasan yang disampaikan juga benar-benar pembahasan yang berkaitan erat dengan kebutuhan terbesar kita, kebutuhan untuk perbaikan iman. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang ada, pemerintah juga tidak melarang terselenggaranya kajian-kajian yang mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya selagi nikmat ini masih Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita dapatkan di sekitar kita, Barakallahu fikum. Baik, jemaah sekalian hafidhakumullah. Tema kajian kita di kesempatan duha di hari ini, apa judulnya? Jangan salah mengenal Allah atau mengenal Rabbmu. Ya, jangan salah mengenal Rabbmu. Ya, Rabb diartikan dengan Tuhan. Tetap lebih bagus kita sebutkan dengan lafaz aslinya. Jangan salah mengenal Rabbmu. Barakallahu fikum. Tema ini berkaitan dengan masalah tauhid. Bahkan inti daripada tauhid. Karena yang namanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu itu merupakan makna inti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana yang dibahas oleh para ulama kita, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata satu-satunya. Sekarang tahukah kita apa arti ibadah? Kita sebutkan tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya. Menyerahkan semua bentuk ibadah lahir dan batin hanya kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Sekarang apa itu ibadah? Bagaimana atau apa kriterianya satu amal itu dikatakan benar-benar merupakan wujud ibadah atau penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ibadah itu seperti yang diterangkan oleh sebagian dari ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Inilah inti ibadah. Dan inilah ibadah hati yang paling besar. Anggota badan melakukan gerakan-gerakan yang dicontohkan di dalam petunjuk Allah dan Rasulnya, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dan ketundukan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ibadah dari hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka bukan hanya rajin ruku, sujud, kemudian berzikir, membaca Al-Quran atau berdoa, tapi di hati mereka benar-benar penuh dengan rasa cinta, pengagungan, ketundukan, yakni takut dan pengharapan kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika menyebutkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan berharap dan takut. Serta mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk khusyuk kepada kami. Ini teladan utama manusia, para nabi dan para rasul. Mereka berlomba-lomba melaksanakan ibadah bersegera karena mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan bagi hati mereka, yang paling menyejukkan hati mereka, menenteramkan jiwa mereka. Mereka adalah orang-orang yang yusari'un, bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan pengharapan dan rasa takut. Ada ketundukan yang sempurna di sini. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk, selalu khusyuk ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini adalah gambaran ibadah yang sempurna. Dan ingat, kalau ibadah yang sempurna ini adalah ibadah yang menyenangkan, ibadah yang nikmat, ibadah yang dicari dan didambakan oleh hati tanpa dia perlu dipaksa melakukannya. Inilah ibadah yang menjadikan hidup seorang hamba selalu dalam kebahagiaan. Karena dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak kebahagiaan bagi hati dan kedamaian bagi jiwa manusia. Olehnya itu, sebagian dari ulama terdahulu, ulama salaf, ada yang mengungkapkan hal ini adalah sebagai kenikmatan tertinggi di dunia, yang ketika orang-orang berambisi mengejar dunia berlebihan, justru tidak mendapatkannya. Karena ini akan dihalangi. Dan hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, hamba-hamba yang beriman dan yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengamalkan agamanya.

alangkah miskin dan kasihan. Orang-orang yang berambisi mengejar dunia, mereka menyangka itu adalah kenikmatan tertinggi. Mereka menyangka itu adalah sebab ketenangan hidup. Maka mereka dikatakan miskin, kasihan. Kharaju minha, mereka ketika keluar meninggalkan dunia ini, mati, dalam keadaan belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Akhirnya sebagian dari murid dari ulama ini bertanya, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia tadi? Qala, maka ulama ini berkata, ma'rifatullahi, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintainya, wal unsu biqurbihi, merasakan damai ketika dekat dengannya, ketika beribadah, ketika berzikir menyebut namanya, wa syauqu ila liqa'ihi, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya, untuk selalu dekat dengannya. Inilah kenikmatan tertinggi yang justru tidak dirasakan oleh orang-orang yang lalai dengan urusan dunianya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membahas jangan salah mengenal Rabbmu, inilah sebab yang menjadikan kita atau membawa seorang hamba untuk bisa meraih kenikmatan tertinggi tadi. Ya, karena ketika orang bertanya, apa kaitannya dengan judul pembahasan kita, jangan salah mengenal Rabbmu, dengan tadi penjelasan yang dibawakan oleh para ulama tentang kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu mengenal Allah, mencintainya, merasakan nikmatnya ibadah, merindukan saat-saat untuk bertemu dan dekat dengan Allah. Maka jawabannya, mengenal Allah yang maha indah nama-namanya, maha tinggi, maha agung sifat-sifatnya, dan maha terpuji perbuatan-perbuatannya, inilah jalur utama, pintu kebaikan terbesar untuk mewujudkan kebahagiaan sejati tersebut. Jadi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sebab utama yang akan menumbuhkan dasar-dasar keimanan yang tadi kita sebutkan, yang dia merupakan inti dari ibadah yang sesungguhnya. Bagaimana kita akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Bagaimana kita akan menumbuhkan rasa tunduk kita kepada Allah? Pengharapan dan rasa takut kita kepada Allah kalau bukan dengan kita mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha agung, lagi maha tinggi. Coba antum perhatikan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu kaitannya dengan takut. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah, asal daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kenapa bisa di ayat ini dibatasi yang bisa benar-benar takut kepada Allah, artinya bisa benar-benar takwa dengan sempurna kepada Allah, beriman dengan benar kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, ay al-ulama'ul arifuna bihi, yaitu orang yang berilmu dan mengenal Allah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang membawa kita untuk mengenal Allah, mengenal kemahatinggiannya, kemahagungannya, kemahabesarannya, kemahaindahannya.

kemurahannya, kemaha pemurahan, kemaha pemurah dan kedermawanannya. Jadi orang yang berilmu dan mengenal Allah, inilah yang bisa takut dengan sebenarnya kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, li'annahu kullama kanal ma'kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyiatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba bertambah dan pengenalannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah semakin kuat, maka otomatis rasa takutnya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah lebih besar dan lebih kuat pula. Apa hubungannya yang menjadikannya seperti ini? Jamaah sekalian, hafidhakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari, rasa takut misalnya kepada sesuatu, itu tumbuhnya kalau kita mengenal sesuatu itu misalnya bisa mencelakakan kita, bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Contoh, ada orang yang ya mungkin sadis, pembunuh berdarah dingin, ya. Kalau orangnya kita tidak kenal, kita lewati dia biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tahu orangnya seperti itu, jahat, sadis, pasti kita akan takut lewat dekat dengannya, apalagi ke rumahnya, apalagi bermasalah dengannya. Rasa takut tumbuh dengan semakin kita mengenali orang itu. Sebaliknya, rasa cinta, kalau kita mengenal orang yang memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki keindahan mungkin pada fisiknya, suka menolong kita, suka memberikan bantuan, suka berbuat baik, semakin kita renungkan kebaikannya, kita akan semakin mencintainya. Ini contoh di kalangan makhluk. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang maha sempurna kebaikannya, karunianya, limpahan rahmatnya, kedermawannya maha sempurna. Dia adalah Al-Jamil, maha indah, Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Dia adalah Al-Jawad, maha dermawan, Al-Karim, maha pemurah. Semua nama-nama Allah, sifat-sifatnya maha agung, maha tinggi, maha indah. Makanya semakin kita mengenal Allah, pasti akan semakin kita mencintainya, pasti akan semakin kita tunduk dan merendahkan diri di hadapannya. Karena kalau makhluk saja yang terbatas sifat-sifatnya, kita bisa takut, ya. Dan tentu kalau kita takut kepada makhluk, kita bisa menghindar, bisa berlari, iya kan? Bahkan nekat bisa melawan, gunakan senjata atau keroyok dia. Tapi kalau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita akan lakukan? Kita mau lari kemana? Ya, apakah kita bisa lari di tempat yang tidak diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa diketahui oleh Allah? Tidak ada. Ya, tidak mungkin kita bisa melawannya. Ya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ini ucapan para jin dalam surat Jin, ya. Dan bahwasanya kami meyakini bahwa kami tidak akan bisa mengalahkan Allah di muka bumi ini, dan juga tidak bisa melemahkannya dengan lari darinya. Mau lari kemana? Maka rasa takut kepada Allah kita atasi dengan cara semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin berlindung kepadanya, semakin berusaha mencari sebab-sebab keridhaannya. Antum pernah mendengar hadis Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat
agung, doa yang mengandung inti utama dari tauhid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa seperti ini.

Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dari kemarahan-Mu. Karena kalau Allah marah, kita mau lari kemana? Melawan mustahil dan tidak mungkin bisa. Lari juga tidak ada tempat untuk berlari. Satu-satunya cara adalah mencari keridhaan-Nya untuk berlindung dari kemarahan-Nya. Dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksa-Mu. Tidak ada yang bisa luput dari siksaan Allah ketika Allah ingin mengazab-Nya. Satu-satunya jalan adalah mencari pemaafan-Nya, mencari keselamatan dari-Nya. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari-Mu. Semuanya kembali kepada Allah. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagi-Mu ya Allah, karena Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang Engkau peruntukkan bagi diri-Mu sendiri. Coba lihat. Inilah yang namanya mengenal Rabb, mengenal Allah. Dan ini hasil terbesarnya. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin takut dan semakin tunduk. Yang ketakutan itu kita atasi dengan justru semakin dekat kepada-Nya. Dan dengan kita mengenal Allah, kita semakin yakin Allah itu maha sempurna kebaikan-kebaikan-Nya, limpahan rahmat-Nya. Orang yang berdosa berkali-kali bertobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya, bahkan Allah mencintainya dengan dia bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada kebaikan satupun yang ada di alam semesta ini melebihi kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan kepada kita. Maka semakin kita merenungkan kebaikan-Nya, limpahan nikmat-Nya, kita akan selalu memuji Allah dan akan semakin menguatkan kecintaan di hati kita kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama-Nya yang maha indah, sifat-sifat-Nya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, ketika kita membahas tema jangan salah mengenal Rabb-mu atau mengenal Tuhan-mu, ini kita artikan dengan kita sebutkan dengan Rabb ya, karena ini lebih tepat. Jangan salah mengenal Allah. Itu kan meliputi dua hal. Yang pertama, orang yang tidak mau mempelajari sebab-sebab yang menjadikan dia semakin mengenal Rabb-nya. Padahal ini adalah kebutuhan hati yang paling besar. Hati itu akan kosong, jiwa itu akan kering, hidup manusia akan menderita. Ya, jiwa dan raganya akan selalu galau dan tidak bisa tenang kalau hati ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ketenangan kecuali dengan mengenal Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram ketika berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Tidak ada cara lain untuk menenangkan hati selain dengan mengenal Allah. Ya, makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman yang sempurna itu dengan halawatul iman, manisnya iman, atau ta'mal iman, lezatnya iman, nikmatnya iman.
Karena iman itu baru akan menjadikan hati itu tentram dan tenang. Ya, hati itu hanya akan bisa damai dan tentram dan tenang ketika iman di hatinya sudah benar, dan imannya itu benar adalah ketika dia mengenal penciptanya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya akan kacau. Jangankan mengetahui arah hidup, mengetahui sebab kebaikan dirinya sendiri saja tidak tahu. Jadi jangan pernah percaya, jangan pernah tertipu bahwa orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak kenal iman, orang-orang yang berpaling dari akidah yang benar, ternyata dia bisa merasakan ketenangan hidupnya, damai hidupnya. Ini semua bohong 100%. Ya. Ini semua tidak benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan memberikan ketenangan pada hati yang tidak mengenalnya. Coba antum perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana buruknya seorang hamba yang tidak mengenal Allah. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr ayat ke-17, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, sehingga Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ya, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak imannya. Al-Hasyr ayat ke-19 ya. Perhatikan, karena dia lupa kepada Allah, berpaling dari mengenal Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Saya nukilkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fata'ammal hadhil ayata tajid tahtaha ma'nan syarifan azima. Coba renungkan ayat yang mulia ini, firman Allah yang agung ini, kamu akan dapati di dalamnya ada satu makna yang sangat mulia dan agung. Kenapa ini mulia dan sangat agung? Karena ini solusi dari semua permasalahan kita tanpa kecuali, semua urusan dunia dan akhirat. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau hati kita tenang karena kita mengenal Allah, semua Allah akan mudahkan, karena dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa itu makna yang agung dan mulia yang terdapat dalam ayat ini? Kata beliau, anna man nasiya rabbahu ansahu zatahu wa nafsahu falam ya'rif haqiqatahu wala masalihahu. Orang yang lupa kepada Rabbnya, tidak mengenal Rabbnya, Allah jadikan dia lupa dirinya, lupa kepada pribadinya sendiri, sehingga dia tidak mengetahui hakikat dirinya ataupun kemaslahatan, kebaikan-kebaikan untuknya. Orang lupa diri ya seperti orang yang mabuk, tidak tahu kebaikan, tidak tahu hal-hal yang menjauhkannya dari keburukan. Bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Bahkan dia akan lupa terhadap kebaikan dan keberuntungan dirinya dunia dan akhirat. Jadi orang yang tertipu dengan dunia, lalai dari mempersiapkan akhirat,
ini akibat dari dia tidak mengenal Allah. Fasara mu'attalan muhmala bimanzilatil an'ami sa'imah. Maka jadilah orang ini seperti orang yang tidak terurus, tidak diperdulikan, sama seperti hewan-hewan ternak. Bal rubbama kanatil an'amu akhbaru bimasalihiha minhu. Bahkan bisa jadi hewan-hewan ternak itu lebih paham tentang kebaikan dirinya dibandingkan orang ini. Ulaika kal an'ami bal hum adhall. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, tapi bahkan mereka lebih sesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Libaqaiha ala had ala hudaha tamil ladzi a'taha iyyahu khaliquha. Karena kalau hewan-hewan ternak itu dia masih tetap di atas petunjuk yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa amma hadza fa kharaja an fitratihi allati khuliqa 'alaiha. Adapun hamba manusia yang seperti ini keadaannya, maka dia telah keluar dari fitrah yang Allah ciptakan dia di atasnya. Fanasiya rabbahu, maka dia pun melupakan Allah. Fa ansahu nafsahu wa sifatihi, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, sifat-sifat baiknya. Wa ma takmulu bihi wa tazku bihi, hal-hal yang menyempurnakan dan memperbaiki dirinya. Wa tas'adu bihi fi ma'ashiha wa ma'adiha, sebab-sebab yang membahagiakan dirinya di dunia dan di akhirat. Inilah inti segala keburukan. Dari situlah hakikatnya orang yang terbelenggu, terpenjara dalam dirinya adalah orang yang seperti ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam pernyataan beliau yang cukup terkenal, beliau pernah berkata, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabbnya. Ini terpenjara yang dalam arti yang sesungguhnya. Jadi jangan menyangka ada orang yang bebas ketika dia tidak terikat dengan agama. Justru dia terpenjara oleh syaitan yang penjaranya pasti ya menyiksa, selalu mendatangkan keburukan dan tidak mungkin mendatangkan ketenangan. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbi. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabbnya. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah hakikat hidup yang sempit sesungguhnya. Ini kesempitan di dunia, lebih-lebih akan diberikan kesempitan yang lebih parah di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebaikan, tidak akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berpaling dari mengingatnya. Seperti yang disebutkan di ayat tadi. Jadi jangan salah mengenal Rabbmu. Arti yang pertama adalah berpaling dan tidak mau mengenalnya, tidak mau menjadikan hati selalu diisi dengan kemuliaan mengenal dan mengetahui kemahaagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya adalah orang yang salah dalam memahami arti ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini juga parah, tidak kalah parah dengan yang pertama. Kenapa parah? Karena orang yang salah faham
belajar akidah tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan sampai kepada hasil yang benar. Kalau tadi sudah kita sebutkan, orang yang mengenal Allah, dia akan mencintai Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin selalu takut dan berharap kepadanya. Tapi kalau cara pengenalannya salah, justru tidak akan tumbuh semua ini. Justru akan semakin rusak hatinya, semakin jauh dari Allah. Contoh saja orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang menolak semua sifat-sifat Allah, ada yang mentakwilkan sebagian hanya berdasarkan akal, padahal ini pun akal yang tidak sehat. Ada yang memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berdasarkan dalil, bukan kembali merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka yang tumbuh bukan malah kecintaan kepada Allah, bukan rasa takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Yang tumbuh malah syubhat, kerancuan. Karena Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang ketika kita menetapkannya dengan benar, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah karena kaifiahnya cuma Allah yang mengetahui, tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkan maknanya. Kalau kita praktikkan empat ini, berarti kita memahaminya dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim. Pasti hasilnya pun akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Ya, seperti di ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya dengan takut yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang berilmu, yang mengenal Allah. Tapi kalau tidak demikian, maka tidak akan dapatkan hasil tersebut. Ya, ini contoh seperti penerapannya dari pernyataan sebagian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan misalnya tentang orang-orang yang mendustakan keutamaan dan karunia Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha, barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan yang Allah janjikan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, ini misalnya orang naudzubillah min dzalik, ada yang mengingkari syafaat pada hari kiamat, dia tidak akan dapat syafaat karena dia menolaknya. Mengingkari kan berarti menolaknya. Ada orang yang mengingkari nikmat di surga misalnya, mengingkari nikmat kubur, maka dia tidak akan dapatkan apa yang dia ingkari itu. Mengingkari keberadaan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga kemuliaan pada hari kiamat, tidak akan dapat dia. Semakna dengan ini tadi, salah dalam memahami, misalnya menolak sifat-sifat Allah, memahaminya dengan akal, selalu dengan alasan kalau kita menetapkan sifat ini bagi Allah berarti menyamakan dengan makhluk. Ya, tidak benar seperti itu. Karena kita menetapkannya selalu dengan kaidah itsbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'til. Kita menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang yang salah faham memahami hal ini, maka buah dan hasilnya tidak akan mungkin benar. Kalau tadi sudah kita sebutkan, ibadah itu kan bukan cuma gerakan anggota badan, tapi harus ada kecintaan yang utuh dan ketundukan diri yang sempurna di hati kita, yang ini tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah. Ya, makanya tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, yang kita kenal dengan sebagai istilah tauhid uluhiyah, ini tidak akan bisa dipisahkan dengan tauhid mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena ibadah yang kita lakukan akan sempurna kalau hati kita diisi dengan kecintaan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Sehingga dua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tauhid,
yang dua-duanya menjelaskan tentang tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat yang kita kenal, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Tujuan penciptaan jin dan manusia. Ayat yang kedua yang juga menjelaskan tentang tujuan penciptaan alam semesta, yaitu firman Allah di surat At-Talaq ayat yang terakhir, ayat penutup, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadiru wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah dialah yang menciptakan sab'a samawat, tujuh lapis langit, dan juga bumi seperti itu, tujuh lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, kemudian turunlah perintah atau pengaturan Allah di antara langit-langit dan bumi ini. Apa tujuannya Allah menciptakan ini, mengatur ini semua? Allah sebutkan, lita'lamu, agar kalian mengetahui wahai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya yang maha sempurna. Jadi ayat kedua ini menjelaskan apa? Allah menciptakan untuk memperkenalkan sifat-sifat kesempurnaannya kepada manusia, agar kalian mengenal Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah maha sempurna ilmunya meliputi segala sesuatu. Berarti yang pertama, Allah menciptakan untuk manusia beribadah kepadanya semata-mata. Yang kedua, Allah menciptakan untuk manusia mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, sehingga dua-dua ini adalah tauhid. Mengenal Allah itu artinya tauhid dalam ilmu, beribadah kepada Allah artinya tauhid dalam amal. Tidak akan sempurna satu tanpa yang lainnya. Makanya orang yang beribadah hatinya tidak dipenuhi dengan cinta, tidak akan diterima ibadahnya. Tidak ada rasa takut, pengharapan, tidak diterima ibadahnya, karena ini adalah tiang-tiang utama penopang iman. Bagaimana ibadah bisa diterima kalau imannya tidak benar? Ya, imannya cacat dan kurang, karena tidak ada tiang utama yang menopangnya. Jadi jamaah sekalian, hafidhakumullah, salah faham dalam mengenal Allah atau tidak belajar untuk mengenal Allah dengan benar, ini akan merusak keimanan kita, yang akhirnya menjadikan ibadah kita pun jauh dari kriteria yang menjadikannya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang beribadah dengan tidak ikhlas. Tidak ikhlas berarti ada yang mereka harapkan selain wajah Allah. Kenapa mereka mengharapkan selain wajah Allah, selain keridhoannya? Karena mereka lebih cinta kepada tujuan-tujuan duniawi dibandingkan keutamaan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hamba mengenal Allah, hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, karena jelas urusan dunia seindah apapun tidak akan bisa mengalahkan keindahan Allah Subhanahu wa taala, keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha agung. Sehingga jamaah sekalian, hafidhakumullah, kan kita tahu, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan tertinggi yang ada di akhirat nanti di sorga ini adalah kenikmatan apa? Bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini kenikmatan tertinggi
Dan penghuni surga Firdaus yang paling tinggi akan mendapatkan kenikmatan ini berulang-ulang setiap saat. Kalau penghuni surga yang di bawah hanya akan mendapatkannya mungkin sepekan sekali. Intinya, penghuni surga ketika mendapatkan kenikmatan ini menjadikan mereka lupa kepada kenikmatan surga yang lain. Bayangkan di surga itu istana-istana, makanan yang lezat, taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, keindahan yang tiada taranya. Tapi itu menjadi tidak berarti ketika mereka telah bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Ini gambarannya kalau di dunia adalah ketika kita mengenal Allah di dunia ini, maka kecintaan-kecintaan terhadap urusan dunia akan menjadi rendah dengan sendirinya. Karena hati ketika telah mengenal yang maha indah, yang maha agung, yang maha tinggi, sudah berhenti di situ pencariannya, maka semua kecintaan terhadap urusan-urusan dunia menjadi tersingkir dengan sendirinya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allah ta'ala, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga yang kalian sudah rasakan? Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Baik. Apa kata penghuni surga? Kalau mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka? Jadi apalagi tambahannya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakshifu 'anil hijabi fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Ketika itu Allah menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia, maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, dia akan dapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Jadi ini gambaran ketika penghuni surga bertemu dengan Allah, kenikmatan surga saja yang demikian tinggi bisa mereka lupakan. Nah, sama dengan di dunia, ketika kita telah mengenal Allah, mengenal kemahaindahannya, kemahaagungannya, maka perhiasan-perhiasan dunia yang palsu ini akan tersingkir dengan sendirinya dari hati kita. Tapi karena kita belum mengenal Allah, yang terjadi hati kita terus mencari dan terus dalam kegelisahan, akhirnya menyangka harta itu yang bisa menenangkannya. Waktu dia mendapatkan harta, dia kecewa. Cari kedudukan, fasilitas duniawi, semuanya kecewa. Dan ingat, hati belum bisa menjadi tenang karena belum bertemu dengan perhiasannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa di dalam hadis yang sahih. Dalam sebuah doa yang panjang, ya, ini doa termasuk yang disebutkan dalam kitab kumpulan doa dan wirid dari Al-Qur'an dan Sunnah yang ditulis oleh ustaz kita yang mulia Ustaz Yazid Al-Jawwaz rahimahullahu taala. Di antara doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan,
wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, dan aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di surga nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan dan mengikuti petunjukmu. Ini doa dari Nabi SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa ini Nabi SAW mengungkapkan dua permintaan yang tertinggi. Dua permintaan terhadap dua nikmat yang tertinggi. Yang ini digandengkan, nikmat akhirat dengan nikmat dunia yang tertinggi. Ternyata nikmat akhirat yang tertinggi tadi adalah memandang, kelezatan memandang wajah Allah Azza wa Jal, digandengkan dengan nikmat tertinggi yang ada di dunia, yaitu rasa rindu untuk bertemu Allah, merasakan nikmat untuk ketika berdekatan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Yang ini semuanya tumbuh setelah taufik dari Allah melalui kita mengenal Allah dengan cinta, pengharapan dan rasa takut, menjadikan kita akan selalu berlomba-lomba untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hafizakumullah, sesuatu yang kita cintai kita akan betah berlama-lama dekat dengannya. Coba ya, antum saat ini orang tua yang cinta kepada anaknya, apakah dia mau berpisah dengan anaknya? Ketika dia berpisah dan bertemu dengan anaknya, dia betah berlama-lama ngobrol, tanyakan kabarnya, berduaan sampai lupa makan. Ya, karena cinta itu mengalahkan segalanya, menjadikan kita betah dekat dengan orang yang kita cintai, menjadikan kita merasa tentram ketika dekat dengannya. Ini cinta antara manusia dengan manusia yang terbatas. Bagaimana dengan cinta kepada Allah yang merupakan dambaan hati yang paling tinggi? Makanya ini merupakan rahasia kenapa orang-orang yang soleh selalu disebutkan dalam Al-Quran ketika mengamalkan amal ketaatan, mereka berlomba-lomba mengerjakannya, bukan hanya semangat, bersegera berlomba-lomba, selalu ingin mereka lakukan amal-amal kebaikan. Seperti yang kita sebutkan ya, para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kita sebutkan ayatnya di surat Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairati, mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba bersegera dalam melakukan kebaikan serta selalu berdoa kepada kami dengan pengharapan dan rasa takut, dan wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, mereka lah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Kenapa mereka bisa berlomba-lomba? Maka jawabannya, karena di hati mereka ada cinta. Kecintaan itu menjadikan sesuatu itu menjadi nikmat. Dan kalau sudah nikmat, pasti kita akan cari terus, pasti kita akan berlomba untuk mendapatkannya. Ini kan kaidah yang pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan merasakan nikmat. Kita akan betah berlama-lama. Coba lihat, baca biografinya orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi SAW ketika salat malam membaca ayat yang panjang sampai bengkak kakinya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mereka berzikir membaca Al-Qur'an, ketika bersedekah miskin. Kenapa seperti ini mereka lakukan? Karena pertimbangannya cinta.

0: di hati menjadikan orang itu senang melakukan sesuatu. Makanya mungkin saya pernah jelaskan di kajian kita yang lalu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tafsiran dalam tafsir beliau tentang makna salat yang khusyuk, beliau menggandengkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang salat, hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia kepada an-nisa, kaum perempuan, yakni kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada minyak wangi karena menyenangkan, baunya harum. Tapi kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku, aku dapatkan di dalam salatku. Karena salatnya menyenangkan, makanya dia betah berlama-lama. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, inilah gambaran salat yang khusyuk. Salat yang mendatangkan ketenangan, salat yang betah kita lakukan berlama-lama, salat yang kita tidak ingin buru-buru cepat selesai. Ini gambaran salat yang khusyuk. Makanya ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, buah yang manis ini yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, jangan salah mengenal Rabbmu. Karena akan menjadikan kacau semua urusanmu. Ya. Karena akan menjadikan ibadah rusak, yang setelah itu urusan-urusan dunia juga pasti akan rusak. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena hati kita selalu tunduk, selalu cinta dan takut dan berharap kepadanya. Anggota badan kita mengerjakan ibadah-ibadah yang semakin mendukung ketundukan dan kecintaan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kebaikan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Jadi kualitas iman itu menjadi hal, ya, syarat untuk mendapatkan penjagaan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu?" Bukankah Allah dialah yang memberikan kecukupan bagi hamba-hambanya? Apa artinya ayat ini? Semakin kita menyempurnakan penghambaan diri, ibadah kita kepada Allah, Allah semakin berikan kecukupan dalam semua kebutuhan kita. Sama dengan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kalau Allah sudah mencukupi seorang hamba, ya, maka siapa yang akan bisa mencelakakan hamba ini? Ketika seseorang yang berzikir keluar rumah membaca bismillahitawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menjanjikan dalam hadis yang sahih ini bahwa akan dikatakan kepada hamba ini, "Hudita wa kufita wa wukit." Sungguh kamu akan mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan segala kecukupan dan penjagaan dari segala keburukan. Semua, ya, semua yang kita butuhkan kalau sudah dapat hidayah, dicukupi segala urusan kita, dilindungi dan dijaga dari segala keburukan, apalagi yang kita butuhkan dalam kehidupan, itu semua dari buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, mengenal Allah itu adalah kebutuhan yang darurat dan mendesak. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, makanya kitab-kitab yang mengajarkan kepada kita tentang iman, tentang tauhid, apalagi yang khususnya membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kan pembahasan awalnya ini semua masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita memahaminya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, bila takyif, tanpa membagaimanakannya, tidak perlu menanyakan bagaimananya, tanpa menolak sifat-sifat Allah, bila ta'til wala tahrif, tanpa menyelewengkan kandungan maknanya. Ini sangat bermanfaat untuk kita bahas. Kitab yang ditulis oleh guru kita Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala, kitab Fiqhul Asma'il Husna yang sudah ada terjemahannya. Ini kitab yang sangat bermanfaat untuk kita mengenal kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadikan hati kita akan tumbuh keimanan dengan benar. Di dalamnya tumbuh rasa cinta, rasa takut, pengagungan, pengharapan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab kebaikan dan perbaikan semua urusan kita, urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia kita, kemudian yang lebih-lebih yang berhubungan dengan urusan agama. Ahum bihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir

masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek? Ngecek mereka benar enggak ngomong-ngomong baik saya? Kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya. Dia sudah tahu dia bakalan mati, dia ngajak seluruh anak-anaknya, kita mati bareng-bareng. Kita mau mati bareng-bareng. Bismillah.

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad 2 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok
dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Habaan adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, beramal tapi rugi? Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus, kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun, waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah
Ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, "Dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an." Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini. Wabadalahum minallah malam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa'idahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah. Tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat Gunung Rinjani, Gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj,
kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia, ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya.

besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir." Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, "Fakullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir." Segala hal fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Idzan, kalau begitu, ma aqrabal yaumul akhir lana." Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa 'ala al 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan. Sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan. Sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, "Fakir ayuhal insan." Berfikirlah kamu, wahai manusia. "Tajidu annaka ala khatar." Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan kemudian beliau mengatakan, "Waqad yakunu al-insanu 'ala kursi maktabihi wa la yaqumu." Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya datang, kematiannya datang. "Waqad yanamu al-insan 'ala firasyi fa yuhmalu min firasyi ila saril ghasli." Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Karena

0: meninggal. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla. Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat, karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha. Yang kedua, adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir, hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In hiya illa hayatuna dunya, nahya namutu wa nahya, wa ma nahnu mibab'utsin. In, kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syar dalam bahasa nahu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan mahiyah, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini. Mahiyah illa hayatuna dunya. Ya, mahiyah, tidak ada kehidupan apapun, kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya, sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan. Besarkan musolanya. Biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu. Ini dia. Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustadz yang lain? Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustaz-ustaz tersebut. Mudah-mudahan semua ustaz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, hafizahumullah ta'ala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum. Dan sungguh lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatut tafdhil, setelahnya annas sighatut tafdhil, kata komparatif, setelahnya jamak, menunjukkan kepada paling rakus, paling terakus terhadap kehidupan dunia. Mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan, berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki tidak akan tertukar. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara, thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz, saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu. Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustadz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat. Itu kan yang kita lakukan.
1: Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban. Untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia itu gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle. Manhaju hayati muslim. Gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat? Di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika jadilah engkau di dunia sebagai orang asing." Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya asing dengan waktu?
0: Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1,5 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
1: Ya, subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal, dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sab pertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah, enggak pernah naik-naik?
1: Jawabannya tadi. Karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana? Di akhirat.
0: Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
1: Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian. Itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo, siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim.
0: Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabar, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukadimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki kadang-kadang yang dibicarakan tidak lain keluar, tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a. Apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali.
1: Tetapi cuma satu keistimewaannya. Kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi gak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya gak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana, nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Maka disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat. Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah, mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta? Bagaimana keadaan wahai Hamzalah?" Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya ini, di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharijna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wadh-dhayyi'at fa nasina katsiran." Lalu ketika kami keluar, kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Hamzalah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi inni la ash'uru bidzalik." Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya,
0: pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nihihe nihihe, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqah Hamzah, kata Hamzah. Wahai Rasulullah, Hamzah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan, sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hamzah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama. Bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul. Beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihyatuh. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, "Fa in," ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, "Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min." Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat, dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat enggak untuk akhirat ya?
1: Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat enggak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Uthman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Uthman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam? Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya, subhanallah. Tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama 'alaika Umar falam yarudda 'alaihi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwan. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istrinya yang di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabutnya, dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sekuat sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah saya sudah salam kepada engkau." Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, "Shadaq Utsman." Utsman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. "Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman?" Beliau mengatakan, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, "Kaifan najatu fi hadzal amr?" Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat, dimanapun mereka mikirin, saya selamat enggak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukrima bi thalaza. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan. Ingat bagaimana padang mahsyar. Ingat bagaimana tiupan sangkakala. Ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut." Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, "Busyira biridwanillahi wa karamatihi." Dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu." Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, padahal dia koma, stroke koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut ya." Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu sajaratin katsiratu syauq fi jawfi ibni Adam." Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. "Falaisa minhu irqun illa mafsil, falaisa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidudz dhira'ain." Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. "Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar." Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, "Ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut." Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, "Wahai bapakmu, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan?" Maka beliau menjawab, "Wallahi, demi Allah." Dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan. "Laka'anna jambi fi takh." Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia. Perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. "Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fi takh." Seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah." Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, "Demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum." sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yajujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut.

dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini. Tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekak, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silahkan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Alhamdulillah. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini fil illiyin. Atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya,

0: Tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandaran qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan. Dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi pak, rumah mega, mobil mewah, gak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahul 'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwaabus sama'." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan. Sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti di ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalnya. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, "Tulislah hamba-Ku ini di daftar orang yang penghuni surga, kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh." Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli. Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut, wall yang basah dicabut sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kapan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka. Baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibukakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya. Dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa afrisu lahu minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrih. Dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa yatihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fayaqul abshir billadhi yasuq. Rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul. Lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini, yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu kemudian dia ngomong? Itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith.
1: Aku amal murukmu, ini teman sejatimu wahai manusia. Bukan istrimu, bukan anakmu. Ini teman sejatimu, bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amalu, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu.
0: Kemudian lihat bagaimana buruknya, bagaimana buruknya, lihat. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali, saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kamakan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa dikubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa tidak pernah berhenti. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati, karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius, maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi. Kemudian menjadi debu lagi. Kemudian dikembalikan lagi, dipukul. Tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini, pantas Rasulullah SAW mengatakan, Lau a'lamu ma'a'lam, lau ta'lamuna ma'a'lam, lau dhahiktum qalilan wala baka'itum kathiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, niscaya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, para ikhwah, fayasihu sayha, yasma'u kullu syai'in dathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya. Kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fa yaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera taubat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzakh sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita. Ibu kita yang paling menyayangi kita. Sendirian. Disiksa sendirian di alam barzakh. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaisa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustaz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa azmun zanab minhu yurakkabu yawmal khiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah. Enggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014. Dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu, dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. ini manusia ini Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni Pak, reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'alaihi. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'itsu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'itsu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal soleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Nah, itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. "Thumma bu'itsu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan, bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhullahu subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. "Wa'dan 'alaina." Itu adalah janji dari kami. "Inna kunna fa'ilin." Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki. Tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan? Kecantikan? Sesuai dengan jabatan? Sesuai dengan strata profesi di masyarakat? Tidak. Sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yanzuru ba'uhum ila ba'. Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'uhum ila ba'. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallaha. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah tidak bisa bergerak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Naba, tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri, bersaf-saf. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah. Dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah, kita sendiri berhadapan di hadapan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafah." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbu." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Iya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosamu seluruh?" Kemudian dia mengatakan, "Iya. Hatta qarrarahu bi dzunubi." Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. "Wa ra'a nafsahu annahu halak." Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini kuampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan, "Law kanatiz dzunubu laha rih ma jalasa minni ahad." Kalau seandainya dosa itu berbau, di saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita para ikhwan. Wallahi ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu, kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqisha al-hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan ke mana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dihisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah, asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Tidak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, "Yughfaru lis-syahid kullu dzam illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah, huququl adami mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya.
1: Ya Rab, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Gak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu pak baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto nggak laku lagi, pak. Terakhir, bapak ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam, insya Allah, untuk pertanyaan. Terakhir, bapak ibu, siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik. Termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, pak. Dipesankan juga oleh Imam Luqayyim rahimahullah. Selurus anda jalan di dunia, selurus itu pula anda jalan di akhirat. Setaat anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat, yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minasy sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardh was samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik.
0: faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar dari gunung tersebut. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlahi biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini Pak tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yuta nuruhu duna dzalik biyamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yuta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas sirat? Yadhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya. Wa idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamuru karih. Ada yang orang yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamuru kartorf. Ada yang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamuru kashaddir rajul. Kashaddir rijl. Ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim. Semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik. Hatta, lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamurul ladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqo yat. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. A'udzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawanibahun nar. Samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami. Dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita, Pak. itu sebuah kepastian, mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal, belum kita membicarakan syafaat karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja Hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat." Paham? Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah menzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, "Ustaz, saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy." Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. "Ustaz, benarkah itu?" "Iya, selama ini saya Ustaz, kalau sayangnya ada orang yang menzalimi saya diam aja. Tapi awas di akhirat saya balas dendam." Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, "Innal ladzina kafaru biayatina, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, la tuftahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta hatta yarijal jamalu fi samil khiyar. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di

yang tidak pernah tidak memerlukan suami. Dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat, walau shibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwan di Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot, susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali, baiki hubungan dengan Allah, baru usaha yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka. Karena untuk bisa masuk ke surga, dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti

0: seperti ini, sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri, bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya, bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga, itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fi shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak. Ini as'alul jannah wa a'udzu bi minan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu, sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin, harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, Ustaz masyhur, Ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower, ya bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh, bro. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istaula. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata." Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, oke, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu, sedikit saja yang lebih, kata Rasulullah SAW. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun, datang kepada Allah dari kiamat, ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya? Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya, dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa, gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu aynain. Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berpikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustaz, gelap. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka, ada yang masih ingat? Satu, disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati, dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja, bunuh saja kami. Ini saking bosannya di siksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina kafaru saufa nuslihim nara kullama nadhijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang kafir, kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi. Terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti, dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi, syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghair. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah SAW. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah SAW. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya pernah? Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah SAW dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Atau Ka'ab bin Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari, aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa, dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai.
1: Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah. Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa illam amal mithla amali. Meskipun aku tahu, aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebenarnya mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh. Semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun yang Qarun juga min qaumi Musa dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena, ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil, ini prakteknya seperti ini, sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasas la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Maka ana haditsan yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, kita mulai auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman tasin mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang
terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallahu alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin mim, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, enggak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa mau bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut, di antaranya ta sin mim, di antaranya alif lam mim, di antaranya ta ha, di antaranya apa? Yasin, di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah membaca kitab sebelumnya wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab, dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat, maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal Quran, la ayyatu nabi mithlihi walau kana ba'aduhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad, sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun. Berita yang benar. Liqaumi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan kisah Nabi Musa AS bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmahnya buat kita bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang
Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit sini ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'a. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syia'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun. Dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini tadi tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, ya, tapi percaya sama dukun. Ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya, dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Taib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ. Adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dan kami ingin memberikan karunia
kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel. Namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala ya tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap. Tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka, bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun, mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya, atau 60 tahun berikutnya, baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya atur tentang tergulingnya Fir'aun ya. Ya kalau Allah kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, "Saya Tuhan kalian paling saya adalah ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Langsung keluar halilintar, dish, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Wahai aku tuh kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, tidak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa. Tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya, dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari ya, apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan kata Allah Subhanahu wa taala an ardi'i susui putramu fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisop, langsung. Jadi langsung apa di? Dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa lakukan demikian dan demikian, ya. Dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang
kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini. Ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa. Tapi tiba-tiba

Di sini ada huruf lam, kata para ulama liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini oleh karena para ulama mengatakan lam al-aqibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini li walad, ya. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Fir'aun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak. Kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikir anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya. Di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi

di kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang ya maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, "Itu putra saya Musa," dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir. Akan dibunuh dua-duanya. Ini diambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Baik. Litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. Fa basurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa, hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya, sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istrinya Nabi Musa melihat Nabi Musa, yang kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang enggak mau. Ibu datang lagi enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau. Setiap datang sampai disebut dalam oleh ahli tafsir dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh disusui, enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, faradadnahu ila ummihi kaita qurra'ainuha wala tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'adallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa, yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji, luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Fir'aun dan bala tentaranya.
Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Taib. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Fir'aun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Dikenal apa? Musa bin Fir'aun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin yang hormat Subhanahu wa taala, kunna Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan jalan kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir. Tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kib, dari Akbad, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu allazi min syi'ati, tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastaghasahu allazi min syi'atihi, maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Allazi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Tapi Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir al-musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat.
Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan. Tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan muslim, negara muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya, upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam, ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang, ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang, dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai, sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim, sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil, sehingga banyak mereka masuk Islam, sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa apa? Berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, ngebom sini, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang? Orang kafir. Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Nabi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah, Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, "Ya Rabbku, karena nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku, Engkau berikan aku karunia, Engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini." Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya tatkala orang sudah apa namanya tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya taraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu.
فَإِذَا الَّذِينَ اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ. Tatkala di pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong, teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. Kata Nabi Musa, sungguh kau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, karena engkau bahaya. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ بِاللَّذِي هُوَ أَدُوُ لَهُمَا. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik. Tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi, maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali pukul, pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Eh, Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama kotal tanafsan bil ams, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin, adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard, sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj innilaka minan nasihin, keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah, ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tujukan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tujukan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus, sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya, keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan.
terpaksa dia harus meninggalkan. Karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan. Orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau. Maka dia pun kabur. Nabi Musa AS ketakutan. Kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan. Artinya tidak siapin daging. Tidak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan? Dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa AS. Padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut, enggak boleh takut sama macan, enggak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang enggak takut sama macan dan singa ya? Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut seperti ini wajar, seorang ketakutan wajar ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini usah ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma? Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirur ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa AS pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya. Maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh berdua-duaan bisa menimbulkan apa? Khalwat. Ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa, Bu? Enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Bang, bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan kalian berdua?
Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya, ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk apa namanya mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya bisa hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya. Tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon bingung ya, enggak ada yang jamu dia ya. Ini enggak ada yang kenal dia. Ada yang kenal dia atau tidak? Enggak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir? Ya, kemudian fastata'ama ahlaha fa'abau ayyudhayyifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang, ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah, minta, ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepada aku. Jadi ini doanya minta makan. Berikannya para hadirin Matur Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah, aku lagi lapar, maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci, ya Allah, saya begini, begini, begini. Dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus, ya Allah. Tapi jangan bilang padahal saya cakep, ya Allah, ini enggak bisa begini. Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan, ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, sudah ini, sudah kerja, tapi ditolak lamaran, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, minta kepada, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar, ya Allah. Oleh karena para hadirin rahmat Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Ente ngapain malu sama Allah? Malu sama orang, iya. Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir.
Karena Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, "Ah, masa gini aja minta?" Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah. Wa ma bikum nikmatin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah, maka tidak mengapa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah, jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain, tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek malu, ah malu. Mau telepon cewek malu. Ya. Mau apa-apa malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik mengantarkan dia mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau enggak punya malu nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi ngumpul tiba-tiba dia datang, "Eh, gimana lu lupa deh?" Datang yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan kalau lagi nazar harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Wa ja'at ihdahuma 'ala istihya. Dalam kondisi malu. Qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayahku mengundangmu liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut, najauta minal qaumi dzalimin, sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini banyak di tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaum Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaum Lut minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib.
meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, "Wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya?" Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, "La takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim." Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, "Ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sungguhnya orang yang terbaik yang diperkerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan, sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dibilang belok kanan. Belok kiri, hanya suara yang didengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri gak jadi masalah. Tapi kalau gimana mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, gak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, "Wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah." Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Olehkannya para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau.
Wa ma uridu an asyqa alaik, aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin, kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak, ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan, Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, para zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita enggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa? Ibnu al-Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa? Muridnya yang miskin, ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh, ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa? Meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir, ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama, ya, akhirnya saya mau, ya. Saya kasih mahar, ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 40 ribu, saya masih ingat saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang, udah kiranda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan, ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya, apa maharnya? Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang, nikah aja, saya dulu 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4, ya. Alhamdulillah udah, ya Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia ini sudah berusaha, nikahkan, ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridho akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah, ya. Nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik, ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik, ya. Adik dari kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik, karena adik inilah
yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik, ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena Allah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda, ada masalah tertentu, tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu, kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa. Ini enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur, ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ, ya belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja, ya enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun. Namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing. Dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami. Kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini, kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun, mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tursina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara." Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut.
La'allakum tasallun, semoga bisa menghangatkan kalian. Sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya. Suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ana rabbul alamin." Aku adalah Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa an alqi asa, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimish shalata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa? Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf. Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang tidak, yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan, fastami' lima yuha, dalam surat Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya, meskipun tidak sama dengan suara manusia. Namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, tidak bisa. Ini tidak ada. Terus bagaimana, kata mereka, ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak. Ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah. Kemudian, ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka, dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Quran ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, maksudnya begini. Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Quran ini bukan dari Jibril, tapi dari Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka. Tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad. Yang ingin memaknai maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Quran. Orang-orang liberal mengatakan Al-Quran ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan

keadilan, kesamaan, maka ditolak. Ya, karena mereka tidak meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak meyakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi dari Musa alaihissalam, dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dalam surah Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya, jawaban pertama. Oh, ini tongkat saya, tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husybila biha 'ala ghanami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum. Itu masih muda ya. Kenapa pakai tongkat?" Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh. Kambingnya ketinggalan. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat ya. Orang yang perhatian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Wih, kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? "Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini." Oleh karena sebagian ahli ilmu yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah, jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, pakai mukadimah, enggak langsung. Antum jangan, ada orang lagi makan di restoran, antum datang, "Sungguhnya kita akan meninggal dunia." Dia lagi makan. Terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan, antum datang, "Kaifa halu, gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng." Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa apa? Tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau? Ya agak nyambung ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukadimah. Kalau Allah memberikan mukadimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukadimah, Allah tanya, "Apa itu di tangan kananmu?" Nabi Musa dengan semangat cerita, "Ini adalah tongkatku." Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, "Gimana sih kimia, kok bisa unsur ini?" Jadi dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya, "Gimana makanan yang enak?" "Jadi di sana ada cerita semua sana sini." Kenapa dia suka makan sana? Sana sini. Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya, "Gimana ban ini dengan ban yang itu?" Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

0: Setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar untuk cari makanan buat kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya taring keluar, mengerikan, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Walla mudibiran walam yu'aqqib. Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Walla mudibiran langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi ke belakang. Walam yu'aqqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, wahai Musa, balik, jangan takut. Innaka minal aminin." Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'i duha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in. Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, maka akan keluar tangan yang putih, min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau. Jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Watmum ilaika janahaka minar rahbi. Dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat. Hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'auna wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan." Saya pernah bunuh orang, ya Allah. "Wa akhafu an yaqtuluni." Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni." Ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayukadzibun." Aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. "Qala sanashuddu adudaka bi akhika." Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Wa naj'alu lakum sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antum wa man ittaba'akum al-ghalibun, kata Allah. Dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa karun atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi ini nabi. Tapi para hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha, Nabi Musa berdoa, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yasir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran, agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak, agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, telah dipenuhi permintaan engkau wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa yaitu, kata Nabi Musa, ya rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting, karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak, dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah, dada sudah lapang, maka santai, meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang, semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada likaliku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa, Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, ini masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang, malah janggut cabut apa? Jenggot Firaun. Maka Firaun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan. Dia tidak paham, dia cuma anak kecil, enggak paham. Coba tes dia. Maka dikasih, saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah. Satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya. Sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api kemudian masukkan ke mulutnya? Kalau dia panas maka dia pasti lempar lah. Masa dia ambil kemudian masukkan dalam mulutnya? Anak kecil bagaimanapun dia punya insting, ya, kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya, masa dia ambil kemudian masukkan ke mulutnya? Jadi wallah alam besok yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Firaun. Maka kalau dia ngomong sama Fir'aun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat di lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa sekarang mengatakan, ya Allah biarin saja Harun yang ngomong bukan saya. Kenapa dia lebih fasih? Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Musa mengatakan, huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Fir'aun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada hari hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Fir'aun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Fir'aun di zaman tersebut. Jadi Fir'aun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja, ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun, zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama, ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah, dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa, yang bawa Al-Quran bisa buka surat Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia, ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang rubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah, ya. Coba anda perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Fir'aun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Fir'aun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Fir'aun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Fir'aun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat? Saya. Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Fir'aun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sini, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Fir'aun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya, bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan, kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Kalau begitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang. Ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar, saya salah. Tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah, dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israil. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak. Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Fir'aun? Karena memang dia Fir'aun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Fir'aun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Faham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Fir'aun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan, saya juga Tuhan, gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dia berkata kepada anak buahnya. Lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Ini ingin ngejek. Itu Musa ngomong apa? Ngelindur. Ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi. Qala rabbukum wa rabb abaikumul awalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa agar orang-orang berpikir. Seandainya Fir'aun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan? Dia belum ada. Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang moyang kalian. Nah, Firaun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah, ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok sudah jauh mana singa. Kayaknya cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sahabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang mungkar. Tapi Abu tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu, dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Firaun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la ini takhata ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la ini takhata ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara, dan Fir'aun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image. Maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, dari Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti punya mukjizat. Musa Firaun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul, kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Maka dari Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya. Atau ya, kalau enggak salah Ibnu Katsir. Fir'aun wara', ya. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma 'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li yahaman 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Firaun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya jadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas. Ya, sungguhnya aku menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum. Jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia mengaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan. Saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diadab di neraka jahanam gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan para penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan, ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun di bawah matahari terik, jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya, Rabbi arini anzur ilaihi. Kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat Engkau. Qala lan tarani. Kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ila al-jabali fa an istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihatlah ke gunung. Jika dia masih utuh di tempatnya, maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung meninggal tatkala itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surganya masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa. Ya. Ya. Asyku ilaika dha'fi. Aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku. Ya. Ya, kita keluhkan. Jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau anda berkeluh kesah kepada orang lain, anda berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang anda alami, berarti anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini, gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun.
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Puluh tahun. Jawabannya juga singkat. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan dengan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimudahkan bersedekah. Ya, Allah terserah Allah. Ya. Apa tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa, kau bukankah dulu pernah jadi anak kami, pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya, bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan mengharap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, waj'alni min warathati jannati an-na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Qur'an dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amali. Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, innila uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzubihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'adz. Saya tidak pandai ngomong seperti doamu wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dijauhkan dari neraka Jahannam. Jadi tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyerahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain mati di tangan apa? Orang kafir. Wong dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya. Padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik. Ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz,
0: ya.
1: Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, seperti apa ataukah mungkin Rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Falam yasjudhum du'ai illa firara. Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan. Gini-gini, jengkel Ustaz kurang aja nanti. Begitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan, langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel. Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang. Dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, menuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya? Dabatul ard apa ta'kulu min sya'atahu itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur, tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan ya. Kalau kita dapati, jangankan nabi, ustad-ustad aja sebagian ustad rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat ya, sahabat yang lihat nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

untuk duduk bersama di dalam masjid ini, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu, silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

0: Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya, disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanihi." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR, Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca, Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah. Dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya. Wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti enggak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, wah sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras, tidak pernah mata ini berlinang air mata? Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur, ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya, selesai, gak diamalkan, tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut, hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Utsbut Uhud fa inna ma alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau 3 Tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. Wafaqtu Rabbi fi thalath, kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang. Beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, utang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau utang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firmannya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wabi'sal masir, wabi'sal mihad, wabi'sa, tempat kembali paling terburuk, tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wabi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua. Ya, Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan, agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah, agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk, adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka
1: besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabi, tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup, yaitu diantaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu?
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ini jaringan network marketing. Masya. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, anak bawa bukunya, mohon kalau
1: nggak perlu
0: anak nggak nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
0: Ya, sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti member ya?
0: Iya.
2: Member,
0: agen.
2: Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
0: Iya, iya.
2: Baik. Jadi, tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
0: Afwan Ustaz, lalu sama itu Ustaz. Ini MLM atau, kalau di sini network marketing, tapi nggak tahu Alun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu?
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Ya.
0: Oh,
2: nama tidak mengubah
0: haqiqah.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini, masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, nggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia nggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih dari, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini, ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. Karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan. Karena orang sudah tidak membutuhkannya. Dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi.

0: Itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan sebaiknya sudahlah. Kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah, sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah, kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.
1: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

Ustaz, bagaimana menyikapi kondisi dalam rumah tangga Anda tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Terkadang ada konflik. Suami Anda termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, kedekut, korek, medit. Masya Allah, lengkap. Afwan, ditulis ini sih pelit. Anda lebih itu tambahan dari Anda sebetulnya. Tulisannya sih cuman termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, titik. Ada tambahan tadi, korek lah. Masya Allah. Kenapa tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Nggak ideal itu. Pindah. Jangan serumah sama mertua, sama ipar. Kenapa? Maaf, konflik itu mudah terjadi. Gak bebas juga kehidupan di rumah. Gesek-gesekan, masalah garpu, masalah sendok aja heboh nanti Perang Dunia Ketiga. Pindah, meskipun hanya ngontrak satu kamar, ruang tamu, satu kamar dapur. Sudah, ah, Masya Allah bahagia. Gak apa-apa, rumah petak, gak apa-apa. Petakan rumah, gak apa-apa. Rumah petak, petak rumah, gak masalah. Tapi bahagia, bebas itu. Huriyah, bebas itu yang jadi tujuan. Coba bayangkan kalau istri tinggal di rumah mertua, di situ ada ipar laki-laki, keluar kamar, jilbab terus. Apa gak capek itu? Seharian pakai kos kaki. Betul kan ibu? Iya. Masuk kamar, buka jilbab. Keluar-keluar kamar lagi, karena apa? Keluar ada ipar, ada laki-laki yang lain, pakai jilbab lagi, rapi lagi, capek tinggal di situ. Coba kalau di rumah sendiri kan dia pakai wisata daster, ya, dengan berdua dengan suaminya, bebas, merdeka. Makanya yang ideal itu jangan serumah. Ya kalau nggak mampu, kontrak meskipun kecil, tapi kebahagiaan itu akan diraih. Jangan bergabung. Bergabung barangkali sebentar, mungkin awal-awal pernikahan, ya, awal-awal pernikahan barangkali belum siap, ya. Tapi jangan lama-lama. Setelah itu cepat cari rumah yang lain. Dan itu kewajiban suami memberikan tempat tinggal untuk rumah tangga mereka. Kalau bersatu di situ, wah, biasanya konflik. Meskipun bapaknya ya baik sekali, ibunya baik sekali, ipar-iparnya baik sekali, tapi tetap gak nyaman, gak bahagia. Karena apa? Kadang-kadang banyak intervensi. Nah ini, ibu mengatakan begini, bapak mengatakan begini, kemauan istri begini, beda. Kemauan suami begini, beda. Intervensi, ya, ya, sehingga gak bebas, gak nyaman, gak bahagia. Maka pindah saja, meskipun rumahnya kecil, tapi insyaallah akan mendapatkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Di masjid yang penuh berkah ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ilmu yang kita adakan di pagi hari ini menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu sekalian, para akhwat, para ummahat, hafidhakunnallah. Tema kajian kita di pagi hari ini adalah tentang apa ibu-ibu? Tanda hati yang sakit. Berarti ibu-ibu saat ini banyak yang sakit hati ya, karena memilih tema yang sesuai dengan kondisi. Iya. Tentu di sini maksud hati yang sakit adalah hati yang berpenyakit. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, hati itu bisa sakit sebagaimana hati itu bisa sehat. Seperti anggota badan, hati yang sakit tentu akan menjadikan hati itu tidak bisa merasakan keindahan Islam yang hakiki, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah yang sungguh nikmatnya melebihi dari kenikmatan atau makanan minuman yang paling enak sekalipun. Sehingga dengan sebab ini, hati yang sedang sakit itu harus segera diobati. Kalau tidak semakin parah sakitnya, maka akan bisa bahkan menjadi sebab hati itu menjadi hati yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita buka di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Fi kulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka kemudian Allah menambah parah penyakit hati mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengobatinya, tidak mau memperbaiki, membenahi hati yang sakit tersebut. Akhirnya semakin parah, lama kelamaan menjadi tertutup. Orang-orang munafik itu disebutkan kembali tentang mereka di dalam Al-Quran di surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka, orang-orang munafik ini, tidak bisa merenungkan makna Al-Qur'an, mentadaburi, memahami isi Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Kan kita tahu semua ibu-ibu sekalian hafidhakunnallah, yang namanya hati itu adalah tempat menampung kebaikan. Al-Quran adalah sumber kebaikan yang paling utama, sumber petunjuk, sumber keberkahan. Kemudian hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau hati sudah tertutup, ya, kita tahu orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendengarkan nasihat dari sebaik-baik nabi yang menasihati umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna petunjuknya, sempurna nasihatnya. Dan yang beliau sampaikan adalah ayat Al-Qur'an. Bayangkan saja para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi yang terbaik umat ini, karena mereka mendengar langsung nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang paling sempurna imannya. Allah Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan hal ini di dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian bisa menjadi kufur? Ya, ini kekafiran itu sangat jauh dari kalian, wahai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka generasi yang terbaik. Tapi orang-orang munafik masalahnya, hati mereka tertutup sehingga tidak bisa mendapatkan kebaikan yang paling tinggi itu. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan mendengarkan sebaik-baik nasihat, sebaik-baik bimbingan, belum melihat akhlak beliau yang mulia. Tapi karena hati tertutup, semua tidak bermanfaat. Maka inilah sebabnya kenapa kita harus memberikan perhatian besar kepada hati kita, karena hati ini adalah sumber kebaikan. Yang kalau hati ini baik, maka semua anggota badan akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau hatinya buruk, semua anggota badannya menjadi buruk. Jadi anggota badan itu mengikuti hati. Ibu-ibu sekalian, hafizakumullah, para akhwat, hafizakumullah, pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota badannya akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau segumpal daging ini rusak atau buruk, semua anggota badannya pun akan menjadi buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Di sini perlu kita ketahui, ibu-ibu dan jamaah sekalian, hafizakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid itu membuat satu pembahasan khusus tentang bagaimana hati. Judulnya adalah takwa hati itu adalah takwa yang hakiki. Berarti kalau ketakwaan tidak bersumber dari hati, itu bukan takwa yang sebenarnya. Seperti orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan keislaman. Orang yang beramal tidak ikhlas, seolah-olah dia khusyuk sholatnya, padahal hatinya, niatnya tidak benar. Dalam sya'airallahi fa'innaha min taqwal qulub. Perhatikan artinya. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, yakni perintah dan larangan Allah, memuliakan agamanya, memuliakan syariatnya, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat di dalam hati hamba itu. Jadi di sini menyebutkan apa? Pengagungan terhadap agama yang sebenarnya itu bersumber dari takwa hati. Maka inilah takwa yang hakiki. Yang kedua, di surat yang sama ayat ke-37. Ketika Allah menceritakan tentang pensyariatan ibadah kurban, menyembelih karena Allah. Ya, termasuk jelas di sini utamanya masalah yang berhubungan dengan berkurban atau menyembelih sembelian dalam rangka manasik haji. Ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelian yang kalian sembelih maupun darahnya yang kalian alirkan, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari hatimu. Jadi Allah tidak butuh daging hewan yang kita sembelih, korban yang kita persembahkan, Allah tidak butuh, karena Allah itu Al-Ghaniyu, maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh rezeki dari kita karena dia adalah Ar-Razzaq, justru dia yang memberikan rezeki kepada kita. Ibadah itu kembalinya untuk kebaikan kita. Jadi tidak akan sampai kepada Allah daging ataupun daging sembelihan yang kalian sembelih ataupun darah yang kalian alirkan. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari hatimu, keikhlasanmu, kemauanmu untuk berkorban karena Allah. Ya, niat kebaikan dari kurban yang kita lakukan, itu yang akan sampai kepada Allah. Ini dua dalil yang menunjukkan tentang makna yang kita sebutkan tadi, bahwa takwa yang hakiki itu adalah takwa hati, bukan cuma sekedar yang tampak pada anggota badan. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih jelas lagi dalilnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau sebanyak 3 kali. Jelas hadisnya ya? At-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam hati beliau 3 kali. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu apakah amalan anggota badan tidak perlu dilakukan? Jawabannya jelas tidak. Salah kalau dikatakan tidak perlu dilakukan. Amalan anggota badan sebagaimana lisan berzikir, membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat yang baik, dibutuhkan. Tapi harus sumbernya berasal dari kebaikan niat yang tulus dari hati manusia. Ini baru ya bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian atau kepada harta yang kalian miliki, tapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi di sini jelas sekali, para akhwat muslimat, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang berpenyakit ini menghalangi kita dari semua kebaikan. Bayangkan kalau sudah takwanya hilang, maka tidak ada manfaat dari amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh anggota badan tanpa ada takwa. Kan kita tahu amal-amal yang dikerjakan tidak ikhlas itu tertolak. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, kemudian kami jadikan hanya seperti debu-debu yang berhamburan. Ditiup, terlempar semua. Karena amalnya tidak ikhlas, amalnya tidak bersumber dari ketakwaan yang ada di hati manusia. Nah disinilah ya jamaah sekalian hafizakumullah, kita harus tahu apa itu penyakit hati dan hakikatnya, dan bagaimana cara mengobatinya supaya tidak bertambah parah, akhirnya menjadikan hati mati. Na'udzubillah min dzalik, seperti hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dinasehati dengan nasihat sebaik apapun tidak mempan, karena tidak ada tempat untuk menampung kebaikan. Ya, karena petunjuk Al-Quran dan segala kebaikan yang ada padanya itu hanya bisa diambil, ditampung oleh hati yang masih ada tempat kebaikan di dalamnya yang masih ada celah untuk bisa diisi dengan keberkahan dan kebaikan dari petunjuk Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Yasin tentang Al-Quran, in huwa illa dhikru wa Qur'anum mubin liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran itu tidak lain kecuali merupakan peringatan dan bacaan yang jelas untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang hatinya masih hidup, masih ada kebaikan, dan agar tetaplah ketentuan Allah bagi orang-orang yang kafir. Coba lihat firman Allah di surat Qaf ayat ke-37. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat peringatan terhadap nasihat. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang masih punya hati yang sehat, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, tidak lalai. Jadi Al-Quran tidak bisa memberikan nasihat bagi orang yang tertutup hatinya, seperti yang kita bahas tadi, orang-orang munafik, orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Kita baca sejarah Islam, apa kurangnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik bertemu dengan Nabi SAW, melihat akhlak beliau yang sangat indah. Mereka sendiri yang menggelari Nabi SAW sebagai Al-Amin, orang yang amanah, terpercaya, orang yang jujur, akhlaknya mulia. Al-Quran turun, mereka juga bisa bahasa Arab. Ya, belum lagi penyampaian Nabi SAW yang demikian indah, nasihatnya yang demikian agung. Masya Allah, sudah sempurna seperti ini sebab kebaikan, tapi hatinya tertutup. Tidak ada yang bisa menampung kebaikan. Hati manusia itu kan diistilahkan, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar atau riwayat yang sahih, kata beliau, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair. Hati manusia itu adalah aw'iyah, seperti wadah, kayak mangkok. Ya, mangkuk artinya untuk menampung keimanan, menampung kebaikan, menampung keikhlasan, kecintaan, rasa takut, pengharapan kepada Allah. Itu hati seperti itu. Allah jadikan sebagai wi'a, wadah untuk menampung kebaikan. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling besar daya tampungnya untuk menampung kebaikan. Tapi kan tidak semua orang mengisi hatinya dengan kebaikan. Kayak orang-orang munafik tadi, kebencian, kekafiran, ketidaksukaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk yang beliau bawa, akhirnya hati mereka diisi dengan keburukan-keburukan tersebut yang awalnya berpenyakit, lama kelamaan semakin parah, akhirnya jadi tertutup. Naudzubillah min dzalik. Nah, disinilah sebagai orang yang beriman, yang mengetahui seperti itu keadaan hati. Dan ibu-ibu semua mestinya kan tahu, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang diterima itu hanyalah yang datang menghadapnya dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta maupun anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat. Ya, bukan hati yang kena penyakit. Di surat Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man khasyiyar rahmana wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. mereka adalah orang yang takut kepada Allah, yang tidak nampak di hadapan mereka. Dan mereka datang membawa menghadap Allah dengan membawa hati yang selalu menghadap kepadanya, hati yang sehat. Masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat, dan itulah hari yang kekal abadi. Masya Allah, siapa yang tidak ingin mendapatkan panggilan yang mulia seperti ini ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, jamaah sekalian, hafidhakunallah, kita perlu mengetahui apa ciri-ciri hati yang berpenyakit supaya kita tidak merasa aman-aman saja. Karena kalau anggota badan itu yang kena sakit, kan ada ciri-cirinya kan? Misalnya kepalanya pusing atau badannya panas, demam, ya. Dan ciri-cirinya yang jelas, ketika diberikan makan enak tidak terasa enak, mau muntah, perutnya penuh, ya. Atau rasanya pahit, padahal lidahnya yang pahit. Amal ibadah, salat, berzikir, membaca Al-Quran itu lebih nikmat dibandingkan makanan yang paling enak sekalipun. Tapi ketika orang sakit hatinya, berpenyakit hatinya, ibadah tidak terasa nikmat, justru menjadi beban berat. Seperti orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun. Bagaimana dalam surat An-Nisa, ciri-ciri orang-orang munafik, bagaimana mereka ketika melaksanakan sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukan dengan malas-malasan, berbuat riak, memperlihatkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ini ciri-ciri orang munafik, ya. Maka kita sebutkan di sini tanda pertama orang yang hatinya berpenyakit adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah, tidak merasakan manisnya iman. Tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai syariatkan, Allah syariatkan dalam agama sebagai nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia, yang harusnya kita menyambutnya dan semangat melakukannya bukan cuma dengan semangat, tapi selalu bersegera dan berlomba-lomba. Orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Kalau orang tidak merasakan nikmat sesuatu, tidak mungkin dia berlomba-lomba. Syukur-syukur dia kerjakan, dipaksa, baru dia mau kerjakan. Tapi kalau berlomba-lomba, pasti karena dia menyukai, karena dia merasakan nikmatnya. Makanya kalau orang yang badannya sehat, dihidangkan padanya makanan yang paling enak, kira-kira akan dihabiskan atau tidak? Akan dihabiskan. Tapi coba makanan enak kita bawa ke rumah sakit, ke pasien-pasien yang ada di kamar mereka masing-masing, kira-kira makannya akan dihabiskan atau tidak? Akan dihabiskan oleh yang menjaganya, yang menunggui orang sakitnya. Iya kan? Jadi seperti ini contoh yang harus kita koreksi diri kita. Ketika ada panggilan sholat, apakah kita benar-benar bersemangat mengerjakannya, ingin bersegera mengerjakan kebaikan yang bahkan sholat ini adalah ibadah yang paling agung dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan ibadah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, itu Allah suruh kita berlomba-lomba. Seperti fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam melakukan amal kebaikan. Kalau amal kebaikan itu tidak nikmat, mustahil, tidak mungkin orang berlomba-lomba mengerjakannya. Tapi kenapa banyak orang yang masih malas-malasan melakukan ibadah? Disuruh ngaji saja susah, padahal majelis pengajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kira-kira kalau taman surga itu menyenangkan atau membosankan?

oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam An-Nasai dalam sunannya, dinyatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku mencintai urusan-urusan dunia kepada kaum perempuan, ya ini kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu Allah halalkan bagi beliau. Dan kepada athib, minyak wangi, karena harum, baunya menyenangkan. Urusan dunia beliau cintai, selama itu halal. Tapi waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku di dalam salatku. Masya Allah. Ya, orang yang merasakan kesejukan hati ketika melakukan sesuatu, pasti dia betah berlama-lama melaksanakannya. Makanya pernah dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan salat malam, saking panjangnya bacaan yang beliau baca sampai bengkak kakinya. Karena beliau benar-benar menikmati salatnya. Sejuk hatinya, terhibur jiwanya dalam salat. Ya bayangkan, disebutkan di dalam riwayat tersebut, setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, satu rakaat ini, dua juz lebih. Setelah itu surat An-Nisa, setelah itu surat Al-Imran. Ya ini kurang lebih sekitar lima juz atau mungkin lebih. Dalam satu rakaat. Ya, kalau kita sekarang, ya jangankan sebanyak itu, baru dibaca surat-surat yang agak panjang sedikit, sudah banyak yang ya, memberi kode yang tidak yang tidak jelas kepada imam. Kenapa? Yang satu merasakan nikmat, yang satu merasakan tidak nikmat. Pernah juga di hadis yang lain, juga hadis yang sahih dalam musnad Imam Ahmad, Nabi SAW ketika melakukan perjalanan kepada dengan para sahabat, perjalanan di siang hari yang terik, tiba masuk waktu salat duhur, Nabi SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis salata fa'arihna biha." Wahai Bilal, kumandangkan adzan salat supaya kita bisa beristirahat di dalam salat kita. Masya Allah, mereka menjadikan salat sebagai tempat beristirahat, bersenang-senang, bukan justru ingin istirahat dari salat. Nah, dua hadis ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menafsirkan makna salat yang khusyuk di dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Beliau menafsirkan orang yang khusyuk dalam salatnya itu adalah orang yang merasakan nikmat dengan salatnya, sehingga dia tidak merasa buru-buru ingin selesai, justru dia ingin berlama-lama. Kemudian beliau membawakan dua hadis yang tadi kita nukilkan. Berarti di sini, ibu-ibu sekalian, para akhwat dan ummahat hafizakumullah, kita lihat sekarang diri kita. Ya, kalau ternyata dalam urusan ibadah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran baru baca ayat yang pertama, ayat yang kedua sudah ngantuk. Tapi kalau menggosip, Masya Allah, sampai berjilid-jilid. Ya, sampai ada serialnya, serial pertama, serial kedua dan seterusnya. Ya ini kalau kita dalam urusan-urusan dunia ternyata lebih kita merasakan nikmat kalau sudah diajak makan, pokoknya pergi makan yang tempat yang enak jauh tetap dia lakukan. Tapi kalau untuk majelis pengajian, belajar Al-Quran, ya untuk berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, malas-malasan. Tadi na'udzubillah min dzalik, kayak orang munafik. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih,

0: maka mestinya dia tidak akan pernah merasa puas untuk selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca firman-firman Allah. Makanya ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasakan senang ketika melakukan perbuatan baik dan merasa sedih atau sakit ketika melakukan perbuatan buruk, maka berarti dia orang yang beriman, imannya benar. Ya, ini sekarang ketika ada orang yang membaca Al-Quran, masya Allah, perasaannya tenang. Ketika ada seorang yang menghadapi masalah dalam urusan dunia, dia segera melaksanakan sholat, minta pertolongan kepada Allah, hatinya lega. Sebaliknya, kalau dia terlambat melaksanakan sholat, ada zikir yang tidak dilaksanakannya di hari ini, dia tidak sempat membaca Al-Quran karena kesibukan dunia, maka dia merasakan hatinya sumpek, hatinya tidak tenang. Insya Allah ini ciri orang yang masih punya iman, hatinya masih ada kehidupan. Tapi kalau ternyata sudah lalai, berapa hari tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, keadaannya tenang-tenang saja. Tapi begitu terlambat dapat uang belanja, ya, tidak makan makanan yang dianggapnya enak satu hari saja, kemudian dia uring-uringan, berarti ini ciri orang yang ada penyakit di hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, ibu-ibu dan jamaah sekalian hafizakumullah, ini jangan dipandang enteng. Karena tadi orang-orang munafik itu tertutup hatinya karena ada penyakit dari awal tidak segera mereka bersihkan atau sembuhkan. Ya, ibu-ibu sekalian hafizakumullah, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sebaik-baik yang menafsirkan Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah di surat Al-Mutaffifin, di awal-awal surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi ron, penutup hitam yang meliputi hati mereka, dosa-dosa yang dulunya mereka lakukan. Dosa-dosa yang dulunya mereka lakukan. Ketika menafsirkan hadis ini, ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan dibubuhkan di hatinya satu titik hitam. Fa in taba wastaghfara wa naza'a saqila qalbuhu. Kalau dia segera beristighfar, bertobat kepada Allah, menjauhi dosa tersebut, akan dihapuskan titik hitam itu, bening kembali hatinya. Wa in zada zadat, tapi kalau bertambah lagi dosanya, tidak dihapuskan yang awal, tidak bertobat dia, tidak beristighfar, bertambah justru dosanya, bertambah titik hitam itu, sehingga lama kelamaan hatta ta'luwa qalbahu, menjadi hitam meliputi semua permukaan hatinya, akhirnya hatinya tertutup. Fadzakarranu alladzi dzakarahu Allahu ta'ala fi qaulihi faqara al-ayah. Itulah makna arran, penutup hitam yang meliputi hati, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat surat Al-Mutaffifin tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian hafizakumullah, contoh seperti kaca di jendela kita atau jendela masjid. Kalau kita bersihkan tiap hari, mudah. Cukup kita lap sedikit. Ya, ini ketika ada debu pertama kali datang, kan debunya belum kuat menempel. kita usap mungkin dengan tisu saja, tidak perlu dengan air, sudah hilang, sudah bening kembali. Tapi coba kita biarkan, hari kedua datang lagi debu yang menempel, ketiga datang lagi, keempat, lama kelamaan melekat kuat, agak susah dibersihkan. Masih mending kalau dibersihkan. Tapi ada yang terus dibiarkan, akhirnya tertutup semua permukaan kaca tadi dan semakin sulit untuk dibersihkan. Seperti itu gambaran keadaan hati kita. Ya. Jadi bagaimana caranya, solusi untuk mengatasi semua ini sebelum terlambat? Ya. Dan tentu siapapun kita pastinya ingin merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bagaimana caranya kita mengatasi kondisi hati yang berpenyakit ini? Ya, kita ringkas ini karena waktu. Cara yang paling utama dan paling pertama adalah berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Karena hati manusia itu tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang sahih pernah menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak membaca dalam doa beliau, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ada hadis yang sahih juga dalam Sahih Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia itu ya berada di antara isba'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, seperti hati yang satu Allah memalingkannya, mengarahkannya sesuai dengan kehendaknya. Maka banyak berdoa kepada Allah, meminta hati kita diteguhkan, jiwa kita disucikan, dibersihkan dengan petunjuk dalam agamanya. Ini sebaik-baik kiat atau cara yang kita lakukan untuk menghilangkan penyakit hati kita. Kemudian berikutnya, membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran itu kebaikannya kita bisa dapatkan, termasuk kebaikannya yang paling besar adalah obat penyakit hati, kalau kita baca dan pahami isinya. Jadi jangan sekedar terburu-buru ingin menghatamkan, ingin banyak ayat yang dibaca berjus-jus, tapi tidak ada yang nempel di hati. Lah bagaimana penyakitnya akan sembuh, sementara obatnya tidak pernah sampai kepada sasaran penyakit itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kebaikan agar manusia bisa merenungkan isinya, memahami kandungan maknanya. Jadi Al-Quran ini penuh dengan kebaikan, dan di antara kebaikannya yang paling besar adalah untuk mengobati penyakit hati. Setelah hatinya sembuh, Al-Quran juga yang mengisi hati itu dengan kebaikan-kebaikan yang menguatkan iman di dalamnya. Al-Quran juga yang akan menumbuhkan takwa yang hakiki dalam hati itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu nasihat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini ibu-ibu jamaah sekalian hafizakumullah, kita harus berusaha belajar Al-Quran dan paham isinya, belajar tafsirnya. Kalau ada kesempatan belajar bahasa Arab meskipun sedikit-sedikit agar kita bisa paham, supaya waktu kita belajar, waktu kita berzikir, waktu kita melaksanakan ibadah, jangan cuma anggota badan kita yang kena baca Al-Quran, jangan cuma lisan kita yang indah bacaannya, tapi hatinya tidak pernah tersentuh, padahal justru di situ penyakitnya. Bagaimana kita menyentuhkan hati kita dengan pengobatan Al-Quran? Kalau kita fahami isinya sehingga kita bisa renungkan kandungan maknanya, bisa mentadaburinya. Jadi ini kita harus latih. Inilah cara mengobati diri kita dengan pengobatan Al-Quran, yang ini merupakan sebaik-baik pengobatan untuk menyembuhkan penyakit hati dan kemudian mengisi hati dengan kebaikan-kebaikan yang menyempurnakan keimanan di dalamnya. Kemudian berikutnya, berusaha keras menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Karena penyakit hati itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sumber utamanya adalah dari bisikan nafsu. Memang syaitan yang menggoda atau membisikkan keburukan, tapi syaitan tidak punya akses langsung ke hati manusia. Untuk bisa masuk ke hati, syaitan itu menggunakan hawa nafsu. Sehingga menundukkan hawa nafsu di jalan Allah itu memang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya di surat An-Nazi'at, ini sebagai ciri utama penghuni surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia Allah. Allah azza wa jalla berfirman, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini di akhir-akhir surat An-Nazi'at. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Ya, ini cara untuk menghilangkan penyakit hati. Kemudian secara umum, tentu saja belajar keimanan, belajar tauhid yang benar, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, ini obat utama untuk menghilangkan kotoran penyakit hati. Jadi ibu-ibu, para akhwat, hafidhakunallah, ya, inilah penyakit hati dan cara mengatasinya. Sekali lagi, kita belajar agama, kita mengadakan pengajian, kalau sering dinukilkan ayat-ayat Al-Quran, dibawakan hadith-hadith Rasulullah SAW, diterangkan maknanya, ini kita pahami dengan baik, kita catat, nanti kita ulang lagi. Ini sebab yang akan menyentuhkan pengobatan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW terhadap hati kita yang berpenyakit, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan itu bagi kita semua. Taib barakallahu fikum. Demikianlah ya pengajian ringkas tentang tanda-tanda hati yang sakit dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga kajian yang kami bawakan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi nasihat kebaikan untuk kita semua. Berhubung masih ada waktu untuk tanya jawab, maka untuk penyampaian materi kami cukupkan sampai di sini. Untuk dipersilakan, mungkin ada ibu-ibu atau jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka dipersilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan mengajukan pertanyaan atau dari jamaah yang bertanya, Ustaz?
0: Oh iya, ini katanya panitia menyiapkan hadiah ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin tidak mengapa. Ini peserta yang bertanya, yang pertanyaannya baik, kita akan kasihkan hadiah tersebut insyaallah.
1: Baik. Kami persilakan untuk 3 penanya untuk maju ke depan karena mic-nya enggak pendek. Oke. 1, 2, Bunda. 3. Oke. Ada 3 penanya Ustaz yang langsung hadir di tengah-tengah kita. Monggo Bunda.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu.
0: Tadi disebutkan Ustaz Abduh Tuasikal bahwa subhat pemikiran yang sesat itu diobati dengan ilmu.
1: Ulang Bu, syubhat pemikiran yang sesat apa?
0: Diobati dengan ilmu.
1: Iya, betul.
0: Di Yogyakarta ini kan banyak sekali majelis taklim ya Ustaz. Kebetulan saya mengikuti beberapa taklim yang ada di Jogja. Cuma kadang ketika saya duduk di majelis ilmu itu, beberapa majelis ilmu misalnya, hati saya itu kayak kurang srek gitu loh Ustaz.
1: Sebabnya?
0: Kurang tahu ya. Apakah hati itu juga termasuk filter dalam memfilter ilmu gitu? Jadi ya, kadang ada kajian itu yang isinya hanya tertawa-tertawa gitu loh Ustaz. Terus bagaimana, apakah kita juga bersikap artinya memilih majelis ilmu yang kita datangi supaya menjadikan sarana mengobati hati kita yang sakit gitu Ustaz. Itu aja Ustaz dari saya. Syukran.
1: Ya, ibu yang bertanya ini berhak mendapatkan hadiah. Ya, nanti dikasih ya ke panitia ya. Oke, insyaallah. Taib. Barakallahu fiik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi ibu yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya, memang penyakit hati itu kalau kita ingin rinci, tadi kan karena mungkin waktu terbatas saya tidak sempat merincinya, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Ahfan, penyakit hati itu tersimpul dalam dua bentuk penyakit. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Kalau syahwat itu yang berhubungan dengan keinginan ya, perut dan mohon maaf kemaluan, ya ini hal-hal yang tidak halal, makanan yang tidak halal atau penyaluran kebutuhan kemaluan yang tidak halal. Kalau syubhat itu artinya kerancuan dalam memahami agama, tercampur atau tersamar yang hak dan yang batil, dan juga ini penyakit hati yang sangat parah karena ini bisa menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk di atas namakan agama. Ini lebih parah karena sudah buruk dianggap baik. Contoh seperti orang-orang yang terfitnah pemikiran takfir atau mudah mengkafirkan, teror. Mereka menganggap bom bunuh diri misalnya sebagai jihad. Ini syubhat. Bom bunuh diri itu mati konyol. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang sahih, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan sesuatu itu dalam neraka jahannam. Ini pemikiran rancu. Maka jelas obatnya adalah belajar ilmu yang benar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya tadi sehubungan dengan pertanyaan tentang apakah kita juga harus memilih majelis ilmu, jawabannya jelas pasti seperti itu. Sekarang kalau kita mengobati penyakit anggota badan kita, apakah kita datang kepada sembarang orang atau kita cari yang ahli dalam mengobati? Pasti kita cari yang ahli. Ya, bahkan di antara dokter yang ada pun kita memilih yang kira-kira paling baik metode pengobatannya, paling canggih mungkin alatnya atau yang lainnya. Kita memilih, apalagi dalam urusan agama yang menyangkut keselamatan dunia akhirat kita. Makanya ada pernyataan dari salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, Imam Muhammad Ibnu Sirin, yang dinukil oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari, yakni pengajian yang kamu dengarkan, ini menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Tidak semua orang ahli dalam urusan agama. Lihat latar belakangnya, dia pernah belajar di mana? Bagaimana dia dalam mempraktikkan ilmunya? Ini harus diperhatikan karena dia menjadi sumber kebaikan. Ya, seperti yang diterangkan tadi misalnya, pengajian isinya cuma ketawa. Lah kalau begitu jangan dengarkan ceramah, dengarkan lawak saja untuk ketawa-ketawa. Ada pengajian yang isinya menceritakan berita di internet, berita di koran. Ya, mending kita baca sendiri, ngapain dengarkan pengajian? Ala kulli hal, pengajian itu maksudnya membimbing kita untuk meningkatkan ketakwaan, menyempurnakan iman, mengobati penyakit hati, memudahkan kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Itu kan pengajian. Makanya pengajian yang benar pasti harus dibawakan ayat-ayat Al-Quran, dibawakan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, menukilkan penjelasan dari para sahabat, para ulama ahli tafsir. Itu baru namanya pengajian yang benar-benar akan bisa memberikan faedah kepada kita untuk kebaikan-kebaikan dalam iman, termasuk mengobati penyakit hati dan kebaikan-kebaikan agama yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
2: Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya kami mohon bunda-bunda sekalian untuk tidak meninggalkan tempat. Kita akan selesaikan kajian sampai mungkin 10:30. Kita nanti akan dipimpin doa oleh Ustaz Abdullah Taslim. Jadi mohon untuk menunggu sebentar, jangan keluar atau meninggalkan tempat kajian. Terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua Ustaz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, saya pernah merawat saudara karena sakit fisik dan jiwa. Tapi setelah itu saya tidak kuat karena tensi saya naik gitu. Nah, terus pertanyaannya, karena saya kasihan, saya kepingin merawatnya. Tapi bagaimana biar supaya saya tidak sakit? Terima kasih.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kebaikan, penjagaan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, masalah yang berhubungan dengan keluarga yang sakit, ya tentu kita doakan kebaikan, doakan kesembuhan baginya. Kita praktekkan apa yang diajarkan di dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya mendoakan orang yang sakit dengan doa dari hadis yang sahih, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah. Ya, Engkau adalah asy-syafi yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu, kecuali dengan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit yang lainnya. Kalau terjadi ketika ibu ingin merawat dia, ternyata kemudian ibu menjadi sakit juga berdampak dan seterusnya, maka berarti di luar kesanggupan. Kita bisa membantu dalam hal yang lain, seperti terus mendoakan, atau membantu dalam hal-hal yang lain. Kan masih ada hal yang dibutuhkan oleh orang yang sakit, seperti kebutuhan obatnya misalnya, kebutuhan makannya dan yang lainnya. Ala kulli hal, masih banyak ya cara-cara untuk kita bisa membantu dan ikut serta dalam merawat orang yang sakit sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau dengan merawat dia secara langsung ternyata kita tidak sanggup karena terbukti berdampak pada kesehatan kita, maka tentu saja berarti kita ya tidak mampu dalam masalah ini. Yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang lain yang mampu untuk kita lakukan, yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala tentu menetapkan pahala bagi hamba yang berusaha untuk berbuat kebaikan dan menolong orang lain. Nah, barakallahu fiik.
2: Berikutnya pertanyaan yang
1: ya, ini ketiga. Juga bisa mendapatkan hadiah ya, pertanyaan yang kedua ini. Silakan diberikan hadiah kepada beliau.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan kesehatan mental dan beban rumah tangga. Nah, saat ini Ustaz, tekanan ekonomi mungkin, terus juga pekerjaan dan tuntutan sosial sering membuat orang tua itu kebanyakan stres dan dia kehilangan kesabaran. Lalu apakah ini juga termasuk atau tergolong dari penyakit hati? Lalu bagaimana Ustadz mengelola stres dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya dan untuk kita semua. Iya, tentu saja yang ditanyakan tadi memang merupakan ciri-ciri hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Karena masalah yang berhubungan dengan kesulitan ekonomi, sebenarnya permasalahannya atau solusinya bukan kembali kepada sedikit atau banyaknya harta. Karena orang yang punya banyak harta pun juga banyak yang stres. Ya, banyak yang tidak tenang hidupnya. Disebabkan karena memang Allah Azza wa Jalla menjadikan ketenangan itu bersumber dari hati. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian Allah berikan rezeki yang kafaf. Kafaf artinya rezeki yang cukup, tidak lebih tidak kurang. Dan Allah jadikan dia qanaah. Ya, mau menerima, yakni nerimo dengan pemberian rezeki yang Allah berikan untuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah berdoa, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki yang pas, yang cukup, tidak lebih tidak kurang. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Muslim menceritakan keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an mundu qadimal madinata ila an kubit." Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa makan kenyang 3 hari berturut-turut dengan makan gandum sejak beliau pindah ke Madinah sampai wafat. Ingat, pindah ke Madinah berarti keadaan sudah makmur, sudah banyak harta atau makanan yang masuk ke negeri kaum muslimin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan kenyang itu hanya 2 hari, tidak pernah sampai 3 hari berturut-turut. Sudah hari ketiga dan seterusnya sudah hanya makan kurma dan minum air saja. Ini keluarga hamba Allah yang paling mulia. Ya. Adapun rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdi Uthman radhiyallahu taala anhu fa atanawalu suqufaha biyadi." Aku pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Khalifah Uthman bin Affan, maka aku bisa menjangkau atapnya dengan tanganku. Itu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin salat malam, ketika beliau ingin sujud, Aisyah itu harus melipat kakinya karena rumahnya sempit. Atapnya pendek, bisa dijangkau dengan tangan. Makanannya seperti itu. Inilah hidupnya hamba yang paling bahagia, yang paling senang, yang paling beruntung, yang paling mulia. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ya, masalah kesulitan ekonomi sebenarnya bukan kembali kepada masalah harta yang kurang atau yang banyak atau sedikit, tapi kembali kepada masalah hati kita dalam menyikapinya. Lagi pula, kalau ternyata krisis ekonomi itu menjadi kesusahan, itu berarti karena perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa sebabmu itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Maka solusinya adalah bertobat dan kembali kepada Allah, introspeksi diri, kemudian selalu bersangka baik kepada Allah, karena apa yang Allah takdirkan, Allah yang Allah tentukan itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna pilihannya, maha sempurna hikmahnya, dan maha sempurna kasih sayangnya kepada manusia. Oleh karena itu kita ridho dengan segala ketentuannya, bersabar menghadapinya, selalu bersangka baik kepadanya. Ini akan menjadikan musibah yang kita alami berganti dengan

0: kebaikan dan kemuliaan bagi hamba ini. Nah, barakallahu fik.
1: Ya, pertanyaan yang masuk di WA kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait fenomena flexing dan penyakit hati. Saat ini di kalangan perempuan marak flexing dan gaya hidup konsumtif. Pertanyaan, apakah fenomena ini menjadi cermin dari penyakit hati berupa syahwat, hawa nafsu yang mengalahkan akal sehat dan rasa takut kepada Allah? Apa upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari dan menjaga hati agar tetap sehat, sementara lingkungan pergaulan memaksa kita masuk dan membenturkan dengan rasa tidak enak? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ya, tolong ibu-ibu diam dulu karena ini belum selesai. Sebentar lagi insya Allah selesai ya. Jadi ibu-ibu jangan bikin ceramah-ceramah sendiri ya. Karena pengajian masih berlangsung. Taib. Pertanyaan sangat baik sekali dari tadi, dari ibu yang bertanya tadi melalui pesan WhatsApp. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, jelas fenomena yang disebutkan tadi adalah gambaran tentang iman yang lemah dan hati yang berpenyakit. Nauzubillahi min dzalik. Adapun cara untuk mengatasinya seperti yang tadi kita sebutkan, kita perbanyak upaya mengobati penyakit hati kita. Jangan sampai dikalahkan. Kan syaitan akan menyebarkan penyakit, berusaha semakin memperparah penyakit itu, maka kita pun berusaha untuk minta pertolongan kepada Allah karena Dia adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Kemudian Al-Qur'an sebagai syifaun lima fis, keindahan dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat dalam kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu, maka niscaya ini merupakan sebaik-baik benteng yang akan menjadi sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Apalagi di akhir zaman yang begitu cepat merebaknya fitnah, ya, yang tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
1: Satu lagi, Ustaz. Suka berkata kebal, silent istri. Bagaimana cara menghadapinya agar tidak sakit hati dan apakah masih perlu bertahan dengan tipikal suami yang seperti itu? Di satu sisi ibadahnya tertib, sholat tepat waktu, tahajud, tapi kelakuan ke istri sangat di luar nalar. Apakah pernikahan ini tergolong pernikahan toksik dan apakah masih perlu dipertahankan?
0: Ya, barakallahu fik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, penjagaan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya atau keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Maka jelas tindakan yang disebutkan tadi, kalau itu memang seperti itu, bukan merupakan tindakan yang benar. Sampai pun dikatakan dia ibadahnya rajin, ya, mesti di sini ada hal yang kurang pada dirinya karena tidak menunaikan yang berhubungan dengan hak orang yang paling dekat dengan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, termasuk kata-kata yang baik, menghindarkan kata-kata yang kasar dan keras. Ini merupakan bagian dari apa yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran tadi maupun yang disebutkan dalam hadis tadi. Tentu saja solusinya ya perlu dinasehati. Kalau istrinya yang menyampaikan nasihat atau mungkin ketika mengingatkan dianggap membantah, maka hubungi orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Mungkin di antara keluarganya ada orang tuanya sendiri atau pamannya, atau mungkin dari keluarga si istri yang berusaha mengingatkan tentang hal ini, ya, atau bahkan bisa menjadikan penengah untuk menengahi mereka berdua dalam hal yang seperti ini. Misalnya ada ustadz yang bisa diajak untuk memberikan nasihat, atau mungkin teman suami istri yang lain yang lebih bijak dalam menyampaikan atau menjadi penengah dalam perselisihan seperti ini. Artinya tempuh dulu cara-cara pendekatan yang baik, nasihat. Kalau sudah memang dinasehati berkali-kali kemudian tidak berubah, baru dipikirkan cara yang lain. Tapi kalau masih bisa dinasehati dan dipertahankan, tentu kita itu yang dianjurkan dalam Islam.

0: Islam, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang perselisihan suami dan istri, Allah berfirman wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Kalau sudah diusahakan ternyata tidak ada jalan lain yang bisa merubahnya, baru kemudian dipikirkan alternatif lainnya. Nah, barakallahu fik.
1: Cukup Ustaz, sebelum memimpin doa, izinkan saya memberikan pengumuman. Infak hari ini terkumpul sejumlah Rp2.501.000. Jazakumullah khair kasiran. Semoga Allah ganti rezeki sahabat-sahabat Al-Madinah dengan berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz untuk memimpin doa.
0: Baik, barakallahu fik. Alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka lidhatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirratin wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda mohon keridoannya, jangan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fi din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kita masih membahas akidah al-wala wal-bara. Ini merupakan masalah yang penting, dan sudah saya jelaskan dan sudah saya kasih mukaddimah pada pekan yang lalu. Poin yang ke-65, akidah al-wala wal-bara, dan kita masuk poin yang D sekarang ini, tentang konsekuensi dari akidah al-wala wal-bara. Di sini saya sebutkan konsekuensi dari akidah al-wala yang harus antum ketahui sebelum kita masuk kepada permasalahan hijrah, membantu dan menolong kaum muslimin. Bahwa yang pertama, ketika kita bicara soal wala, maka wala kita, kecintaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan pokok, merupakan syarat, merupakan rukun daripada ibadah. Arti wala kita, kecintaan kita sepenuhnya harus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib kita cintai dengan seluruh dari isi hati kita, mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kecintaan itu kepada Allah merupakan syarat daripada iman. Tidak dikatakan dia beriman sampai dia mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kecintaan kepada Allah merupakan ruhnya hati. Kecintaan kepada Allah merupakan ketentraman hati. Kecintaan kepada Allah merupakan jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi puluhan manfaat daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang mukminah dia wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, antum lihat di dalam surah Al-Maidah dari mulai ayat 54 di surah Al-Maidah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah mencintai mereka. Allah berfirman dari surah Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 56.
أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas rahmatnya dan Allah itu maha mengetahui. Di sini Allah menyebutkan kepada orang beriman, siapa aja di antara mereka yang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri mereka disebutkan di sini bahwa mereka itu sayang kepada orang mukmin dan keras kepada orang kafir, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang kepada orang beriman. Ya, ciri mereka itu mereka sayang kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka selalu berjihad di jalan Allah SWT untuk menegakkan agamanya, dan mereka tidak takut celaan orang mencela. Jadi orang kalau berjuang untuk menegakkan agama ini, dia tidak takut celaan orang mencela. Siapa aja yang mencela dia enggak takut. Dan orang kalau sudah terjun di medan dakwah itu pasti dicela. Pasti dia akan diusir, pasti dia akan dicemooh atau segala macam. Itu sudah merupakan resiko dari dakwah. Maka orang beriman, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama mereka di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, jalan terus, tidak takut celaan orang mencela. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi syaratnya harus cinta dia kepada Allah Ta'ala. Dia orang beriman, dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan rukun daripada iman. Kemudian di ayat 55 yang Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tetap ruku. Artinya mereka selalu mengerjakan salat dan mereka selalu mengerjakan salat dengan berjamaah. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali dan juga orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang menang. Tapi untuk bisa menang, ya mereka harus beriman lebih dahulu. Untuk bisa menang, mereka harus berilmu. Untuk bisa menang, mereka harus beramal saleh. Untuk bisa menang, mereka harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan apa? Tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Itu harus tegakkan. Baru umat Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat lagi ayat yang lain di dalam surah At-Taubah.
ketika kita bicara bahwa wala yang pertama itu kepada Allah, kemudian yang kedua kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah At-Taubah di ayat 23 dan 24, surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 23-24, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra al-iman wa may tawallahum minkum fa ulaika humu dhalimun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai pemimpin, jika mereka lebih mencintai kekufuran atas iman. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Sini tidak boleh menjadikan orang tua dan saudara sebagai wali, sebagai pemimpin, apabila mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan orang yang demikian ini adalah orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di ayat 24-nya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmul fasiqin. Katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, suami-suami atau istri-istri kalian, atau pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut hancurnya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian redoi, itu lebih kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggulah sampai datangnya perintah Allah, dan Allah tidak menunjuki orang yang fasik. Kata Allah menyebutkan di sini, kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu Allah akan hancurkan semuanya itu. Allah akan azab. Jadi Allah menyebutkan 8 ini secara umum yang dicintai oleh manusia. Pertama, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan, suami atau istri. Yang kelima, keluarga. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, perdagangan. Yang kedelapan adalah tempat tinggal yang kalian sukai. Itu kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggu sampai datang perintah Allah, sampai datangnya azab Allah, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ya, Allah menyebutkan orang yang seperti inilah orang fasik. Jadi dia keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan kemutlakan dan kewajiban dan merupakan syarat iman. Berkaitan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, antum bisa lihat di poin yang ke-24 di syarah akidah ini. Poin yang ke-24 tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu, tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan syarat daripada iman, sebab Nabi memberikan syarat tidak beriman sehingga Nabi lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi bersabda SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di poin yang ke-23, ada saya sebutkan hadisnya, oh,
mencintai Rasulullah adalah wajib dan itu adalah bagian daripada iman. Itu merupakan syarat iman. Enggak dikatakan dia beriman sampai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Tidak beriman seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai Rasulullah dengan dia mentaati beliau. Pernah saya sampaikan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama itu ta'atuhu fi ma amar. Yang kedua tasdiqu fi ma akhbar. Yang ketiga wajnabu ma naha an wa zajar. Yang keempat wa alla yu'badallahu illa bima syara. Bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat, kita wajib

mati Rasulullah SAW. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi, kewajiban kita yaitu ittiba, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah maha pengampun dan penyayang. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kecintaan kita kepada Nabi ini wajib, dan itu merupakan rukun daripada iman dan syarat daripada iman. Gak bisa orang dia masuk Islam tanpa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gak beriman. Kalau dia gak cinta kepada Nabi, ya gak beriman dia. Keluar dari agama Islam. Dia wajib mencintai Rasulullah SAW. Dan dia bentuk cintanya bagaimana? Dengan tadi yang saya sebutkan. Kalau mau ditambahkan lagi jadi lima. Artinya yang pertama, kalau dia mengatakan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang pertama dia mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul. Dengan berapa lagi konsekuensinya? Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, dia wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang kelima, dia wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang itu mengatakan cinta, dia wajib ittiba kepada Nabi, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, bukan berbuat beda, bukan. Bukan mengadakan acara-acara maulid, Isra Mi'raj atau yang bukan. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan. Nabi enggak mengadakan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika beliau tidak syariatkan, kita mengadakan sesuatu yang baru, berarti kita enggak mencintai beliau. Kalau mencintai Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti beliau, mentaati beliau. Tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena Nabi sudah ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dan Nabi juga bersabda SAW, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, maka tertolak amalan itu. Jadi ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, maka tertolak. Pertama, dia tidak cinta kepada Nabi. Yang kedua, dia mengadakan sesuatu yang Nabi benci. Yang ketiga, amalan tertolak. Kalau dibahas lagi tentang beda, puluhan permasalahan tentang beda ini. Jadi ikhwan fil din azakumullah, ini kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang beriman itu ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk melihat hadisnya di tentang wajibnya mencintai Nabi, dia poin yang ke-24. Nabi bersabda SAW, thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahba ilayhi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min, kama yakraha ayyukudhafa fil nar. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, yaitu yang pertama, andanya Allah dan Rasulnya lebih

ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi di sini tiga hal yang apabila ada pada seorang mukmin, dia akan mendapatkan rasa lezatnya iman. Lezatnya iman dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Artinya lezatnya iman itu istilzat at-ta'at, kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Seperti orang menuntut ilmu karena Allah perintahkan untuk ilmu, Nabi memerintahkan untuk ilmu, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya karena perintah ini, dan dia laksanakan, dia dapat kenikmatan. Sholat demikian juga, dia mendapatkan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kenikmatan, kelezatan iman. Jadi dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang yang dia tidak cintai, yang dia tidak cintai bukan karena Allah. Mencintai seorang itu karena Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim bahwa setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah SWT. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa Taala telah memuliakannya. Maka kecintaan itu adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalami ala Muhammad Khairil Anam, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini konsekuensinya kita harus terus bagaimana mengagungkan perintah beliau. Dan ini sudah sering saya sampaikan, kita wajib mengagungkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf lebih dari semua yang ada. Karena itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan itu yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang kita enggak boleh menyalahi perintahnya satu manusia dalam agama ini, siapa? Rasulullah. Tidak yang lain. Ketika kita menyalahi satu orang ini, maka berat hukumannya. Pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, yang ketiga nanti di hari kiamat. Kan manusia akan ditanya, ketika masuk ke liang kubur yang ditanya tentang apa? Man rabbuka. Kemudian, wa ma dinuka, yang ketiga, wa man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Apa cuma ditanya man nabiyuka cuma Muhammad? Tidak, tapi bagaimana kau ittiba tidak kepada beliau? Dan juga nanti di hari kiamat nanti. Jadi bukan masalah kecil. Makanya Allah mengancam ketika orang menyalahi perintahnya Rasulullah, dia ancam dengan azab yang pedih. Antum lihat dalam surah An-Nur di ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Wal yahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. An tusibahum fitnatun, akan terkena fitnah dia. Aw yusibahum adzabun alim, atau dia terkena azab yang pedih.
Jadi ketika dia menyalahi perintah Rasulullah SAW, maka dia akan terkena fitnah. Apa fitnah itu? Berupa kekufuran. Apa fitnah itu? Berupa nifaq, berupa bid'ah, ataupun siksa yang pedih dunia, baik berupa pembunuhan, had, penjara, atau siksa yang lainnya yang disegerakan oleh Allah. Karena Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Nah ini perhatikan, tidak boleh orang menyalahi perintah Rasulullah. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah. Yang kita dahulukan Rasulullah, teladan kita siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita, teladan kita Rasulullah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan dai, bukan ulama, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita Rasulullah, yang kita ikut Rasulullah. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita harus agungkan dalil dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan itu bentuk wala kita kepada siapa? Bentuk wala kita kepada Allah. Yang kedua, bentuk wala kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Sampai sini paham gak? Kalau mau dipanjangin, panjang ini. Bicara soal wala kepada Rasulullah SAW. Saya cukupkan dulu itu. Ya. Sekarang kita masuk selanjutnya berkaitan dengan orang yang dia mengatakan dia wala, maka dia harus hijrah. Jadi konsekuensi wala itu, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memerangi orang-orang kafir, maka disuruh mereka untuk hijrah dari negerinya ke negeri kaum muslimin.

0: Allah berfirman, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Allah berfirman, jadi yang pertama hijrah, untuk melihat di halaman 491 ya, dari pembahasan kita ini masih al-wala wal-bara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira ila al-mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi ini? Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Ini ayat ini turun ketika diwajibkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Mekah masih Darul Kufur, Madinah Darul Islam. Maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah semuanya. Semuanya harus hijrah, wajib hijrah. Nah, ketika mereka tidak hijrah, seperti ayat ini, orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah diwafatkan oleh malaikat. Kemudian ditanya, kenapa kalian tidak hijrah? Kami orang-orang yang lemah. Kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas untuk kalian hijrah? Di sini tidak dikasih uzur. Buktinya tidak dikasih uzur. Allah sebutkan di sini, faulaika ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka neraka jahannam. Wasat masira. Dan sejak tempat kembali. Yang dikecualikan siapa? Yang lemah. Laki-laki yang lemah, yang tidak bisa jalan, atau perempuan, atau anak-anak, itu dikecualikan. Atau dia tidak tahu jalan untuk berangkat, tidak ada petunjuk. Maka kata Allah di sini, mudah-mudahan mereka ini Allah maafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Dari ayat ini diambil istinbat oleh para ulama, artinya orang yang dia berada di negeri kafir, maka dia wajib hijrah ke negeri Islam. Tidak boleh tinggal negeri kafir. Maka Nabi ketika mendakwakan orang-orang kafir, Nabi suruh mereka untuk hijrah ke Madinah. Ada berapa suku yang Nabi perangi, kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya ada beberapa hadis ini. Nabi bersabda, "Tawassalam, qala rasulun innakum in syahidtum an la ilaha illallah wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa faraqtumul musyrikina." Di sini disebutkan wa faraqtumul musyrikina. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Jadi disebutkan, apabila kalian sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalian mendirikan salat, mengucapkan zakat, dan kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin. Arti Nabi memberikan syarat, harus dia berpisah dari negeri kaum musyrikin, harus hijrah. Karena orang Islam gak boleh tinggal negeri kafir, tidak boleh. Harus hijrah ke negeri kaum muslimin. Karena tinggal negeri kafir itu sangat berbahaya buat imannya dia, sangat berbahaya buat akidahnya dia, buat ibadahnya, buat akhlaknya, buat istrinya, buat anaknya, buat keturunannya. Maka harus hijrah dia. Maka Allah menyuruh mereka untuk hijrah. Ketika dia tetap tidak mau hijrah, maka Nabi berlepas diri. Untuk melihat di bagian Al-Bara di buku saya ini halaman 495. Ketika membahas tentang konsekuensi akidah Al-Bara, itu yang ketiga, meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Nabi SAW bersabda, "Ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang mukim di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih. Dari Abu Daud, Tirmidzi, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi Nabi bersabda SAW, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Berlepas diri. Nabi tidak tanggung jawab. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, yang keempatnya, tidak boleh tinggal negeri kafir. Tidak boleh tinggal bersama orang kafir, orang musyrik. Karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Rasulullah bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh." Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Sama dengan orang musyrik. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Jadi Nabi yang merintahkan, yang pertama Allah merintahkan untuk hijrah. Yang kedua, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah dari negeri kafir. Bukan malah orang pergi dari negeri Islam ke negeri kafir. Tidak boleh. Kalau dikatakan dia untuk mencari maisha, bukan darurat. Di negeri Islam juga banyak maisha. Kecuali kondisi yang darurat seperti apa, dia berobat, enggak ada negeri Islam untuk dia bisa berobat kecuali negeri kafir, dan itu terpaksa ya. Tapi tinggal negeri kafir ini berbahaya. Berbahaya buat apa? Buat akidahnya, buat imannya, buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat kehidupannya. Berbahaya buat dia. Dan ketika dia meninggal juga bagaimana dia? Dia dikuburkan juga bagaimana? Banyak hal yang dia enggak bisa melaksanakan agama Islami dengan tinggal di negeri kafir. Jadi ini disebutkan oleh para ulama. Pembahasannya panjang nih. Yang mudah nanti antum bisa baca yang ringan ini. Antum baca syarah Usulul Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika membahas tentang hijrah, bicara Usulul Tsalatsah, antum baca itu. Dan beliau berikan syarat gitu. Kalau memang ada orang yang memang terpaksa harus pergi ke negeri kafir, ada syaratnya. Jadi hijrah. Kalau banyak orang-orang yang senang tinggal negeri kafir, gitu. Ya karena dia mendapatkan gaji, mendapatkan uang yang banyak, enggak ada kenikmatan kafir. Dan banyak hak Islam yang kita enggak bisa penuhi di negeri kafir. Dan juga mengalami kesulitan ketika dia makan. Sulit ya. Untuk mencari makanan yang halal dan yang lainnya. Banyaklah hal yang, dan itu banyak orang-orang yang kemudian, yang sudah jelas yang namanya orang kafir enggak akan berhenti, karena kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa orang kafir itu musuh siapa? Musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Orang kafir tidak pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin terus menerus. Jadi meskipun dia merasa sepertinya aman, tapi program orang kafir tidak akan berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Itu nas Al-Quran. Maksudnya orang beriman, dia lebih yakin, lebih percaya kepada Quran dan Sunnah daripada kepada undang-undang yang ada dari orang-orang kafir. Itu harus kita yakini itu. Makanya dengan dia hijrah ke negeri kaum muslimin, itu manfaat. Dia enggak punya apa-apa negeri kaum muslimin, tetap rezeki dibagi sama Allah. Tapi lebih tentram, lebih nikmat gitu, dibandingkan dia tinggal di negeri kafir. Kalau Oh, dia sebagai dai untuk dakwah boleh. Dia dakwah di sana, tapi tidak lama seperti para sahabat dakwah kemudian kembali lagi. Seperti Mu'adz berdakwah kembali lagi. Ali bin Abi Thalib berdakwah di negeri Yaman masuk Islam kemudian kembali lagi. Enggak tetap tinggal di sana. Jadi dakwah untuk agar mereka paham tentang agama Islam boleh berdakwah. Tapi tetap dalam kondisi kita takut. Kan negeri kafir, bagaimana kalau Allah turunkan azab, kita ada di situ. Na'udzubillah, sama-sama afiyah. Jadi ini harus diperhatikan. Tinggal negeri kafir tidak dibenarkan syariat Islam, dan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal negeri kafir. Jadi bentuk dari wala kita kepada Islam, ya kita tinggal negeri Islam. Dan bentuk barok kita kepada orang kafir, kita tinggalkan negeri kafir. Itu barok kita, bukan tinggal negeri kafir. Dan anehnya lagi kalau kita lihat banyak orang-orang yang takfiri, dia mengkafirkan negeri Islam, tapi kemudian tinggalnya di mana? Negeri kafir. Itu keanehan. Dia kafirkan negeri Islam, tapi tinggal negeri kafir. Berarti orang-orang ini merupakan apa? Merupakan suruhan dari siapa? Orang-orang kafir. Suruhan orang kafir. Kok dia bisa aman di negeri kafir? Berarti suruhan dari orang-orang kafir. Dan banyak yang seperti ini. Ya bukan satu, ribuan, ya, ribuan dari zaman dahulu sampai sekarang orang tinggal negeri kafir. Menulis, banyak bukunya mereka juga nulis dalam berbahasa Arab, mencela negeri-negeri Islam, tapi tinggal negeri kafir. Dan dia aman di negeri kafir. Dia punya majalah dan segala macam. Ini orang-orang yang enggak benar. Artinya mereka sudah menyimpang dari manhaj para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Menyimpang juga dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana dia akan merasa aman dan tinggal negeri kafir? Kecuali dia mesti punya perjanjian atau ada yang diyakini dari ajaran mereka. Kok bisa aman di negeri kafir? Kalau Islam tidak merasa aman di negeri kafir, karena takut dia Allah turunkan azab. Gitu. Dan gak nikmat hidup negeri kafir itu, gak ada kenikmatan sama sekali, gak ada kenikmatan. Kalau orang yang beriman, yang kedua yang akalnya waras. Yang pertama orang beriman, yang kedua akalnya waras. Dia gak akan nikmat itu tinggal negeri kafir. Dan antum bisa rasakan kalau antum pernah ke negeri kafir. Kalau gak pernah, ya jangan sekali ke negeri kafir. Kalau pernah, saya pernah rasakan gitu. Berapa kali dakwah di Jepang, itu terasa itu. Dakwah, kita dakwah, ada kewajiban dakwah. Tapi lama-kelamaan gak nikmat. Gimana kalau gempa, gimana kalau turunkan azab? Setelah itu saya gak mau lagi deh. Setelah berkali-kali ya, mungkin ada 10 kali, saya itu udah cukup, gak mau deh. Takutnya Allah turunkan azab. Jadi orang beriman tuh antara khauf wa raja, takut dia. Bukan nikmat tinggal. Kita makan aja susah, gimana kok bisa nikmat orang tinggal negeri kafir? Makan susah, nyari makan susah. Gitu. Mau tinggal susah, maksiat udah enggak bisa dihitung sudah. Siang dan malam maksiat, gimana kita hidup dengan perbuatan maksiat? Lihat kita lihat maksiat setiap hari, kekafiran setiap hari, pelanggaran setiap hari, bagaimana kenikmat? Maka orang yang enggak waras itu yang merasakan nikmatan itu. Maka saya selalu, kalau sudah selesai daurah di Jepang itu, terakhirnya penutupannya semua harus pulang. Gak boleh tinggal negeri kafir, harus pulang. Harus pulang ke Indonesia, gak boleh tinggal negeri kafir. Jadi itu harus seperti itu, bukan kita biarkan mereka tinggal di sana. Dan juga sana uangnya banyak juga gak ada kenikmatan. Jangan-jangan uang riba, jangan-jangan uang haram, jangan uang ini, gak ada kenikmatan sudah tinggal negeri kafir. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, bahwa wala kepada Islam dan wala kepada orang beriman, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan baik dunia maupun agama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat 72, إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kamu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Atau orang beriman diperintahkan untuk menolong kaum muslimin di mana saja berada dengan hartanya, dengan jiwanya, di belahan bumi mana saja. Dan orang beriman antara satu dengan yang lain saling tolong menolong, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 71, orang mukmin dengan mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan dan yang lainnya itu merupakan wali sebagian dengan yang lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka merupakan wali sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Dan kemudian Allah sebutkan janjinya kepada orang beriman di ayat 72-nya, wa'anallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu min Allahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yaitu sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di sorga adn. Dan keridaan Allah lebih besar, dan itu merupakan kemenangan yang besar, kemenangan yang besar. Jadi orang mukmin dengan mukmin lainnya itu wajib saling membantu, saling tolong menolong. Dan ini sifatnya fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukannya, yang lain gugur kewajibannya. Bukan semua orang harus ikut. Jadi ada sebagian orang yang memang dia perlu dibantu, yang lain bantu, yang lain gugur kewajibannya. Jadi ini harus perhatikan nih, tentang membantu dan menolong kaum muslimin banyak hadisnya, ya hadisnya banyak. Karena seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh, kalau yang satu sakit yang lain ikut merasakan sakit. Dan kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong antara seorang muslim dengan muslim lainnya, dan hadisnya banyak berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya saya sebutkan beberapa hadisnya. Dan Nabi menyebutkan masal mu'mina fi tawadihim wa tarahumim wa ta'atufim kamasal jasad idha ishtaka min hudun tada'al usarul jasadi bisahar wal humma. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin tentang kasih sayang, saling cinta mencintai di antara mereka, saling menau rasa simpati seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka yang ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi menyebutkan bahwa al-muslim, akul muslim la yadhlimuhu ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim Nabi bersabda, seorang muslim merupakan saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya. Tidak boleh dia menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang berada menolong saudaranya dalam keperluan saudaranya seorang muslim, maka Allah akan membantu dia. Dan barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesulitan, maka Allah lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Dan banyak hadis yang berkaitan dengan orang mukmin dengan mukmin lainnya, itu saling mencintai, saling tolong-menolong, saling membantu dan yang lainnya. Berontak kepada penguasa enggak boleh. Kenapa? Mafsadahnya besar. Dan saya bawakan dalam buku jihad dalam syariat Islam. Nanti Anda baca itu buku jihad dalam syariat Islam, berkaitan dengan masalah demo, berkaitan dengan masalah memberontak, berkaitan dengan masalah jihad yang syar'i itu yang gimana, itu saya jelaskan di situ. Supaya enggak seperti sekarang ini, orang enggak suka dengan pemerintah memberontak. Enggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan untuk bersatu bersama kaum muslimin. Soal kekurangan, kekurangan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menasihati mereka dengan cara yang baik? Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri. Takutlah kepada Allah pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: takdir telah tertuliskan di dalam umul kitab, yaitu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
0: Buah manis beriman kepada takdir Allah Maha Adil Khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa keluh kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
2: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
3: Yang lalu biarlah benar.
4: Yang lalu biarlah benar.
3: Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukuman wa junub.
0: Bil qadar wa syar'iman
5: kamanir rahim.

0: Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya. Dan biasanya bangsa jin yang ingin menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya, jarang dibacakan Al-Quran, ya, jarang didengar di situ azan, jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah, atau mereka tinggal di tengah lautan yang tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh kita untuk, ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mungkin saja sebuah tempat, ya, dianggap itu adalah dihuni oleh bangsa jin karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang, ya, yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah, ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak adkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, niscaya yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan, karena ini namanya syaitan dan jin ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang, ya, datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya, mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin. Bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Quran. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, berpengaruh Al-Quran tersebut pada jin. Nah,
1: bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Di kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya enggak boleh atuh Ibu. Enggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan, tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena, oh, mentang-mentang Ustaz laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya enggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke Ustaz siapapun, insya Allah sama. Enggak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu pergi haji, enggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu wajib. Ya. Begitu juga poligami, bagi yang mampu silakan, monggo, bukan wajib ya. Tapi silakan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasia nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silakan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, gak bisa. Ingat 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau gak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa, gak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak, karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya harus ada. Kenapa? Nikah itu ibadah, poligami juga ibadah, bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa, kezoliman sana, kezoliman sini, begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami.

0: Ya suka telat bayar kontrakan segala macam. Si istrinya bilang kamu nggak mampu, satu aja suka nggak dikasih nafkah zohirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya, jadi kuat pertama ilmunya, yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor tiga ya, silakan. Tapi kalau nggak kuat, jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah namanya sakit kan. Tanya lagi kemana itu? Lagi berobat. Berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya nggak kuat dipaksain. Meskipun dia makan herbal, ya, abu-abu sauda, madu, minyak zaitun, tetap aja nggak kuat-kuat. Nah, jangan coba paksakan diri, berbahaya. Apalagi kalau antum ingin sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul apa? Satu malam semua istrinya digilir dalam waktu yang sama. Wah, habis di sini ke sana, habis ini ke sana, habis ini ke sana. 9 istrinya dalam satu malam selesai semua. Rasul bisa. Kalau antum besok bendera kuning. Betul enggak? Besok langsung bendera kuning itu maknanya apa? Kita sholatkan di masjid. Sholat jenazah. Iya, 9. Bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau enggak kuat-kuat jangan coba-coba. Yang keempat kuat mental. Kuat mentalnya menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini begini. Kalau enggak kuat-kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti. Harus kuat mentalnya kenapa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak. Ya. Nah, siap gak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya. Ya, oke. Okay. Fisiknya kuat, besar tinggi ya. Kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak. Mentalnya gak kuat. Satu istri dengan dua anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau gak mampu, jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan yang kelima apa? Kok banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya? Banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu, untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau 5 hal ini antum miliki dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau enggak kuat, jangan coba-coba. Ana pun sampai hari ini enggak berani. Karena ana merasa tidak kuat. 5 tadi, mungkin 4-nya kuat, satunya kurang. Oh, jangan. Kalau bisa ideal, maaf. Idealnya 5 ini. 3 kuat, 2-nya tidak. Jangan. Ya, maka sebaiknya seperti itu. Tapi kalau merasa 5-5-nya ada, 5-5-nya saya kuat, bisa ada kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya dan banyak waktu yang bisa dialokasikan. Nah, ya sudah, bismillah. Dan semuanya karena Allah ya. Jangan sampai riya. Maaf nih, banyak ikhwan yang nikah lagi poligami riya dan menjadikan ujub, sombong. Ah, antum enggak berani. Ah, ada 2 nih. Apa maksudnya? Riya. Orang enggak nanya, dia ngomong, "Antum berapa?" Maksudnya supaya ditanya, "Antum berapa?" Dia nanya orang, "Antum berapa?" "Ana 1." "Oh, ana sih 2." Apa maksudnya? Sombong. Berarti bukan ibadah yang berpahala. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah enggak boleh sampai riya, enggak boleh ada ujub, enggak boleh ada sombong, enggak boleh sum'ah. Betul-betul karena Allah kan pernikahan itu. Mau 1, 2, 3, atau 4. Nah maaf, yang sudah pernah 2, 3, dan 4 kadang-kadang maaf ada, enggak semua. Timbullah di situ rasa kebanggaan. Wah, kayaknya ana memiliki kelebihan, antum semuanya di bawah ana. Nah ini terjadi, ya. Baik kalangan, maaf, di kalangan awamnya maupun ustadznya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, menyepelekan atau meremehkan atau menganggap ya satu hal yang kecil lah mereka itu gara-gara tidak melakukan hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.